0: kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan akibat karhutla. Hal ini juga karena cuaca ekstrim El Nino. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin agar El Nino yang berhimpit dengan masa kemarau tidak...
2: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa ketersediaan air menjadi salah satu faktor utama dalam menghadapi cuaca ekstrim yang berpotensi berlangsung lama akibat fenomena El Nino. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menegaskan ketersediaan air bersih dalam masa cuaca ekstrim akibat El Nino menjadi salah satu hal yang penting. Sebab dijelaskan Menko AHY, ketersediaan air tersebut untuk menjaga kelembapan lahan gambut, kebutuhan air dalam sektor pertanian, hingga memenuhi keterbutuhan air bersih untuk keperluan rumah tangga.
1: Dari sisi infrastruktur, tentu kami menyoroti kesiapan infrastruktur sumber daya air. Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin. Misalnya memastikan bendungan dan waduk kita memiliki debit air yang cukup untuk suplai air bersih, suplai air baku bagi masyarakat, dan juga untuk mendukung irigasi. Irigasi ini penting karena kita harus memastikan air tetap mengalir ke sawah-sawah kita dan menjamin produktivitas pertanian kita tidak terlalu terganggu.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Tuku Faisal Fatani, mengungkapkan dalam memitigasi kekeringan dan karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, BMKG bersama pihak terkait lainnya telah bersiap melakukan modifikasi cuaca. Hal ini dijelaskan Tuku Faisal agar suhu panas akibat cuaca ekstrim yang diprediksi akan terjadi berkepanjangan tidak menurunkan volume permukaan air tanah yang mengakibatkan kekeringan suatu lahan.
3: Beberapa modifikasi cuaca bekerjasama dengan BNPB, bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan, dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk, ya, pengisian waduk-waduk yang ada di Indonesia. Kemudian untuk kebakaran hutan dan lahan, tadi saya sebutkan ada 6 provinsi yang menjadi fokus kita semua, itu ada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Itu juga dilakukan secara berkala, operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana, agar dia tidak mudah terbakar.
2: Kendati demikian, Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani menuturkan, modifikasi cuaca untuk antisipasi dampak El Nino ini tidak dilakukan serta-merta di seluruh daerah. Sebab dijelaskannya dalam modifikasi cuaca tersebut dilakukan dengan melihat tingkat kekeringan suatu daerah serta ketersediaan air yang dibutuhkan selama musim cuaca ekstrim dampak El Nino. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: 99 zona musim, sehingga tadi 240 waduk itu kita lihat bagaimana kondisi ketersediaan airnya.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih sebatas memberikan masukan, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
4: Tapi dalam keputusan, Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK tidak melanggar undang-undang karena undang-undang membolehkan hal tersebut. Berbicara usai rapat KSSK di kantor Lembaga Penjamin Simpanan LPS Selasa malam, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kehadiran Danantara untuk pertama kalinya dalam rapat KSSK hanya sebatas memberi masukan dari sisi dunia usaha. Danantara tidak punya hak suara dalam pengambilan keputusan KSSK.
4: Di undang-undangnya boleh tuh di diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita KSSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu. Dia memberi masukan dan melihat proses yang terjadi seperti apa, dan kita harapkan sih nanti kebijakannya kok penting banget, dari tanda kayak makan ke

0: SSK Plus dengan keikutsertaan Danantara.
1: Saat ini KKSK ini kita juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala kontrak monetar aja, jadi lebih ke whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan.
0: Sementara itu, hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK baru akan disampaikan pada hari Senin depan. Rapat KSSK memberikan penilaian terhadap kondisi dan perkembangan sistem keuangan dalam dan luar negeri dalam 3 bulan terakhir. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Berbagai kementerian akan mengintegrasikan layanan mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga penyerapan hasil produksi masyarakat melalui koperasi tersebut. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah terus mematangkan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP melalui rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Dalam rapat tersebut, sejumlah kementerian memaparkan peran masing-masing untuk mempercepat operasional koperasi sebagai pusat layanan ekonomi desa. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, KDKMP bukan sekedar koperasi maupun supermarket. Menurutnya, koperasi akan menjadi infrastruktur pemerintah di tingkat desa yang menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah sekaligus menjadi penyerap hasil produksi masyarakat.
4: Bagaimana selalu kami jelaskan bahwa koperasi ini bukan supermarket. Karena di benaknya teman-teman dulu itu koperasi itu supermarket. Jadi sekali koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk nanti menyalurkan barang-barang subsidi ya, dan barang-barang bantuan pemerintah. Dia sebagai infrastruktur. Misalnya nanti Pak Mentan saya minta nanti menyampaikan misalnya soal beras dan lain-lain. Kedua, juga bisa berfungsi sebagai optiker. Ya, optiker terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras.
3: Pemerintah juga menyiapkan koperasi sebagai titik layanan berbagai program lintas kementerian. Salah satunya melalui penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara bertahap setelah koperasi siap beroperasi. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, pada tahap awal pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial di sekitar 900 KDKMP yang telah siap beroperasi. Menurutnya, bank penyalur tetap menjalankan fungsi seperti saat ini, sementara agen bank akan berada di lingkungan koperasi.
5: Itu kan lewat dua, kalau nggak lewat Himbara, lewat PT POS, ya kan? Nah, sekarang kita akan coba untuk menyalurkan di KDMP. Di KDMP itu kan posisinya di desa, sehingga penerima manfaat jauh lebih besar.
3: Pemerintah berharap penyelesaian peraturan Presiden tentang tata kelola KDKMP dapat mempercepat operasional koperasi di berbagai daerah. Dengan demikian, KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi penyalur berbagai program pemerintah, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo menerima gratifikasi 5,7 miliar rupiah dari Blue Ray Cargo. Berikut laporan Muhammad Isnin Suwanda.
6: Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut di atas, terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu...
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mendakwa Budiman Bayu Prasojo telah menerima uang

0: Jumlah 5,7 miliar dan sejumlah mata uang asing dari pemilik perusahaan rokok berkaitan dengan cukai.
1: Menerima gratifikasi yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah 525 juta rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura, 5 miliar 278 juta 500 ribu rupiah, 10 ribu dolar Amerika Serikat, 119 ribu 755 dolar Singapura, 4 ribu 700 dolar Hong Kong, dan 8.100 ringgit Malaysia.
0: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Yanuar Fajri mengatakan akan melakukan perlawanan dalam persidangan mendatang. Menurutnya, Budiman Bayu Prasojo hanya menjalankan tugas jabatan dan membantah menerima gratifikasi seperti yang didakwakan jaksa penuntut umum.
2: Kami akan mengajukan perlawanan atas surat dakwaan. Iya, tim advokat ya.
3: Itu ya. Demikian ya terdakwa ya. Jadi advokat akan mengajukan perlawanan terhadap surat dakwaan penuntut umum ya. Kami berikan kesempatan minggu depan ya.
0: Bayu didakwa telah melanggar pasal 12B, jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, jungto pasal 20 huruf C, jungto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
5: Laporan khusus.
6: Batas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah...
7: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui 900 koperasi Desa Merah Putih. Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan penyaluran bantuan sosial triwulan ketiga sebelum skema baru diterapkan. Setelah penyaluran tersebut selesai, bantuan sosial triwulan keempat direncanakan mulai disalurkan melalui jaringan koperasi Desa Merah Putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, operasional Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan secara bertahap mulai akhir Agustus 2026.
6: Sebatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah garis contoh, garis ekonomi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, kemudian implementasi strategi transformasi dan juga peletakan dasar-dasar ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 yang kemarin ini dapat langsung dipimpin oleh Pak Menko Bidang Pangan. Terima kasih.
7: Skema penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih tidak mengubah mekanisme penyaluran yang selama ini berjalan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, keluarga penerima manfaat akan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih dan dapat membelanjakan kebutuhan pokok melalui koperasi tersebut seiring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara bertahap.
8: Yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDMI. Yang ketiga, penyaluran bansos nanti secara bertahap akan dilaksanakan di KDMP, dan yang terakhir adalah pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat di KDMP-KDMP di tempat tinggal masing-masing. Ini tentu mendekatkan layanan, akan lebih efektif dan sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
7: Selain menjadi sarana penyaluran bantuan sosial, Koperasi Desa Merah Putih juga disiapkan sebagai infrastruktur pemerintah di tingkat desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah, serta menjalankan fungsi sebagai off-taker hasil pertanian.
9: Terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras, pembelian gabah ya, kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah 6.500, ternyata harganya tengkulak membeli 5.000, maka koperasi bisa membeli dengan 6,5 kerjasama dengan pulau ya. Jadi dua itu tentu yang paling mendasar itu dulu yang akan dijalankan, nanti dilihat perkembangannya. Kalau koperasinya sudah bagus, di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi mengembangkan, ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam ya. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur dan sebagai OPK.
7: Adapun jenis bantuan sosial yang akan disalurkan melalui skema tersebut meliputi program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang juga dikenal sebagai bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan. Bantuan sembako tersebut selama ini disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dengan pencairan setiap 3 bulan sekali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan dari masyarakat soal pemerintah berencana menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui koperasi Desa Murah Putih pada akhir Agustus mendatang.
5: Menurut saya, kalau koperasi desa ikut berperan menyalurkan bantuan, itu bisa mendekatkan layanan kepada masyarakat. Semoga koordinasinya berjalan baik, sehingga penyalurannya tetap tepat sasaran dan tidak mengalami kendala.
10: Menurut saya, uji coba ini bisa menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya sih setelah dievaluasi, sistem penyaluran bantuan bisa makin efektif ya, terus transparan dan makin mudah diakses oleh penerima manfaat.
11: Menurut saya, kalau penyalurannya nanti lewat Koperasi Desa Merah Putih, bisa lebih mudah dan tertata. Tentu akan membantu masyarakat. Harapan saya, semoga prosesnya tetap lancar, tepat waktu, dan bantuannya benar-benar diterima oleh yang berhak.
12: Harapan saya, dengan adanya koperasi di desa ini, masyarakat nggak perlu jauh-jauh lagi ya untuk ngambil bantuannya. Ya, yang penting pelaksanaannya tetap jelas, tata kelolanya jelas, masyarakat mudah dipahami, dan nggak menyulitkan penerima bantuan ketika nanti datang ke tangan penerimanya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti penyaluran bansos via Kopdes Merah Putih. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah berencana membuat skema baru penyaluran bantuan sosial atau bansos melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pencairan dana bansos melalui koperasi desa kelurahan Merah Putih akan memudahkan akses bantuan. Saat ini pemerintah masih melakukan simulasi skema tersebut di sekitar 900 titik koperasi desa kelurahan Merah Putih yang telah siap beroperasi. Sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial bansos Kopdes Merah Putih setelah mulai beroperasi. Ia menyebut uji coba kemungkinan dilakukan akhir Agustus mendatang. Kebijakan pemerintah ini dinanti masyarakat agar pemanfaatan Kopdes bisa terrealisasi langsung di masyarakat. Dalam tahap awal, mekanisme penyaluran bansos belum berubah karena tetap menggunakan bank himpunan bank milik negara atau Himbara sebagai penyalur, sementara Koperasi Merah Putih akan berperan sebagai lokasi pengambilan bantuan. Pemerintah pun telah menyiapkan dua skema. Skema pertama adalah bank Himbara akan membuka agen di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, sehingga penerima manfaat dapat mencairkan bantuan sekaligus membelanjakannya di koperasi tersebut. Sementara skema kedua baru bisa diterapkan apabila regulasi telah diubah. Langkah strategis pemerintah dalam skema bansos ini akan mempermudah pengambilan bantuan tersebut. Selain penerima juga dapat langsung menggunakan uang bantuan untuk berbelanja kebutuhan pokok mereka di koperasi desa, itu sudah sangat tepat dalam memberdayakan ekonomi lokal. Yang pasti tidak boleh terjadi adanya motongan bansos yang diterima masyarakat, sehingga pemanfaatan bansos tersebut langsung terrealisasi dan bisa dinikmati langsung masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan jenis bansos yang masuk dalam skema tersebut adalah program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Nantinya PT POS tetap akan dilibatkan untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat di wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan maupun kelompok rentan, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kita tentu berharap keberadaan Kopdes Merah Putih bukan untuk menggantikan seluruh mekanisme yang sudah berjalan, melainkan memberikan pilihan lokasi pencairan bantuan yang lebih dekat bagi masyarakat. Sekian editorial. Selamat pagi.
4: Gempa bumi kuat yang mengguncang barat daya Jepang pada Selasa kemarin diduga dipicu oleh geseran sesar yang belum retak saat gempa kembar melanda wilayah yang sama satu dekade yang lalu. Para ahli pun memperingatkan bahwa aktivitas gempa susulan yang kuat masih berpotensi berlanjut. Demikian disampaikan oleh kantor berita Kyodo, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Pusat gempa terbaru berkekuatan magnitudo 7,1 yang berpusat di prefektur Kumamoto tersebut berlokasi tidak jauh dari pusat gempa darat serupa berkekuatan magnitudo 6,5 pada 14 April 2016 serta magnitudo 7,3 dua hari setelahnya. Ketiga gempa ini sama-sama mencatatkan skala intensitas seismik tertinggi yaitu level 7 pada skala Jepang di sejumlah wilayah di prefektur ini. Gempa pada 2016 lalu merusak kawasan itu dan menewaskan lebih dari 270 orang. Dari dunia olahraga, tunggal putri Indonesia, Nikadek Dinda Amartia Pratiwi mengatasi rasa takut dan keraguannya terhadap dirinya sendiri untuk merebut tiket babak utama Super 300 Taipei Open 2026 di Taipei Arena, Taiwan pada Selasa kemarin. Dinda memastikan tepat pada babak utama setelah mengalahkan wakil Malaysia Kisona Selvadurai 2 game langsung dengan skor 21-10, 21-18 pada final kualifikasi. Dinda mengawali perjuangannya dengan menundukkan wakil tuan rumah Li Yushuan 21-14, 21-5 pada pertandingan pertama kualifikasi. Tidak lama berselang, Dinda harus kembali turun ke lapangan untuk menghadapi Kisona dalam pertandingan penentu menuju ke babak utama. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, masih kembali bersama kami di Prosatu RRI Ranai, dan berita selanjutnya hadir pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti berupa dinamika olahraga kembali dari Pro 3 RRI. Selamat pagi pendengar, semangat di pagi ini yang akan memulai aktivitasnya, semangat di sepanjang hari ini ya. Dan buat Anda yang sedang siap-siap yang akan berkendara juga selamat pagi pendengar. Semoga selamat sampai ke tujuan di pagi ini, tetap hati-hati pastinya ya. Dan diingatkan kembali ini buat Anda, ya mana tahu ada yang ketinggalan, jadi harus dicek-cek dulu nih apa-apa saja yang akan Anda bawa pendengar ya. Baik, sudah pukul 7.26 menit saat ini, yang sedang ataupun yang sudah mulai aktivitasnya, semoga segala aktivitas Anda di sepanjang hari ini tetap lancar pendengar ya. Dan saat lagi kita akan update informasi perakiran cuaca dari BMKG Maritim Natuna untuk perakiran cuaca di wilayah Natuna sepanjang hari ini Rabu 29 Juli 2026. Nah, apakah ada potensi hujan atau ada potensi terjadinya angin kencang, gelombang tinggi juga yang pastinya sangat berpengaruh bagi aktivitas di laut ya, terutama bagi nelayan yang sebelumnya juga diimbau ini tetap hati-hati, selalu waspada dengan terjadinya potensi cuaca ekstrim yang bisa terjadi secara tiba-tiba pendengar. Tetap semangat dan saat lagi kita update informasi perakiran cuaca. Selamat pagi pendengar dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

0: Pendengar, selanjutnya kami ajakkan Anda untuk update informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Maritim Natuna yang dipandu rekan kami dari Pro 2 RRI Ranai.
1: Kabupaten Natuna ada Kak Sumihar, langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak.
2: Halo, selamat pagi Mbak.
1: Pagi kembali, gimana nih kabarnya di pagi hari ini Kak Sumihar?
2: Pastinya baik dong. Kalau Mbak sendiri gimana kabarnya Mbak?
1: Alhamdulillah ya, baik juga dan sehat juga nih Kak Sumihar ya. Nah Kak Sumihar, gimana sih kalau untuk keadaan cuaca nih Kak Sumihar di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya untuk edisi hari Rabu ya 29 Juli 2026? Silakan Kak Sumihar.
2: Oke Mbak. Selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna. Bersama saya Sumiat Siahaan, Forecaster BMKG Ranai yang bertugas. Izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Rabu 29 Juli 2026. Kelembapan udara di atmosfer yang cukup tinggi serta belokan angin atau shear line di sekitar wilayah Natuna mendukung proses pertumbuhan awan-awan hujan. Cuaca di wilayah Pulau Natuna umumnya diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Berikut kondisi cuaca wilayah Natuna hari ini kami perkirakan pada pagi hari. Secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan berawan hingga berawan tebal di seluruh wilayah Natuna. Siang hingga sore hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan berawan dan terdapat potensi hujan ringan di pulau laut dan pelautan. Pada malam hari, secara umum kondisi cuaca dalam keadaan berawan. Lalu pada dini hari, secara umum kondisi cuaca dalam keadaan berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 92%. Pola angin bergerak dari arah selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 30 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1 meter atau dalam kategori rendah. Kami mengimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan belakang tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus, karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih Mbak.
1: Oke, nah Kak Sumihar, ini kan beberapa hari ini kayaknya curah hujan ya di wilayah Kabupaten Natuna mengalami peningkatan nih Kak. Nah ini dipengaruhi oleh apa sih Kak?
2: Izin Mbak, untuk yang berpengaruh dalam peningkatan curah hujan baru-baru ini, karena kelembapan udara di atmosfer kita itu di lapisan 850 HPA atau 3000 feet itu cukup tinggi. Juga ada belokan angin atau shear line yang membuat terjadinya penumpukan massa-massa udara di sekitar wilayah Natuna.
1: Oke. Nah Kak, ada nggak kalau misalnya curah hujan tinggi kayak gini untuk gelombang laut mengalami peningkatan nggak Kak?
2: Untuk sekarang belum Mbak, masih dalam kategori rendah.
1: Nah untuk kecepatan angin berarti ada peningkatan ya Kak?
2: Betul sekali Mbak.
1: Ini masih aman nggak untuk para nelayan yang akan melaut Kak?
2: Iya Mbak, kalau untuk pemelaut sendiri dia dalam rendah, tapi mungkin untuk berhati-hati untuk melihat adanya pertumbuhan awan gelombang tebal, karena itu menunjukkan nanti tiba-tiba adanya gelombang tinggi secara tiba-tiba dan kecepatan angin yang secara tiba-tiba meningkat Mbak, karena pertumbuhan awan gelap dan tebal itu atau cumulonimbus mengakibatkan bisa mengakibatkan hal-hal tersebut yang tadinya Mbak.
1: Oke, terima kasih Kak Sumihar ya atas perkiraan cuacanya di pagi hari ini. Kami ucapkan selamat kembali bertugas.
2: Sama-sama Mbak.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Ranai dan juga teman Pro 2, yaitu tadi kita sudah mengupdate terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Besok kita masih akan mengupdate ya setiap pukul 7.30 kerjasama RRI Ranai bersama pihak BMKG Ranai.
3: Ranai menyapa.
0: Selamat pagi pendengar. Kembali kita bersama di Ranai Menyapa untuk edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026. Masih bersama saya Adi di pagi ini. Dan baru saja sama-sama tadi kita ikuti informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Natuna dan sekitarnya ya untuk hari ini Rabu 29 Juli 2026. Ya memang masih ada terjadinya atau potensi terjadinya hujan ya dengan intensitas ringan hingga sedang. Nah walaupun untuk gelombang masih dikategorikan aman, tapi kepada para nelayan ataupun yang melakukan aktivitas di laut agar selalu waspada ya dengan potensi terjadinya gelombang tinggi atau angin kencang secara tiba-tiba yang di luar prediksi nih pendengar. Baik, pukul 7.36 menit saat ini, di hari ini merupakan hari yang spesial nih bagi TNI Angkatan Udara ya, karena hari ini merupakan peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79 pendengar ya, 29 Juli 2026. Dan untuk tema perayaan atau peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara tahun ini adalah Bakti TNI Angkatan Udara untuk Indonesia Maju, yang juga didukung dengan menekankan semangat solidaritas kekeluargaan seperti menguatkan solidaritas dan wujudkan kesejahteraan untuk meneguhkan PPAU peduli. Nah, pendengar, selamat nih buat para anggota TNI Angkatan Udara ya yang merayakan Hari Bakti TNI Angkatan Udara yang ke-79 tahun 2026. Dan memang sebelumnya sudah banyak kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan ya untuk memperingati Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-26. Hari Minggu kemarin di Pantai Piwang sudah dilaksanakan pengobatan massal gratis ya, dengan menghadirkan beberapa dokter spesialis, kemudian tenaga medis juga untuk melakukan pengobatan massal gratis kepada masyarakat hari Minggu kemarin di Pantai Piwang. Juga ada kegiatan-kegiatan sebelumnya bakti sosial ya yang dilakukan oleh khusus di Natuna oleh TNI Angkatan Udara di Lanut Raden Sajat Natuna di beberapa tempat sebelumnya pendengar yang sudah dilaksanakan sebelum puncak peringatan hari ini pendengar. Jadi selamat kepada TNI Angkatan Udara yang merayakan Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-26. Seperti biasa pendengar di Ranai Menyapa, Anda bisa bergabung yang ingin memberikan informasi di sekitar Anda juga silakan ya di 0811 7033669. Dan nanti pukul 8 juga kami ajak Anda berpartisipasi di dialog interaktif Ranai Menyapa. Nanti ada Raja Marzuni, Ketua Basnas Natuna, dan Mirna Susanti, Manajer PLUT, yang akan membahas mengenai bantuan UMKM ya yang berbasis infak produktif pendengar. Nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, tetap semangat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

Ranai Menyapa. Terima kasih pendengar Anda yang masih bersama kami. Semoga masih semangat di pagi ini ya. Dan kalau pagi ya memangnya harus semangat. Apalagi untuk Anda yang sudah ditunggu dengan banyak kerjaan di pagi ini, dengan segala rutinitas Anda yang banyak menguras tenaga dan banyak menguras pikiran juga. Ya, tapi semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan, segala aktivitas Anda bisa lancar pendengar. Baik, masih bersama saya Adi di Ranai Menyapa pagi ini. Saat lagi kami ajak Anda bersama di program Dialog Interaktif Ranai Menyapa pagi ini dengan topik Basnas Natuna Bantu UMKM Berbasis Infak Produktif pendengar ya. Nanti bakal ada Raja Marzuni, Ketua Basnas Natuna, dan ada juga Mirna Susanti, Manager PLUT pendengar. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, karena informasi dan inspirasi.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

0: Saatnya Anda ikuti Dialog Interaktif Ranai Menyapa, Programa 1 Radio Republik Indonesia Ranai. 99,2 persatu RRI Ranai, Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar, jumpa lagi kita di program Dialog Interaktif Ranai Menyapa edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026. Pagi ini bersama saya Adi, dan tema kita pagi ini pendengar mengenai Basnas Natuna membantu UMKM yang berbasis infak produktif. Nanti kita akan bahas di pagi ini bersama dua narasumber kami yang sudah hadir di studio Persatu pagi ini pendengar. Yang pertama langsung saja saya kenalkan dulu terlebih dahulu Bapak Raja Marzuni, Ketua Basnas Natuna. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Marzuni.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi kembali.
0: Apa kabar pagi ini Pak Marzuni?
1: Alhamdulillah, sesuai dengan cuaca juga.
0: Cuaca?
1: Ya.
0: Agak mendung-mendung agak mendung. Pagi ini. Yang kedua ada Ibu Mirna Susanti, Analisis Kebijakan Ahli Muda atau Manager PLUT pendengar, atau Pusat Layanan Usaha Terpadu. Selamat pagi Ibu Mirna.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua sahabat UMKM Kabupaten Natuna.
0: Oke, sehat pagi ini Bu
2: Mirna ya. Alhamdulillah sehat.
0: Nah, pendengar, pagi ini kita akan membahas mengenai apa yang sudah kami sampaikan tadi, yaitu bantuan berbasis infak ya untuk UMKM yang ada di Natuna. Nah, sebelumnya kami sampaikan terlebih dahulu pendengar, ya kalau kita ngomongin tentang Badan Amil Zakat Nasional ini merupakan merencanakan, kemudian melaksanakan, mengendalikan, serta melaporkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah secara nasional. Benar Pak Marzuni ya?
1: Iya.
0: Secara umum seperti itu.
1: Secara umum seperti itu.
0: Kalau Badan Amil Zakat Nasional. Nah, kalau Pusat Layanan Usaha Terpadu ini merupakan program dari Kementerian Koperasi dan UMKM, Ibu Mirna ya?
2: Iya.
0: Yang menyediakan berbagai program tentunya ya?
2: Menyediakan layanan sih.
0: Oh, layanan. Ya. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Dan pendengar, Anda yang ingin bergabung bersama kami juga kami undang ya di 0811 7033669. Yang ingin telepon langsung bisa, yang ingin mengirimkan pesan melalui WhatsApp juga bisa di nomor yang sama, atau yang ingin memberikan pertanyaan melalui komentar di YouTube juga bisa pendengar ya, karena kita juga live di kanal YouTube RRI Ranai. Sekali lagi yang ingin bergabung di 0811 7033669. Saya pertama untuk pagi ini ke Pak Marzuni dulu. Ini Pak Marzuni.
1: Siap.
0: Kalau untuk infak sendiri di Badan Amil Zakat Nasional ini bentuknya seperti apa nih Pak Marzuni? Kan beda sama zakat ya Pak ya?
1: Iya. Kalau infak ini biasanya diberikan kepada muzaki, ini tergantung keikhlasan hati. Okay. Jadi tidak ditetapkan. Beda dengan zakat, kalau zakat itu ada nisabnya. Nah, jadi kalau nisabnya sudah mencapai hitungan 85 gram emas, itu wajib mengeluarkan zakat.
0: Okay.
1: Baik itu zakat penghasilan, zakat mal, zakat profesi, ya itu harus dikeluarkan. Nah, sedangkan infak ini tergantung dari hati kita. Ya, hati kita masing-masing, kita ingin berimpak, bersedekah, ya itu tidak ditetapkan. Berapa yang diberikan itu kita terima, kita kumpulkan, kita himpun, kemudian kita salurkan lagi kepada yang membutuhkan itu. Jadi infak ini nanti kita salurkan, tidak kita masukkan ke dalam 8 asnaf itu ya.
0: Okay.
1: Seperti zakat itu kan ada 8 asnaf harus menerima, ada fakir, miskin, mualaf, dan segala macam itu. Nah, sedangkan infak ini kita gunakan sesuai kebutuhan sosial. Ya, seperti santunan anak yatim, bisa untuk membangun masjid, bisa untuk membangun pondok pesantren, membantu ya, membantu kalau anggaran tersedia. Namun Natuna hari ini memang untuk infak ini cukup minim, Pak.
0: Nah, saya pengen tahu itu tuh, Pak Marzuni. Selama Bapak menjabat sebagai Ketua Basnas,
1: ya.
0: Selama ini untuk jumlah infak di Natuna sendiri ini ya mungkin tidak menyebut angka, tapi kira-kira ini sudah lumayan atau masih sedikit ini Pak Marzuni?
1: Lumayan sedikit, Pak.
0: Lumayan, sudah lumayan sedikit lagi.
1: Iya, lumayan sedikit. Ini yang kita himpun. Kemarin kita juga sudah melaksanakan pertemuan dengan pemerintah daerah, termasuk OPD-OPD semuanya. Bagaimana kita ingin menghimpun impak ini untuk kebutuhan sosial kita, membantu pemerintah daerah itu dalam hal ini mengentaskan kemiskinan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ini bisa berjalan dan bisa lumayan hasilnya. Kalau hari ini memang lumayan tidak ada itu ya.
0: Ya sejauh ini kan mungkin yang masyarakat ketahui badan amil zakat ya, yang banyak orang ketahui kan ngumpulin zakat nih Pak.
1: Siap.
0: Jadi mungkin orang agak gimana gitu ya, mau ngasih infak mungkin orang lebih enaknya langsung ke masjid barangkali atau langsung ke orangnya. Nah mungkin ini yang menjadi tantangan barangkali Pak Marzuni ya, bagi Basnas sendiri.
1: Betul Pak. Kalau memang berbicara tentang impak sedekah, memang kita tidak ada fokusnya kepada amil zakat.

0: impact di Basnas sehingga kegiatan besar bisa kita laksanakan. Okay. Contoh misalnya ada masjid yang terbengkalai. Mm-hmm. Kalau kita sendiri tidak mungkin kita mampu untuk berimpak membangun masjid itu. Tapi dengannya kita himpun di Basnas ini, mungkin dari 10.000 itu dengan 1.000 orang kita bisa membangun masjid terbengkalai itu. Nah, itulah salah satu contoh itu.
1: Jadi ada dana infak yang masuk ke Basnas Natuna Pak ya,
0: ada.
1: Tapi jumlahnya
0: minim,
1: sangat sedikit.
0: Ya, sangat sedikit.
1: Baik, saya mau ke Ibu Mirna ini terkait dengan nanti kan ada mungkin program yang berbasis infak ya untuk membantu UMKM yang ada di khususnya yang ada di Natuna. Kalau untuk saat ini sendiri Ibu Mirna sejauh ini dari PLUT sendiri seperti apa nih melihat ataupun yang ingin saya ketahui ini pelayanan-pelayanan apa saja yang diberikan oleh PLUT terhadap UMKM yang ada di daerah kita ini Ibu Mirna.
2: Baik, PLUT itu tersendiri kan sebagai layanan udah dibilang sebagai layanan gitu. Kita di situ mempunyai pendamping dan penyuluh itu ada 5 orang. Dan di situ masing-masing bidang itu pertama sumber daya manusia SDM
1: ya.
2: Kemudian ada di bidang produksi. Ada di bidang pembiayaan. Mm-hmm. Nah, itu pembiayaan itu seperti ini mencari UMKM yang butuh akses permodalan.
1: Oh, butuh modal gitu.
2: Iya, okay. Gitu kan, membantu gitu. Kemudian kelembagaan itu seperti yang butuh pelatihan gitu. Mm-hmm. Dan kita juga di PLUT juga menyediakan ruangan untuk OPD-OPD atau masyarakat yang mau mengadakan pelatihan secara gratis, kita fasilitasi ruangannya gitu. Misalkan seperti dari Basnas mau mengadakan sosialisasi atau pelatihan untuk UMKM, kita sediakan ruangannya gitu untuk Basnas mengadakan sosialisasi tersebut gitu. Tidak dipungut biaya.
1: Gratis ya?
2: Ya, gratis. Kemudian di situ kita ada misalkan UMKM butuh pembuatan NIB halal sekarang
1: dibantu gitu ya.
2: Iya, kita bantu gitu. Halal sekarang kan wajib tanggal 17 sama 18 Oktober 2026 wajib UMKM itu halal gitu.
1: Jadi setiap produknya. Produk itu harus ada label halalnya.
2: Iya, harus gitu ya. Okay. Label halal itu.
1: Dan nanti akan dibantu oleh PLUT ya ini.
2: Iya, kita bantu karena kita di situ pendamping halalnya ada 3. 3 orang gitu. Jadi kita bantu UMKM ini untuk mendapatkan sertifikat halal gitu. Dan untuk Basnas sendiri gitu kan, kita kan ini masyarakat mungkin masih awam, masih belum tahu gitu kan ada program ini gitu. Nah, ini bagus sekali nanti kita kolaborasi dengan Basnas. Misalkan kita untuk sosialisasi tentang adanya bantuan ya Pak, bantuan dari Basnas untuk UMKM gitu, bisa kita nanti sosialisasikan untuk UMKM gitu.
1: Saya kembali ke Pak Marzuni. Jadi kalau kita balik ke topik nih Pak Marzuni ya. Jadi nanti kan ada rencana infak ini akan disalurkan ke UMKM nih Pak Marzuni ya.
0: Ya,
1: program ini sudah berjalan atau seperti apa ini Pak Marzuni? Infak ini untuk UMKM ini.
0: Baik, kalau untuk sepanjang saya berada di Basnas, saya berada di Basnas kan di kira bulan November tahun kemarin ya, November Desember. Baru kali ini kan kita akan menyalurkan untuk UMKM.
1: Dari dana infak atau
0: dari dana zakat yang
1: juga?
0: Untuk kemanusiaannya nanti.
1: Oh,
0: ya, karena zakat itu kan banyak, ini ada untuk kemanusiaan, untuk kesehatan, kemudian untuk lapan asnaf itu. Jadi bisa kita salurkan melalui itu dan berkolaborasi juga dengan dana infak yang terkumpul.
1: Mungkin kalau diambil dari dana infak saja mungkin tidak cukup. Jadi makanya diambillah dari dana zakat dan
0: zakat,
1: ini diperbolehkan Pak Marzuni.
0: Diperbolehkan ya? Karena di situ yang kita bantukan tergolong miskin. Tapi dia ingin berusaha. Jadi titik tolaknya atau follow up-nya nanti yang akan datang bahwa kita hari ini membantu mustahik

0: Dan kita berharap nanti dia akan menjadi muzaki.
1: Oke.
0: Nah, artinya begini, ketika kita bantu, hari ini dia menerima, dengan usaha dia mungkin bulan depan atau tahun depan dia bisa mengeluarkan zakat. Nah, ini harapan kita. Jadi tidak hanya kita memberi, tapi mereka tetap seperti itu saja, tidak berubah. Jadi hari ini kita merubah pola, kita berikan bantuan supaya mereka berusaha, ya. Nanti mereka menghitung, oh saya punya keuntungan, saya punya modal yang diberikan bahasa sehingga kaya mendapatkan sesuai dengan nisab zakat.
1: Iya.
0: Ya, berarti saya bisa mengeluarkan zakat. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, jadi kalau memang mereka tidak bisa mencukupi ya dari nisab zakatnya, maka mereka boleh berimpak.
1: Oh,
0: ya, iya. Boleh berimpak. Kita tidak memaksakan kalau impak. Maka saya katakan kemarin itu dalam pertemuan dengan penerima, saya sampaikan dana yang kami berikan ini tidak ada pengembalian.
1: Oke.
0: Okay. Ya, kita berikan, kemudian kami berharap Bapak Ibu untuk sama-sama beramal. Artinya ketika kita dapat hasil, berimpaklah.
1: Oke. Okay.
0: Sehingga nanti ketika berimpak ke Basnas, terkumpul dananya bisa kita salurkan lagi kepada yang lain. Jadi barang ini bergulir terus sehingga nanti ya boleh katakan yang sekarang mustahih itu menjadi muzaki semua.
1: Oh,
0: okay. Nah, itu harapan kita.
1: Jadi ini kan sifatnya bantuan, jadi bukan pinjaman Pak ya?
0: Bukan
1: jadi
0: pinjaman.
1: Jadi tidak ada pengembalian uang nantinya?
0: Tidak ada.
1: Ya, ini seperti ikhlas lah gitu kan?
0: Iya.
1: Jadi ini untuk syarat UMKM-nya sendiri ini Pak, yang dilihat dari pihak Basnas ini ada kerjasama dengan pihak lain kah? Atau Basnas sendiri yang mencari UMKM-UMKM yang layak menerima bantuan ini ya, Pak Marzuni?
0: Kemarin itu 3 bulan yang lalu kalau tidak salah itu kita memang didatangi dari STAI
1: okay.
0: Ya, untuk bekerja sama, namun kita sudah sampaikan ya kami persilakan nanti untuk dia menseleksi ya UMKM mana yang bisa kita bantu, tapi sampai hari ini juga belum masuk sehingga kita ingin membuat terobosan baru langsung dari Basnas itu.
1: Oke.
0: Okay. Ya, langsung dari Basnas. Jadi kita lihat UMKM yang berjalan sekarang dan kami lihat masih perlu membutuhkan bantuan. Sehingga kita tanya, kalau memang perlu bantuan kami punya dana.
1: Oh.
0: Nah, jadi mereka mengatakan alhamdulillah Pak kalau begitu. Kami memang membutuhkan itu sehingga kami bisa mengembangkan usaha kita itu kan. Nah, makanya kita berikan mereka dengan tidak banyak persyaratan, Pak. Tidak banyak persyaratan, tidak
1: karena
0: seperti kita
1: juga
0: ya, ya, tidak seperti dia pinjaman di bank, tidak. Kita cukup dia melampirkan KTP, KK, kemudian surat keterangan dari desa atau dari okay. kelurahan yang mengatakan bahwa tergolong orang yang tidak mampu tapi dia ingin berusaha. Nah, itu cukup itu saja. Kemudian tempat usaha. Nah, kita juga tidak mau mereka membangun dari nol. Kalau bangun dari nol tidak cukup duitnya, Pak.
1: Iya.
0: Karena kita masih sedikit ini ya. Kita kategori masih ingin membantu usaha yang sudah ada. Jadi kalau untuk membantu usaha dari nol itu biayanya besar itu. Nah.
1: Baik, saya kembali ke Ibu Mirna. Kalau untuk jumlah UMKM di Natuna sendiri ada yang terdata ini berapa sih, Bu Mirna?
2: Baik, yang terdata itu sekarang 7.100-an.
1: Ini
2: gitu.
1: Mereka ini memang mendaftarkan ya UMKM mereka ini? Atau memang didata?
2: Enggak,
1: dari
2: ini
1: pihak?
2: Kita data. Okay. Ada yang juga kita minta ke desanya gitu. Tapi ini karena UMKM di Natuna ini banyak sekali mungkin ya, lebih banyak UMKM-nya daripada pembelinya gitu.
1: Lebih banyak UMKM-nya
2: iya, daripada pembeli. Terus dan musiman juga UMKM di Natuna.
1: Musiman, iya.
2: Ada yang jualan sebulannya off gitu.
1: Oke. Okay.
0: Yang contoh kerupuk lah.
2: Iya.
0: Kalau musim angin kencang kan tidak bisa jadi iya, bahannya.
2: Iya. Apalagi sekarang ikan lagi nggak ada ya.
1: Iya. Kalau musim hujan tidak bisa dijemur.
0: Tidak bisa jemur.
1: Gitu,
0: iya. Sehingga mereka berhenti.
1: Kalau dari Pulut sendiri, Ibu Mirna ada klasifikasi nggak ini UMKM-nya? Mungkin dari jumlah, dari apa ya? Dari jenis UMKM-nya mungkin yang modalnya sedikit gitu kan? Ada nggak klasifikasinya seperti itu?
2: Sekarang klasifikasinya gitu nggak ada.
1: Oh, tidak ada.
2: Karena
1: ya?
2: Set di atas 1 miliar itu termasuk usaha mikro.
1: Sekarang. Iya, kalau... Oh, iya. Oh, di bawah 1 miliar?
2: Iya.
1: Walaupun omsetnya 900-an juta gitu.
2: Iya.
1: Tetap masuk UMKM.
2: Kategori usaha mikro.
1: Oke.
2: Masih mikro.
1: Begitu ya.
2: Iya.
1: Nah, kalau di ini nyebutnya pelut atau pelut ini Bu
2: Firman? Pelut.
1: Oh, pelut ya. Yeah. Pelut atau pusat layanan usaha terpadu. Jadi ini menyediakan berbagai layanan, termasuk konsultasi ya?
2: Iya, konsultasi boleh. Kalau misalkan UMKM itu sendiri bingung nih mau mendapatkan akses pembiayaan gitu kan. Nah, kita bisa bantu. Misalkan mereka nggak paham nih mau ke banknya, mau ngurusin.
1: Oh, jadi bukan pelutnya yang ngebantu dana, bukan?
2: Enggak,
1: ya?
2: Kita hanya bantu. Okay. Layanan fasilitasi aja, misalkan seperti Basnas ini kan.
1: Okay.
2: Nanti misalkan ada UMKM konsultasi nih ke Pelut, saya bingung nih mau mendapatkan dana bantuan dari mana. Nah, kita bisa arahkan nanti. Kita ada juga bantuan dari pemerintah provinsi, ada margin 0%. Kita kerjasama dengan Bank Riau, BRK gitu kan. Terus di Pemda sendiri ada itu margin 0% juga, Natuna, Pemkab Natuna,
1: dari pemerintah kabupaten ya.
2: Ya, itu dari dinas kita, dinas Desprindak kan.
1: Desprindak, oke.
2: Ya, itu ada juga margin 0%an. Kita bisa arahkan nanti, oh ibu mau gimana, mau dapat bantuan yang berbentuk bantuan tidak dikembalikan. Nah, kita udah dapat informasinya nih dari Basnas. Iya. Gitu. Apakah ibu bisa mau mendapatkan bantuan 40 juta 0% gitu. Itu kita bisa arahkan ke bantuan Kepri gitu. Nanti bisa pihak bank sendiri mau verifikasi ibu ini layak apa enggak gitu.
1: Jadi kalau untuk bantuan sih kayaknya banyak maunya ke Basnas nanti Pak ya. Kan bukan sifatnya bukan pinjaman Pak ya, ini kan hibah gitu
0: ya, kan? cuman kan sesuai nanti masuk ke siapa spesifikasinya. Syarat-syaratnya.
1: Syarat dan ketentuan berlaku ya.
0: Kalau memang dia punya usaha ada 100 juta ke atas, enggak mungkin pula kita bantu kan gitu.
2: Itu ini berapa Pak? Berapa jumlah?
0: Kita bantu hanya 1 sampai 3 juta aja dulu. Ini memang betul-betul untuk yang membutuhkan, yang ingin berusaha.
1: Yang memang benar-benar mikro ini Pak.
0: Benar-benar mikro. Nah, ketika nanti dia sudah jalan, kita bisa tambahkan. Makanya saya sampaikan tadi, udah jalan dia, apa lagi kebutuhannya, tapi jalan ini, impactnya juga jalan, dia jalan, oh saya butuh ini Pak, ya kita bantu lagi.
2: Umurnya dibatasi Pak?
0: Hah?
2: Umurnya?
0: Enggak.
1: Oh, tidak ada batasan umur ya?
0: Enggak.
1: Oke.
0: Asalkan dia punya usaha.
1: Dan nanti bakal ada kolaborasi mungkin Pak dengan pihak Pelut?
0: Kita akan kolaborasi. Karena nanti setidaknya mereka kan lebih tahu UMKM mana yang membutuhkan itu. Jadi nanti jangan diantar semua ke kami. Kalau diantar semua ke kita susah, kita seleksi lagi nanti kan.
2: Nanti kan di Basnas verifikasi lagi apakah layak apa tidak gitu.
1: Nah, Bu Mirna, apakah selama ini UMKM ini sering ke Pelut untuk sekedar mungkin tanya-tanya, atau mungkin banyak yang masih belum mengetahui nih UMKM terhadap Pelut ini? Tapi ditahan dulu Bu Mirna ya, kita jeda dulu pendengar.
2: Baik.
1: Tetap bersama kami di Ranai Menyapa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Rane Menyapa, Programa 1 Radio Republik Indonesia Ranai.
2: Pendengar, selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1, masih di dialog interaktif Ranai Menyapa pagi ini dan masih bersama Pak Marzuni, Ketua Badan Amil Zakat Natuna, dan juga Ibu Mirna Susanti, Manager PLUT atau Pusat Pelayanan Usaha Terpadu. Nah, lanjut lagi tadi Ibu Mirna ya.
3: Iya.
2: Kalau untuk UMKM yang ada di Natuna sendiri, ini apakah sering melakukan istilahnya tanya-tanya lah ke kantor PLUT ini atau konsultasi ke PLUT ini Ibu Mirna?
3: Iya.
2: Sejauh ini seperti apa nih UMKM yang melakukan, yang datang ke PLUT?
3: Ya, sejauh ini untuk UMKM alhamdulillah sudah banyak yang mengetahui adanya PLUT gitu, dan alhamdulillah juga di Natuna sudah banyak juga yang membuat sertifikat halal gitu. Okay. Kan kita bisa layanan online maupun langsung datang ke PLUT juga bisa gitu.
2: Oh, jadi nanti buat para pelaku UMKM ini yang ingin mengurus sertifikat halal nanti akan dibantu pihak PLUT.
3: Ya,
2: Bisa ya?
3: Mau mengurusin NIB ataupun sertifikat halal. Kalau kayak NIB itu kan bisa mengurus sendiri gitu di apa aplikasi OSS namanya. Oh, gitu kan. Okay. Tapi kan kita di banyak yang masih awam seperti ibu-ibu gitu kan, masih belum tahu nih apa gimana caranya gitu kan mengakses OSS tersebut gitu. Dan kita bisa lewat via telepon online juga. Okay. Bisa gitu.
2: Jadi nanti dari pihak PLUT yang akan
3: membantu.
2: Pasti membantu. Yeah. Ya, kan ada beberapa layanan juga tadi ya.
3: Yeah.
2: Nah, kalau untuk layanan seperti yang Bu Una sampaikan sebelumnya tadi, seperti pihak dari PLUT yang akan mengarahkan pihak UMKM yang ingin menambah modal mereka begitu kan.
3: Yeah.
2: Tinggal nanti pihak PLUT ini memberikan beberapa alternatif gitu. Yeah. Mungkin ya. Yeah. Jadi tinggal UMKM-nya yang akan milih. Nanti pengawasannya seperti apa nih? Apakah pihak PLUT ini ada melakukan pengawasan juga terhadap UMKM ini Bu Mirna?
3: Iya, yeah, kita ada pembinaan namanya.
2: Oh, pembinaan
3: gitu kan.
2: Okay.
3: Kayak margin 0% itu kita nanti bisa turun lapangan dengan pihak bank gitu.
2: Okay. Yeah. Oh, pihak PLUT nanti ikut juga ya?
3: Iya, yeah, karena yang tahu itu pihak banknya langsung gitu.
2: Okay.
3: Siapa-siapa aja UMKM yang sudah mendapat bantuan gitu. Jadi nanti datanya kita minta ke pihak bank dan kita lihat lagi perkembangannya gimana gitu.
2: Oke, okay, seperti itu ya.
3: Yeah.
2: Baik, pendengar, silakan yang ingin bergabung bersama kami, yang ingin telepon langsung atau mengirim pesan di WhatsApp juga boleh di 0811 7033669. Pendengar, saya kembali ke Pak Marzuni terkait dengan wilayah kita yang banyak pulau-pulau ini Pak, yang harus Basnas cover semuanya ya.
4: Iya.
2: Ini kalau Basnas Natuna sendiri apakah ada cabang di setiap kecamatan atau seperti apa nih Pak Marzuni?
4: Iya. Perpanjangan tangan Basnas itu yang ada di setiap desa mana Pak, bukan kecamatan.
2: Oh, ada setiap desa.
4: Setiap
2: ada
4: desa
2: ya?
4: Itu okay. Namanya UPZ.
2: UPZ
4: itu unit pengumpul zakat.
2: Unit pengumpul zakat.
4: Itu sudah
2: zakat.
4: Kita SK-kan semua, maka okay. Mereka legal untuk menerima zakat dan impak yang ada di desa mereka. Bahkan sekarang sudah masuk kepada setiap sekolah.
2: Setiap sekolah ya.
4: Ya, sekolah, kemudian UPD-UPD yang ada sekarang itu sudah kita buatkan UPZ-nya sehingga mereka mempermudah nanti. Kalau ketika mereka ingin berimpak ini ada UPZ-nya. Ya kan? kemudian untuk desa juga, karena kalau kita menjangkau seperti Selatan, Subi, segala macam itu kan susah Pak. Jadi makanya kita membentuk perpanjangan tangan Basnas melalui UPZ itu.
2: UPZ, itu
4: tadi. Jadi setiap yang terkumpul mereka store ke Basnas gitu, melalui rekening yang telah tersedia. Okay.
2: Sejauh ini Pak, UPZ ini kalau dilihat dari penerimaan zakat dan infak ini setiap tahunnya apakah ada peningkatan Pak?
4: Kita memang tergantung ini ya, kalau untuk setiap desa itu atau setiap masjid itu kayaknya tergantung ke apa kemajuan ekonomi juga.
2: Tergantung kondisi ya, ekonomi.
4: Kondisi ekonomi. Ya. Yang kebanyakan UPZ itu menyetor itu di saat Lebaran.
2: Oh,
4: karena di saat ia zakat fitrah ada zakat mal, zakat perkebunan segala macam itu kan dikumpulkan per tahun, Pak. Jadi melalui UPZ itulah dikumpulkan. Jadi nanti UPZ menyerahkan lagi kepada Basnas yang ada di kabupaten itu. Nah, cuman mungkin bisa saya sampaikan juga bahwa kami dari Basnas juga punya program namanya BMM, Pak.
2: BMM
4: itu bantuan modal mustaqih.
2: Bantuan modal mustaqih.
4: Nah, kalau ini ada pengembalian.
2: Oke.
4: Ini ada pengembalian dan ini bukan dana kita, dana pusat dan dana provinsi yang kita bawa yang berbasis masjid.
2: Yang berbasis
4: basis masjid. Jadi ini yang kelola masjid, makanya hari ini memang kami belum sampai mensosialisasikan untuk ke seluruh masjid yang ada di Kabupaten Natuna, tapi ada desa-desa yang sudah kami kasih tahu. Kalau mau untuk mengelola dana PMM ini, kita ajukan ke pusat atau provinsi. Nanti dananya akan turun.
2: Okay.
4: Nah, situlah dia membuat seperti simpan pinjam tapi 0%
2: tanpa bunga.
4: Okay. Misalnya dia pinjam 5 juta, dia mau bayar berapa tahun? Maka dicicil setiap bulan berapa. Jadi 0% itu. Nah, itulah nanti dana itu yang digulirkan di desa itu untuk membantu mustahih kita yang ada di desa yang ingin berusaha juga. Bukan untuk makan, Pak. Ya, bukan dia pinjam untuk makan tidak, tapi dia pinjam untuk modal usaha.
2: Memang untuk usaha, bukan untuk kehidupan sehari-hari.
4: Kehidupan sehari-hari, untuk modal usaha. Misalnya ibu-ibu mau bikin kerupuk, ya mau beli alat-alat bikin kerupuk, nah, itu diberikan, boleh kita pinjam. Lewat berbasis masjid, namanya BMM itu bantuan modal usaha, modal mustahil. Nah, itu ada pengembalian.
2: Dan ini sudah berjalan berapa?
4: Belum ada.
2: Program ini Pak?
4: Program ini sudah lama.
2: Sudah lama.
4: Sudah lama, cuman semenjak saya kemarin itu di bulan Februari ya, Februari baru dari provinsi mengatakan ini ada dana loh.
2: Oke.
4: Ya ada dana. Jadi kita langsung saya juga langsung masjid yang sudah saya ketahui, saya tanya ini mau enggak ini. Kalau mau kita ambil, tapi dana ini enggak boleh nanti kita endapkan.
2: Oke.
4: Ya kita terima misalnya 100 juta untuk masjid Nurul Palah misalnya kan.
2: Misalnya.
4: Okay. Misal ini bukan Nurul Palah nih, tapi mohon maaf ya, kalau nama yang sama. Ada 100 juta. Tapi diendapkan itu, ada dipakai untuk kegiatan masjid, tidak bisa. Karena ini dana khusus untuk mustahi yang ingin membuat usaha. Itu ya.
2: Memang ditujukan buat yang ingin
4: berusaha.
2: Gitu ya.
4: Beda sama UMKM tadi. Nah kalau UMKM kita tidak ada pengembalian. Yang kita minta hanya kesadaran mereka, mereka sudah dapat uang dari hasil yang kita bantu, mereka berimpak lagi.
2: Okay.
4: Supaya yang lain juga merasakan itu.
2: Oke, seperti itu. Tadi programnya BMM, Pak ya?
4: Iya.
2: Dan sudah berjalan?
4: Sudah berjalan, Pak.
2: Sudah berjalan cukup lama ya?
4: Iya, cuman di daerah kita belum.
2: Kalau untuk zakat dan infak sendiri, Pak Marzuni dari Basnas sendiri, apakah ada sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan ini, Pak, kepada masyarakat? Ya, walaupun memang orang sudah tahu, cuma barangkali untuk lebih mengingatkan kembali masyarakat barangkali dari pihak Basnas, seperti apa ini Pak sosialisasi yang dilakukan ke masyarakat?
4: Selama ini kita menggunakan medsos ya. Medsos, kemarin juga kita tampilkan di Pediotron bagaimana zakat ini, kita tampilkan di situ. Kemudian kita untuk infak, kita kemarin sudah mencoba mulai dari anak usia sekolah. Kita sudah mengunjungi 5 sekolah kemarin sebelum Ramadan itu kita kunjungi, bahwa mereka kita sarankan untuk berimpak dari uang jajan itu sisihkan 500 atau 1000 rupiah per hari. Nah, dengan impak ini maka saya sampaikan ini bukan uangnya untuk kami, nanti serahkan ke Basnas, nanti Basnas gunakan, tidak. ini ketika ini kalau mereka mengumpulkan tidak melalui Basnas, ini kan nanti bisa dikatakan ilegal ya, pungli ya, pungli. Nah, dengan adanya Basnas di situ, maka inilah lembaga yang resmi untuk memungut anggaran apapun, ya, lembaga resmi Basnas ini untuk memungut anggaran apapun, baik impak, sedekah, zakat di situ.
2: Okay.
4: Nah, dana impak itu nanti kita kembalikan lagi ke sekolah kalau sekolah membutuhkan. Siapa? Kami ada anak yang tidak mampu ini, ya, untuk membeli baju, beli sepatu, beli peralatan sekolah. Dengan impak itu kita kembalikan lagi, oke, okay. Belikan Bu. Nah, supaya ada badan resmi. Nah, jadi mereka kita ajarkan dari awal membantu sesama temannya. Mungkin dia mampu jajannya 10.000, 20.000, sisihkan 1.000 untuk kawan gitu.
2: Oke. Okay.
4: Tapi kalau kita berikan 1.000 kan dia mau beli apa? Kan gitu. Dengan hanya yang dihimpun ada 200 murid dapat 200.000, kan dia bisa beli sepatu, Pak. Dia bisa beli tas untuk anak yang tidak mampu gitu. Tapi kalau 1.000 kita kasih mau beli apa? Nah, inilah kita ajarkan seperti itu.
2: Jadi sosialisasinya memang dilakukan sejak untuk anak-anak usia dini
4: ya, supaya kemudian ya kalau zakat itu kita melalui media-media sosial, kemudian juga melalui masjid-masjid ya. Kita dah coba tapi tidak semua masjid lah.
2: Oke. Okay. Dan pastinya uang zakat dan uang infak ini dipisah, Pak ya.
4: Ya, terpisah.
2: Dan buat yang bantuan untuk UMKM tadi diambil dari dana infak dan
4: zakat
2: juga zakat, dari, ya. Karena kalau dari infak saja
4: tidak cukup
2: ya, ya.
4: Maka nah, kita gunakan dana zakat memang ada untuk asnapnya di situ.
2: Adanya ya, diambil dari situ,
4: dari,
2: ya?
4: Oh, dari okay. Miskin dia kan itu.
2: Baik pendengar yang ingin bergabung masih kami tunggu di 0811 7033669. Masih bersama kami di Dialog Rane Menyapa dan kita jeda dulu saat pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Kempuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Rane Menyapa, Programa 1 Radio Republik Indonesia Ranai.
3: Terima kasih pendengar yang masih bersama kami dan masih kami tunggu ya di sesi terakhir. Yang ingin bergabung, yang ingin tanya-tanya bersama dua narasumber kami terkait dengan bantuan untuk UMKM yang berbasis infak produktif. Pendengar, masih bersama Ketua Basnas Natuna, Bapak Raja Marzuni, dan Ibu Mirna Susanti, Manajer PLUT atau Pusat Pelayanan Usaha Terpadu. Nah, saya ke Bu Mirna dulu ini. Sebenarnya untuk UMKM kita ini ada nggak sih, Bu Mirna, pelatihan-pelatihan buat UMKM ini agar modal yang mereka gunakan ini bisa efektif? Nah, ataupun seperti yang Pak Marzuni sampaikan tadi, program bantuan berupa infak ini bisa dimaksimalkan sebaik-baiknya bagi UMKM. Nah, untuk pelatihan-pelatihan atau apa ya nyebutnya ya, ya mungkin itu tadi, ada gak?
4: Sosialisasi.
3: Nah, itu dia. Kalau dari PLUT sendiri nih, Bu Mirna. Ya,
4: kalau dari PLUT sendiri, programnya itu sama dari, karena kita satu dinas, apa okay. Kita di bawah dinas Desprindak, Desprindak Kopum gitu ya. Dan untuk dinas sendiri kita mempunyai program pelatihan itu ada gitu. Cuma karena kita keterbatasan anggaran, efisiensi, jadi ditiadakan gitu ya.
3: Jadi sebelum-sebelumnya ini pernah dilaksanakan pelatihan-pelatihan ini bagi UMKM pun
4: sering. Dari dinas lain, OPD lain pun seperti pariwisata juga untuk UMKM itu.
3: UMKM juga ya.
4: Iya, untuk pelatihan itu udah maksimal lah mungkin ya.
3: Jadi kalau dari PLUT sendiri kita mungkin contohnya dari tahun-tahun sebelumnya waktu masih ada pelatihan-pelatihan, nanti setelah diadakan pelatihan apakah ini akan dimonitor terus ini, Bu Mirna?
4: Iya, kita kita bimbing terus gitu, bimbing pembinaan terus, namanya gitu kan.
3: Melihat apakah ada perkembangan gitu.
4: Iya. Dan sejauh ini kita lihat UMKM kita itu habis di situ aja gitu. Jadi mungkin sekitar 1-2 orang yang
3: bertahan.
4: Yang gitu. Bertahan okay. Gitu. Iya, untuk berkembang gitu.
3: Jadi sejauh ini kalau dari PLUT sendiri melihatnya kendalanya apa nih sebenarnya dari UMKM kita nih, Bu Mirna?
4: Pasti permodalan kalau ditanya ke UMKM gitu ya. Terus kemudian pemasaran gitu.
3: Pemasaran. Ya.
4: Untuk misalkan UMKM yang berkembang yang sudah bagus gitu, untuk pemasaran keluarnya kita itu terkendala dengan ongkos kirim.
3: Oke.
4: Iya gitu.
3: Kalau literasi digital, Bu Mirna, UMKM kita sejauh ini seperti apa? Kalau Bu Mirna melihat pemahaman mereka terhadap literasi digital, apalagi memang di era digital seperti saat ini ya, tentang pemanfaatan media sosial. Nah, dari PLUT sendiri melihat UMKM kita sejauh ini untuk memanfaatkan teknologi digital ini seperti apa, Bu Mirna?
4: Ya, untuk teknologi digital itu karena kita di sini juga anak-anak budanya sudah berusaha UMKM tersendiri gitu, mandiri gitu. Kita bisa lihat seperti anak muda sekarang tuh banyak bikin kopi yang di Pantai Piwang gitu ya. Kopi-kopi gitu kan. Untuk digital itu kalau sekarang itu alhamdulillah sudah ini gitu ya. Sudah bagus lah masyarakat. Cuman kalau masalahnya itu lagi terkendala dengan ongkos kirim. Misalkan ibu-ibu ini mau memasarkan produk-produk kita itu di Shopee, di Oren gitu. Itu nanti terkendala dengan ongkos kirim gitu.
3: Agak mahal ya?
4: Iya.
3: Mau keluar ke,
4: misalkan beli kerupuk atom itu kita jual hanya 10.000
3: dari di sini.
4: Iya. Gitu. Ongkos kirim kita ke Jakarta aja itu bisa 66.000 gitu.
3: Nah,
4: kan.
3: Itu mungkin menjadi salah satu masalah besar ya buat UMKM kita ya.
4: Iya, itu
3: buat apa itu UMKM kita melebarkan apa ya?
4: Biar naik kelas.
3: Iya, gitu.
4: Iya.
3: Terkendala tadi masalah itu tadi
4: ongkos kirim
3: ya, ongkos kirim yang terlalu besar kalau keluar dari Natuna.
4: Iya.
3: Nah, saya ingin kembali lagi nih ke Pak Marzuni. Apakah ada pengawasan ini Pak Marzuni terhadap UMKM atau orang-orang yang menerima infak dari Basnas ini Pak Marzuni?
5: Pastinya ada.
3: Ada ya.
5: Ada. Pertama kita pembinaan terlebih dahulu.
3: Oh, ada juga pembinaannya.
5: Ada okay. Pembinaan. Jadi semalam juga kita sudah mulai. Ya, kita panggil yang akan mendapatkan bantuan UMKM itu, kita berikan semacam masukan, ya kan. Kemudian bimbingan. Tentu bimbingan yang tidak lain kalau Basnas ini terus mengarah kepada kewajiban mereka, ya kan. Kewajiban mereka untuk membantu sesama orang yang membutuhkan.
3: Okay.
5: Itu bimbingan seperti itu. Yang kedua, secara teknis mungkin ya untuk jualan kami juga nggak paham juga ini, ya kan? Gimana resepnya itu kan? Yeah, makanya kita akan coba nanti melalui
4: UMKM, Disperindak.
5: Disperindak ya, supaya yang sudah kami berikan bantuan itu berikan semacam kursus sedikit lah, supaya mereka bisa menjalankan usaha itu sesuai dengan manajemen yang bagus.
3: Okay.
5: Nah, jadi sekarang ini kan kita kadang-kadang jualan kan tidak tahu Pak, masuk kantong kiri nanti keluar kantong kanan, modalnya di mana, kemudian untungnya di mana, kan itu. Jadi bisnisnya apa, usaha kita kebanyakan yang tutup kan seperti itu, manajemennya kurang tertata. Ini yang harus mungkin dari PLU Blut ya, agar dapat ini dibimbing. Kalau kami, bimbingan kami beda. Bimbingan kami tetap mengarah kepada bagaimana dia beramal, gitu kan.
3: Jadi kalau dari pihak Basnas, bimbingannya ya mengarah ke religi lah ya.
5: Oke.
3: Nah, kalau untuk Basnas sendiri Pak, nantinya mungkin ada nggak kira-kira kiat-kiat atau program-program untuk meningkatkan infak, bukan zakat ya. Kan kalau zakat sih banyak orang yang mungkin sudah familiar dan mungkin sudah sering juga yang menyetor zakatnya ke kantor langsung Pak ya.
5: Ada.
3: Bukan hanya ke apa tadi UPZ. Namanya UPZ ya. Nah, kalau infak ini agak ada enggak kiat-kiat dari Basnas sendiri Pak untuk meningkatkan infak itu sendiri kalau di daerah Natuna ini Pak?
5: Iya. Kita sudah banyak membuat semacam tempat ya, seperti di setiap kadang-kadang di tempat makan, juga di kantor kami itu kan ada kris ya.
3: Kris, okay.
5: Ya, kris kita berikan di situ bagi yang ingin berinfak, ini krisnya. Namun kita sampaikan seperti itu. Ketika hari ini kita berinfak untuk memberikan santunan anak yatim, kan tidak mungkin setiap hari kita jalan mencari anak yatim. Dengan kita berinfak ke Basnas 1.000 misalkan tadi, atau 10.000 satu hari, ada 100 orang, itu sudah 1 juta, kan?
3: Okay.
5: Ya kan? Ada 100 orang 1 juta, ini sudah bisa kita salurkan ketimbang kita mengasih dia hanya 10.000 tadi. Nah kan itu. Jadi kalau 1 juta ini mungkin dapat 4 orang, 250 per orang atau 300 per orang itu. Jadi ini. Nah, jadi itu yang mungkin kiat kami untuk mendapatkan atau memberi semacam dorongan kepada kita untuk berimpak. Nah, di samping kita sampaikan bahwa impak itu baik, ya kan? Karena Allah sudah janjikan ketika kita berimpak 1 biji kurma saja balasannya itu surga. satu biji kurma itu. Ya kan, kemudian ada lagi ketika kita menanam satu biji maka akan tumbuh 7 cabang dan 7 cabang ditumbuhkan 100 biji. Itulah imbalan orang-orang yang berimpak. Ini tetap kita berikan terus ini, masukan seperti itu.
3: Dan kalau sebenarnya kalau dari hasil infak ini utamanya kemana ini Pak? Dana hasil infak ini Pak?
5: Hasil
3: ke Basnas ini sendiri.
5: Ya. Jadi kalau beda ya. Kalau zakat ada asnafnya. Kita tidak keluar, tak boleh keluar dari itu. Kalau kita keluar sudah ini salah penempatannya ya.
3: Sudah ada hukumnya lagi.
5: Ya, tapi kalau infak bisa kita berikan kepada anak yatim. Kita bisa memberikan kepada masjid yang membutuhkan misalnya pembangunan atau membutuhkan sijadah segala macam, boleh dana infak. Kemudian dengan pondok pesantren, kemudian juga seperti tadi orang ingin butuh modal.
3: Dan salah satunya tadi ya, para pelaku UMKM,
5: UMKM yang
3: memang benar-benar membutuhkan untuk menambah modal usaha mereka.
5: Ya, makanya kita memang sangat berharap sekali masyarakat kita berimpak bersama-sama, artinya kita membangun masyarakat bersama-sama itu. Ya, supaya nanti ya kesenjangan itu agak turun. Ya, kalau sekarang ini kan kesenjangan ini mungkin kecil banyak ya kan. Ada yang jual, saya kasihan sekali mungkin ada di kampung-kampung dijual pakai gerobak dorong itu Pak. Jual pagi. Ini saya berpikir ini saya akan buatkan gerobak biar dia agak bagus, pakai roda tiga, kemudian ada payungnya, jadi sehingga mereka berjualan itu bagus.
3: Lebih memudahkan.
5: Lebih memudahkan. Jadi agak apa? Orang bilang agak modern lah. Jadi kalau pagi-pagi saya lihat itu pakai gerobak sorong itu, yang buruk sorong itu jalannya jauh itu satu kampung. Ini akan kita usahakan yang seperti ini kita bantu dengan harapan nanti mereka berimpak lagi, ya berimpak. Kita bantu lagi yang lain kan gitu. Estafet lah. Ya, makanya saya sampaikan semalam dengan pimpinan, kalau satu hari, satu bulan kita bisa dapat impak dari yang kita berikan ini 1 juta, itu sebanyak 5 orang, 6 orang tadi, maka 3 bulan kita dah bisa lagi untuk membantu yang lain.
3: Yang lain gitu.
5: Nah kan itu, jadi dari 5 bisa jadi 50 kan gitu.
3: Baik Pak Marzuni, terima kasih. Dan satu ini, ada yang janggal nih saya nih Pak. Terakhir mungkin Pak ya, keluar dari topik sedikit.
5: Siap.
3: Sejauh ini penerimaan zakat kita di Natuna ada peningkatan atau malah menurun Pak dari tahun ke tahun ini selama Bapak menjabat sebagai ketua?
5: Kalau dari awal Basnas ada di Natuna itu jauh menurun.
3: Untuk tahun menurun, ini ya?
5: Ya. Tahun ini saja di saat saya menjabat itu yang akan ada peningkatan itu pada saat bulan Ramadan.
3: Ramadan.
5: Ya, karena ada impak apa zakat mal, zakat apa di situ. Nah, setelah itu turun lagi.
3: Turun lagi.
5: Turun lagi. Ramadan itu kita bisa 70 sekian juta per bulan itu. Kemudian ada yang 40 lebih juta. Nah, sekarang tinggal 16 juta. Nah, belasan juta lah kata-kata begitu. Jadi turun. Jadi kita maklumi karena dulu juga yang berzakat itu kebanyakan adalah pegawai negeri atau ASN, yang hari ini kita juga maklum ASN juga bukan tersendat lagi ya kan. Nah, namun kita sampaikan, jadi ini zakat ini wajib. Ya, kalau kita hitung kebutuhan memang tidak cukup kita, tapi dia wajib karena di situ ada hak orang miskin, hak fakir, kemudian hak fisabilillah, ada hak orang dalam perjuangan perjalanan. Nah, jadi ada hak orang di situ. Jadi harus kita berikan. Kalau kita hitung tidak cukup, memang tidak cukup. Kadang-kadang kita kan lalai itu. Ah, besoklah. Kita lagi butuh ini. Nah, padahal ini sudah termasuk di dalam hak orang-orang itu yang kita makan juga itu. Ya, jadi itu untuk peningkatan itu makanya kami buat terobosan tadi dengan adanya pertemuan dengan pemerintah daerah dalam ini bupati, wakil bupati, sekda dan seluruh OPD untuk meningkatkan itu. Kalau kita tidak bisa bayar zakat tidak cukup nisabnya karena emas sekarang sudah naik, ya kan, kita berimpak saja. Nah, 25.000 per bulan kan tidak berat Pak.
3: Yang penting ikhlas Pak.
5: Yang
3: ya?
5: Penting ikhlas. Nah itu, yang penting ikhlas. Jangan nanti kasih ya tidak ikhlas nggak dapat pahala juga kan itu.
3: Baik, terima kasih Pak Marzuni. Mungkin terakhir ke Ibu Mirna, mungkin dari Plut sendiri melihat UMKM yang ada di daerah kita kedepannya harapannya seperti apa nih Ibu Mirna?
4: Harapan saya itu untuk UMKM di Natuna itu bisa naik kelas dan bisa mandiri gitu.
3: Bisa mandiri.
4: Iya, tidak ketergantungan dengan pemerintah, dengan bantuan-bantuan. Okay. Karena bantuan-bantuan itu menjerat gitu kan. Okay. Iya, karena kita bantuan menjerat. Kenapa? Karena kita harus kembalikan lagi gitu kan. Jadi kalau bisa UMKM itu mandiri gitu.
3: Nah mungkin itu tadi Pak Marzuni ya, ada kolaborasi dengan
5: ya.
3: Mungkin ada ke arah sana nanti kolaborasi dengan pihak PLUT.
5: Insya Allah kita akan kolaborasi Pak. Ya. Karena saya anggap ya, saya hari ini ya mungkin kita baru ketemu ya.
4: Iya
5: baru ketemu dan juga jadi juga baru tahu nih.
4: Iya saya juga.
5: Kalau ada dari kemarin kita sudah coba nih supaya dari PLUT mensosialisasikan ya. Kemudian melihat UMKM mana yang perlu kita bantu ya kan. Nah, kita akan sharing itu. Ya, kami punya duit katakanlah begitu, ibu punya jasa. Untuk menilai orang. Ini Pak, ini yang pantas Pak. Karena kondisi rumahnya seperti ini, dia punya usaha ini perlu kita bantu. Kita bantu dengan catatan Bu, memang dia orang tidak mampu yang punya usaha. Saya kata dikelola usaha 50 juta ke atas itu sudah besar. Oke, kita bantu. Dan masih, dia juga tidak mau hanya 3 juta kan.
3: Dan masih banyak yang harus yang layak harus dibantu
5: ya,
3: gitu Pak Marzuni ya.
5: Karena itu dana zakat Pak. Dana zakat ini harus tepat pada asnafnya.
3: Dan program ini tadi Pak, ini akan terus berlanjut atau sebulan sekali atau dua bulan sekali atau tergantung dananya ya.
5: Dananya.
3: Pak? Oh, tergantung dari uang impak atau uang zakat,
5: zakat yang terkumpul.
3: Yang diambil dari apa tadi istilahnya?
5: Muzaki.
3: Muzaki. Ya. Jadi tidak tentu juga ini waktunya Pak.
5: Tidak.
3: Ya,
5: makanya ini, ya. Nah, makanya kalau sudah terkumpul zakatnya, sudah ada duitnya, ya kan? Karena di situ Pak banyak ini keperluan kita Pak, bukan hanya untuk UMKM.
3: Oh, iya.
5: Tapi untuk orang yang sakit, ingin berobat, rujukan, dia tidak mampu, ini kita bantu.
3: Dibantu Basnas juga.
5: Dibantu Basnas
3: ya,
5: untuk uang tiketnya, uang zakatnya. Kemudian ada juga anak-anak yang ingin sekolah. Dia punya apa? Punya potensi, punya apa namanya? Prestasi.
3: Iya, prestasinya ya cukup lah.
5: Cukup, tapi dia tidak mampu. Dia sudah kuliah misalnya. Sayang kan kalau dia putus sekolah, ini kita bantu.
3: Okay.
5: Nah, sama juga anak-anak yang ada di pondok pesantren misalnya, ada yang di SD, SMP. Cuma kita sebatas SMP Pak ya. SMA itu sudah wewenangnya provinsi.
3: Provinsi.
5: Ya, sebatas SD SMP.
3: Oh, Basnas provinsi itu Pak.
5: Provinsi. Kalau SMA di perkuliahan itu Basnas provinsi. Tapi kita Basnas bisa masuk provinsi. Pak.
3: Dia merekomendasikan begitu.
5: Ya, kita rekomendasikan tolong bantu ini. Ini anak yang ini. Jadi kalau yang sekolah itu yang mungkin dia berhutang di sekolah, tidak mampu lagi membayar, orang tuanya tidak punya pekerjaan atau katakanlah tidak mampu, kita selesaikan.
3: Oke.
5: Okay. Nah, kita bantu itu. Tapi enggak semua kan gitu. Misalnya berhutangnya 10 juta mungkin kita bantu dulu keringanan 3 juta kan gitu.
3: Lihat kondisi keuangan juga.
5: Tapi kalau memang dana tersedia kita bantu.
3: Bantu. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Raja Marzuni dan juga Ibu Mirna Susanti. Semoga apa-apa yang sudah kita perbincangkan di kesempatan pagi ini bermanfaat dan juga bisa menambah informasi bagi Anda pendengar. Insya Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan pendengar. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Dialog Interaktif Ranai Menyapa. Programa 1 Radio Republik Indonesia Ranai. Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ranai Pagi Ini. Ranai Pagi Ini.
1: Saatnya Anda ikuti Halo RRI. Bergabunglah bersama kami, sampaikan informasi yang berkaitan dengan fasilitas umum, pelayanan publik, dan lain-lain di sekitar Anda. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Masih di 99,2 persatu RRI Rana, selamat pagi pendengar. Senang sekali pagi ini kita kembali bersama di program Halo RRI. Seperti biasa, Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa langsung di 0811 70 33 669. Terkait dengan pelayanan publik dan fasilitas umum juga yang ada di sekitar Anda pendengar, yang mungkin bisa Anda sampaikan di program Halo RRI pagi ini. Yang mungkin ada saja fasilitas umum yang ada di sekitar Anda, yang ada di dekat rumah Anda barangkali, yang terbengkalai, yang ya seharusnya butuh perhatian ya, sehingga bisa digunakan untuk masyarakat umum nih pendengar. Atau fasilitas pelayanan-pelayanan publik barangkali ya, yang mungkin pernah Anda alami yang kurang maksimal, juga bisa Anda sampaikan di Halo RRI pagi ini pendengar. Sekali lagi di 0811 70 33 669. Tetap semangat dan tetap bersama kami di Halo RRI.

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak. La la la
1: la la. Ya, ya. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong. Kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Pendengar, masih bersama kami di Halo RRI. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di pagi ini. Tetap semangat ya dengan berbagai aktivitas Anda. Semoga lancar di sepanjang hari ini. Seperti biasa pendengar, silakan yang bergabung di Halo RRI bisa langsung di 0811 7033669, terkait dengan fasilitas umum dan pelayanan publik juga yang ingin Anda sampaikan di pagi ini melalui Halo RRI, silakan pendengar. Juga melalui pesan di WhatsApp di nomor yang sama juga bisa pendengar ya. Sudah pukul 9.27 menit saat ini. Nah pendengar, saat ini walaupun masih musim panas ya di sebagian besar wilayah tanah air, tetapi beberapa waktu yang lalu ini ada suhu udara yang terasa dingin, terutama pada malam hingga pagi hari, atau kondisi yang lebih dikenal sebagai fenomena bediding ya, yang memang umum terjadi saat musim kemarau pendengar. Hal ini terjadi di beberapa wilayah, terutama di Jawa pendengar. Dan BMKG menyatakan bahwa fenomena bediding ini terjadi akibat pengaruh monsun Australia pendengar. Nah, angin musiman yang bersifat kering ini membawa massa udara yang relatif dingin dan mengurangi pembentukan awan di langit ternyata ya. Dan akibatnya tanpa adanya tutupan awan, panas dari permukaan bumi lebih mudah terlepas ke atmosfer pada malam hari, dan kondisi ini membuat suhu minimum turun drastis terutama menjelang pagi hari. Nah, dari data BMKG 10 tahun terakhir pendengar, penurunan suhu mulai terasa pada bulan Juli, mencapai puncaknya pada bulan Agustus pendengar ya. Jadi ya memang ini memang sudah bulannya ya ada fenomena bediding ini pendengar, dari tengah malam hingga dini hari ini. Walaupun siangnya panas, tapi malam hingga dini hari ini cuacanya sangat dingin pendengar. Dan memang fenomena ini berpotensi berlangsung hingga puncak musim kemarau hingga bulan Agustus nanti pendengar ya. Nah, bahkan ada beberapa wilayah di tanah air juga ini fenomena bediding ini bisa sampai di bulan September ya, bergantung juga pada perkembangan kondisi atmosfer.

Baik pendengar, tetap semangat dengan berbagai aktivitas Anda dan terkait dengan cuaca juga ya. Jadi tetap diimbau kepada khususnya pada para nelayan ini untuk tetap hati-hati, tetap selalu waspada akan potensi terjadinya cuaca ekstrim di laut ya. Entah itu gelombang tinggi atau angin kencang yang bisa terjadi secara tiba-tiba pendengar. Apalagi di beberapa hari terakhir ini memang sudah sangat terasa angin lumayan kencang dan hujan juga sudah sering turun ya. Dari pagi, siang, bahkan malam hari pendengar. Jadi kepada para nelayan dan juga pada yang melakukan aktivitas-aktivitas di laut untuk selalu waspada dan selalu update ya, informasi perkembangan cuaca langsung dari website resmi atau aplikasi BMKG Maritim Natuna.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

Pendengar, sampai di sini jumpa kita di Halo RRI edisi hari ini. Jumpa lagi di lain kesempatan. Dan sampai di sini juga saya Adi menemani Ron dengan Anda di Rane Pagi edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026. Dan selanjutnya pendengar, ada rekan Rudiah di Rane Siang hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan pendengar, dan tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Rane, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ranai siang ini. Ranai siang ini. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Jendela Negeri. Pendengar, sudah pukul 10 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat, diranai siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anda ditemani kami yang bertugas bersama saya Rodiah dan operator ada Bung Elvis hingga pukul 11 nanti. Baik, saat ini pendengar kita bersama di Jendela Negeri untuk hari Rabu. Tema kita ini berkaitan dengan sanksi ya. Dan kali ini kami akan berbagi informasi terkait dengan sanksi hukum bagi pelaku balap liar. Nah, jadi pendengar, balap liar sepeda motor masih menjadi salah satu penyebab tingginya risiko kecelakaan lalu lintas di berbagai daerah. Selain membahayakan diri sendiri, sanksi tersebut juga mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya dan dapat berujung pada sanksi pidana ya. Jalan raya merupakan fasilitas umum yang digunakan bersama, bukan tempat untuk menguji kecepatan atau kemampuan berkendara secara sembarangan ya. Jadi pendengar, balap liar dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari kecelakaan lalu lintas

sesuai pasal 297, yaitu pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 3 juta rupiah ya. Dan maka dari itu pendengar, kita sering mendengar imbauan dari Polri kepada masyarakat, khususnya para pengendara sepeda motor, agar tidak mempertaruhkan keselamatan hanya demi sensasi atau kepuasan sesaat ya. Jadi jalan raya ini merupakan ruang publik yang digunakan bersama, bukan arena balap. Karena itu setiap pengguna jalan harus mengutamakan keselamatan, mematuhi peraturan lalu lintas, serta mengedepankan sikap disiplin dan tanggung jawab saat berkendara. Nah pendengar, nanti kami lanjutkan informasi ini terkait dengan gangguan fungsi jalan juga akibat dari balap liar ini, kemudian pidananya seperti apa. Nanti kami akan lanjutkan informasinya setelah kami hadirkan yang berikut ini.

0: Siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Hei, seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
3: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
4: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
5: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Jendela Negeri.
4: Ya, pendengar, saat ini sudah pukul 10.21 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih berbicara tentang sanksi pidana balap liar di jalanan, ya pendengar ya. Jadi pendengar, perbuatan balap liar yang menggunakan jalan dan mengakibatkan terganggunya fungsi jalan ini bisa dikenakan pasal 12 Undang-Undang nomor 38 tahun 2004 yang berbunyi bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, ya. Kemudian setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, dan setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan. Nah, pendengar, ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, jalur kendaraan bermotor roda 2, pejalan kaki, pesepeda dan atau penyandang disabilitas, saluran tepi jalan, ambang pengamanan jalan, jalur jaringan utilitas terpadu, dan jalur atau jalur angkutan massal berbasis jalan maupun jalur khusus lalu lintas lainnya. Nah, sedangkan ruang milik jalan meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan, ya. Kemudian ruang pengawasan jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada di wilayah pengawasan penyelenggaraan jalan. Nah, itu beberapa keterangannya. Jadi yang dimaksud dengan perbuatan yang mengganggu fungsi jalan adalah setiap bentuk tindakan atau pidana, maksud kami, atau kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalan, seperti terganggunya jarak atau sudut pandang, timbulnya hambatan samping yang menurunkan kecepatan atau menimbulkan kecelakaan lalu lintas, serta terjadinya kerusakan prasarana, bangunan pelengkap atau perlengkapan jalan. Nah, pendengar, kemudian selanjutnya, balapan liar apakah termasuk tindakan pidana? Nah, singkatnya iya. Jika dilakukan secara sengaja, berlaku ketentuan pidana, diantaranya setiap orang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, maka dipidana penjara paling lama 18 bulan atau denda paling banyak 1,5 miliar rupiah. Kemudian yang berikutnya, bahwa setiap orang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan dipidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Kemudian yang berikutnya, bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan, maka dipidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Baik pendengar, nanti kami akan lanjutkan kembali informasi ini. Tetap bersama kami di acara Jendela Negeri.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: Jendela Negeri.
4: Baik, pendengar, masih di Jendela Negeri. Kali ini kita masih berbicara tentang sanksi pidana balap liar di jalanan, ya. Pendengar, jika dilakukan karena kelalaian, maka berlaku ketentuan pidana, diantaranya setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, maka dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp300 juta, ya. Kemudian setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, maka dipidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp200 juta. Dan setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan, dipidana kurungan paling lama 12 hari atau denda paling banyak Rp120 juta. Nah, pendengar, berdasarkan ketentuan tersebut, maka bisa dikatakan balapan liar ini, apabila balapan liar yang dilakukan para pemuda tersebut mengganggu fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan dan mengganggu masyarakat karena adanya penutupan jalan tanpa izin dari pihak berwenang, maka ia dapat dikenakan hukuman pasal 63 ayat 1 Undang-Undang 38 tahun 2004 dengan ancaman pidana penjara paling lama 18 bulan atau denda paling banyak Rp1,5 miliar. Begitulah jawabannya terkait dengan apakah balap liar termasuk pidana, maka itulah jawabannya, ya. Baik, pendengar, manapun Anda berada, adapun dasar hukum terkait dengan sanksi pidana balap liar di jalanan ini, pendengar, diantaranya Undang-Undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan. Kemudian peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang melalui Undang-Undang nomor 6 tahun 2023, ya. Baik, pendengar, mudah-mudahan dengan mengetahui sanksi hukum ini, kita setidaknya bisa mengendalikan anak-anak kita, memberikan imbauan kepada anak-anak kita, jangan sampai melakukan balap liar karena sanksinya beragam, ya. Dan tentu ini akan sangat merugikan diri kita dan juga orang lain. Maka dari itu sebaiknya lebih baik mencegah, ya. Karena kalau sudah terjadi, maka nanti akan dikenakan sanksi yang mempersulit hidup kita, belum lagi sampai terjerat pasal berlapis lagi, pendengar, ya. Nah, ini kalau bisa jangan sampai terjadi. Nah, pendengar, balap liar di jalan raya pada malam hari bisa membuat pelakunya terjerat pasal berlapis, mulai dari pasal 115 Jungto, pasal 287 ayat 5 Jungto, pasal 297 Undang-Undang LLAJ, pasal 503 KUHP, serta pasal 12 Jungto pasal 63 Undang-Undang nomor 38 tahun 2004. Nah, sanksinya cukup beragam, mulai dari denda maksimal 1, miliar hingga penjara paling lama 18 bulan ya. Nah, jadi daripada kena pasal berlapis, mending hindari saja ya. Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai di acara Jendela Negeri.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

0: Yuk, udah ada panggilan tuh.
1: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
0: Ribet, kulit pisang ini juga. Kamu gak lihat nih aku udah cantik kayak gini. Cetar, emang aku petugas kebersihan.
1: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
0: E-G-P. Nanti juga ada petugasnya kok.
1: Jangan lari, tungguin.
0: Aduh, sakit.
1: Kenapa kamu kepleset?
0: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
1: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
0: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
1: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
0: Iya deh, gak lagi.
2: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.
3: Jendela Negeri.
4: Baik pendengar, masih di acara Jendela Negeri ya. Kita masih berbicara tentang sanksi hukum bagi pelaku balap liar. Nah, jadi pendengar, pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi dan yang diperbolehkan sebagaimana maksud dalam pasal 21 dan atau berbalapan dengan kendaraan bermotor lainnya. Kemudian pendengar, dalam pasal 297 yang berbunyi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf B yang kami sampaikan bahwa dipidana dengan tindakan dipidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 3 juta rupiah ya. Nah, kemudian ada lagi sanksi lainnya dalam pasal 503 KUHP yang berbunyi balap liar umumnya dilakukan pada malam hari di jalan raya dan hal ini tentu dapat membuat kegaduhan yang mengganggu masyarakat sekitar. Karena itu pelaku balap liar pada malam hari juga terancam sanksi pidana dalam pasal 503 KUHP yaitu diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 hari atau pidana denda paling banyak 2,25 juta rupiah ya. Jadi barang siapa membuat riuh ya atau ingar sehingga ketentraman dalam malam hari dapat terganggu. Kemudian barang siapa membuat gaduh di dekat bangunan untuk menjalankan ibadah yang dibolehkan atau untuk sidang pengadilan di waktu ada ibadah atau sidang ya. Nah, jadi melanggar pasal 503 KUHP. Nah, baik pendengar dimanapun Anda berada, contoh kasus balapan liar yang bisa kita ketahui, ini ada kasus pada tahun 2025 ya, sekitar pukul 1 dini hari, yang mana pihak kepolisian melakukan operasi rutin ya. Razia seperti itu ya. Jadi kegiatan tersebut menindak pelanggaran seperti pelaku balap liar ini ya, penggunaan knalpot brong dan lain sebagainya termasuk premanisme ya. Dan dalam kejadian tersebut ditemui kejadian pelaku balap liar yang melarikan diri. Jadi yang mana ini akan dikenakan pasal berlapis ya, apalagi kalau kejadiannya di malam hari. Nah, jadi pendengar, Untuk kita yang memiliki anak-anak remaja, biasanya usia-usia yang penasaran ini ya, jadi kita lebih ekstra untuk menesah hati anak kita, jangan sampai menjadi pelaku balap liar, mengingat begitu besar denda ataupun sanksi penjaranya. Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Piala Presiden 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 29 Juli 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Penampilan brilian di babak kedua bahwa Dinamo Zagreb membalikkan keadaan atas Thun dan melangkah ke semifinal babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Topic Lotte Prosa.
2: Dinamo Zagreb mengamankan satu tempat di semifinal setelah mengalahkan FC Thun 3-2 di putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri, Stadion Maksimir, Kroasia, dini hari tadi, penampilan yang brilian dan penuh inspirasi di babak kedua sukses membawa Dinamo mengatasi defisit babak pertama dan dalam 30 menit tambahan waktu mencetak gol kemenangan ketiga untuk melakukan comeback yang sempurna. FC Thun sempat memimpin jalannya pertandingan berkat dua gol cepat yang dicetak oleh Brighton Lebau pada menit kedua dan Marco Burki pada menit ke-22. Akan tetapi tuan rumah pantang menyerah. Dinamo Zagreb akhirnya menemukan peluang mereka pada menit ke-67 saat pencetak gol FC Thun Marco Burki diusir keluar lapangan akibat kartu merah. Skuad asuhan Mario Kovacevic itu berhasil membalas dengan dua gol cepat dari Dion Belio pada menit ke-74 dan Lukas Kacavenda pada menit ke-78, memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan. Moris Valinčić tampil sebagai pembawa kemenangan setelah mencetak gol pada menit ke-112, mengakhiri pertandingan dengan agregat 4-3 untuk kemenangan Dinamo Zagreb. Selesai pertandingan, kepala pelatih Dinamo Zagreb, Mario Kovacevic, mengaku kurang senang dengan bagaimana timnya memulai permainan. Akan tetapi, ia senang mereka mampu menyelesaikan pertandingan dengan baik sebelum memasuki babak penalti. Saya kurang puas dengan cara kami memulai pertandingan ini. Kalian lihat sendiri, lawan masuk ke area penalti kami dua kali dan mencetak dua gol. Kami melakukan dua pelanggaran dan langsung mendapatkan dua kartu kuning. Memang tidak mudah, tapi saya tetap percaya pada tim. Saya berharap kami bisa memperkecil ketertinggalan sebelum akhir babak pertama. Kami tidak berhasil melakukannya pada periode itu, tapi kami berhasil kemudian. Kami melakukan beberapa perubahan pada tim. Babak kedua berjalan lebih baik. Kartu merah itu membalikkan keadaan. Setelah itu, kami mencetak dua gol untuk menyamakan kedudukan. Tentu saja, kami ingin menyelesaikan pertandingan sebelum adu penalti dan kami berhasil. Selaras dengan itu, bek Dinamo Zagreb dan cetak gol pamungkas Moris Valinčić mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan besar untuk timnya. Menurut saya, hari ini merupakan kemenangan yang luar biasa. Ketertinggalan 2-0 di babak pertama, menurut saya itu sangat sulit. Menurut saya, seluruh tim bermain sangat baik dan ini adalah malam yang luar biasa. Melalui comeback dramatis ini, dalam sebuah drama olahraga yang sesungguhnya, Dinamo mencatatkan kemenangan ke-100 yang menjadi tonggak sejarah dalam sejarah kompetisi klub Eropa. Ini juga merupakan kemenangan pertama Dinamo atas lawan asal Swiss di Stadion Maksimir. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

pecinta olahraga, Real Madrid berhasil menang dengan skor 4-1 atas Leganes dalam laga uji coba berlangsung di Stadion Alfredo Di Stefano dini hari tadi. El Real memimpin 2-1 di babak pertama lewat gol Federico Valverde di menit ke-22 dan Gonzalo Garcia di menit ke-27 yang dibalas Leganes pada menit ke-36 Naim Garcia. Babak kedua, Franco Mastantuono memperbesar keunggulan Madrid menjadi 3-1 di menit ke-58. 2 menit berselang gol kembali didapatkan Madrid. Kali ini gol itu lahir lewat bunuh diri pemain Leganes, Ruben Pulido Pena, yang membuat skor menjadi 4-1. Real Madrid berhasil menjaga skor tersebut sampai laga tuntas. Ini menjadi hasil uji coba panutan Yaksib setelah beberapa hari lalu mengalahkan Alcorcón 1-0.

Pendengar RRI, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia oleh Federasi Sepak Bola Italia FIGC, menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati Gennaro Gattuso. Kehadiran Roberto Mancini sekaligus menjawab teka-teki pelatih anyar dari Gli Azzurri setelah sebelumnya Santer dikabarkan mendatangkan Andrea Pirlo. Sebelumnya, Andrea Pirlo menjadi nama terdepan untuk menjadi pelatih timnas Italia. Namun, Presiden FIGC Giovanni Malago menentang hal tersebut dan membuat Direktur Teknik Paolo Maldini dan penasihat Leonardo mengundurkan diri setelah baru 10 hari menjabat. Selain mengumumkan Mancini, FIGC juga mengumumkan posisi Direktur Teknik kini dijabat pelatih Guy Claudio Ranieri, mengisi tempat yang ditinggalkan Maldini. Roberto Mancini bukan sosok asing di timnas Italia karena mantan pelatih Manchester City tersebut pernah menangani Gli Azzurri sejak 1 Juli 2018 hingga 13 Agustus 2023.

0: Petenis putri Indonesia Janice Chen melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026 di Washington DC, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berpasangan bersama petenis Cina Sui Sang, Janice tampil solid untuk mengalahkan pasangan Uzbekistan dan Taiwan, Kamila Rahimova, Fang Shenwu dalam dua set langsung dengan skor 6-3-6-4. Kemenangan memastikan langkah Janice Chen Sui Sang ke babak perempat final turnamen yang menjadi bagian dari persiapan menuju Grand Slam US Open. Janice Chen membutuhkan waktu 1 jam 13 menit untuk menyelesaikan pertandingan tersebut. Sebagai pasangan unggulan ketiga, keduanya mampu menunjukkan permainan yang konsisten sejak awal laga.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Eksekusi penalti sempat dibendung Summerfield, tapi ia mampu menyambar bola muntah tersebut lalu menggetarkan gawang lawan. Usai laga, pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengakui pertandingan di awal musim lebih difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik dan kebugaran para pemain daripada aspek taktik. Menurutnya, jadwal yang padat membuat para pemain mulai merasakan kelelahan hingga rotasi menjadi langkah yang diperlukan. Pertandingan di awal musim seperti ini, aspek yang lebih penting adalah kondisi fisik dan kebugaran pemain dibandingkan taktik. Karena itu Anda harus melihat perbedaan yang cukup besar antara pertandingan pertama dan kedua. Meski demikian, pelatih asal Kroasia tersebut merasa puas dengan penampilan para pemain pelapis yang berhasil memanfaatkan kesempatan bermain. Ia menilai kedalaman skuad Persib menjadi salah satu kekuatan tim menjelang bergulirnya kompetisi resmi musim 2026-2027. Sementara itu, sang pencetak gol Persib Balsa Sekulik mengaku sangat bahagia karena akhirnya mampu membuka rekening golnya bersama Persib. Meski demikian, pemain bernomor punggung 99 itu merasa performanya masih belum maksimal karena beberapa peluang emas yang didapat belum mampu dikonversi menjadi gol tambahan. Di babak pertama tidak ada banyak peluang, tetapi pada babak kedua kami mampu menciptakan beberapa kesempatan. Kami khususnya seharusnya bisa mencetak 2 gol, tetapi saya tetap senang karena bisa mencetak gol. Menurutnya, kemenangan tim menjadi hal yang paling utama dibandingkan kualitas eksekusi penalti yang dilakukannya. Ia mengakui tendangan penaltinya tidak sesuai dengan rencana, tetapi bersyukur karena bola akhirnya masuk ke gawang dan memastikan Persib meraih kemenangan. Dan kemenangan itu pun membuat Persib menyapu bersih 2 pertandingan awal di grup A Piala Presiden 2026 dengan raihan 6 poin. Hasil itu memastikan Maung Bandung melaju ke babak semifinal sebagai pemuncak klasemen sementara grup A. Sementara itu, pada laga sore harinya di tempat yang sama, Arema FC sukses menundukkan perlawanan Tampines Rovers dengan skor 1-2. 2 gol Singo Edan diborong Henrique, sedangkan gol hiburan Tampines Rovers dicetak oleh Dilan.
1: Pendengar RRI, Arema FC menang 2-1 atas klub Singapura Tampines Rovers pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat kemarin. William Nathan melaporkan.
2: Pelatih Arema FC Marco Santos membeberkan rahasia keberhasilan timnya membekuk Tampines Rovers FC dengan skor 2-1 pada laga lanjutan Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Selasa 28 Juli 2026 sore. Setelah sempat menelan kekalahan dari Persib Bandung pada pertandingan sebelumnya, Marco Santos menegaskan bahwa pembenahan mentalitas menjadi faktor penentu utama yang mendongkrak performa anak asuhnya, terutama saat tim lawan sempat memperkecil kedudukan lewat gol Dylan James Fox pada masa injury time babak pertama. Marco Santos mengakui bahwa Tampines Rovers yang diasuh oleh Muhammad Nazri bin Nazir bukan lawan yang mudah ditundukkan karena tampil pantang menyerah. Kendati skuad Singoedan masih dalam proses perombakan dan belum mencapai kondisi fisik optimal, mereka sanggup merespon lawan dengan tenang. Usai laga, Marco Santos menyampaikan bahwa pembenahan mentalitas melalui dialog dan pemahaman secara intensif menjadi kunci utama agar para pemain siap bangkit serta bekerja keras bersama-sama.
3: Nós ainda reformulando o grupo com os novos atletas não na condição ideal ainda física, mas já dando uma resposta como o Gustavo, 2 passes do Careca, 2 gols do Gustavo e o grupo do Arema ficando mais forte, o time do Arema cada vez mais crescendo.
4: The game was very hard. The Tampines is a team that has like too many fast players, but I think we did a good job. We win the game. Gustavo could score 2 goals. Careca gave a good assist, and we're gonna build up, get better for next match.
2: Sementara itu, Gustavo Henrique yang mencetak 2 gol enggan jumawa dan memilih memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rekan satu timnya di Arema FC. Penyerang yang baru melakoni debut starter tersebut mengungkapkan bahwa dirinya masih terus berjuang mengasah ikatan emosional dan kesepahaman taktik bersama pemain lain.
5: Dos dias que eu estou aqui ainda, estou me adaptando ainda, pegando entrosamento com o grupo. E hoje eu tive a oportunidade de começar jogando e aproveitar a oportunidade. E agradeço aos meus companheiros pelas assistências. Mas eu agradeço a todos os meus companheiros e tenho que parabenizar toda a equipe.
4: He's very happy, scored 2 goals, but he's been in Indonesia only for 14 days. He's very pleased with all the players that helped him with the 2 assists, and for next games he'll be even better.
2: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara.

0: Pecinta sepak bola, Bali United memperkenalkan jersey baru untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 hasil kolaborasi dengan Adidas Indonesia. Kerjasama multi-tahun tersebut diharapkan memperkuat performa tim di lapangan sekaligus menghadirkan identitas baru yang mengangkat kekayaan budaya Bali. Oscar Robert melaporkan.
1: Bali United juga mempunyai inspirasi bahwa satu hari nanti mereka bisa berdiri di lapangan yang sama dan membawa nama Indonesia dengan bangga.
2: Bali United menjalin kerjasama dengan Adidas sebagai penyedia aparel resmi tim. Kolaborasi tersebut ditandai dengan peluncuran jersey kandang dan tandang untuk musim kompetisi 2026-2027 di Bali United Training Center Gianyar. Presiden Direktur dan General Manager Adidas Indonesia, Ben Hindrajasa mengatakan, kemitraan tersebut bukan sekedar menghadirkan jersey terbaru, tetapi menjadi komitmen bersama untuk mendorong kemajuan sepak bola nasional melalui olahraga. Menurutnya, Bali United dipilih karena dinilai memiliki pengelolaan profesional, prestasi yang konsisten, serta mampu menginspirasi generasi muda.
1: Partnership ini bukan hanya tentang jersey, tapi juga mengenai komitmen bersama untuk membantu para atlet tampil maksimal, menghadirkan pengalaman terbaik bagi para supporter dan ikut membangun masa depan sepak bola Indonesia.
2: CEO Bali United Yabes Tanuri menilai kolaborasi dengan Adidas menjadi suntikan semangat baru bagi Serdadu Tridatu. Ia berharap kehadiran aparel dari salah satu merek olahraga ternama dunia itu mampu meningkatkan motivasi seluruh elemen tim sekaligus memperkuat citra Bali United di kancah internasional.
3: Kami mengharapkan bahwa kita mendapatkan suatu semangat juang yang baru. Kita mendapatkan seragam tempur yang baru. Kita dari sini, kita berharapkan dari Bali United bisa memberikan semangat juang kepada tim, kepada official, kepada seluruh pemain untuk mencapai prestasi yang baik kompetisi berikutnya tahun 2026-2027.
2: Kerjasama ini juga menghadirkan desain jersey yang mengangkat identitas budaya Bali melalui kolaborasi dengan seniman lokal Raka Jana. Jersey kandang terinspirasi dari sosok Barongket sebagai simbol keberanian dan pelindung, sedangkan jersey tandang mengangkat karakter Hanuman yang merepresentasikan kesetiaan dan semangat juang. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal. Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri untuk mempercepat peningkatan kualitas tim nasional. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's a good strategy if we can go with more players to Spain, youth players, old players, if we can insert in the...
2: Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri. Menurutnya, pengalaman bermain di kompetisi elit akan membantu meningkatkan kualitas individu serta mempercepat perkembangan tim nasional. Hal tersebut disampaikan Souto pada sesi latihan timnas futsal Indonesia jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Souto menilai talenta pemain Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Namun, pembinaan usia dini, kualitas kompetisi, dan jam terbang di Eropa serta Amerika Selatan masih lebih baik sehingga perlu dikejar secara bertahap.
3: Ini strategi yang baik jika lebih banyak pemain kami bisa bermain di Spanyol, baik pemain muda maupun senior. Jika kami memiliki sekitar 20 pemain yang berkompetisi di liga-liga terbaik Eropa dan Amerika Selatan, mereka akan jauh lebih cepat beradaptasi dengan level persaingan seperti ini. Itu akan sangat membantu kami karena mereka akan terbiasa dengan kecepatan permainan dan bersaing menghadapi pemain-pemain bertalenta.
2: Timnas futsal Indonesia dijadwalkan akan bertolak ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang. Selama 11 hingga 24 Agustus, skuad Garuda akan menjalani training camp sekaligus menghadapi Palma Futsal, Noya Futsal, dan Penaga Futsal dalam laga uji coba. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia, Andri Paranoan, mengatakan seluruh agenda tersebut telah disusun sejak lama sebagai bagian dari program jangka panjang.
4: Jadi terkait dengan objektif TC yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapannya ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
2: Program training camp di Spanyol diharapkan dapat menjadi bekal penting bagi timnas futsal Indonesia untuk meningkatkan daya saing. Agenda tersebut juga menjadi salah satu tahapan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim para atletik NPC Indonesia sukses meraih 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletics Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Mexico. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir di bawah tuan rumah Mexico yang tampil sebagai juara umum. Laporan Edwi Puryono.
1: Tryout ini adalah salah satu tryout yang terjauh karena di benua Amerika.
2: Saudara tim para atletik NPC Indonesia sukses memborong 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletic Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Meksiko. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir. Tim NPC Indonesia hanya kalah dari tuan rumah Meksiko yang menerjunkan ratusan atletnya dengan meraih 99 medali emas, 101 perak, dan 81 medali perunggu. Atlet putri NPC Indonesia, Nanda Mei Solihah tampil terbaik menyumbangkan 2 medali emas dari nomor individu dan 1 medali dari nomor relay. Selain itu juga ada Karisma Evi Tiarani dan Taufik Abdul Karim yang mendapatkan 2 medali emas dari nomor individu. Sementara medali emas lainnya disumbangkan Ni Made Arianti, Sabto Yoko Purnomo, Jainal Arifin, Alvin Nomeleni, Partin Fauzi Purwolaksono, dan IKD Dwi Purwana, serta Suparni. Satu-satunya medali perak disumbangkan oleh Jainal Arifin. Pelatih para atletik NPC Indonesia, Setio Budi Hartanto, mengapresiasi performa para atlet dalam kejuaraan yang diikuti 26 negara tersebut. Performa para atlet menurutnya memiliki arti ganda dan para atlet bisa mengumpulkan poin sebagai modal lolos ke Paralimpiade Los Angeles sekaligus ajang pemanasan terakhir sebelum berangkat ke APG di Nagoya, Jepang.
1: Oh, hasilnya sangat memuaskan. Ada yang memecahkan rekor dunia, yaitu Badek dengan nomor cakram F57 dan memecahkan rekor Asia dari Nanda Solihah di nomor 100 meter T47.
2: Sementara itu Nanda Mei Solihah yang berhasil memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter klasifikasi mengaku bersyukur karena program persiapan yang dijalaninya cukup panjang. Nanda pun bisa lebih siap menghadapi tantangan menuju ke pertandingan lainnya. Menurutnya keberhasilan memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter dan rekor pribadi di 200 meter membuat Nanda lebih bersemangat menuju APG 2026.
3: Hasil dari kejuaraan ini alhamdulillah sudah memenuhi target. Kemarin bertanding di nomor 200 dan 100 meter, alhamdulillah memecahkan rekor pribadi saya.
2: Sementara itu atlet putra NPC Indonesia IKD Dwi Purwana mengaku tidak menyangka bisa memecahkan rekor dunia saat tampil di nomor lempar cakram klasifikasi F57. Lemparan sejauh 48,68 meter berhasil melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Brasil Thiago Paulino dengan catatan lemparan sejauh 48,55 meter. Atlet asal Bali itu pun juga berharap prestasi tersebut menjadi modal tampil di APG sehingga pada event bulan Oktober mendatang dapat mempersembahkan medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari para atletik tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Ranai siang ini. Ya, pendengar, baru saja kami hadirkan dinamika olahraga dari Pro 3 RRI dan saat ini sudah pukul 11:29 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, selamat pagi, selamat siang, kami sapa Anda. Masih di Ranai siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Masih ditemani kami yang bertugas bersama saya Rodiah dan kami akan menghadirkan lagu-lagu hiburan serta informasi untuk Anda hari ini ya. Dan yang lagi menikmati hidangan siangnya atau menyiapkan menu hidangan siang, mudah-mudahan bisa menyajikan yang terbaik lah untuk keluarga tercinta di siang hari ini. Dan semoga kita bisa memberikan yang terbaik lah ya. Mudah-mudahan yang sehat juga bisa menikmati waktu sehatnya. Yang sakit juga harus menjalani segala ujiannya berupa sakit ini, pendengar ya. Biasanya kalau lagi sakit ya, selera makan pun akan berkurang. Jadi walau begitu kita tetap harus makan siang, pendengar. Yang sakit juga menyesuaikan dengan menu yang dianjurkan sesuai dengan kebutuhan kesehatan kita. Baik, pendengar, nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan acara Sari Serumpun untuk Anda. Tentu setelah kumandang azan nanti masuknya waktu sholat fardu zuhur ya. Lagu-lagu hiburan akan kami hadirkan untuk Anda siang hari ini, pendengar, dan tetaplah bersama kami.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Penul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Dan untuk Anda, kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang azan, tanda masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Allah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, paci-paci, maci-maci, encik tuan puan sedara mara. Alhamdulillah, siang ni kita bertemu pula dalam acara Sari Serumpun pada hari ini, hari Rabu tanggal 29 Juli 2026. Ada waktu lebih kurang 3 hari lagi kita nak mengakhiri daripada bulan Juli ni ya. Semoga kita sihat, semoga kita tetap semangat dalam setiap kerja yang kita buat ya. Untuk yang lagi makan siang, selamat menikmati makan siang. Untuk yang lagi istirahat, juga kami ucapkan selamat istirahat ya. Semoga saja dapat istirahat yang baik, pakcik-makcik. Kadang-kadang kita ni, apalagi kalau anak masih kecil tu, istirahat tu mata tidur tapi telinga tak tidur. Kata orang tua-tua dulu tu, tidur-tidur pelanduk ya. Jadi mata saja tidur, mata telinga tak tidur. Tidur sambil berjaga tu kan. Baru nak tertidur kita, dia lah bangun nak pipis pula. Baru nak tertidur, dia lah minta makan pula ya. Jadi kita ni tak dapat tidur apa-apa. Mudah-mudahanlah kita, dengan kita ikhlas mendidik anak-anak kita, anak-anak kita menjadi anak yang baik ya. Dengan susah payah kita besarkan, kita asuh dia kecil-kecil, nak tidur tak seberapa kenyang, nak makan tak seberapa kenyang, nak tidur tak seberapa nyenyak. Mudah-mudahan sajalah anak kita menjadi anak yang baik. Tak sia-sialah pengorbanan waktu kita mengurus dia. Yalah, tak payah nak panjang lebar pakcik-makcik. Langsung saja kita mulakan perjumpaan kita siang hari ini dengan mendengarkan segmen Racikan Pengetahuan Melayu.

Inilah Paci Maci diracikan pengetahuan Melayu siang hari ini. Kami melanjutkan kembali tentang keunikan dan ciri khas suku Melayu ya.

kegiatan Badewo adalah untuk pengobatan tradisional yang sekaligus dapat digunakan dalam mencari benda-benda yang hilang seperti duit atau benda berharga lainnya. Tradisi Badewo ini tentu sahaja tak mengesampingkan nilai-nilai tauhid. Badewo hanyalah sebatas usaha untuk menemukan sesuatu yang hilang, namun nilai-nilai filosofinya adalah simbol ketidakberadaan manusia di ketidakberdayaan manusia di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya ada tradisi Badewo sehingga manusia tersebut tetap berharap kepada kekuasaan Tuhan dalam ketidakberdayaan manusia. Masih ada banyak upacara-upacara unik lainnya yang berkaitan dengan masyarakat Melayu tersebut, ya. Saudara, senjata tradisional orang Melayu ini juga merupakan salah satu ciri khas orang Melayu, ya. Senjata tradisional ini salah satunya adalah sebuah keris Siginjai, ya. Rumah adat mereka dinamakan Lancang dan hal ini dikarenakan atapnya yang meruncing tajam ke atas. Rumah-rumah orang Melayu Jambi khususnya adalah rumah panggung dan hal ini dikarenakan tropis wilayahnya yang memang di pinggiran Sungai Batanghari sehingga tatkala musim air pasang tiba, rumah menjadi tidak kebanjiran. Inilah salah satu bentuk kearifan lokal dalam arsitektur rumah orang Melayu Jambi yang memperhatikan lingkungan, ya. Jadi saudara, masyarakat Melayu juga memiliki alat musik tradisional yang unik seperti kompang dan lain sebagainya. Macam manakah penjelasannya, ya, kelanjutannya nanti kami lanjutkan dalam segmen Racikan Pengetahuan Melayu pada hari esok.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

0: Alpakah adalah hewan primata langka yang hanya ada di daerah Kabupaten Natuna, yakni Pulau Bunguran Besar. Nama ilmiah primata ini adalah Presbytis natunae. Satwa endemik ini masuk dalam daftar merah International Union for Conservation of Nature, yaitu organisasi persatuan internasional untuk konservasi alam dan sumber daya alam. Berstatus rentan punah dan termasuk jenis primata yang hampir punah, salah satu penyebab ancaman kepunahan primata ini adalah hilangnya habitat akibat konversi lahan dan perburuan liar yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebagai salah satu primata endemik Natuna, tentu kekah harus menjadi perhatian semua pihak untuk menjamin kelestariannya agar bisa bertahan secara berkelanjutan.
1: Keberadaan kekah ini sebuah identitas Natuna ya, bahkan hari ini dianggap sebagai identitas global yang harus kita syukuri ya, karena kebetulan berada di Natuna ini. Dan bicara kekah, kenapa kekah ini menjadi unik? Nah, jadi perlu saya sampaikan bahwa kekah ini adalah salah satu presbytis yang ada di Indonesia, di dunia, bahwa hari ini di Sundaland aja itu ada 28 apa ya, jenis presbytis ini. Tunya ada di Natuna. 22 dari 28 itu ada di Indonesia. 18-nya ada endemik. Nah, salah satu dari 18 itu ada di Natuna. Tentu ini adalah sebuah kebanggaan bagi kita yang harus kita syukuri, dan ini harus mendapat perlakuan sebagaimana mestinya. Dan kita tahu bahwa di Natuna sendiri tidak ada upaya seperti ini. Itulah dasar kenapa mantap kekah ini kita upayakan untuk hadir, untuk kita, dari kita ya, belajar kemudian mengedukasi masyarakat-masyarakat yang berada di sekitar habitat.
0: Mantau kekah merupakan tindakan nyata untuk menjaga dan melestarikan satwa endemik ini yang terbentuk pada tahun 2020 beranggotakan beberapa pemuda yang peduli terhadap kekah dan ekosistemnya. Di komunitas ini, pengunjung akan diajak untuk lebih perhatian dan peduli terhadap hewan endemik ini. Bagaimana mereka hidup dan berkembang biak, memperhatikan lingkungan sebagai habitat asli, dan bagaimana sangat bergantungnya primata ini pada tempat tinggalnya, dan apa yang akan terjadi apabila kehilangan habitatnya. Sebagai upaya yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat, Mantau Kekah juga bekerja sama dengan Suara Oa, suatu lembaga yang berkontribusi untuk melestarikan spesies primata yang terancam punah dan habitatnya.
1: Mantau Kekah itu sebetulnya lahir di tahun 2020 ya. Itu sebuah komunitas yang kami bangun sebagai bentuk keprihatinan kami akan ketidakpedulian kita terhadap kekah sebagai ikonnya Natuna. Komunitas sebetulnya bukan kita bicara tentang pelestarian, tapi lebih kepada upaya ya, upaya awal, upaya konservasi, upaya dari konservasi kekah Natuna itu sendiri. Kalau pelestarian, mohon maaf, kita tidak punya kapasitas sampai seperti itu dulu. Nah, ini Suara Oa adalah mitra penting kita, karena kita memang belajar dari sini, dan kita juga apa ya, pukulan juga dapat dari mereka sih. Kok mereka jauh-jauh ke sini, kenapa kita tidak melakukan hal yang positif ya terhadap konservasi kekah itu sendiri. Nah, mereka ini awalnya adalah konsen di Oa Jawa seperti itu. Kemudian hari ini bahkan mereka nyebar ke ada upaya konservasi burung, primata di daerah lain, di Mentawai, termasuk kita juga salah satu menjadi binaan mereka. Nah, kita hari ini mengikuti arahannya seperti apa kita baiknya. Nah, pelan-pelan kita belajar seperti itu.
0: Hadirnya komunitas ini sebagai suatu upaya konservasi dan edukasi untuk mengenal, mengamati, mempelajari, menjaga, dan menikmati kekah di alamnya.

Windam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

0: maci-maci, encik tuan puan sedara mara, kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun, iaitu segmen Gayung di Udara. Mana-mana nak bergabung bersama kami, sila saja di talian 0811 7033 669. Nak kirim pantun boleh, nak kirim salam boleh, nak kirim lagu juga boleh ya. Nak bersembang-sembang bersama Makcik Leha siang hari ini, sila-sila saja sambil menemani pakcik-makcik yang lagi kerja ya. Kita ucapkan selamat bekerja, yang lah rehat kita ucapkan selamat rehat ya. Jadi ada tu kerja, ada waktu kita ni berehat. Semuanya kita atur pakcik-makcik ya. Kerja kalau diturutkan tak ada sudah-sudah ya. Mari kita pantun saja daripada pening-pening kepala. Baiklah kita berpantun saja, bersembang-sembang ya. Berbagi hal-hal hal-hal yang baik, hal-hal yang lucu buat kita ketawa ya. Banyak ketawa hidup ni. Walaupun macam mana pedasnya hidup ni, banyak ketawa. Tapi tak boleh pula menertawakan orang ya. Yang bahagia-bahagia sajalah, buat cerita-cerita lucu ke, berbual-bual lucu, bolehlah. Kita kalau banyak-banyak tersenyum, jadi aura kita pun baik. Keluar aura kita ya. Sila saja nak gabung bersama Makcik Leha siang hari ini. Kita masih tunggu hingga pukul 13 atau pukul 1 siang hari nanti ya, di 0811 7033 669. Untuk yang lagi di perjalanan, mungkin juga lagi sambil nyetir ya, atau sah kat telefon, kalau kat dalam mobil tu fokus saja berjalan. Kadang-kadang kita yang fokus saja ada saja terlanggar apa-apa kan. Kita memang dah betul, nanti tiba-tiba anjing lewat pula, apa tak sawan kita kan. Jadi tiba-tiba ada kucing terlewat pula. Jadi kita rem mendadak, kadang tentu berdampak kepada orang yang dekat belakang kita. Maka dari itu memang kita tu harus fokus ya. Jangan nak banyak kisah lah, terutama yang bawa kendaraan tu ya, baik roda 2 ataupun roda 4. Ada mengetuk pintu. Cuba kita sapa pula. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ha, ada Mak Long Mus. Lah makan siang belum?
1: Lah, makan. Makan je.
0: Bapak beruntung Long ni kak makan terus kerja.
1: Makan kulit-kulit pisang makan.
0: Bapak kulit pisang tu kalau pisang muda tu kalau dulu-dulu kan banyak buat gula lemak. Iya, pisang-pisang muda tu. Iris-iris, rebus, betul buat gula lemak. Mungkin long tak temulah masa-masa susah tu. Tapi sekarang ni kita dah banyak pilihan.
1: Long dah gula pisang makan, ada buat.
0: Pisang muda. Ya?
1: Pisang yang muda nyaman di gula lemak.
0: Iya, itu saya kata bukan kulit pisang. Pisang muda yang kadang-kadang dia belum sempat nak apa tu kan, belum sempat nak tua tu lah, kena angin kencang tumbang daripada terbuang buat segulai lemak. Tawa pula. Alah pantun lah.
1: Pantun tak?
0: Iya.
1: Tak tawa ya.
0: Sah.
1: Sayang perahu patah kemudi. Kemana pergi tidak menentu. Orang ku rindu sudah pergi.
0: Bapak oi. Luar biasa.
1: Mana lagi hendak mengadu.
0: Aduh. Orang pergi dah tak ada. Orang rindu dah pergi. Kemana pula hendak mengadu ya?
1: Mana ya Mak Joyah dia lama ni.
0: Makcik Joyah tu dia lagi berjihad. Mempertebal keimanan. Ha? Last malam tu
1: anak
0: lah berjuang macam dia tu lah. Ya, lama Makcik Leha seorang ni. Kau tak makcik pun teman, memang nak nangis rasa tak ada kawan bual. Sepi. Baiklah, sila lah. Salam tu siapa Long Mus?
1: Salam tu semua yang terdengar dia lah. Lagi sekarang nak cakap.
0: Serah, baiklah. Oh. Yelah.
1: Salam nak suruh
0: ha. Ya, ha ah. Yelah. Lah ke?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mak Long Mus dah bersama kita ya. Kita masih menunggu yang lainnya ya. Nak kiam pantun, nak kiam salam, nak kiam lagu. Ha. Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Pakcik siapa?
2: Pakcik Musa ni. Pakcik Ranai Darat.
0: Ranai Darat. Apa khabar orang Ranai Darat?
2: Ada baik je.
0: Baik saja. Dah makan siang belum?
2: Belum.
0: Belum?
2: Ini tak ada di rumah. Dia nolong orang pegawai.
0: Oh, makan seorang. Tak perlu-perlu tunjuk. Tunggu bini pula. Besok suar pula. Macam pengantin yeah, baru.
2: Kalau makan seorang ni, banyak klik anak ni. Nak masak apa ni.
0: Oh, itulah pakcik. Kita walaupun ada bini, kita tetap masak seorang. Makan seorang maksudnya. Nanti bila-bila bini tak ada kan, sian tak makan-makan.
2: Ya, paling nak pakai tunjuk ya.
0: Ya, zaman sekarang mah ya. Nak usah pening-pening kepala. Ada penunjuk dah. Kalau tak ada penunjuk dah, apa dia tunjuk?
2: Ya.
0: Putus tunjuk tu kena parang orang. Kalau tak ada penunjuk. Yelah, ada pantun ke Pakcik Musa?
2: Nak barang pantun.
0: Pakcik Musa deh. Yang orang-orang rindu dah tak ada tu. Sila.
2: Orang Arab pergi ke Aceh. Ulai-ulai sedaun keladi.
0: Iya. Yeah.
2: Tak usah diharap orang yang kasih. Orang yang bertunang banyak tak jadi.
0: Oh iya. Yeah. Sabar harap mendorong orang kasih tu kan. Bertunang yeah. Tu banyak juga tak jadi ya.
2: Iya.
0: Luar biasa. Sejuk hati longmu dengar.
2: Dekat lagu ni.
0: Lagu? Pakcik nak lagu apa?
2: Lagu Pak Jeskan ni lah.
0: Judulnya?
2: Judulnya, apa ni, Zaman Reformasi ya bukan?
0: Sagu Reformasi.
2: Sagu Reformasi.
0: Baiklah, nanti kita putarkan ya.
2: Ya. Salam-salamnya buat seluruh pendengar je. Ya lah, coba warna bergabung. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pakcik Musa dekat Ranai Darat. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Pakcik siapa pula?
3: Ya.
0: Pakcik siapa?
3: Orang lama Aceh.
0: Oh, Pakcik Kasih. Macam mana kat Kelarik? Hujan tak?
3: Pantun.
0: Dah, kat Kelarik tu hujan tak?
3: Tak ada hujan.
0: Oh, tak ada.
3: Pagi ni.
0: Panas ya. Baiklah. Silalah Pakcik Kasim dah nak pantun apa?
3: Pantun. Pantun ada duit, pantun lama-lama ni.
0: Sila.
3: Tapi makcik tak nak marah.
0: Jangan nak kerja marah pula.
3: Makcik marah dari pantun.
0: Oh, mai ya muka lah tua, tambah tua lah kerja marah tak sudah-sudah. Macam mana punya pantun?
3: Tanjung Katong, Ayat Mira. Sama-sama nyebut kasi. Orang jenda jangan nak marah. Kalau marah susah nak kasi.
0: Oh, macam tu pula. Jadi kalau tak janda boleh marah? Yang janda saja tak boleh?
3: Payah kita.
0: Takut orang lelaki kau marah macam tu?
3: Takutlah.
0: Itu birul muka. Oh, maya birul muka dia. Memang takut. Baiklah. Wah, biasa pantun pakcik dia. Tersentuh hati saya.
3: Pakcik saya nak marah.
0: Tak. Jangan pula bermarah-marah. Nanti tak laku nak?
3: Ya, marah dia aku.
0: Marah
3: dia teruk.
0: Terjual tambul saja kita muka masa memarah. Tak ada nak beli. Apalagi nak minang. Silalah, ada lagi pantun atau salam?
3: Tak ada ke cik. Nak cerita pula cerita ke.
0: Betul. Pak cik jangan sampai tak gabung besok ya. Saya nunggu pula besok.
3: Nak lagu aja.
0: Lagu, pak cik nak lagu apa?
3: Ha?
0: Pak cik nak lagu apa?
3: Lagu mendu masuk lagi.
0: Masuk.
3: Nak lagu mendu aja.
0: Baiklah, nanti kita putarkan
3: ya. Tak lama tak mau surang.
0: Oh, orang lain tak?
3: Ya.
0: Pilihan.
3: Assalamualaikum.
0: Oh, ya. Ha, kok saya mengajuk pula. Waalaikumsalam. Ada Pakcik Kasim ya. Cik Puan membeli labu, tak lupa memakai payung. Kita putarkan dulu lagu ya sambil menunggu yang lainnya bergabung.

Anyaman rotan merupakan salah satu kerajinan yang memberikan nilai estetika yang tinggi dengan manfaat yang luar biasa. Memang seiring perkembangan zaman, kerajinan-kerajinan anyaman rotan yang kita jumpai mengalami perkembangan dan inovasi. Seperti halnya di Kabupaten Natuna, anyaman rotan merupakan salah satu anyaman yang berasal dari Natuna dan sudah menjadi warisan turun-temurun yang dilestarikan oleh masyarakat Natuna hingga saat ini. Dulu, untuk jenis anyaman rotan yang dibuat tidak bervariasi, hanya sebatas pada barang-barang tertentu saja seperti bakul dan tudung saji. Namun, untuk saat ini, jenis anyaman yang dibuat semakin bervariasi, mulai dari tas, pot bunga, tempat buah, guci, dan masih banyak lagi jenis kerajinan lainnya yang terbuat dari rotan.

0: Yelah pakcik-makcik, bukan main lagu mendu. Kesukaan daripada pakcik... Pakcik Unyil pula. Pakcik Kasim. Suara Pakcik Kasim ni memang mirip lah. Kata dia beradik. Memang mirip betul. Saya kadang-kadang terasa-rasa kan. Jadi pakcik-makcik, lah kita putarkan lagu Ladun. Lagu Mendu Ladun nama dia. Penyanyi dia Pak Mat Sam. Saya pun tak kenal juga siapa dia. Yang jelas saya tahu dia penyanyi ni. Ayolah sila nak gabung. Masih ada acara Sari Serumpun di segmen Gayung di Udara. Nak kirim pantun boleh. Nak salam boleh. Nak lagu boleh. Nak kirim-kirim ucapan juga boleh. Mungkin ucapan selamat pengantin baru. Selamat dapat cucu baru. Selamat dapat tetangga baru. Sahabat baru. Semua kalau benda-benda baru tu kita memang sukalah. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kenapa? Pernah ada dia macam kadang-kadang ada Pakcik Mat. Waalaikumsalam. Biasanya Dandi ni lain pula intonasi dia.
1: Lain. Terputar juga lagu tu tadi.
0: Lagu apa?
1: Lagu Ladun tu tadi.
0: Oh, suka?
1: Oh, itu lagu ayah.
0: Oh, itu ayah Dandi yang nyanyikan tu?
1: Betul.
0: Oh, Pak Mat Sam tu.
1: Itu baru ingat. Kemarin tu lupa.
0: Oh, iya.
1: Karena bangun tidur.
0: Oh, iya.
1: Malulah kalau bangun tidur, ditanya apapun lupa.
0: Lupa apa? Lupa nama ayah? Mata lalu pula anak ni bertuah. Yelah. Ayahnya Pakcik Suai lah, Pak Dandi ni pandai menyanyi. Ayah dia saja pandai.
1: Nak tanya mendu, tanya beliau waktu
0: itu. Ya, luar biasa. Ya, faham masalah tu kan.
1: Kalau saya tak macam mana lah.
0: Pakcik ni, kita memang ada bidang dia masing-masing. Pakcik ni tanya masalah bola, fahamnya. Saya macam tu juga, tanya masalah bola, saya memang tak faham juga. Kalau cakap-cakap Melayu, fahamlah sikit. Ada keahlian kita masing-masing kan.
1: Itulah.
0: Silalah, ada pantun ke?
1: Pantunnya apa ya? Dah pantun lama apa? Tak gabung, tak ada juga ketemu pantun.
0: Jangan banyak-banyak alasan dah.
1: Paling pantun apa ya?
0: Pantun apa? Asam kandis, asam gelugo. Boleh tu.
1: Pantun itu je lah. Pantun lama tu.
0: Pantun lama.
1: Yang pantun kacang tu lah.
0: Kacang, silalah kacang-kacang situ.
1: Yelah, kacang sebarang kacang tu. Kacang melilit di pokok kayu. Kan datang sebarang datang. Datang nak minta lagu.
0: Nak minta lagu. Boleh. Lagu apa? Lagu apa tu?
1: Lagunya ini je lah.
0: Apa?
1: Saya ikut sajalah.
0: Oh, ikut saja.
1: Kan
0: ayah lah nyanyi tadi, ikut saja. Baiklah, ikut nanti saja. Kita putarkanlah lagu
1: nak
0: ikut.
1: Lagu Pulau Laut ke? Apa ke?
0: Pokok terserah sajalah ya. Nanti kita putarkan. Yelah, salam ada.
1: Salam untuk semuanya saja.
0: Untuk semua saja.
1: Biar kebahagian. Satu-satu tak kebahagian.
0: Pula. Mang ya.
1: Kalau semuanya kan dapat tu.
0: Yelah. Baiklah. Tu saja.
1: Untuk Makcik Leha sama operator mana? Makcik Joya.
0: Makcik Joya tu dia lagi berjihad.
1: Oh, berjihad.
0: Di jalan kebenaran.
1: Widi.
0: Memperbanyak pahala.
1: Berjuang fisabilillah.
0: Baiklah.
1: Spesialnya untuk Mak Longmus, untuk Wan juga sama. Makcik Ungu tu.
0: Makcik Ungu Belitung.
1: Macam Upi lah Belitung.
0: Terima
1: kasih banyak.
0: Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bila masa dia panggil maut, semua harta benda kita tak akan berguna sama sekali. Asam di darat, ikan berenang di laut. Kalau panjang umur, insyaAllah esok kita bersama kembali. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kebudayaan Melayu yang erat kaitannya dengan Islam menghasilkan akulturasi budaya yang unik. Salah satu di antaranya adalah berzanji. Syekh Ja'far Al-Barzanj bin Husin bin Abdul Karim adalah orang yang mengarang kitab berzanji, lahir di Madinah tahun 1690 dan wafat tahun 1766. Kitab itu sesungguhnya lebih merupakan karya sastra ketimbang karya sejarah karena lebih menonjolkan aspek keindahan bahasa. Kitab ini ada dua macam, yang satu disusun dalam bentuk prosa dan lainnya dalam bentuk puisi. Isinya sama-sama menceritakan riwayat hidup Nabi Muhammad SAW, terutama peristiwa kelahirannya. Prosa dan puisi tentang riwayat Rasulullah SAW ini sering dibacakan dalam banyak acara seperti Maulid Nabi, bahkan dalam perayaan lainnya. Kitab karangan Ja'far Al-Barzanj dikenal mulai dari Maroko di belahan bumi sebelah barat hingga Papua dan di belahan bumi sebelah timur hingga di daerah

0: Masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, selanjutnya kami akan hadirkan Warta Berita Daerah.
1: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat siang saudara pendengar, inilah warta berita daerah hari ini, hari Rabu tanggal 29 Juli 2026. Sari berita, Lanut Raden Sajat laksanakan anjang sana dengan mengunjungi Purnawirawan TNI AU dan pensiunan PNS di Kabupaten Natuna. Berita lainnya, Bulog awasi harga minyak kita di Natuna.

0: Dari Sepampang Natuna, inilah warta berita daerah selengkapnya. Pendengar, kami sampaikan berita pertama. Lanut Raden Sajat Selasa kemarin melaksanakan anjang sana dengan mengunjungi Purnawirawan TNI AU dan pensiunan PNS di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan dipimpin Komandan Lanut Raden Sajat Marskal Pertama TNI Onesmus Gederai Ariadi. Kegiatan diikuti Ketua Pia Ardia Garini Cabang 9 Daerah 1 Lanut Raden Sajat Nyonya Marni Onesmus Pasaribu bersama pengurus, Ketua Pia Ranting dan para pejabat serta Komandan Satuan di lingkungan Lanut Raden Sajat. Rombongan mengunjungi Peltu Purnawirawan Teddy Rustiandi, Pelta Purnawirawan II Supriyatna, kemudian pensiunan PNS R. Rohana dan pensiunan PNS Ali Mansur sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga besar TNI Angkatan Udara. Dalam setiap kunjungan, Komandan Lanut Raden Sajat bersama Ketua Pia Ardia Garini Cabang 9 Daerah 1 Lanut Raden Sajat menyerahkan bingkisan sembako dan tali asih kepada para penerima. Anjang sana menjadi momentum memperkuat hubungan kekeluargaan sekaligus wujud kepedulian Lanut Raden Sajat terhadap purnawirawan dan pensiunan yang telah memberikan pengabdian kepada bangsa dan TNI Angkatan Udara. Baik pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Kenaikan harga minyak kita di tingkat pengecer melebihi harga eceran tertinggi terjadi di luar jalur distribusi resmi Bulog sehingga tidak berada dalam pengawasannya. Selengkapnya laporan reporter Marjani.
1: Perum Bulog Cabang Ranai memastikan harga minyak goreng merek Minyak Kita disalurkan melalui mitra resmi tetap dijual sesuai harga enceran tertinggi head yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pengawasan dilakukan agar masyarakat memperoleh minyak kita dengan harga yang sesuai ketentuan. Kepala Perum Bulog Cabang Ranai, Pencu Siburian, Selasa siang mengatakan minyak kita yang disalurkan Bulog berada di bawah pengawasan sehingga harga di tingkat penjualan tetap mengacu pada head. Menurutnya, penyaluran dilakukan melalui pedagang yang telah bermitra langsung dengan Bulog. Pencus menjelaskan harga minyak kita yang dijual di atas head umumnya berasal dari jalur distribusi swasta di luar penyaluran Bulog. Jalur tersebut tidak berada dalam pengawasan Bulog terkait kestabilan harga di tingkat pengecer.
2: Saya pastikan itu harga minyak yang dari distributor swasta. Terkait DMO 35% kan Bulog itu hanya menerima 70% dari DMO sebesar 35%. Sedangkan DMO itu 65%-nya itu banyakan ke swasta. Itu mungkin yang jadi masalahan kita. Jadi yang untuk kios-kios di Pasar Ranai yang saya bilang tadi ada 5 kios, itu sudah jadi mitra kerja kami. Dan kios tersebut juga sudah terdaftar di aplikasi Sibirah. Karena untuk semua pengecer atau penjual minyak itu harus mempunyai aplikasi yang namanya Sibirah. Kios-kios yang menjual di atas 15.700 itu otomatis tidak mempunyai aplikasi Sibirah tadi.
1: Sementara itu, harga minyak kita di sejumlah wilayah kepulauan masih melebihi head. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena berdampak pada pengeluaran masyarakat. Camat Pulau Laut Bambang Irawan mengatakan harga minyak kita di wilayahnya rata-rata mencapai Rp20.000 per liter. Tingginya harga tersebut dipengaruhi biaya distribusi serta pasokan yang berasal dari jalur distributor swasta.
3: Goreng kita per liter itu Rp20.000. Harapan kami, Pak, tentunya minyak ini harus stabil, Pak. Stabilnya minyak ini dengan masuknya kapal Sabuk Nusantara 36, Sabuk Nusantara 48, dan Sabuk Nusantara 110 itu harus rutin masuk, Pak. Jadi ketika kapal ini masuk, insya Allah minyak ini akan stabil, Pak, di Pulau.
1: Pemerintah Kecamatan berharap ada perhatian dari pemerintah dan pihak terkait agar distribusi minyak kita ke wilayah kepulauan semakin lancar. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan harga sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat. Demikian Marjani melaporkan.
4: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Pendengar, Komandan Lanut Raden Sajat Marskal Pertama TNI Onesmus Gede Rai Aryadi menegaskan komitmen TNI Angkatan Udara untuk terus memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat dalam momentum Hari Bakti TNI Angkatan Udara yang diperingati setiap 29 Juli. Marskal Pertama TNI Onesmus Gede Rai Aryadi mengatakan peringatan Hari Bakti TNI AU tahun ini mengusung tema Hari Bakti TNI Angkatan Udara untuk Indonesia Maju. Melalui tema tersebut, TNI AU diharapkan mampu memberikan sumbangsih nyata bagi bangsa, khususnya melalui berbagai kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di Natuna.
5: Harapan kita di Hari Bakti TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Udara bisa memberikan sumbangsih nyata, di mana temanya kan Hari Bakti TNI Angkatan Udara untuk Indonesia Maju. Sehingga kami juga berharap keberadaan kami di sini bisa memberikan kontribusi yang nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
0: Onesmus juga berharap momentum Hari Bakti TNI AU menjadi pengingat bagi seluruh personil untuk terus meningkatkan dedikasi dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Ia juga berharap keberadaan TNI Angkatan Udara dapat memberikan kontribusi yang nyata sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat sesuai dengan semangat Hari Bakti TNI AU untuk Indonesia Maju. Baik pendengar, sementara Lanut Raden Sajat Selasa kemarin menggelar ziarah rombongan di Taman Makam Pahlawan Ranai, Kabupaten Natuna. Upacara dipimpin Komandan Lanut Raden Sajat, Marskal Pertama TNI Onesmus Gede Rai Aryadi menjelang Hari Bakti TNI AU ke-79. Kegiatan diikuti Ketua Pia Ardia Garini Cabang 9 Daerah 1 Lanut Raden Sajat Nyonya Marni Onesmus Pasaribu beserta pengurus dan ketua Pia Ranting. Hadir pula para kepala dinas, komandan satuan serta pejabat di lingkungan Lanut Raden Sajat. Pasukan upacara terdiri atas personil Lanut Raden Sajat Satrat 201, Skadron Udara 52 dan Yon Hanut 14 Pasgat. Keterlibatan unsur satuan tersebut mencerminkan penghormatan bersama terhadap jasa para pahlawan. Proses diawali penghormatan kepada arwah pahlawan, dilanjutkan peletakan karangan bunga oleh pimpinan ziarah, pembacaan doa dan tabur bunga di pusara para pahlawan. Seluruh rangkaian berlangsung tertib dan hikmat. Ziarah rombongan menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bakti TNI AU ke-79 dan kegiatan ini juga bertujuan untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus menumbuhkan semangat pengabdian, patriotisme, dan loyalitas prajurit dalam menjalankan tugas kepada bangsa dan negara.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita siang ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita utama. Lanut Raden Sajat laksanakan anjang sana dengan mengunjungi purnawirawan TNI AU dan pensiunan PNS di Kabupaten Natuna. Bulog awasi harga minyak kita di Natuna. Akhirnya pendengar, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.

0: Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar, bersama kembali kita di acara Pro Dangdut yang hari ini. Silakan bagi yang ingin bergabung bersama kami, kita sapa penelpon yang pertama. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
1: Mak Nani, Mbak.
0: Mak Nani. Oh, ya. Apa kabar Mak Nani, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat. Silakan salam-salamnya buat siapa nih?
1: Lagu dulu, Mbak.
0: Lagu. Lagu apa nih?
1: Radio Dangdut aja lah.
0: Radio Dangdut. Ya. Oke, salamnya.
1: Salam-salamnya untuk Bang Asri, Mbak Rona.
0: Baik.
1: Mbak Iwan. Mbak Belian.
0: Ya.
1: Zainuddin, Mario, Raya, Mbak Sinar, Rofi Andi Penali,
0: baik.
1: Untuk Daud, Airaya,
0: Yeah.
1: Jai Disual, Mama Mary Disual, Mbak juga sama operatornya.
0: Baik.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut sama Kanadia, Kanadia.
0: Ini sama siapa? Sama
2: kira-kira
0: sama siapa? Kak Rodia apa Kak sama Nadia, Mbak Nadianti nih?
2: Ya, Kak Nadianti mungkin
0: kali. Salah, sama Kak Rodia.
2: Ya, saya enggak tahu Kak Rodia.
0: Apa kabar Pak Zuhirman?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat.
2: Begulau Kak Rodia.
0: Iya, begurau. Silakan, salamnya buat siapa siang ini?
2: Lagu
0: apa nih?
2: Dari Susan.
0: Eri Susan? Ah, ini mau nyanyi Radio Dangdut nih, Eri Susan.
2: Oh, Eri Susan ya. Ah. Imam baru nyanyi tadi ya kan?
0: Imam baru nyanyi.
2: Iya, dari itu adalah Leowaldi.
0: Judulnya?
2: Nah, tapi udah nyanyi tadi.
0: Yang Leowaldi. Mana? Leowaldi Takdir. Gimana tuh?
2: Itu aja dari apa Mega Mustika adalah.
0: Mega Mustika.
2: Selimut, ya, selimut biru.
0: Selimut biru ditunggu ya.
2: Ya, ada Rofi Ahdi Penagi, Mario Diana.
0: Baik.
2: Ada Batita, ada Sati di Arkole. Ada Daud di Araya.
0: Iya.
2: Sama Mak Nani.
0: Terus baik.
2: Atau Wanusu juga di Sambas. Rumah di Uban. Atau orang kemahal di Tanjung Pinang tak sebut namanya, dia sudah tahu.
0: Oh, lah tahu. Ada ikatan batin.
2: Kak Serina juga di Batam.
0: Oke.
2: Okay. Mariana di Medan. Putra di Palembang. Orang Sulawesi juga Pak Asri.
0: Pak Asri, baik.
2: Pak Lizi sama Bang Iwan di Lok Semawe. Juga sama operator.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zuhirman, penelpon berikutnya. Selamat siang, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
3: Sama Mario.
0: Mario, apa kabar Mario?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat. Silakan salam-salamnya untuk siapa nih?
3: Salamnya Kak Mama Nani, Pak Herman, Pak Timah.
0: Iya.
3: Berlian.
0: Baik.
3: Karina. Kak Yarni. Makasih Mbak Idris.
0: Iya.
3: Ada putra tiga putra. Ada Pak Jais.
0: Baik.
3: Ada Pak Samsur. Ada Bunda Isa. Ada Dasati. Mbak Ani.
0: Baik.
3: Mbak Rodia, operator Mbak.
0: Operator Bung Zanu Indra.
3: Mbak Rodia sama Bung Zanu. Okay. Lagunya Dinding Kaca.
0: Dinding Kaca. Oke, ditunggu lagunya ya. Baik, ada Mario sudah bersama kita mau dengar lagu Dinding Kaca ya. Baik, pendengar kita masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita. Silakan bagi Anda yang bergabung di acara Pro Dangdut, kami sapa kembali. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana? Sama Pak Zai.
1: Jadi Nudin di Batu Kelajah ini,
0: okay.
1: Hadiah yang penting itu.
0: Iya, apa kabar Pak Zai?
1: Syukur, alhamdulillah baik, sehat.
0: Baik.
1: Hadiah yang penting itu apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Iya, sama lah kita.
0: Sama dong, silakan. Salam-salamnya untuk siapa?
1: Dong, da ding dong, dang ding dong.
0: Kok jadi gitu jadinya? Gimana
1: apanya dong bilang?
0: Silakan.
1: Salamnya
0: untuk siapa?
1: Lagu dulu lah.
0: Lagu apa ini?
1: Lagu apa ya?
0: Mm-mm.
1: Cinta dari seberang.
0: Oke, okay, ditunggu.
1: Untuk lagu ini, mm-mm, untuk Fatimah dari Tanjung Uban yang cantik itu.
0: Oke, okay, baik.
1: Harus senyum ya Fatimah.
0: Senyum beneran.
1: Senyum beneran.
0: Mm-mm.
1: Sama Kak Dore, sama Radiah yang cantik itu.
0: Mm-mm.
1: Harus senyum ya Radiah.
0: Senyum beneran.
1: Pelatarnya siapa?
0: Bung Zanu Indra.
1: Bung Zanu Indra yang ganteng itu.
0: Senyum beneran.
1: Sama Mama Nani Sungai Ulu yang cantik itu. Senyum, mm-mm, Mama Nani ya. Senyum.
0: Baik.
1: Senyum beneran Mama Nani,
0: mm-mm,
1: ya. Ada tuh sama Long Is di Kota Ranai yang cantik itu.
0: Baik.
1: Senyum,
0: baik.
1: Caranya lembut, lemah lembut orangnya.
0: Oh.
1: Tapi orangnya agak besar tinggi.
0: Oh, kenal ya. baik.
1: Ada
0: terus
1: sama Kak Berlian di Tanjung Pinang yang cantik itu. Harus
0: baik.
1: Senyum ya, Kak Berlian, senyum. Datuk sama Pak Tarmizi di Bangka, Bang Hendara dari Senep Mandura, Datuk sama Bang Asri dari Palembang ya.
0: Palembang, Asri di Sulawesi Selatan.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang,
0: Dadah. Waalaikumsalam. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa Dandi?
2: Sama Dandi.
0: Oke.
2: Nah, jump scare kita hari ini sama Kak Rodia.
0: Kenapa?
2: Ya, waktu sebelum Sari Serumpun tadi ya.
0: Kenapa? Kenapa?
2: Kena kaget kita sama lagu yang diputarkan Kak Rodia.
0: Oh gitu.
2: Tadi ya. Lagunya Sulis pula.
0: Gitu ya.
2: Ya agak kagetan.
0: Kenapa kaget?
2: Gak tahu lah.
0: Kok kaget? Rasa
2: iya,
0: ilahi.
2: Kaget. Ya, iya.
0: Kok kaget suka, dengan rahasia ilahi?
2: Ya, suka kaget saya dengan lagu yang gak tahu. Dari
0: gitu.
2: Dulu memang dari kecil itu lagu, dengar lagu Sulis yang satu itu agak merinding gitu.
0: Oh gitu.
2: Iya,
0: agak pobi.
2: Kaget tadi.
0: Oh aduk, gitu. Jangan sampai selap ya.
2: Iya, aman.
0: Wah,
2: apalagi tinggal sendiri itu kan.
0: Oh, wah, sendiri. Gitu. Oh, jangan sampai terjadi.
2: Iya, itulah dia.
0: Silakan salam-salam untuk siapa nih Dandi?
2: Salam untuk semuanya.
0: Oke, mau dengar mau dengar lagu apa nih?
2: Lagu itu tuh Reformasi dari Bang Haji.
0: Reformasi, baik ditunggu ya.
2: Buat taruh dia juga sama operatornya ya. Spesialnya untuk Mak, Mak Lomus, Uan dan Kakak Ungu itu. Makasih.
0: Waalaikumsalam. Ada Dandi sudah bersama kita di belakang Dandi. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa di mana?
3: Dengan Si Buah Manggis.
0: Si Buah Manggis. Siapa tuh Si Buah Manggis? Lupa lagi doh.
3: Tahu lah Buah Manggis.
0: Siapa tuh? Pak siapa tuh lu? Pak Jais. Saya lupa terus ya. Di mana? Di Pangkal Pinang. Apa? Di mana?
3: Tempat umpet lah.
0: Di mana?
3: Selat Panjang,
0: Pak Mat Jais ya. Oke, silakan Pak Mat Jais. Salam untuk siapa ini?
3: Salamnya untuk Bang Yudhistira.
0: Masa
3: Pak Korma masuk dah?
0: Kenapa?
3: Masa Pak Korma udah masuk?
0: Belum. Siapa Mata Pak Korma?
3: Pak Berlian.
0: Oh, belum.
3: Yang ngorok loh.
0: Tahu aja.
3: Tahu aja lah. Itu cendol kita sama Dani. Siapa lagi?
0: Siapa lagi?
3: dah lupa.
0: Dah lupa.
3: Lagu kita.
0: Lagu apa?
3: Lagi-lagi ah.
0: Lagu apa tu? Aku tak mau lagi ah.
3: Apa tu? Main-main cinta hanya menderita. Itulah lagunya.
0: Apa tu judulnya?
3: Yang pertama disebut tadi apa?
0: Enggak lagi-lagi ah, gitu judulnya.
3: Ah, iyalah, enggak lagi-lagi ah.
0: Okeylah.
3: Versi yang ori dari Ici Trisawati.
0: Siap.
3: Banyak senyumnya tambah manis ya. Buah mangga sih. Buah manggi di dalam meja dia dalam bukan. Buah manggi di tengah ampayan. Kelapa di bawah di dalam plastik. Buah manggi suka melihat Mbak Siaran. Pandangannya bertambah teh manis.
0: Teh manis ya. Luar biasa.
3: Okeylah, selamat tugas sama dia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Mat Jais ya. Kita ambil versi itu saja ya, versi siapa? Ici Trisnawati. Ini versi orinya Ici Trisnawati kayaknya Pak Mat Jais ya. Semoga saja Pak Mat Jais juga terhibur ya. Pendengar, kita masih di acara Pro Dangdut yang hari ini ya. Yang ingin bergabung, tadi sudah kita sapa 3 penelpon. Kita ke lagu ya, kami akan kembali setelah kami hadirkan beberapa lagu berikut ini. Tetap bersama kami di acara Pro Dangdut.

Dangdut adalah kita. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di acara Pro Dangdut. Halo, selamat siang.

0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana? Sama siapa?
1: Sama Pak Idris di
0: Teledung. Pak Idris. Oke, silakan Pak Idris, salam-salamnya untuk siapa?
1: Minta lagu dulu.
0: Lagu, Pak Idris mau dengar lagu apa?
1: Lagu dari Abi Seterdut. Angin Surga.
0: Angin Surga ya, ditunggu. Salamnya.
1: Terima kasih di Kelari. Buat Mario di Batu Hitam.
0: Iya.
1: Buat keluarga di Teluk Kitun semuanya.
0: Keluarga
1: di Tuwek semuanya.
0: Baik.
1: Untuk anak saya Marisa di Tanjung
0: Pak.
1: Untuk keluarga Teledu semuanya.
0: Oke, untuk semua keluarga Teledu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Pak Idris ya. Pada telepon berikutnya, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
2: Dari Asri di Sulawesi.
0: Pak Asri, apa kabar Pak Asri?
2: Alhamdulillah sehat, luar biasa.
0: Alhamdulillah, iya betul.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Gimana
2: masih
0: cuaca? Masih.
2: Oh, ini panas.
0: Panas ya? Panas. Oh semangat. Mau dengar lagu siapa? Lagu apa?
2: Inul Daratista.
0: Boleh. Judulnya?
2: Mawar Putih.
0: Ditunggu ya lagunya.
2: Ya, kirim salamnya ada si Ganteng Pak Senudin, si
0: Senyum. Baik.
2: Ada Mama Kembar, ada Mbak Nani.
0: Iya.
2: Yeti, Sudi Maidar, Mbak Tena di Kupang, Tedin dari Bogor.
0: Baik.
2: Ada Bang Iwan, Bang Putra, Bang Rio, ada Mbak Nani Medan.
0: Iya.
2: Mbak Motari, di Sulawesi Barat.
0: Iya.
2: Bang Andi di Batam.
0: Oke. Okay.
2: Karinya kiu-kiu buat semuanya jauh tanpa
0: semuanya, oke.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Ada Pak Asri di Sulawesi Selatan sudah bergabung bersama kita. Mau dengar lagu Inul ya, Mawar Putih. Nah, penelpon berikutnya. Selamat siang, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut. Oke, kita ke penelpon berikutnya lagi. Selamat siang, Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut adalah kita. Selamat siang, Kak Nadia.
0: Oke, sama siapa di mana nih?
3: Sama Mbak Fatima Tanjung Uban, Kak.
0: Apa kabar nih orang Tanjung Uban?
3: Sehat, Kak.
0: Sehat.
3: Lagi panas.
0: Oh, lagi panas cuaca di sana.
3: Panas.
0: Oh, baik. Ya. Silakan.
3: Lagunya, Kak.
0: Lagunya lagu apa?
3: Lagunya sehari gaji 50.
0: Oke, sehari gaji 50 ya, ditunggu.
3: Iya.
0: Salamnya
3: buat Mama Eke, Kak Mus, Mama Ramah di Skelong, Arus, Mama Mario, Bang Pitung, Bang Jai, yang udah bergabung aja Kak, itu aja.
0: Oke, baik, makasih. Waalaikumsalam. Mendingan sudah kita sapa 3 penelpon ya. Saat ini sudah pukul 14.21 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama kami di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik, silakan pendengar bagi yang ingin bergabung di acara Pro Dangdut siang hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Siang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
1: Maria Harapan Jaya.
0: Sama Maria.
1: Maria Harapan Jaya.
0: Oke, Mbak siapa? Mbak Sinar.
1: Iya.
0: Oh, Mbak Sinar. Apa kabar Mbak Sinar?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, salamnya untuk siapa ini?
1: Untuk Mbak Rodia dulu.
0: Oh, pasti. Terus Mbak siapa lagi?
1: Iya. Untuk Maria di Harapan Jaya.
0: Maria di Harapan Jaya. Oke.
1: Untuk Mbak Sinar di penjara.
0: Baik.
1: Untuk Mbak Seri di itu Kak Berlian di Tanjung Pinang,
0: Kak Berlian terus
1: Pinang di Uban, untuk Kak Ani di Batu Ubi,
0: oke,
1: untuk Pak Nasri juga,
0: Pak Nasri, oke, terus
1: itu aja, makasih,
0: itu aja, makasih kembali, waalaikumsalam. Lagu apa tadi? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
2: Dengan Mak Ngaje di Artawa.
0: Mak Ngaje, apa kabar Mak Nga?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Silakan. Salamnya untuk siapa ini?
2: Minta lagu. Boneka dari India.
0: Iya, boneka dari India. Baik.
2: Salam buat Mbak Sinar tadi. Buat Mus juga, buat Mbak Darsati di Air Kolek, buat Kak Timah juga di Uban, buat Kak Beliat juga di Tanjung Pinang,
0: baik.
2: Buat Kak Beliat di Baranai, buat keluarga di Air Tawak semuanya,
0: okay.
2: Keluarga di Puak semuanya, keluar Teruk di Pengadang, di Air Lakon, di Air Ayah.
0: Siapa semuanya lagi?
2: Semuanya bergabung dari awal sampai akhir aja.
0: Oke, kita salam semua ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada siapa tadi? Ngah J di Air Tawa ya. Mbak Sinar tadi request lagu apa ya? Aduh, Mbak Sinar yang enggak sempat sampaikan apa saya enggak sempat ini ya. Enggak terekam ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Sama Pak Supri ya.
3: Pendapatnya yang saya yang terakhir.
0: Oh, anak kayaknya satu, iya terakhir.
3: Anak kiri biasa.
0: Kok gitu?
3: Iya lah, ya anak kiri kan yang ujung-ujung.
0: Oh gitu, Pak Untung tuh kebenar ya. Yang ujung terakhir
3: untung
0: nih.
3: Untung kebenar kalau nggak dapat air.
0: Nggak dapat kan. Lalu dapat air aja.
3: Unyai.
0: Unyai kita. Silakan Pak Supri, salam untuk siapa?
3: Minta lagu mungkinkah haruskah berakhir ya?
0: Haruskah berakhir, baik ditunggu.
3: Kalau enggak dari bapaknya, dari anaknya itu.
0: Yang penting haruskah berakhir
3: ya. Lagi ini untuk mempersingkat waktu saya dari awal sampai akhir.
0: Baik,
3: seluruh apa kecuali ya
0: semua
3: penyiar dan operatornya di studio. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Supri, karena Pak Romanya udah nyanyi tadi, kita ganti dengan anaknya ya, Rido Roma. Baik, silakan lagu Mbak Sinar tadi apa ya? Sayang yang belum sempat mencatat, atau Pak Sinarnya lupa menyebut ya, atau di WA saja lah Mbak Sinarnya. Oke ya. Pendengar, sampai di sini dulu acara Pro Dangdut yang hari ini. Untuk yang sudah bergabung, kami ucapkan terima kasih. Yang belum sempat bergabung, silakan saja nanti bergabung kembali di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Baru saja Anda ikuti acara Prodangdut.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda. Saya Rodiah pamit undur diri dan selanjutnya di Ranai sore ini hingga pukul 20 nanti Anda akan ditemani oleh presenter Rita Retnandari.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Ranai sore ini.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di Beranda Asta Cita ya, bersama saya Rita Retnandari yang menemani Anda di ranai sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk edisi hari ini pendengar, hari Rabu tanggal 29 Juli 2026 ya. Apa kabar sore ini? Semoga masih semangat, masih dalam kondisi sehat juga. Ini kalau di wilayah Sempang berawan, mendung juga ya. Jadi untuk yang akan bepergian, berhati-hati untuk Anda pendengar. Selamat beraktivitas saja yang masih menjalankan aktivitasnya hingga sore ini. Sudah pukul 15.11 menit waktu Indonesia Barat ya, di Beranda Asta Cita sore ini tema kita tentang suara Nusantara. Nah, kita akan berbicara tentang tradisi ya dan juga budaya yang ada di Natuna pendengar, menyelami budaya Melayu Natuna antara seni dan juga kearifan lokal. Nah, seperti yang kita ketahui pendengar ya, Indonesia ini kaya akan adat dan budaya, termasuk di daerah kita di Natuna yang menyimpan kekayaan penuh warna ya, nilai, penuh nilai dan juga penuh makna yang sudah hidup sejak dulu kala. Nah pendengar, seperti seni misalnya, ini adalah jantung dari budaya Melayu di Natuna ya. Nah, melalui seni inilah masyarakat mengekspresikan jati diri lewat gerak, tari, kemudian alunan musik, sampai dengan cerita panggung yang syarat pesan ya. Mengutip informasi dari bursakota.co.id pendengar, seperti tari tradisional yang ada di Natuna ya, ini juga menjadi rangkaian gerak dan penuh makna juga. Dua tarian yang masih sering ditampilkan seperti tari jepin dan juga tari topeng pendengar. Nah, ini biasanya dibawakan pada acara-acara tertentu ya, menghadirkan gerakan yang anggun. Dan untuk tari topeng juga punya kedalaman makna, sering digunakan dalam upacara adat yang sakral. Nah, nanti kami masih akan sampaikan ya.

0: Pendengar di manapun berada, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu asar pada hari ini pukul 15.18 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang engkau

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda, salam sejahtera dari saya, Coach Marketing Herwi.
1: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
3: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Baik pendengar, kita masih bersama di Beranda Asta Cita tentang suara Nusantara ya. Kami berbagi informasi untuk Anda menyelami budaya Melayu Natuna antara seni dan kearifan lokal. Nah pendengar, seni dan juga adat ya serta budaya ya, ini menjadi hal yang tidak dapat terpisahkan ya. Salah satu yang ada di dalamnya adalah tarian tradisional. Nah di Natuna juga banyak ya tarian tradisional seperti tari topeng misalnya. Nah ini juga biasa ditampilkan pada acara tertentu ya. Kemudian pendengar, untuk musik dan tradisionalnya di Natuna, gambus dan gendang menjadi alat musik yang punya tempat spesial di hati masyarakat ya. Suaranya ini sering mengiringi tarian dan berbagai upacara adat yang menambah suasana jadi semakin hidup dan penuh makna. Kemudian pendengar, ada juga teater tradisional. Nah ini menjadi cerita yang menghidupkan nilai, misalnya mendu Langlang Buana ya, tidak hanya tontonan tapi juga tuntunan ya, dengan memadukan akting, nyanyian dan tari, keduanya menjadi media untuk menyampaikan pesan moral, petua hidup dan juga nilai budaya. Pendengar, di balik kesenian, masyarakat Natuna juga hidup dengan kearifan lokal yang kaya. Nah, nilai-nilai ini bukan sekedar teori tapi benar-benar dijalankan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman berinteraksi, bersikap, dan juga menjaga harmoni sosial. Nah, jadi tidak hanya hidup budaya Melayu di Natuna ini tidak hanya hidup dalam seni dan kearifan lokal saja ya, tapi juga tercermin kuat dalam berbagai upacara adat yang masih dijalankan hingga saat ini. Seperti tepung tawar misalnya, ini juga menjadi salah satu tradisi yang masih lestari hingga saat ini ya, yang sering dilakukan saat seseorang menghadapi momen penting dalam hidupnya seperti kelahiran, pernikahan, hitanan dan yang lainnya. Nah ini merupakan doa dan harapan akan keselamatan pendengar ya. Nah jadi pendengar, dari sisi bahasa Melayu yang digunakan juga menyimpan banyak ungkapan tradisional yang sering muncul dalam percakapan sehari-hari dan mengandung nilai-nilai seperti kebersamaan, saling menghargai serta semangat gotong royong. Nah ini semuanya membentuk karakter masyarakat yang kuat dan harmonis pendengar ya. Kemudian untuk tradisi ataupun budaya lainnya, ini juga kadang dilaksanakan di momen-momen tertentu. Misalnya kalau di tengah masyarakat Serasan itu ada pawai bunga rampai ya, ada makan saprahan juga. Nah, jadi pendengar, ini juga menjadi tradisi dan budaya yang terus dilestarikan oleh masyarakat Natuna hingga saat ini ya. Dan nanti kami juga akan menghadirkan informasinya ya, terkait dengan tradisi bunga rampai dan makan saprahan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Serasan. Jadi tidak hanya yang berada di Pulau Serasan saja ya, tapi masyarakat Serasan yang ada di Ranai, bahkan di Kota Tanjung Pinang, di Batam ya, yang ada di Kepulauan Riau lah ya, ini juga terus melaksanakan tradisi ini ya, atau tradisi bunga rampai. Baik pendengar, kita jeda sejenak, nanti akan kita lanjutkan kembali Beranda Asta Cita untuk hari ini.

0: kak. Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita. Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Rampai adalah tradisi budaya dan keagamaan khas masyarakat Serasan Kabupaten Natuna yang rutin digelar untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Acara ini identik dengan arak-arakan pawai yang membawa ribuan telur, bunga rampai, serta replika bangunan masjid. Masyarakat membawa telur berwarna-warni yang dihiasi sedemikian rupa dengan bunga rampai atau wewangian tradisional. Pelaksanaan pawai menjadi wujud ungkapan rasa syukur masyarakat perbatasan atas nikmat dan berkah yang diberikan. Rombongan pawai biasanya dihiasi dengan kendaraan hias berbentuk masjid yang turut membawa pernak-pernik, telur dan bunga. Tradisi ini tidak hanya dilestarikan di kampung halaman mereka di Kecamatan Serasan, tetapi juga oleh masyarakat Serasan di wilayah lainnya. Setelah pawai yang menempuh jarak tertentu, masyarakat biasanya berkumpul untuk mendengarkan ceramah atau tausiah, bersolawat dan makan bersama. Untuk lebih jelasnya, kita simak penjelasan tentang tradisi pawai bunga rampai dan makan saprahan masyarakat Serasan bersama Ketua Umum Himpunan Keluarga Serasan Ranai Natuna, Darwandi Rais.
1: Nah, terkait dengan pelaksanaannya nih, Ketua Umum Himpunan Keluarga Serasan HKS Ranai Natuna, Pak Haji Darwandi Rais ya. Bagaimana persiapan mengumpulkan orang-orang untuk ya agar terlaksananya tradisi pawai bunga rampai ini setiap tahunnya, Pak?
2: Oke, terima kasih Mbak Nadia. Jadi sehubungan dengan pelaksanaan pawai bunga rampai, jadi kita pengurus inti Himpunan Keluarga Serasan itu kan memberikan mandat kepada panitia pelaksana.
1: Iya.
2: Jadi panitia pelaksana ini kita bentuk dalam rangka mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan pawai bunga rampai. Sebagaimana kita ketahui bahwa kegiatan bunga rampai ini kan memang tidak semudah yang kita bayangkan.
1: Iya.
2: Perlu persiapan dan perlu kelengkapan. Jadi persiapan yang perlu kita siapkan itu bagaimana kita mengumpulkan sekian ribu telur bunga merah. Jadi dalam rangka untuk mengumpulkan telur bunga merah ini, itu merupakan partisipasi dari warga Serasan. Jadi sistem kita adalah sistem gotong royong, Mbak Nadia. Jadi kita masing-masing kampung, Serasan itu kan banyak kampungnya, yang istilah warganya dari kampung Limpa, kampung Eraya, kampung Genting dan sekiannya.
1: Yeah.
2: Jadi kita bagi tugas.

0: Terkenal dengan tikar pandan.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi bunga rampai serasan itu dibikin dari bahan tikar pandan. Jadi istilahnya bentuknya sama, jadi seperti bunga rampai. Cuma yang berbeda bahannya, Mbak Nadia. Jadi kalau biasa orang bikin bunga rampai itu kan bahannya daripada kertas ya, Pak Kamar ya.
1: Iya.
0: Tapi serasan itu berdasarkan ciri khasnya Kecamatan Serasan, yaitu tikar pandan.
1: Iya.
0: Jadi bunga rampai itu kita bikin dari tikar pandannya. Di samping itu juga kita mempromosikan kearifan lokal yang ada di Serasan.
1: Nah, terkait dengan pelestarian dan regenerasi, ya tentunya tradisi pawai bunga rampai ini perlu dilestarikan.
0: Betul.
1: Apalagi ke generasi muda sekarang ya. Betul. Dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih begitu ya. Jangan sampai tradisi-tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang kita itu tergerus oleh perkembangan zaman.
0: Jadi intinya, jadi bagaimana kita melestarikan ataupun istilahnya memperkenalkan tradisi ini kepada yeah. generasi muda. Satu, Mbak Nadia, kita harus melibatkan generasi muda sebagai pelaku daripada tradisi itu sendiri.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi baik dari segi panitiaan atau pelaksanaan, generasi muda itu harus kita libatkan dalam kegiatan itu. Yang kedua, jadi bagaimana kita mensosialisasikan tradisi ini kepada generasi muda, tentu dengan mempromosikan penampilan, ya kan? Di samping itu pertunjukan dan sebagainya. Jadi sehingga bagaimana kita mengemas tradisi itu sedemikian rupa sehingga ada daya tarik generasi muda untuk mencintai tradisi itu sendiri.

Pendengar, menjaga dan melestarikan tradisi sangat penting untuk mempertahankan identitas budaya, memperkuat ikatan sosial, dan mencegah hilangnya kearifan lokal di tengah arus globalisasi. Tradisi juga menjadi pendorong pembangunan karakter bangsa dan potensi besar bagi perekonomian lokal.

Ya, pendengar, sampai di sini dulu Beranda Astacita untuk hari ini ya. Terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih setia bersama kami. Pendengar, saat ini di wilayah Ranai, di wilayah Sepampang ya. Sedang hujan ini, jadi untuk Anda yang akan bepergian juga kami ingatkan untuk senantiasa berhati-hati ya. Dan sesaat lagi nanti kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti berita berjaringan lintas berita Korwil Nusantara 15 Bedang Prabu.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
2: Aset daerah Provinsi Riau pada tahun anggaran 2025 tercatat senilai Rp34.659.310.000. Terjadi penurunan sebesar Rp720.979.753 dari tahun anggaran 2024 senilai Rp35.380.290.655.000. Berkenaan dengan aset daerah, Badan Anggaran menilai pemerintah daerah masih belum maksimal.
3: Operasi Desa Merah Putih di Pulau Bulu, yaitu kan Patan Lestari itu tutup. Mereka itu pakai anggaran sendiri, jadi belum ada memang anggaran dari pemerintah. Jadi dari para pengurus, informasinya begitu. Ya, saya coba menelusurin ke Kepala Dinas Koperasi Provinsi, memang beliau juga menyampaikan seperti itu. Tetapi ini disayangkan, harusnya ketika ini mereka sudah melakukan bisnis, ya, ini harusnya dibina oleh pemerintah provinsi. Jangan menunggu anggaran atau biaya

Pokok-pokok berita utama, pendengar, nilai aset Pemprov Riau turun 720 miliar rupiah. Banggar DPRD Riau soroti lemahnya pencatatan dan banyaknya aset yang masih dikuasai.

0: Pendengar radio manapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia, Ranai Program 1 yang mengudara menempati pemancar FM di 99,2 MHz. Pendengar, mohon maaf karena siaran kami terhenti beberapa waktu ya, karena cuaca di wilayah Sempang dan sekitarnya yang kurang bersahabat ya sejak sore tadi. Pukul 19.05 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, Anda masih ditemani saya Rita Retnandari nanti hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita
1: dengan menggencarkan operasi modifikasi cuaca. Hal ini ditekankan AHY tidak hanya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla, namun juga untuk memastikan ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan masyarakat.
2: Kerap hadir hotspot ataupun titik-titik api yang harus segera diantisipasi. Kita ingin memastikan bahwa pemerintah sudah siap dengan satgas, baik satgas darat, satgas udara, dan termasuk dengan menjalankan operasi modifikasi cuaca. Saya ulangi, melalui operasi modifikasi cuaca dengan metodologi yang diharapkan bisa segera memadamkan titik-titik api, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
1: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teuku Faisal Fatani, mengatakan bahwa BMKG bersama sejumlah pihak terkait terus melakukan operasi modifikasi cuaca, seperti salah satunya yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Kepala BMKG menjelaskan untuk modifikasi cuaca ini dilakukan dengan melihat masa waktu hari tanpa hujan di wilayah Jakarta.
3: Dengan catatan ketika awan masih ada ya, karena kalau tanpa awan kita tidak bisa modifikasi, sehingga nantinya bisa membuat Jakarta lebih adem. Saat ini di beberapa gunung tinggi Jakarta, kerjasama BMKG juga dengan DKI Jakarta, itu kita juga memasang namanya drone based generator. Jadi ketika nanti ada awan yang kira-kira sehat untuk menghujankan Jakarta, maka akan dilepaskan uap air atau flare untuk kemudian terjadi hujan. Ini biasanya kalau dalam 2-3 minggu tanpa hujan sama sekali, kualitas udara di Jakarta juga menurun. Jadi salah satu upayanya adalah dengan melakukan hujan pada saat kondisinya memungkinkan.
1: Meski dilakukan secara situasional, namun lebih lanjut Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menuturkan bahwa modifikasi cuaca ini telah terbukti secara ilmiah mampu mengurangi tingkat kekeringan akibat cuaca ekstrim El Nino Godzilla. Bahkan ia juga memastikan bahwa modifikasi cuaca ini menggunakan kandungan bahan alami yang tidak mengganggu dan merusak lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan bahan semua yang kita gunakan juga bahan alami, jadi tidak membahayakan secara kimiawi bagi lingkungan.
4: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan menghadirkan saksi auditor BPKP. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
5: Penyimpangan pertama dilakukan oleh LPEI selaku pemberi pembiayaan. Yang pertama, unit kerja pembiayaan selaku pengusul tidak melakukan pengecekan dan merchandise inspection atas persediaan dan piutang usaha debitur.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebu Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dwi Wahyudi dan sejumlah pejabat LPEI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Novi Hairul Huda dari BPKP dan Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saksi Hairul Huda mengatakan ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh pemberian kredit LPEI kepada kedua debitur tersebut. Menurutnya, penyebab kerugian tersebut terjadi salah satunya adalah LPEI dalam memberikan kredit tidak melakukan validasi terhadap dokumen dan agunan dari debitur.
5: Dalam laporan audit menyebutkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara.
7: Telah terjadi kerugian
5: keuangan negara.
7: bisa saudara auditor jelaskan berapa hasil temuan yang saudara lakukan?
5: Kerugian keuangan negara 992.820.628.200 rupiah.
6: Sementara itu, saksi Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan sejak tahun 2020 sudah ada tanda-tanda bahwa PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit tidak dapat melakukan pembayaran kredit ke LPEI.
8: Pengetahuan saksi sebagai ahli yang tentunya ada di OJK, bagaimana kondisi kesehatan dari kedua perusahaan ini? Saudara tahu?
9: Gininya, kalau nggak salah itu di posisi Oktober di 2020 itu sudah menandakan kualitas asetnya itu, pembiayanya itu kualitas kredit yang 5 ya, atau macet. Dengan jumlah hari keterlambatan itu sekitar 298 hari.
6: Andi juga mengatakan berdasarkan aturan, perusahaan penjamin juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kredit macet PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Aparat gabungan berhasil menggagalkan peredaran ribuan botol minuman keras ilegal di Bali yang diduga menggunakan pita cukai palsu telah diamankan dengan nilai mencapai 12 miliar rupiah. Januar Setiaji melaporkan.
10: Melakukan penindakan di pusatnya tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
11: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Bais TNI berhasil mengungkap dugaan penimbunan minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras ilegal yang menggunakan pita cukai palsu di Bali. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak 19.142 botol atau setara 14.400,36 liter MMEA golongan B dan C dengan nilai barang diperkirakan mencapai 12,55 miliar rupiah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Legend TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan, pengungkapan kasus berawal dari informasi intelijen mengenai dugaan peredaran minuman mengandung etil alkohol ilegal di wilayah Denpasar. Tim gabungan kemudian melakukan operasi pada Kamis 23 Juli 2026 dengan menghentikan sebuah kendaraan di Jalan Padma, Legian Badung sebelum menggeledah dua bangunan di Denpasar Timur yang diduga menjadi lokasi penyimpanan ribuan botol minuman beralkohol tersebut.
10: Dengan total jumlah sekitar hampir 15.000 liter, ini tentunya merupakan stok yang luar biasa besarnya ya. Jadi ini adalah merupakan untuk stok Bali selama bisa juga, karena mungkin Bali ini adalah merupakan daerah tujuan wisata dan banyak turis dari mancanegara yang berkunjung ke Bali ya, tentunya ini akan digunakan untuk konsumsi Bali.
11: Jaka menjelaskan, minuman beralkohol merupakan salah satu barang kena cukai yang peredarannya diawasi oleh negara. Karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan di hotel, restoran, dan kafe, tetapi kini juga difokuskan pada pusat distribusi untuk memutus rantai peredaran barang ilegal dan memberikan efek jera kepada pelaku.
10: Kita sering ataupun kita terus melakukan pengawasan terhadap hotel-hotel ataupun kafe-kafe yang kita duga melakukan ataupun beredarnya minuman yang tidak dilekatkan cukai atau minuman yang cukainya palsu. Sekarang ini fokus kepada pusatnya di mana. Tentunya dengan kita ngambil ataupun melakukan penindakan di pusatnya, tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
11: Saat ini penyidik telah memeriksa 10 orang saksi untuk mengungkap pemilik dan jaringan distribusi barang tersebut. Sementara para pelaku diduga melanggar pasal 54 dan atau pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
4: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menandatangani perjanjian kerjasama untuk memperkuat sinergi pengawasan perusahaan platform digital dalam mendorong keberlanjutan jurnalisme berkualitas. Hanes Syarif melaporkan selengkapnya.
12: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas atau KTP2JB bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memperkuat pengawasan terhadap perusahaan platform digital. Hal ini dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan platform digital terhadap Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024. Ketua KTP2JB Suprapto Sastro Atmojo mengatakan hasil penilaian komite menunjukkan kepatuhan perusahaan platform digital masih berada dalam kategori yang rendah. Ia berharap kerjasama dengan KPPU tidak berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar dilaksanakan untuk mendorong platform digital memenuhi tanggung jawabnya dan mendukung keberlanjutan industri media.
13: Dan kalau tidak memenuhi, ya tentu nanti mungkin lewat KPPU sesuai dengan kerjasama yang hari ini akan ditandatangani oleh para pihak bisa ikut membantu mendorong mengawasi supaya platform digital mau memenuhi tanggung jawabnya karena memang

0: dunia penerbitan, perusahaan pers, industri kreatif, hingga pasar periklanan digital. Perkembangan tersebut patut kita sambut sebagai bagian dari kemajuan teknologi, namun sejarah juga mengajarkan bahwa setiap lompatan teknologi selalu diikuti oleh kebutuhan untuk membangun tata kelola yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi, keadilan, dan persaingan.
1: Karena itu, kerjasama antara KTP 2JB dan KPPU diharapkan dapat memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, serta penyusunan kajian bersama untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kegiatan Indonesia Fashion Week yang digelar di Jakarta didorong untuk meningkatkan daya saing global. Yurika Fitri melaporkan.
3: Indonesia Fashion Week yang berlangsung mulai 29 Juli hingga 2 Agustus digelar di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta. Adapun tema Indonesia Fashion Week tahun ini adalah Ulos Simetria yang dihadiri oleh Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara, Kahyang Ayu Bobi Nasution, dan Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro, serta perwakilan beberapa kementerian. Dalam acara ini juga dihadirkan fashion show yang dibawakan oleh Pragawati dan peragawan yang mengenakan pakaian dari ulos dari beberapa desainer. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro S.T. Widya Putri dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pihak penyelenggara Indonesia Fashion Week. Menurutnya, tema Ulos Simetria pada Indonesia Fashion Week tahun ini merefleksikan identitas, keseimbangan, dan masa depan industri fashion Indonesia. Ia juga menuturkan ulos bukan sekedar selembar kain yang dikenakan dalam berbagai upacara adat Batak, melainkan simbol ikatan kasih sayang dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara itu, salah satu peserta pameran, Dewi, juga menyampaikan bahwa pada pameran tahun ini ia menampilkan sejumlah produk yang terbuat dari kulit berupa tas dan dompet. Dewi juga menegaskan bahwa produknya menggunakan brand lokal yang dibuat oleh para perajin dari Indonesia. Sementara itu, Dewi juga menyampaikan untuk pameran kali ini ia memaparkan sekitar 500 produk yang terbuat dari kulit.
4: Tas kulit brand lokal. Biasanya kan kalau tas kulit itu biasanya banyak orang yang ngambil dari luar ya. Tapi ini kita nampilin brand lokal dengan warna-warna yang gak biasa. Ada warna yang jarang banget kalau untuk brand lokal, warna-warna pink kayak gini-gini tuh jarang banget bikin kayak gini ya.
3: Sementara itu, salah satu pengunjung, Caroline, juga memberikan apresiasi dengan pelaksanaan Indonesia Fashion Week ini. Caroline yang berasal dari Sumatera Utara juga merasa bangga karena ulos dapat dikenal oleh dunia internasional melalui Indonesia Fashion Week yang bertema Ulos Simetria.
5: Jadinya pastinya orang Sumatera Utara merasa jadi bagian dari fashion kan gitu. Dan menurut aku itu it takes.
3: Sementara itu, dari pantauan kami, sejumlah pameran dan juga pelaku UMKM juga memamerkan hasil produk mereka dan rata-rata berupa pakaian yang terbuat dari ulos serta kain batik. Dari Jakarta International Convention Center, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gelaran Kekayaan Intelektual Jakarta atau IP Market 2026 resmi dibuka dengan menghadirkan 28 eksibitor serta lebih dari 66 kekayaan intelektual lokal maupun mancanegara. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
6: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan
7: Kepala Jakarta IP Market Mohtar Sarman mengatakan, penyelenggaraan edisi kedua Jakarta IP Market menghadirkan 28 eksibitor dan lebih dari 68 intelektual properti atau kekayaan intelektual. Tahun ini, Jakarta IP Market memfokuskan penyelenggaraan pada tiga hal, yakni membuka peluang bisnis, menghadirkan 45 pembicara ahli di bidang licensing dan pengembangan IP, serta kolaborasi antara IP lokal dan internasional. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan Jakarta IP Market 2026 di Jakarta hari ini.
6: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara

0: IP lokal dan IP internasional. Kita juga saling belajar, saling sharing. Semoga kita bisa berkolaborasi, menghasilkan suatu kreasi-kreasi yang lebih unik lagi.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta Puji Hastuti mengatakan, ekonomi kreatif menjadi motor pertumbuhan yang menjanjikan dan Jakarta berada di jantungnya. Menurutnya, Jakarta IP Market hadir untuk mempertemukan kekayaan intelektual langsung dengan pasar global. Puji mengatakan, tahun lalu potensi transaksi Jakarta IP Market mencapai 33,4 miliar rupiah. Pihaknya optimistis, target transaksi tahun ini dapat mencapai lebih dari 100 miliar rupiah.
2: Kita harapkan juga untuk tahun ini tentunya lebih ya, karena kita mengemasnya dengan waktu yang persiapan lumayan panjang ini, kita harapkan nanti potensi transaksi itu lebih tinggi lagi dari tahun kemarin tentunya. Dan untuk tahun ini kan diikuti oleh 28 IP.
1: Selama 2 hari penyelenggaraan, Jakarta IP Market menghadirkan 13 sesi diskusi bersama 40 pembicara, termasuk pemain besar industri lisensi seperti Moonbug, Entertainment Media Link, dan Sega. Kegiatan ini juga mempertemukan kreator dengan pelaku usaha, brand, dan pusat perbelanjaan untuk membuka peluang kerjasama komersial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi negara manapun maupun perusahaan yang mendukung langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merebut aset Iran yang dibekukan dan menggunakannya sebagai dana kompensasi. Amerika Serikat dilaporkan telah memanfaatkan aset-aset Iran yang dikuasai pihaknya untuk membayar ganti rugi terhadap kapal dan barang muatan yang kemungkinan rusak di tengah blokade Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz. Informasi dari kabar dunia olahraga, kehadiran Mitchell Baker di timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
4: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Dasar lapangan dan menjur sudah dilakukan. Menjur. Apakah tadi was yang mencetak gol tadi?
5: Kehadiran Mitchell Baker di timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Harapan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai Indonesia mendudukkan Kamboja 5-1 pada penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 Senin lalu. Menurut Erick, penyelesaian akhir selalu menjadi salah satu permasalahan tim Merah Putih yang belum terpecahkan. Karenanya kehadiran pemain muda seperti Baker dapat menjadi jawaban atas permasalahan di lini serang Indonesia.
6: Mudah-mudahan kita punya penebalan striker kan, memang salah satu kelemahan tim kita tipis dari sisi striker. Selama ini kita bergantung kepada Ole. Nah hari ini Baker saya rasa punya tinggi yang memang diperlukan, 197, dan mobility-nya juga baik tadi kalau kita lihat. Mudah-mudahan jadi penebalan di striker lah.
5: Melalui kesempatan yang sama, Mitchell Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Mitchell mengungkapkan ia memang mencetak gol pada laga perdananya bersama timnas, namun semua dapat terwujud karena ia mendapatkan dukungan tim. Karenanya ia ingin berterima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
7: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari, jadi kami harus terus melangkah.
5: Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya menghadapi Timor Leste yang dijadwalkan pada Jumat pekan ini bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Saat ini skuad Garuda berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen sementara dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Esensi buku, hidup tak seindah zona nyaman, karya Seruni Nareswari. Hidup tak seindah zona nyaman adalah buku motivasi dan refleksi diri yang mengajak pembaca untuk berani keluar dari zona nyaman demi meraih pertumbuhan, pengalaman, dan kesuksesan sejati. Penulis menekankan bahwa banyak orang terjebak dalam rutinitas yang aman dan nyaman, tetapi kenyamanan itu sering menjadi penghalang bagi perkembangan diri, pencapaian tujuan, dan realisasi impian. Buku ini mengingatkan bahwa zona nyaman adalah jebakan psikologis. Saat seseorang merasa nyaman, ia cenderung enggan mengambil risiko, menghindari tantangan, dan menunda perubahan. Meskipun terlihat aman, zona nyaman bisa membuat seseorang stagnan dan kehilangan peluang untuk berkembang. Penulis menekankan bahwa kehidupan yang berarti tidak terletak pada kenyamanan semata, tetapi pada kemampuan untuk menghadapi tantangan dan belajar dari pengalaman baru. Buku ini membahas pentingnya keberanian untuk berubah. Penulis menegaskan bahwa perubahan seringkali menakutkan karena menghadirkan ketidakpastian dan risiko. Namun ketakutan itu justru menjadi tanda bahwa seseorang sedang berada di ambang pertumbuhan. Seruni Nareswari mendorong pembaca untuk menerima ketidaknyamanan sebagai bagian dari proses belajar karena pengalaman yang menantang adalah guru terbaik bagi pengembangan diri. Salah satu konsep penting dalam buku ini adalah tindakan konkret untuk keluar dari zona nyaman. Penulis menyarankan agar pembaca mulai dengan langkah-langkah kecil yang realistis, seperti mencoba hal baru, menghadapi ketakutan, atau meningkatkan kemampuan diri melalui pendidikan, pelatihan, atau pengalaman kerja. Dengan cara ini, proses perubahan tidak terasa terlalu berat, namun tetap menghasilkan transformasi yang signifikan seiring waktu. Buku ini juga menekankan nilai kesabaran dan ketekunan. Keluar dari zona nyaman bukanlah proses instan, dibutuhkan waktu, usaha, dan konsistensi. Penulis mengingatkan bahwa kegagalan atau kesalahan adalah bagian dari perjalanan dan bukan alasan untuk kembali ke zona nyaman. Kegagalan justru memberikan pelajaran berharga, memperkuat mental, dan menumbuhkan rasa percaya diri untuk mencoba lagi dengan strategi yang lebih baik. Seruni Nareswari menekankan pentingnya refleksi diri, menyadari kelemahan, kekuatan, dan potensi diri membantu seseorang menentukan langkah-langkah yang tepat dalam menghadapi tantangan. Buku ini mendorong pembaca untuk jujur pada diri sendiri, berani mengevaluasi kebiasaan, pola pikir, dan tujuan hidup, sehingga setiap keputusan yang diambil dapat selaras dengan visi pribadi dan aspirasi yang ingin dicapai. Hidup tak seindah zona nyaman menegaskan bahwa kenyamanan adalah musuh pertumbuhan, dan keberanian untuk menghadapi ketidakpastian adalah kunci kesuksesan. Penulis mengajak pembaca untuk menerima perubahan, mengambil risiko, belajar dari kegagalan, dan terus berproses, karena hidup yang penuh makna tidak datang dari rutinitas aman, melainkan dari langkah berani di luar zona nyaman. Pesan utama buku ini adalah keberanian, konsistensi, dan refleksi diri menjadi pondasi bagi kehidupan yang lebih produktif, bermakna, dan memuaskan.

99,2 MHz Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar yang sedang menikmati waktu bersama keluarga. Mungkin malam ini mau istirahat saja di rumah ya, apalagi setelah seharian beraktivitas dan cuacanya dari sore tadi juga dingin karena hujan lebat tadi ya, lumayan lama. Dan menurut informasi dari BMKG ini terkait perkiraan cuaca di wilayah Kepulauan Riau, pendengar, untuk di Natuna potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Ini dapat terjadi di wilayah Bunguran Barat, kemudian Pulau Tiga, Bunguran Selatan, Bunguran Batubi, Pulau Tiga Barat dan sekitarnya, dan dapat meluas ke wilayah Midai serta Suak Midai. Diperkirakan kondisi ini masih akan berlangsung hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ya, selalu waspada pendengar ya dengan cuaca yang mudah berubah dan juga untuk lingkungan tempat tinggal kita ya, mengingat sering turun hujan, ini juga perlu diwaspadai ya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jaga selalu kesehatan untuk Anda dan keluarga. Nanti pada pukul 20 pendengar kita juga akan bergabung ya dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Ruang Rindu. Selamat malam yang lagi menikmati makan malamnya atau baru selesai makan malam juga ya. Biasanya kalau cuaca dingin ini enaknya yang berkuah, yang hangat, yang suka pedas ditambah dengan rasa yang pedas ya, untuk menghangatkan tubuh ya pendengar ya. Dan juga mungkin lagi minum air hangat ya, biar lebih segar lagi di cuaca yang dingin ini. Ada lagu-lagu hiburan yang akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan tetaplah bersama kami.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Rauge Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopak karya balik.
7: Oras dongan, poha kabar muna?
8: Poha barakan rakan mandung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totong inararan. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati, karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
5: dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.

0: Nah, featuring Dea Mirella dengan lagunya Terima Kasih Cinta sudah membawa kita pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sampai di sini usai sudah tugas saya Rita Retnandari menemani Anda di Ranai Malam. Anda akan ditemani oleh rekan sekerja kami Hasmayul Isya hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan selanjutnya kita akan bergabung ya bersama Pro 1 RRI Jakarta sesaat lagi. Lagi akan kita ikuti acara Ruang Rindu.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sejak era 90-an, dia tidak sekedar menyutradarai video musik, tapi mengabadikan perjalanan sejarah musik Indonesia dalam setiap bingkai visual. Dan ketika lagu menjadi karya, kenangan-kenangan tentu tetap akan abadi. Dan itulah jejak seorang sutradara yang telah melintasi berbagai generasi di industri musik Indonesia. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail, nanti juga ada Ita Purnamasari yang kembali menemani Anda di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia tentunya. Malam hari ini tanggal 29 Juli kita dirilis semua RRI Pro 1 seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id dan mobile application di RRI Digital. Yuk segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Waduh, kalau kita dengerin lagu yang tadi, Hidup Yang Sepi, ini video klipnya juga digarap oleh bintang tamu kita malam hari ini. Langsung kita ngobrol dengan seperti yang saya sampaikan tadi ya, seorang sutradara video klip yang sudah banyak menghasilkan video-video untuk lagu-lagu hits sepanjang sejarah musik Indonesia. Langsung kita berbincang dengan Bang Kris Sinyal. Selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam. Malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat selalu kita semua.
0: Amin ya, sehat. Ya, amin, amin. Seru. Ya. Ini Ita Purnamasari karena saking excitednya.
1: Ya.
0: Bintang tamunya adalah sutradara yang pernah menggarap video klipnya. Jadi dia lagi sibuk menyiapkan hidangan.
1: Waduh, mantap. Mantap Bang Yudi.
0: Oke. Ya. Bang Kris, ini cerita dulu kenapa bisa jadi sutradara video klip, awalnya seperti apa sih?
1: Awalnya begini, kan saya waktu itu kerja di Billboard Indonesia ya.
0: Billboard Indonesia, oke.
1: Billboard pertama waktu itu Pak Iwan ya, tahun 86 ya. Terus saya kan banyak lihat Selekta Pop, album Minggu ini ya waktu itu ya.
0: Oke.
1: Terus saya lihat Pak Nawi itu yang Selekta Pop banyak memberikan kesempatan saya untuk membuat karya gitu ya. Saya tulis tapi yang direct orang TVRI ya.
0: Oke.
1: Saya kasih ide-ide, termasuk lagunya Ita Purnamasari yang Sanggup Ke Aku itu kan ya. Yang lumayan cukup dikenal juga waktu itu. Saya di Panawi kasih kesempatan saya. Waktu itu kameranya masih, kita ngeditnya masih tempel-tempel gitu, kita kan waktu itu ya. Saya diajarin banget. Saya banyak belajar banget yang dari Panawi di TVRI waktu itu ya, tahun 89 ya. 88-89. Jadi itu mendasari saya, jadi wah saya lihat nih kayaknya nih masih kosong untuk melakukan direct secara profesional ya, secara swasta ya. Saya lihat ya waktu itu kan memang mungkin baru saya kemudian ada Jay Subiakto ya, kalau nggak salah ya waktu itu. Lalu baru berikutnya nimbul lagi BDI dengan Richard Buntario, Avantgarde-nya atau gitu ya. Tapi bagus, saya bersyukur ya bahwa dengan kehadiran kita Jay Subiakto, saya Garin juga, jadi menambah ramai waktu itu, sama ramai pembuat-pembuat video klip gitu. Kita seneng sih, apalagi sekarang kan udah semua bisa gitu.
0: Jadi Bang Kris Sinyal ini boleh dikatakan pionir ya di penyutradaraan video klip untuk di Indonesia.
1: Ya, mungkin saya sama Jay Subiakto ya. Jay Subiakto juga waktu itu sama-sama kita memulainya ya. Saya lihatnya juga bagus, bagus banget ya buat waktu itu dia buat Cintami, bagus, menarik sih dia bilang. Jadi kita sama-sama mulai lah gitu.
0: Di
1: RCTI kayak gitu sih, baru banyak nimbul-nimbul lagi.
0: Kalau cerita video klip pertama yang disutradarai, masih ingat nggak lagunya siapa?
1: Waktu itu kebetulan saya bikin Yuni Sara, Hilang Permataku, dan Ita Purnamasari itu di TVRI ya.
0: Oh itu justru ya, pertama kali ya?
1: Pertama kali dikasih kesempatan sama Pak Nawi dari TVRI tahun 89 ya. Lalu bikin God Bless juga. Nah batu baru begitu saya keluar dari Billboard, saya secara independen sendiri ya buat itu produk-produk musika kebanyakan ya. Waktu itu Trio Libas, Ebit Gade, bahkan Ebit Gade pertama tuh apakah ada bedanya saya pakai waktu itu Yanti, Krisdayanti masih SMA, saya ajak dia untuk jadi model waktu itu.
0: Oh, jadi Krisdayanti jadi modelnya.
1: Jadi apakah bedanya? Terus saya juga waktu Agnes Monica masih 5 tahun dengan saya ada syuting lagu Daun Sumbang itu.
0: Oke.
1: Dia masih 5 tahun nih, jadi saya lihat memang anak ini memang pantas punya talenta yang bagus loh, dari 5 tahun itu.
0: Jadi dari Krisdayanti masih SMA dan Agnes Monica masih umur 5 tahun sudah bikin video klip, bukan main.
1: Terima kasih.
0: Oke. Bang Kris, ini kita sudah ada yang pengen berbincang dengan Bang Kris, kita langsung aja ngobrol ya.
1: Oke, siap.
0: Kita ke Jember terlebih dahulu, ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
2: Halo, selamat malam Bang Yudi.
1: Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: langkah depan yang perlu dipersiapkan di zaman now ini.
1: Oke, ditunggu ya Pak ya jawabannya.
0: Salam-salam boleh.
1: Silakan.
0: Salam kepada di Pro 1 RRI Jember ada Ibu Eti dan Niati ya, dengan Bapak Murah di Jember. Selamat malam, salam sehat. Juga ada Tete Dinda ya di Bogor, juga Putra Majenda, Bang Leman. Ya, juga ada Ibu Messi di Jambi, Ibu Haji Istiqomah di Sumenep ya.
1: Siap.
0: Semuanya deh.
1: Oke.
0: Okay. Salam kompak persaudaraan, salam sehat, dan salam NKRI harga mati.
1: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah. Siap.
0: Terima kasih. Yeah.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih. Yeah. Indonesia ku tercinta.
1: Terima kasih. Kita dari Jember menuju ke Bau-Bau. Ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert. Oke, langsung silakan dengan Bang Kristinyal.
2: Apa hubungannya dengan Krisdayanti yang Kris-Kris yang lain itu ke, karena banyak penyanyi yang namanya Kris.
1: Oke.
2: Kemudian kedua, umurnya sekarang.
1: Oke, terus?
2: Biasanya kan kalau penyanyi itu, yang bawakan nyanyi itu kan orangnya super cek. Seperti agnesmo dan lainnya itu biasanya dalam kisah atau gimana cari temannya nggak jadi.
1: Kenapa cari temannya?
2: Iya cari itu, cari penggemar gitu artinya. Biasanya kan harus ditelepon, tidak diangkat. Mereka bintang sinetron, bintang itu.
1: Oh oke. Iya, iya, iya, iya. Nanti mudah-mudahan bisa dijawab ya.
2: Iya, makasih banyak.
1: Siap.
3: Makasih Albert.
1: Itu aja Bang Albert.
2: Ya ya ya.
1: Oke. Dari Bau-Bau kita menuju ke Palu ya, Bang.
3: Oke, siap.
1: Ada Ibu Farida, selamat malam Bu Farida.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Silakan Bu Farida dengan Bang Kris.
4: Iya. Oh iya Bang Kris, selamat malam Bang Kris.
3: Selamat malam, waalaikumsalam. Selamat
4: malam. Iya, gimana kabarnya?
3: Baik kita semua.
4: Ya, salam kenal dari Bu Farida ya, dari Palu.
3: Iya, terima kasih.
4: Mas Yudi, Mbak Isa ada ya?
1: Ada, itu lagi duduk, lagi ini agak sedikit masuk angin kayaknya beliau. Minum kopi, apa, teh anget sedikit. Tapi sini kita ajak ngobrol ya.
4: Oh iya iya, sehat-sehat ya Mbak Ita.
1: Iya.
4: Ini kalau Mas Kris ini sutradara ya?
1: Iya betul.
3: Iya.
4: Yang Ibu Faria tanyakan ini, apakah menjadi seorang sutradara itu tantangannya apa sih?
1: Siap.
4: Iya, tapi cobain yang Ibu Faria tanyakan ya. Semoga ya Bang Kris tetap sehat ya, semangat ya,
3: sukses
4: selalu dalam karirnya. Untuk Mas Yudi boleh Mas kirim Yudi salam ya?
1: Boleh dong.
4: Iya, ada sama Ibu Farida yang ada di Jepang ya, salam sehat. Terus ada yang di Denpasar yang lagi siaran, sama sahabat Dasi, ada Ayu Masohi juga, untuk semua-semuanya pendengar ya, dan penyiar Protase RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mas Yudi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima, ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Wah, dari Sulawesi banyak nih tampaknya. Mbak Haryanti, selamat malam. Halo Mbak Haryanti, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
1: Ih, selamat malam. Silakan, silakan.
5: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap.
5: Iya, Mas Yudi, ini sutradara video ya.
1: Bang Kris Sinyal yang sutradara video klip maksudnya.
5: Benar, sutradara video klip. Tadi ceritanya tuh dari Agnes Mall masih usia 5 tahun ya.
1: Betul.
5: Terus apalagi apa ya, mau pertanyaan apa sih sebenarnya ya. Sekarang tuh banyak-banyak saingan ya, kalau misalkan mau bikin-bikin video tuh itu dapat idenya dari mana itu ya, kalau mau
1: bikin video gitu ya,
5: lagi untuk yang kreatifnya.
1: Siap.
5: Apa apalagi

0: sekarang tuh ya, banyak video-video yang itu cara menempatkannya tuh gimana, mungkin seperti itu sih. Ya itu aja mungkin. Sukses untuk Mas Chris ya.
1: Ya, terima kasih. Sukses
0: dan
1: juga.
0: Terus berkarya dengan mungkin yang jadi hobinya.
2: Siap.
0: Oke, okay, terima kasih Mas Yudi. Salam untuk Mbak Ita Purnama Sari ya.
2: Siap.
0: Dan seluruh kru RRI Nusantara dan seluruh pendengar RRI Nusantara juga. Oke, okay, itu aja. Terima kasih Mas Yudi. Selamat malam dong, rindu dong, berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Terima kasih. Satu lagi dari Manado, Bung Benijo. Selamat malam.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa Boy Budi Ismail. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
3: Oke, okay, sama juga kabarnya baik. Mbak Ita, cepetan dong Mbak Ita.
2: Iya.
3: Cepetan dong.
2: Silakan, silakan Bung Benejo, ada Bang Kris sinyal ini.
3: Oke, okay. Kayaknya ini orang Manado ini, pom sinyal ini. Halo, selamat malam, Pak Kris sinyal.
1: Iya betul, kita dari Manado.
2: Oke. Okay.
1: Cuma kita Manado Kart.
2: Manado Kart itu gimana maksudnya?
3: Tidak mengganggu. Bang Kris, Manadonya tinggalnya di mana di Manado?
1: Manado katanya papa dari Tondano sama Amurang ya.
3: Oh, Amurang Minahasa apa ya? Minahasa Selatan kalau Amurang.
1: Kalau Tondano?
3: Kalau Tondano ya daerah Minahasa ini induk.
1: Oh.
3: Karena kan sudah pemekaran, sudah pemekaran ini. Ya, langsung kita ke pertanyaan ya.
2: Silakan, silakan.
1: Oh, boleh, siap, siap, Ben.
3: Ini kan sutradara video klip ya. Mm-hmm. Itu kan yang sutradara apa video klip Desi Ratnasari Tenda Biru.
2: Betul.
3: Terus ada siapa lagi ya? Aku Makin Cinta, Vina Panduwinata dan yang Nika Ardila Telagu apa yang kah satu itu?
2: Tinggal Aku Sendiri.
3: Ah, Tinggal Aku Sendiri. Itu kan yang dibuat oleh Bang Kris ya. Itu ketiga lagu itu pembuatan video klipnya memakan waktu berapa lama? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, pernah nggak menyutradarai salah satu film atau sinetron?
2: Oke.
3: Itu ya pertanyaannya.
2: Ditunggu ya.
3: Untuk Mas Yudi salam dong. Oke, pertama-tama ada yang menyiar di Pro1 Manado ya, Mbak Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike ya, sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, Gilang Kertasono, Pak Malik Pekanbaru, terus ada Cikuria Jakarta, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kris, kita baca satu persatu ya. Maksudnya dijawab satu persatu. Oke. Wah, wah, wah, wah, wah. Jadi ada Pak Ahmad di Jember tadi. Tantangan dan peluang untuk di era sekarang di dunia penyutradaraan video klip, gimana nih Bang Kris?
1: Zaman sekarang ya. Sebenarnya tantangannya sih bisa kita tangani dengan cara kita update ya. Kalau kita update segala sesuatu, terutama belajar ya. Belajar belajar banyak sekali sekarang sarana media untuk belajar kan banyak ya. Jadi tantangannya bisa kita lewati kalau kita banyak belajar ya. Tapi kalau kita, mohon maaf, kalau kita agak so tahu kan jadi repot ya. Tapi kalau kita mau tahu, tantangan itu bisa kita lewati. Sebenarnya itu aja. Sekarang apalagi zamannya AI itu kan memang AI kadang-kadang orang yang, kalau mohon maaf ya, orang yang zaman dulu itu mereka nganggap AI gimana katanya terlalu apa. Padahal AI itu sebenarnya ya, AI itu adalah bagian daripada template zaman dulu. Kalau kita bikin animasi di 3D Max sebenarnya tuh udah ada tuh, cuma AI-nya dibuatnya udah jadi template-nya sebenarnya gitu loh. Bagian. Jadi teknologinya sudah ada dari zaman dahulu. Cuma itu kan berupa software-software yang diperjualbelikan ya, yang tidak bisa mesti ada kreator sendiri. Nah, sekarang dibuatnya udah langsung template-template gitu loh.
2: Okay.
1: Itu sebenarnya AI ya.
2: Siap-siap. Pertanyaan lainnya dari Pak Ahmad tadi, mulai kapan seneng syuting video klip?
1: Sebenarnya seperti saya kembali tadi yang pernah katakan bahwa waktu itu kan saya kerja di label musik Billboard ya. Saya lihat memang tertarik lihat mereka cara kerja, apalagi TVRI kan sangat ini ya, waktu itu hanya ada TVRI ya. Jadi mereka memang kerjanya profesional, saya lihat itu bagus ya. Apalagi Panawi, jadi saya lihat wah ini bagus. Anda kata bagus, saya ada kesempatan juga untuk mengakomodir ide-ide saya. Makanya kebetulan Panawi mendukung saya dan memberikan fasilitas, maka saya tahu bahwa itu sebenarnya itu. Jadi tahun 88 ya, 88 waktu itu.
2: Oke.
1: Bang Juli.
2: Siap kalau begitu.
1: Siap.
2: Tadi ada
1: udah berapa tahun ya, sekarang udah mau 35 tahun ya?
2: Sudah mau 35 tahun ya? Wah.
1: 35 40 tahun ya.
2: Banyak banget pokoknya ya.
1: Iya begitu.
2: Kemudian ada Bang Albert di Bau-Bau tadi ya. Apa hubungannya dengan Chris yang lain? Tadi ditanyain hubungannya dengan Chris Dayanti, apa hubungannya dengan Chrisya apa?
1: Sebenarnya sih Chris Dayanti kan waktu dari muda itu ya, masih SMA, namanya bukan dipanggilnya Chris Dayanti tapi Yanti kebanyakan nama.
2: Waktu itu iya.
1: Yanti, jadi dan dia memang kita hubungannya kebetulan Uni Yunisnya Singisi atau Yunisara, memang dia di label Billboard tempat saya bekerja, jadi sering jalan-jalan, sering komunikasi. Jadi itu aja sih, kebetulan dia pakai nama Chris ya, saya nggak begitu tahu apa kenapa dipakai Chris atau Chrisya juga nggak tahu. Kebetulan namanya mirip-mirip aja, ada Chris gitu sih.
2: Begitu gitu tampaknya
1: sih. Nggak ada hubungan dengan sesuatu
2: gitu. Nggak ada hubungan dengan sesuatu ya, apalagi hubungan keluarga ya.
1: Enggak.
2: Ibu Farida di Palu, ini pertanyaannya sama dengan Pak Ahmad, tantangannya tadi udah dijawab ya.
1: Oh iya, tantangannya.
2: Kemudian ada Mbak Haryanti di Palu. Ide dan cara mendapatkan ide dalam pembuatan video klip seperti apa? Idenya dulu barangkali ini. Gimana?
1: Kebetulan saya senang bengong ya, jadi dia bengong.
2: Senang bengong ya.
1: Jadi bengong gitu, tiba-tiba ada aja ide sesuatu. Apalagi kalau saya lagi jalan di perjalanan, tiba-tiba datang aja ide. Oh, ini ada. Nah, itu mungkin cara Tuhan memberikan kita karunia masing-masing ya. Talenta kita, talenta Yudi sebagai memang penyiar yang begitu handal ya, memang begitu suaranya enak didengar, segala macam pengetahuannya luas. Nah itu, jadi mungkin ya itu kita masing-masing pastinya Tuhan memberikan talenta masing-masing ke kita. Ada yang jadi pengacara, ada apa ya. Kebetulan saya dapat talentanya adalah dengan bengong. Dari bengong itu timbul satu ide.
2: Dari bengong gitu, timbul sebuah ide ya.
1: Ya, ide gitu
2: sebenarnya. Oh iya iya iya.
1: Selebihnya banyak saya dapat dari referensi kalau saya nonton film. Saat itu banyak saya nonton film Mandarin, jadi saya banyak ide juga dari sana. Gitu sih.
2: Oh, baik. Gitu. Pertanyaan lain, ini ada Bang Benijo di Manado. Video klip Tenda Biru, kemudian video klip Nika Ardila Tinggal Aku Sendiri, dan Vina Panduwinata Aku Makin Cinta. Pembuatannya memakan waktu berapa lama? Itu yang ditanyakan Bang Benijo.
1: Oh begitu, rata-rata sih waktu itu memang satu hari ya.
2: Satu hari rata-rata dari dulu ya?
1: Rata dulu, pada penambahan biasanya cuma penambahan sedikit setengah hari gitu. Bahkan terakhir-terakhir juga banyak kita buat video klip tuh. Ada beberapa klip kita buat dalam satu hari gitu, bahkan gitu.
2: Oke.
1: Okay. Ya, bahkan kebetulan idenya tidak jauh dari lokasi yang kita ada, jadi kita buat beberapa video klip.
2: Siap.
1: Sekarang era sekarang kan teknologi membuat kita semakin mudah sih, apalagi di editing.
2: Oke. Okay. Gitu. Pertanyaan lainnya dari Bang Benijo. Adakah rencana atau mungkin pernah menyutradarai film dan sinetron? Film atau sinetron?
1: Memang sih waktu itu sih tawaran ada ya, tapi saya lebih mau fokus ke ini aja sih. Waktu itu ke video klip dan ada beberapa iklan ya, itu sih fokusnya, karena mungkin mereka kan butuh waktu yang banyak ya, apalagi sinetron ya. Sinetron dan harus lebih fokus ya, kalau video klip, iklan itu kan kita lebih bebas dalam arti waktunya ya. nggak terlalu ngejar-ngejar waktu gitu sih. Kalau sinetron kan, apalagi kalau sinetron yang laku viralnya, kita pasti ya dikejar-kejar terus tuh, selalu pasti.
2: Gitu ya.
1: Biasanya begitu yang saya tahu.
2: Siap. Kalau begitu, Bang Kris, ini kita jeda dulu, kita bakal muterin lagu dari Trolley Bells, Bila Itu Maumu, dan Inka Kristi yang ku nanti. Ini dua video klip ini yang mengerjakan Bang Kris ya?
1: Iya, Bila Itu Maumu di Jogja waktu itu.
2: Oh, di Jogja?
1: Yang ku nanti di Cibubur.
2: Oh, inget lo lokasinya ya. Nanti kita ngobrol lagi. Kita dengerin dulu lagu yang berikut ini. Dan saudara pendengar, untuk Anda yang nanti pengen ikutan gabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27 9 12, dan telepon studio 0213440696 dan 0213441499.

0: malam dengan abang siapa nih, Bang Sudi?
1: Bang Kris Sinyal.
0: Ya, selamat malam Bang Kris Sinyal. Ya,
2: waalaikumsalam.
0: Puji Tuhan.
2: Puji Tuhan.
0: Begini Bang Kris yang mau saya tanyakan. Ini sebagai apa nih? Sebagai sutradara apa ya?
1: Sutradara video klip legendaris.
0: Video klip ya. Ya, begini pertanyaannya. Optimisasi apa yang dilakukan abang selama ini? Optimasi gitu. Jadi
1: optimasi apa optimisasi?
0: Optimasi. Optimasi adalah suatu proses atau usaha untuk membuat sesuatu menjadi paling baik, efektif dan efisien.
1: Siap.
0: Pertanyaannya itu aja. Salam Sudi, dan balik.
1: Terima kasih.
0: Waktu untuk Bapak Ahmad Abdullah. Selamat malam. Terima kasih. Dan Bung Benejo di mana ada salam. Kuta Bagenda di Bondowoso, kakak saya yang di sana Bondowoso, untuk Bung Simon Kayai dengan 1000 bakau.
1: Terima kasih,
0: selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung kita ke Sulawesi Selatan. Ica, selamat malam.
3: Assalamualaikum Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam Cak. Langsung dengan Bang Kris Sinyal Cak.
3: Apa ada aku nanyain dari kata-kata masih bikin teh, lama banget bikin tehnya.
1: Iya, silakan silakan, langsung sama Bang Kris aja.
3: Mau nanya sama
1: Bang Kris Sinyal.
3: Bang Kris, ada kan di awal. Aha. Ada lagunya tuh, lagunya Dewi Yul tadi.
1: Iya benar.
3: Apakah video klipnya di barang juga sama
1: Bang Kris Sinyal ya?
3: Habis itu. Terus yang kedua, itu mau ucapin sama ulang tahun buat Mbak Ita. Selamat ulang tahun ya Mbak Ita.
1: Mbak Ita selamat ulang tahun.
3: Selamat ulang tahun, semoga panjang umur saya selalu. Meskipun telat ucapinnya, tapi enggak apa-apa. Semoga saya selalu dan tetap awet muda gitu, tambah cantik dan tetap sharing
1: terus. Oke. Siap.
3: Oke, itu aja deh Mas Yudi. Salam buat semuanya aja ya.
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ica kita ke Sulawesi Barat ada Rahma. Kak Rahma, selamat malam.
4: Selamat malam. Bukan dari Sulawesi, dari Sumatera Barat.
1: Mas. Oh, dari Sumatera Barat. Baik, silahkan.
4: Selamat malam buat Bang Yudi, salam sehat selalu.
1: Amin. Sehat selalu juga buat Kak Rahma.
4: Terima kasih. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Kristinya.
2: Waalaikumsalam.
4: Saya tertarik ini ya, masalahnya video klip ini artis-artis kesukaan saya semuanya nih.
1: Oh begitu. Siap.
4: Dari Poppy Mutri, Nika Dila, Mayang Sari, Inka Kristi, semuanya deh. Ya, pertanyaan saya seperti lagu-lagu, pernah lagu era tahun 90-an kan pernah kena cekal ya. Seperti apakah tiang luka, takdir memang kejam itu kan. Pertanyaan saya, apakah video klip yang digarap Bang Kris Sinyal ini ada pernah kena cekal?
1: Oke. Siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Ya, boleh salam-salamnya enggak nih?
1: Silakan.
4: Salam selalu ya buat Bang Kris Sinyal. Salam juga amin. Buat ini Tanjudi di Minasa, dibuat Didi Putra di Bukit Tinggi. Juga buat grup Ketawa KTV di Denpasar. Juga buat Bang Kris juga yang di NTT. Buat Tedinda di Belajar. Terima kasih Bang Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Rahma di Sumatera Barat. Kita jawab satu persatu ya Bang.
2: Oke siap.
1: Bang Leman di Lampung, gimana optimalisasi pada saat mengerjakan video klip? Silahkan.
2: Ya. Biasanya kalau video klip kita awalnya dapat dari produser lagu ya, atau label. Kita dapat lagu, lalu kita buat pelajari. Kita buat temanya, kita buat

0: sinopsisnya, kita buat kalau memungkinkan kita bikin screenplay atau storyboard ya. Tapi storyboard karena waktunya terlalu panjang, jadi kita jarang menggunakan itu ya. Kita hanya buat screenplay aja. Lalu kita ketemu meeting sama artisnya, lalu kita arahkan, kita syuting ya semaksimal mungkin. Kita bisa arahkan dia sebagai, kalau memang keterlibatan dia sebagai pemeran, kita bukan hanya nyanyi, kita arahkan dia juga bagaimana cara berakting. Terus ya setelah itu selesai, baru proses editing ya. Proses editingnya memang yang sangat penting ya, karena di sini kita mesti main dengan perasaan bagaimana tema lagu itu kena dengan gambar ini, cocok gak dengan yang kita edit gitu lah.
1: Okay.
0: Ini berkali-kali, makanya proses edit kadang-kadang bisa 2 hari, 3 hari sih gitu.
1: Lebih lama di editingnya ya?
0: Di editing, karena ada beberapa hal yang kita ya memang ya, kadang-kadangnya kayak satu lagu ya, kita lihat dari video klip itu jadinya loh, lagunya jadi kayak kurang begitu menarik. Tapi begitu kita adakan video klip dengan yang tidak salah kita buat, jadi semakin mendukung lagu itu. Gitu. Contohnya Tenda Biru ya, Tenda Biru waktu itu ada salah satu produser ya, dia bilang, Chris, lo bikin kayak Tenda Biru ya, yang ada patung-patungnya gitu kan. Jadi itu hal-hal yang begitu yang menarik buat orang ya. Masa orang dijadikan patung, lalu sebentar tesinya muter-muter. Ya itu sebenarnya itu aja sih, benang merah kita mesti dapatkan di satu video. Gitu.
1: Oke.
0: Okay. Itu loh bro.
1: Siap. Yang baik hati. Gitu ya. Ada Ica di Sulawesi Selatan tadi yang juga pengen nanya, lagu dari Dewi Yul tadi yang kita putar, yang pernah disutradarai oleh ya, Bang Chris, Kau Bukan Dirimu ya?
0: Kau Bukan Dirimu, lagu pertamanya Dewi Yul.
1: Oke, okay. Ini gimana ceritanya waktu itu bisa kerja bareng dengan Dewi Yul?
0: Oh, waktu itu kebetulan produser dari Billboard juga, tempat saya dulu mantan saya bekerja di sana. Ya kebetulan saya ada udah bikin beberapa produk dari Musika, dan kebetulan mereka suka, maka panggil saya. Kebetulan saat itu Dewi Yul sedang hamil gitu loh. Sedang hamil, jadi dia bilang gini, produsernya bilang ke saya, mantan bos saya, dia bilang, terus bisa lo akalin gak Dewi? Aku bilang bisa. Dia bilang, soalnya lagu ini mereka feeling gitu ya. Jadi aku akalin, makanya video klipnya cenderung lebih banyak ke arah yang medium close up, jadi tidak menampilkan seluruh tubuhnya, seluruh dia punya badan gitu sih.
1: Jadi
0: dia memang profesional ya, jadi gitu ya, dia bagus. Gitu.
1: Baik, seperti dan, itu tampaknya ya.
0: Jadi itu hal yang menarik.
1: Okay, kemudian ada Kak Rahma tadi di Sumatera Barat yang menanyakan tentang, pernahkah video klip yang dibikin oleh Bang Chris Sinyal ini atau barangkali lagunya gitu ya, dicekal? Karena memang dulu ada beberapa yang sempat dicekal gitu ya. Gimana Bang Chris?
0: Kebetulan ya, puji Tuhan, alhamdulillah tidak ada pernah yang dicekal ya, karena mungkin pada saat itu produser memberikan ke saya lagu-lagu yang temanya nggak jauh dari tema cinta. Jadi tema cinta kan biasanya tidak membawa sesuatu yang jadi gaduh ya. Tapi kalau tema sosial atau tema khusus tema politik, ya jadi gaduh ya. Ya, kebetulan saya dapat lagu-lagu yang tema cinta.
1: Siap kalau begitu. Bang Chris, kita dulu kan juga sempat mengalami zaman-zaman MTV begitu ya, zaman-zaman video musik di Indonesia pun banyak ini ya, banyak ditayangkan di MTV sebagai saluran televisi yang memutarkan video musik. Nah ini di masa itu seberapa besar sih Bang Chris pengaruh MTV dan juga perkembangan televisi musik untuk kreativitas para sutradara waktu itu?
0: Ya, sangat bagus ya, sebab kita punya karya-karya kita banyak, ada beberapa yang diputar di sana ya. Kita anggap layak ya, itu sangat mendukung juga buat kita ya. Jadi pernah satu kali ya, saya pernah dari MTV ini, dia menawarkan di Singapura, menawarkan saya untuk bikin waktu itu grup band Inggris ya, Portrait ya. Tapi karena ada sesuatu tidak jadi sih ya. Jadi memang bagusnya MTV waktu itu dia memandang kita kita juga para para sutradara video klip Indonesia, begitu sih sebenarnya. Waktu itu ya, itu yang saya rasakan manfaat daripada MTV. Gitu.
1: Jadi sangat-sangat terpacu begitu ya?
0: Kita terpacu karena sarana sarana untuk kita memperkenalkan hasil karya kita bisa ada gitu loh.
1: Oke.
0: Apalagi MTV kan internasional pada waktu itu. Belum YouTube kan belum terlalu populer, belum.
1: Iya. Oke. Siap. Jadi mengalami zaman MTV juga tentunya pasti ya, meskipun siap. Sekarang iya MTV juga sudah enggak aktif ya, gitu ya.
0: Enggak aktif ya. Sudah kalah sama ada beberapa.
1: Oke. Siap. Bang Kris, ini ada yang bergabung kembali bersama kita. Langsung kita ajak ngobrol ya, ada Teteh Dinda dari Bogor. Selamat malam Teh Dinda.
2: Malam kembali Yudi Ismail.
1: Siap.
2: Malam Bung Kris.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Emang kenal sama Bung Kris? Kenalan dulu dong.
2: Banyak sih nama Kris. Di depannya ada Kris Patikawa.
0: Iya benar.
2: Kris Manhut. Kris Manhut lagi. Ada Kris Pati. Ada Kris, banyak nama Kris, tapi belakangnya beda-beda. Kalau ini Krisnya gitu ya.
0: Benar.
2: Malam baik Bung Kris.
0: Malam baik kita semua.
2: Gitu. ini nyong apa namanya? Apa ya? Nyur malam baik.
1: Oh, nyur malam baik. Gimana maksudnya tuh?
2: Kota Nyur Melambai.
1: Oh, Manado, siap-siap.
0: Oh, Manado, ya betul, pantai.
2: Bung Kris, sekarang kan ya sebagai sutradara video klip ya pastinya pasti ada pasti sebelum bikin video klip itu kan pasti ada skripnya gitu kan ya. Dan itu. Pasti arahan sutradara kan itu modelnya gitu ya maksud.
0: Iya. Betul.
2: Menurut nah sekarang kan lagi musim ini Bung Kris. Apa-apa jadi konten. Apa-apa jadi konten. Ada yang konten sudah kreator, ada yang konten biasa-biasa aja bikin kontennya begitu Bung Kris.
0: Iya.
2: Banyak. Menurut Bung Kris, apa perbedaan sebagai sutradara ya pastinya? Apa perbedaan konten dengan video?
1: Oke.
2: Okay. Dalam hal ini video yang digarap Bung Kris ya, itu apa bedanya? Apa perbedaannya?
1: Video musik karena kali ya?
2: Iya, video musik itu sih pertanyaan saya. Ya.
1: Siap.
2: Oke, Bung Kris, terus ya. Iya, dengan apa? Bisa berkarya. Terus kenapa sih ngomong Pak Bali ini? Jadi manggil dengan tim. Oh iya, katanya mau balas apa salamnya ini ya? Apa namanya Bapak Ahmad Abdullah di sana ya, Per. Juga ada kakak ini, kakak Manu di Pro 1 RRI Nabire. Juga ada Bung Tito di RRI ND, di Pro 1 RRI ND. Oke, next time deh untuk yang lain.
1: Siap kalau begitu.
2: Segitu aja cukup. Yudi, Bung Kris dilanjut. Okay, thank you malam lebar.
1: Okay, selamat malam. Nah, ini pertanyaan dari Teteh Dinda karena memang sekarang ini banyak konten ya. Jadi kalau menurut Bang Kris, perbedaan antara konten biasa dengan video musik itu seperti apa sih?
0: Sebenarnya sih sama-sama dibuat pakai video ya.
1: Aha.
0: Dalam ini berbentuk ada yang pakai handphone, berbentuk potret atau lensa. Ya. Tapi kalau konten lebih banyak ke info ya. Tapi kalau video musik lebih banyak ke lagu ya. Sebenarnya itu yang perbedaannya. Memang nggak ada juga konten yang diselingin dengan backgroundnya adalah musik juga. Tapi mereka lebih banyak ke info ya. Bedanya sih itu doang sih kalau ya video klip itu ke lagu aja untuk dinikmati.
1: Oke.
0: Mana jahnya itu doang sih.
1: Siap kalau begitu.
0: aman setosa.
1: Oke. Untuk Anda saudara pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa telepon studio ya di 0213440696 atau 0213441499 dan bisa mengirimkan WhatsApp di 0811-797-27912. Nah, ini ada lagu dari Malaysia, lagu dari Iklim, Suci Dalam Debu. Gimana ceritanya bisa mendapatkan proyek untuk menyutradarai video klip dari Iklim ini, Bang Kris?
0: Kan waktu itu ya, saya kan banyak buat produk musika ya, Harpe, Ebit Gade, segala macam. Jadi buatin pada saat itu kan itu ada juga Pak Pen, ada juga Pak Acu, ada juga nih, ada juga Pak Handi. Jadi mereka itu kan banyak dulu mengambil Pak Hadi, ada grup-grup lagu-lagu band-band Malaysia ya. Dari mereka saya dapat order, termasuk ada penyanyi Malaysia Ella, ada Siti Nuralisa juga saya ada bikin juga ya.
1: Oke.
0: Okay. Ada dulu. Jadi dari mereka ya. Kok cuma Power City saya dapat dari Blackboard Note itu, dari Koa Aheng. Kayak gitu sih. Cuma itu doang sih, karena mereka banyak memberikan saya pekerjaan. Akhirnya saya disuruh buat lagu band-band Malaysia gitu. Itu doang
1: sih. Jadi udah enggak terhitung lah ya berapa banyak video klip yang sudah disutradarai dan dihasilkan gitu ya. Ya udah, kita dengerin Suci Dalam Debu dari Iklim dan Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata. Buat Anda pendengar Pro 1, silakan masih ada waktu kalau mau telepon 0213440696 dan 0213441499. WhatsApp di 0811-797-27912. Bang Kris, kita jeda lagi ya.
0: Oke, siap.
1: Kita dengerin sekali lagi ini Suci Dalam Debu dari Iklim.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Masih stay tune ya. Ini sudah ada yang ngantri dari Jawa Timur, ada dari Bondowoso. Pak Putra, selamat malam. Halo Pak Putra. Pak Putra. Wah, tampaknya terputus Pak Putra ya. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Silakan Pak Mali, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum. Yudi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
2: Ya. Dengan siapa bintang tamu?
0: Ada Bang Kris Sinyal.
2: Bang Kris.
0: Iya, Kris Sinyal, sutradara video klip. Ya. Legendaris.
2: Senior, ya. Nah.
0: Betul.
2: Kalau lagu yang pertama tadi, apa judul tadi itu?
0: Ini? Lagu yang mana?
2: Yang pertama tadi. Hancur dalam apa?
0: Suci dalam debu. Hancur jadi.
2: Nah, itu tahun berapa tuh diciptakan? Itu aja pertanyaannya. Salam-salam sedikit jadi ya.
0: Silakan.
2: Istimewa untuk Yudi Ismail, sehat selalu. Salam juga dengan dia sendiri aja.
0: Iya, betul.
2: Oh, ya. Salam untuk Bang Bang Bonijo, untuk Bu Farida, Bu Bu siapa itu?
0: Siapa?
2: Yang Fatmawati ya.
0: Oke, okay, siap. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak Ananda, sehat selalu.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik kalau begitu. Ini tentang lagu Suci Dalam Debu. Sebenarnya masih ingat enggak sih tahun berapa? Bang.
1: Lupa
0: ya.
1: Kayaknya 91.
0: 91-an lah ya memang itu ya.
1: 91
0: pengen. Oke.
1: 91.
0: Siap. Kita coba kembali, ada Pak Putra Magenda di Bondowoso. Mudah-mudahan enggak terputus ya. Pak Putra, selamat malam.
3: Halo, selamat malam kembali, Mas.
0: Selamat malam. Silakan Pak Putra.
3: Mas Yudi, Mbak Ita. Kok gak dengar suaranya Mbak Ita, kemana?
0: Ini ada Bang Kris Sinyal.
3: Oh, ini cuma saya minta lagu, Mas.
0: Lagu apa?
3: Lagunya yang Mas sekarang apa ciptakan, lagu yang mana aja pokoknya suaranya dari Mas aja.
0: Oh, Pak Putra. Jadi Bang Kris Sinyal ini sutradara video klip atau sutradara video musik.
3: Sutradara video.
0: Iya, betul.
1: Betul.
0: Gimana
3: ya,
0: dong?
3: Itu salam kenal Mas ya.
1: Iya, salam kenal kembali.
3: Mudah-mudahan selalu sehat ya, keluarga.
0: Sehat kita, amin.
1: Ya, sehat kita semua. Amin.
3: Juga kru RRI Jakarta semuanya. Ya, boleh salam-salam Mas.
0: Silakan, boleh.
3: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslampung, ada Bung Leman, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
3: Juga saudara ya saya yang ada di Jember, Bapak Abdullah, mudah-mudahan juga bahagia, sehat selalu bersama keluarga.
0: Siap.
3: Dan semua kru RRI Jember, mudah-mudahan sehat semuanya. Rezekinya lancar dan barokah umur. Gitu aja Mas ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
3: Terima kasih kembali. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Ruang Rindu.
0: Oke, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Bang Kris, dari sekian banyak video klip yang pernah disutradarai oleh Bang Kris Sinyal, ada gak sih yang sampai take ulang atau mesti nge-shoot ulang gitu? Ya karena sesuatu dan lain hal misalnya.
1: Ada sih, ada video klip waktu itu lagu dangdut sih, lagu Rijal.
0: Oke.
1: Rijal Gibran ya.
0: Rijal Gibran ya.
1: Kebetulan, waktu itu kebetulan kita saya beli itu, beli mobil, saya masukin ke dalam kolam renang. Itu kan sangat sulit ya supaya kolam renangnya gak rusak ya. Karena kan kita sewa rumah orang ya, yang truk kolam
0: okay.
1: kan repot. Itu masukin mobil kan harusnya pakai direction, tapi enggak, saya coba akalin. Nah di situ kamera kita tenggelam, waktu itu kan belum ada underwater gitu ya, saya buat dari kaca, tapi dimasukin ke dalam situ langsung kamera baru beli langsung kena. Ya itu sih kesannya, jadi kita ambil take ulang juga beberapa sih.
0: Oh ya, iya iya iya.
1: Rijal Gibran yang ada mobil masuk itu masuk.
0: Siap. Gitu. Kalau video gitu klip sih yang dibuat dengan model terbanyak, pernah nggak Bang Kris?
1: Model terbanyak sih ya lagu itu ya, si siapa Nini Carlina itu kan dancer
0: gitu. Oke okay.
1: Terus Dana Biru sendiri lumayan ya, agak banyak juga, tapi banyaknya sih paling 50 orang ya.
0: 50 orang?
1: Nggak sampai kolosal yang sekian ratus ya. Banyak-banyaknya segitu doang sih gitu. Cuma 50 kita pakai talent gitu, kayak extras ya, cuma itu doang sih.
0: Kalau
1: Vina Aku Makin Cinta juga lumayan banyak gitu.
0: Lumayan banyak ya
1: kostumnya, kita bikinin kostumnya masing-masing sama biar putih semua. Waktu itu yang saya pakai helikopter ya, waktu itu kan belum ada drone ya, jadi nah di sini helikopternya boleh saya cerita dikit ya?
0: Boleh, silakan.
1: Jadi di sana kan pilotnya kan biasa bawa kalau iklan-iklan memang aja sering operate ya, dia tanya, "Yuk nggak bawa ini mouse ya?" Mouse berarti kamera ditaruh di bawahnya helikopter ya. Kita ngoperate dari atas. Aku bilang kita nggak bawa soalnya ini mendadak kan, dari produsernya waktu itu Lisa Supit yang minta cepat syuting aja dengan Vina ya. Akhirnya ya dengan itu saya bergantungan aja di bawah helikopter itu, ngambil pakai kamera masih besar Betacam ya, jadi lumayan terasa juga lah waktu itu kan. Waktu itu di ini ya, di pantai ya, pantai penuh angin, jadi ya otomatis perlu kekuatan tangan untuk menahan kameranya dan menahan badan, karena kan sih saya di bawahnya helikopter gitu.
0: Oke.
1: Biar dapat view yang menarik gitu. Waktu itu belum ada drone ya.
0: Siap.
1: Jadi seru juga.
0: Gitu. Baik. Kita langsung ke Banjarmasin, ini ada penelpon kembali ya, Bang Kris.
1: Siap. Oke, siap.
0: Halo, selamat malam, Bang Daniel.

0: awal lagunya apa yang itu yang pertama? Halo.
1: Halo, iya. Lagu gimana nih maksudnya? Beliau sutradara video klip.
0: Ya, itu awalnya itu lagu video klip itu ya awalnya.
1: Video klip pertama ya.
0: Oh. Judulnya apa itu yang pertama?
1: Siap. Oke, okay. Itu aja.
0: Akhirnya judul apalagi itu judul akhirnya lagunya.
1: Oke. Okay. Apalagi gitu ya sesudah yang pertama ya.
0: Iya.
1: Siap, ditunggu ya Bang Daniel ya.
0: Ya. Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam semuanya.
1: Udah selesai minum tehnya.
2: Halo Bang Kris.
3: Itu apa nama karya?
2: Apa? Apa kabar Kris? Semoga sehat selalu ya.
3: Baik. Semua.
2: Aduh.
3: Habis bertapa atau habis buat minum?
2: Ada aja.
1: Habis habis bertapa.
2: Habis bertapa. Supaya dapat ini, dapat inspirasi dulu.
1: Iya, iya. Oke.
3: Okay. Ya. Okay. Ya, biar tambah cantik.
1: Oi.
2: Iya dong.
1: Kita ke Singaraja ya.
2: Singaraja ada Beli Tawan. Selamat malam Beli Tawan.
4: Om Swastiastu, selamat malam Mbak Ita, iya, Pula Mas Sari, iya. Mas Yudi, Ismail, sama Bang Kris Sinyal.
1: Iya. Siap.
2: Iya, gimana Bang Tawan? Ada iya. Yang mau
4: Mbak Ita,
2: disampaikan?
4: Akhirnya. Pas saya telepon langsung mengudara suaranya Mbak Ita.
1: Ya emang karena ada Bang Tawan makanya muncul
2: karena
1: Mbak Ita.
2: Karena ada Beli Tawan makanya aku muncul langsung.
4: Iya benar, mungkin karena senari kali.
2: Iya, iya benar-benar. Iya, iya gimana Bang?
4: Iya. Mbak Ita sehat, Mas Yudi?
1: Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah.
4: Iya. Saya mau nanya ke Bang Kris.
2: Ya silakan.
1: Silakan.
4: Perbedaan kalau zaman dulu kan sebelum sekarang kan kita seperti tahu ada lembaga sensor. Jadi mungkin secara visual mungkin Bang Kris perbedaan dulu sama sekarang gimana sih? Ada ruang gerak yang maksudnya terbatas gitu nggak imajinasinya? Karena kan zaman dulu video klip seperti Agnes Mu kan. Ya agak-agak sedikit bebas gitu loh dari pakaian segala macam
1: tadi. Oke. Okay. Sensor ya ini ya?
4: Iya maksudnya perbedaan sekarang sama dulu tuh okay. Gimana sih?
2: Iya.
4: Kalau sekarang
2: nanti,
4: itu
2: iya.
4: Lebih terbatas nggak sih gitu?
2: Nanti dijawab ya Beli Tawan ya.
4: Iya. Terus satu lagi, Bang Kris lebih mudah zaman dulu atau sekarang sih? Kalau zaman dulu saya lihat video klip kolosal terus. Udah ada Jimmy Jeep gak sih zaman dulu? Karena
2: Jimmy Jeep udah ada ya.
4: Udah ya.
2: Udah ada Bli, 90-an udah
4: zaman
2: ada.
4: Zaman dulu kan video klip banyak banget gerakannya.
2: Iya, iya betul.
1: Siap.
4: Iya. Oke, salam dulu ya.
1: Silakan.
2: Silakan Beli Tawan. Siap.
4: Salam buat Mbak Salsa Bill yang lagi bertugas di Pro 1 RRI Singaraja Bali. Terus buat kru asik-asik happy juga selamat malam.
2: Oke,
4: Mbak Ita, Mas Yudi sama Bang Kris. Terima kasih.
1: Siap. Kita ke Batu Malang ada.
2: Batu Malang.
1: Mas Faris.
5: Halo Mbak Ita, langsung mau nyambat.
1: Yo, kan sampean di Batu ta.
2: Aku di Surabaya.
5: Mbak Ita kayaknya seneng gitu loh Mas Yudi kalau bilang Batu.
1: Loh ya jelas dong.
2: Makasih banget ya Pak Faris yang Batu.
5: Iya, kayaknya kangen ya Mbak Ita.
2: Iya dong.
1: Udah lama gak ke Batu, kita baru
2: barusan kemarin.
1: Bulan April ya.
5: Iya, terakhir kan sama Mas Ruli ya.
2: Oh iya, Ruli go.
1: Ruli sob. Ruli siapa?
2: RRI Malang.
1: Oh iya ya.
5: RRI Malang dong Mas Yudi.
2: Gimana Pak Faris? Ada yang disampaikan untuk Bang Kris Sinyal?
5: Bang Kris Sinyal.
2: Ya, sutradara ya. Video klip legendaris.
5: Oh iya. Nah, gini aja pertanyaan saya, enggak tahu udah dijawab apa belum ya. Kalau bikin video klip itu mengikuti zaman sekarang atau tetap kayak dulu gitu? Gitu aja.
1: Oke. Okay. Ya. Siap.
5: Langsung salam Mas Yudi.
1: Silakan.
2: Oke,
5: siap. Salamnya yang pertama buat Asuranto yang ada di Malang, di Sultan Malang. Lalu juga ada Mas Bagas dan tuh kru Pro 1 yang ada di mana aja wis Mas Yudi Mbak Ita ya.
2: Siap.
1: Nggih wis.
5: Terima kasih.
2: Matur nuwun Pak Faris.
1: Selamat malam Pak Faris. Baik. Oke, ini sudah banyak pertanyaan

0: Pertanyaan yang disampaikan ya dari Daniel di Banjarmasin. Video klip pertama apa dulu dan kemudian selanjutnya ada video klip apa aja? Wah banyak.
1: Lah ini yang di sampingmu.
0: Sanggup ke aku.
1: Iya, sanggup ke aku semua. Terus yang terbaru kemarin pandemi ya, Bang Kris ya, semua jadi satu.
0: Oh. Ya biar dijawab Bang Kris. Oh, ya. Yang video klip pertama yang dikerjakan Bang Kris. Kalau Mbak Ita yang kedua kayaknya ya.
1: Apa Mas Kris?
2: Itu dia yang pertama ya, Ita Purnamasari ya, sanggup ke aku ya.
0: Eh seriusan?
1: Ya, serius?
2: Sama TVRI kan, Mama Panawi.
1: Oh iya sih, oh iya benar-benar sama Panawi
2: juga. Panawi. Oh. Dia kasih kesempatan bikin itu, saya editnya juga sama Panawi. Wey. Juga.
0: Karena yang pertama makanya tak terlupakan ya. Ya
1: iya lah iya. Itu kan yang pertama. Kemudian ada di Tenda Biru ya Bang Kris ya, kemudian apa lagi Bang?
2: Itu tahun 2005. Yunisara ya.
1: Oh, Yunisara.
0: Yunisara.
2: Iya, iya. Tahun 89.
0: Oke, oke.
2: Banget. Awalnya sih itu.
1: Kalau yang sekarang siapa lagi Bang Kris selain sanggup apa selain semua jadi satu? Ada Ani Carrera kalau enggak salah ya?
2: Ya, Ani Carrera.
0: Ani Carrera. Ani Carrera
2: yang
0: ya.
2: Kebanyakan lucunya kebanyakan begini, ada kayak Betaria, saya syuting dia waktu belum punya anak, akhirnya udah punya anak, bahkan mau punya cucu. Kalau Ita Purnamasari juga belum punya anak sampai
1: udah punya anak masih lo aku bikinnya sama Kris lo
0: gitu ya langganan
1: kalau Mas Kris aku senengnya apa tuh Mas Yudi
0: kenapa
1: dia tuh membikin perempuan-perempuan jadi cantik di video klip itu.
0: Iya, yang jadi ganteng.
2: Jadi ganteng. Memang dasarnya Ita kan cantik.
0: Kesel kere. Oke, kita sebelum menjawab ini ada penelpon terakhir sebelum kita break ya. Nanti
1: dari Bandung Timur.
0: Dari Bandung ada
1: Kang Ahmad Irwan.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam,
0: Kang Ahmad Irwan.
3: Malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kawasan Nagreg ini kan biasa macet kalau musim mudik itu kan.
0: Oke, okay, Nagreg, siap.
1: Nagreg, iya. Silakan, Kang.
3: Selamat malam, Mas Kris. Tentang video klip, apakah pernah mengalami kendala? Itu kan kalau bikin video klip, dalam satu video itu kan menghabiskan dana berapa itu?
0: Oke.
3: Tanyakannya itu ya mungkin di situ dua pertanyaan.
0: Siap.
3: Boleh kita kirim salam dulu ya.
0: Silakan.
3: Salam buat sahabatku yang baik Pak Leman di Tangmus Lampung, Mas Mas Padis barusan di Batu Malang ya. Kemudian buat Bung Teh Dinda yang sama-sama anak buah KDM di sini.
0: Oke.
3: Dan buat semua semuanya aja ya.
0: Siap.
3: Ya, boleh satu berpantun persatuan.
0: Boleh. Oh silakan.
1: Mangga. Ya.
3: Persingkahan ke Samarinda itu kan. Perjalanan tetap ke Jogja. Kalau pilihan boleh berbeda persatuan tetap dijaga. Mari kita bersatu dalam.
0: Siap. Siap.
1: Cakep.
3: Terima kasih ya.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama.
1: Kang Ahmad Irwan. Oke, siap.
0: Baik. Kita jawab dulu sebelum kita break. Ada Belitawan tadi. Sensor zaman dulu dan sekarang perbedaannya gimana
1: apa,
0: sih?
1: Mas Kris?
0: Apa sekarang lebih nggak ketat gitu? Dulu ketat banget.
2: Oh ya pasal sensor ya. Sebenarnya sih sama aja ya. Apalagi zaman sekarang itu tergantung pada stasiun TV ya.
0: Oke.
2: Okay. Kita yang di media sosial ya. Jadi itu kan sensornya nggak jelas ya. Bukan nggak jelas. Kita banyak nggak memahami ya. Jadi ya sensornya dari diri kita masing-masing aja. Apakah kita buat yang utama kita buat apakah masih enak dilihat sama masyarakat Indonesia dan masyarakat yang lain. Sebenarnya sensornya dari diri kita sih sebenarnya.
0: Okay.
2: Kalau batasan dari lewat baik jangan lah. Saya banyak mengingatkan ke baik artis atau model kalau dia sembarangan duduknya atau apanya ya udah kita kita buat sendiri aja kita mengukur diri kita sendiri.
0: Okay.
2: Dan gambar yang layak.
1: Udah. Mantap.
2: Sebenarnya.
0: Jadi kalau video klip video klipnya Bang Kris ini aman lah ya, nggak pernah kena sensor ya.
1: Karena udah ngalamin sendiri, kan udah beberapa video klip. Dan oh ya Mas Kris, aku mau nanya, kalau zaman sekarang itu di era teknologi yang canggih, itu sekarang kita bikin video klip tuh bisa pakai kamera HP lo ya, bener nggak Mas Kris?
2: Sebenarnya sih ini sudah lakukan buat sebelum zamannya AI sudah lakukan.
1: Oh gitu ya?
0: Oh oke.
2: Saya syuting di Singapura waktu itu hijau daun ya. saya ada sebagian waktu itu pakai kamera
1: HP.
2: HP juga, bahkan yang saya bikin di Jepang waktu itu ada sebagian saya combine pakai waktu itu pakai kamera HP juga ya. Jadi saya combine gambar ini dengan kamera kita yang
1: pakai. Iya ya, apalagi kan
0: teknologinya
1: udah canggih semua,
2: sekarang, bener. Sekarang lebih canggih, apalagi saya dengar kan ada. Mohon maaf saya sebutin merek apa apa ya. Sudah lewat. Kamera makin canggih.
1: Iya, makin canggih. Betul, aku setuju. Makin canggih, dan itu mempermudah ya Mas Kris ya. Mempermudah dalam ya, berkreasi terutama, ya.
2: Terutama dalam perizinan ya.
1: Iya, jadi
2: perizinan itu
1: enggak perlu kameramen enggak perlu kru banyak.
2: Saya ada pernah contoh satu, saya pernah syuting di Monaco ya. Itu kebetulan yang saya syuting anak 5 tahun ya, itu di depan istana pas ya. Nah ini bagusnya masyarakat luar yang lebih maju dari kita pemikirannya. Jadi begitu saya syuting, ya penjaga istananya datang. Dia tanya sama saya, kenapa anak kecil suruh kerja? Dia gitu, bukan yang gak boleh syuting. Wah, saya langsung berpikir mereka pikiran yang maju. Anak 5 tahun gak boleh bekerja.
1: Iya, jadi di sana tuh sangat melindungi ya anak-anaknya, anak-anak yang di bawah umur, betul.
2: Mungkin di kita ini harus belajar gitu juga.
1: Setuju Mas Kris.
2: Gak boleh di mana-mana.
0: Siap.
2: Itu doang sih pengalaman-pengalaman yang gitu.
0: Oke. Ini ada Pak Ahmad. Siapa tadi? Pak Ahmad Irwan ya.
1: Pak Irwan di Bandung.
0: Kendala pada saat bikin video klip dan budgetnya seperti ya, apa? Ya. Silahkan nih.
1: Pasti kan pada pengen tahu semua Mas Kris.
2: Oh iya. Kendalanya sih sebenarnya tergantung kepada ini ya, situasi ide. Kalau misalnya kita punya ide yang
1: outdoor. Kendalanya cuaca ya, pastinya
2: atau,
1: ya.
2: Atau properti sementara dan dana dapatnya cuma sekian gitu, atau adanya cuma sekian gitu. Jadi itu terpaksa kita harus mengakali bagaimana supaya dengan ada yang ide kita gitu, kita bisa laksanakan gambarnya seperti ini yang kita pikirkan meskipun dananya terbatas.
0: Nah, siap.
2: Kendalanya cuma itu doang, tapi bisa kita atasi.
0: Kalau budget atau dana iya, tergantung ya Mas Kris,
1: fleksibel ya.
2: Tergantung produser menyiapkannya semana gitu, kemampuan
0: kita.
2: Kita sesuaikan ya.
0: Kan? Kita sesuaikan, bisa dieksekusi lah ya pokoknya ya.
2: Yang penting sih yang terbaik, karena mereka kan biasanya dimanapun ya, artis yang bagus dipakai produser atau pencipta lagu yang bagus atau musisi atau bahkan video klip, pasti mereka mau yang terbaik kan dari kita ya. Ya berarti kita buat curahkan kemampuan kita untuk membuat yang terbaik. Jadi budget kadang-kadang kita lihat, aduh budget produsernya segini, kita harus bantu produsernya. Oke, kita bantu sekian tuh.
1: Iya iya.
2: Fleksibel ya.
0: Siap. Gitu dong. Oke. Kita break lagi, tinggal satu segmen ya, Bang Kris. Tenda biru nih.
1: Tenda biru asik.
0: Kita dengerin dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya, Bang Kris.
2: Oke, siap. Terima kasih.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Uang rindu.
0: Uang rindu. Ya Allah, kok 100% Indonesia.
1: Waduh, sudah mengantuk ini Mas Yudi ya.
0: Sudah mengantuk. Bang Kris.
1: Mas Kris.
0: Gimana perasaannya waktu dengerin lagu Sanggupkah Aku ini sebagai video klip pertama kan?
1: Iya loh.
2: Langsung tergiang-giang, muka Itar Munawsari yang tetap cantik.
1: Mas Kris tadi udah tak hitung dari ngomong cantik udah ada 10 kali nih.
0: Kasih hadiah dong.
1: Kasih hadiah. Tetap kasih donat ya Mas Kris ya.
2: Kalau tidak berubah tetap dan tertawa juga.
0: Begitu ya Mas Kris ya. Ya ampun. Oke. Ini ternyata ada yang nelpon, kita terima dulu ya.
1: Iya, ini dari Belitung Timur.
0: Belitung Timur, ya. Selamat malam Kak Jante.
1: Halo. Halo Bang.
0: Halo
1: Bang Jante. Kok tidak ada
0: Kok tidak
1: suaranya?
0: Ada suaranya, ya sudahlah ya. Kita nikmati kebersamaan dengan Bang Kris Sinyal. Dan
1: kita belum sapa-sapa.
0: Sudah.
1: Oh, sudah ya.
0: Tapi ini ada sesuatu yang tampaknya barangkali Mbak Ita mau menanyakan ke Bang Kris nih.
1: Oh iya.
0: Karena udah berapa lama sih enggak ketemu?
1: Udah lama ya, Mas ya. Udah ya adalah beberapa tahun gitu loh. Teh itu yang pandemi bikin semua jadi satu.
0: Seriusan? Bukannya kemarin di Golden Boutique ketemu.
1: Masa sih? Kayaknya.
0: Masa sih?
1: Enggak sih.
0: Emang enggak?
1: Enggak ketemu. Udah lama enggak ketemu sama
0: ketemu
1: Mas.
0: Ketemu loh.
1: Oh gitu ya, apa aku yang amnesia ya?
0: Amnesia langsung dia. Ya wis. Okay. Sebelum kita tutup kebersamaan, kita punya yang satu ini untuk Bang Kris Sinyal.
1: Nah, Mas Kris, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di impresi. Indahnya memori, penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab cepat oleh Mas Kris. Kalau pertanyaan dijawab benar, dapat hadiahnya donat.
0: Tapi perkaranya Bang Krisnya jauh.
1: Itu ya.
0: Jadi
1: siap ya Mas ya.
0: Donatnya besok aja dikirimnya ya, Bang Kris.
1: Oke Bang Kris.
0: Oke.
1: Pertanyaan pertama.
0: Kris Sinyal bikin video klip lagu Bila Itu Maumu milik Trio Libels. Ingat ya.
1: Menampilkan salah satu personilnya mengenakan kaos garis-garis.
0: Siapakah yang pakai kaos garis-garis?
1: Ayo Mas.
0: Ini harus sekali jawab.
1: Aduh, Mas Kris masa nggak tahu?
2: Yang ini best.
0: Wih.
1: Aduh, donatnya
0: inget
1: berkurang.
0: Loh. Aduh, udah bener ya nih libes.
1: Iya, donatnya berkurang.
0: Yang punya kita ya.
1: Oke, Mas Kris, pertanyaan kedua. Krisnya juga menggarap video klip lagu sang legenda juga ini, Tinggallahku Sendiri milik Nika Ardila. Siapakah pencipta lagu Tinggallahku Sendiri? Ayo, Mas.
0: BPNS. Ini emang pinter orangnya.
1: Aduh Mas Kris, kok bisa sih Mas ya berkurang lagi donatnya.
0: Dapat 2 donat udah. Lagu Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata, video klipnya juga hasil garapan Kris Sinyal. Di album tersebut Vina tidak sendirian, tapi ada 2 penyanyi lainnya. Siapakah mereka?
1: Siapa Mas?
0: 2 penyanyi di album Aku Makin Cinta.
1: Ini populer.
2: Di album.
0: Di albumnya, di album Aku Makin Cinta.
2: Wah, ini aku gak tahu.
0: Gak tahu ya?
1: Ini populer.
0: Iya dong.
1: Ayo Mas, cowok dan cewek.
2: Di albumnya AV, bukan.
0: Bukan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi Mas.
2: Oh itu aku gak tahu. Soalnya aku cuma buat satu lagi.
1: Apa tuh, siapa? Siapa Mas? Jangan lihat Google dong, jangan lihat YouTube dong.
0: Langsung menyerah ya. Lydia Nur Said dan Mus Mujiono. Oke.
1: Oke, pertanyaan berikutnya dalam video. Dalam video klip Via Valen yang berjudul Sayang, dia mengenakan shawl atau scarf. Apa tulisan yang ada di scarf tersebut?
0: Ini ada hubungannya dengan lagu sih Mbak, memang.
1: Ayo Mas Kris, kalau bisa hebat luar biasa. Tak akuin.
0: Kan dia yang nyuting.
1: Makanya tak akuin kalau sampai apa inget
0: tulisan yang ada di shawlnya Via Valen.
2: Sangat sulit kan di kolam berenang kan ya?
1: Iya, apapun. Apa Mas?
2: Aku enggak merhatiin.
0: Enggak merhatiin ya.
1: Ya udah, selamatlah donat kita.
0: Mbak Ita ngerti istilah ini enggak sebenarnya?
1: Enggak.
0: Enggak tahu ya. Jadi ini merupakan istilah untuk di lagu itu kan ada crescendo.
1: Oh, itu maksudnya, tahu dong. Ini chord-chord lagu ada dim, e, crest.
0: Iya kan?
1: Ini berhubungan dengan lagu memang.
0: Dim, e, crest itu ya. Ya.
1: Chord-chord lagu.
0: Nah, itu yang ada di scruff-nya Via Valen.
1: Ya wes, jadinya donat kita selamat ya mas.
0: Iya. Terakhir, mudah-mudahan bisa ya.
1: Chris Sinyal juga mengerjakan video musik untuk lagu. Apakah ada bedanya dari Ebit GAD? Ada di album apakah lagu tersebut pertama kali dirilis?
0: Apa nama album untuk lagu apakah ada bedanya?
1: Ini albumnya
0: apa
1: banget mas Chris?
2: Ebit GAD?
1: Iya, ya. Ebit GAD. Kan mas Chris juga yang bikin video musiknya.
2: Aku cuma waktu itu kan kaset kan.
1: Iya.
2: Cuma yang biasanya aku syuting jagoannya doang. Tapi yang lagu bawa-bawanya sama albumnya aku nyerah juga.
1: Nyerah. Aduh, nyerah. Jadi donat kita tuh tadi dua yang
0: dua ya.
1: Dua yang terbawa. Dua donat lumayan. Besok dikirim ya mas.
2: Oke, siap.
1: Judulnya adalah Seraut Wajah.
0: Itu judul albumnya Mas Chris. Tapi lagu yang Seraut dibikin wajah. Video klipnya sama Mas Chris adalah apakah ada bedanya? Iya, tapi itu. Dua dijawab, tiga gak terjawab ya.
1: Berarti donatnya yang yang dibawa, yang kita kirim bakal ada dua.
0: Mbak Ita ya yang ngirim ya. Nanti kita ke rumahnya Mas Chris ya Mbak Ita ya.
1: Siap.
0: Siap kalau begitu. Oke, okay, sebelum Chris, kita apa nih?
1: Ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Sehat dan sukses kita semua. Demikian juga RT dan kru, dari kru sampai para pemimpin.
1: Oke, Mas Chris,
2: kita pun nama saja. Ini semuanya yang enak suara didengar.
0: Waduh.
1: Mas Chris, ini ada sosial media yang mau dibagi nggak? Mungkin ada YouTube yang mungkin para pemirsa, para pendengar pingin ngelihat hasil karya dari Mas Chris. YouTube atau mungkin Instagram yang mau dibagi?
0: TikTok barangkali.
1: TikTok.
0: Nggak main media sosial.
1: Bener-bener gen apa ya? Gen. Kalau Mas Chris ini. Geni.
0: Oke.
2: Okay.
0: Gen A. Mas, ini next project video klip yang akan dikerjakan atau barangkali mau bikin apa mas. Gitu?
2: Ada itu kebetulan kita mau berangkat ke Bangkok, Ria Resti Fauzi.
0: Oh, Ria Resti Fauzi bikinnya di Bangkok ya?
1: Oh, kita nggak ikut ya mas?
0: Enggak lah, jadi modelnya. Kapan rencananya bikin video klipnya?
2: Ya, tanggal
1: 11
2: kita berangkat.
1: Oh. Jangan lupa ya mas, oleh-olehnya buat kru RRI.
0: Ruang rindu, ruang ya rindu, kan?
1: Termasuknya ruang rindu.
0: Oh. Gitu. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, Bang Chris Sinyal ini dari tahun 80-an sampai saat ini
1: tetap berkarya,
0: tetap eksis.
1: Woi, mantap.
0: Oke, Bang Chris. Bang Chris, ini kan di era AI, era digital, seorang Chris Sinyal masih bisa eksis. Resepnya apa sih?
1: Karena Mas Chris ini memadukan teknologi AI dan juga.
0: Biar yang menjawab Mas Chris lo.
1: Kok jadi yang
0: menjawab? Gimana Mas Chris?
2: Sebenarnya kita yang seperti tadi aku sebutkan, kita mau tahu ya. Karena kalau kita mau tahu, jadi kita lihat lagu. Tapi kalau kita mau tahu, kita selalu belajar. Pertimbangan yang kita belajar.
0: Suaranya makin hilang Mas Chris.
3: Oh, semangat semangat doang ya, semangat. Mm-hmm. Semangat mau tahu. Jadi yang itu yang saya tanamkan dari dulu, pengen tahu kita belajar. Itu doang sih rumusnya sih.
0: Rumusnya itu ya.
3: Kita mau tahu makanya kita belajar.
1: Terus belajar Mas Chris gitu. Ini wah luar biasa. Jadi enggak kalah belajar. Dengan anak-anak muda zaman sekarang.
0: Baiklah.
1: Baiklah.
0: Ada kesan mendalam barangkali saat bikin video klip Nika Ardila yang Tinggal Aku Sendiri
1: itu kan Mas Chris yang bikin.
3: Ya, memang itu ya. Kalau artis-artis memang, mohon maaf ya, zaman dulu bukan aku nggak bedakan zaman sekarang, tapi zaman dulu kayaknya seperti Ita Purnamasari atau Vina atau Nika Ardila itu mereka mempunyai apa ya, aku suka dengan mereka punya sifat ya, mereka lebih low profile.
1: Iya gitu. Pastinya.
3: Nah, aku lihat begitu sih. Ya, aku ngalamin kan artis gimana, seorang artis yang belum pernah belum ngetop sampai ngetop. Aku ngalamin ya, beberapa artis. Jadi itu ada perubahan ya. Karena dia berharap dengan.
1: Ya beda zaman juga Mas Kris soalnya juga kan.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap Mas.
3: Jadi, lebih banyak kita humble aja ya, lebih banyak kita dalam keadaan kan sama-sama kan kita ini kan dihidupkan untuk saling menghargai itu kan. Itu saran saya untuk ini semua ya, bahkan bukan untuk
0: oke. Okay.
1: Siap Mas.
0: Bang Kris, terima kasih luar banyak biasa, waktunya.
1: Terima kasih banyak Mas Kris, bincang-bincangnya malam ini ya di Ruang Rindu.
0: Sampai bertemu ya, kembali ya.
3: Begitu. Ya oke, siap.
1: Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa Mas Kris.
3: Sampai jumpa. Jadi dan Ita Purnamasari.
0: Ya, terima kasih. Bye. Bye. Sudah mendengar demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu
0: memori lewat lagu. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Pamit.
1: Undur diri.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.

Pendengar dimanapun Anda berada, program 1 RRI Ranai, tadi kita sudah mengikuti siaran berjaringan Ruang Rindu ya. Dan saat ini sudah pukul 22, 2 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda pendengar. Jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti, rangkaian hiburan dan juga informasi akan kami hadirkan untuk Anda.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
2: Buat kamu semua, satu gram semua datang ke Papua.
0: Selera musik, olahraga favorit, sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: Tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lagu dari Chrissy ya, lewat lagunya Seperti Yang Kau Minta. Lagu ini dirilis pada tahun 2002 lalu. Baik, untuk Anda pendengar, saat ini sudah pukul 22 lebih 22 menit waktu Indonesia Barat. Kami juga kabarkan untuk Anda bahwa untuk saat ini di Natuna, harga buah kembang semangkok kering diranai mengalami lonjakan yang signifikan. Untuk saat ini harganya sudah mencapai Rp180.000 per kilogram. Kenaikan harga ini membuat komoditas hasil hutan ini menjadi salah satu yang paling diburu oleh penampung. Tingginya permintaan membuat persaingan mendapatkan buah kembang semangkok semakin ketat. Dan sejumlah penampung bahkan rela turun langsung ke pulau-pulau di wilayah Natuna untuk membeli hasil panen dari masyarakat. Salah seorang pengepul kembang semangkok di Ranai, Hardi, mengatakan bahwa permintaan dari luar daerah terus meningkat, sementara pasokan masih terbatas dan harus berebut dengan penampung lainnya. Lambat sedikit saja tiba di lokasi, buahnya pun sudah tidak ada lagi, sebutnya. Dan pendengar, masyarakat yang biasanya hanya mengumpulkan buah saat musim panen, kini semakin bersemangat karena harga jual terus meningkat. Bahkan, buah kembang semangkok yang sudah dikeringkan memiliki nilai jual tinggi dan menjadi pilihan utama para pengepul sebelum dikirim ke berbagai daerah. Dan pendengar, dengan kondisi pasar saat ini, musim panen buah kembang semangkok menjadi berkah bagi masyarakat. Banyak warga memanfaatkan kesempatan ini untuk menambah penghasilan

Sementara para penampung terus bergerak hingga ke pulau-pulau guna mengamankan pasokan sebelum harga kembali berubah. Pendengar, itu tadi informasi terkini yang kami kabarkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Dan tetaplah di program 1 Radio Republik Indonesia Ranai. Kita nikmati lagu dari Judika. Kami pilihkan untuk Anda lewat lagunya Putus Atau Terus.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah, berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketer.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai untuk Pop Indonesia kita cukupkan dulu di sini. Dan jelang tengah malam, lagu-lagu kenangan nostalgia akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Selamat malam, salam bahagia untuk kita semuanya dan semoga sehat selalu. Kita awali lagu dari Desi Ratnasari untuk malam ini dengan judul Kasihku Yang Hilang.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Jangan takut untuk membuat sebuah kesalahan, tapi pastikan Anda tidak melakukan kesalahan yang sama dua kali. Akio Morita.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita. Charles Darwin.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.

Itulah kata bijak tokoh dunia. Bersyukurlah atas apa yang Anda miliki, Anda akan berakhir dengan memiliki lebih banyak. Jika Anda berkonsentrasi pada apa yang tidak Anda miliki, Anda tidak akan pernah memiliki cukup.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Bekerja keras dan mencari tahu bagaimana menjadi berguna dan jangan mencoba meniru kesuksesan orang lain. Cari tahu bagaimana melakukannya untuk diri Anda sendiri. Harrison Ford.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang hari ini. Hari Rabu tanggal 29 Juli 2026. Dari Sepumpang Natuna, kami yang bertugas, saya Yuli Samza dan juga rekan Danti, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Presiden Prabowo Subianto dalam acara pelantikan Pamong Praja Muda IPDN menegaskan rakyat tidak membutuhkan birokrasi yang berbelit-belit.
1: Presiden Prabowo Subianto memimpin pelantikan 1.204 lulusan sarjana terapan ilmu pemerintahan Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Angkatan ke-33 tahun 2026 di lapangan parade kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat pagi tadi. Mereka dilantik terdiri atas 728 putra, 476 putri menjadi pamong praja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pamong praja muda yang telah dilantik sebelumnya berada di Aceh untuk membantu penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto berpesan agar pamong praja muda menjadi pemimpin yang cinta rakyat, tidak membuat rumit urusan rakyat karena rakyat tidak butuh birokrasi yang berbelit-belit. Penegasan Presiden disampaikan saat memberikan sambutan di hadapan ribuan pamong praja dan orang tua di kampus IPDN Jatinangor pagi tadi.
2: Rakyat kita tidak membutuhkan birokrasi yang berbelit-belit. Rakyat kita tidak perlu pemimpin-pemimpin yang tidak bekerja dengan sebaik-baiknya. Rakyat membutuhkan, bahkan rakyat menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi, berani mengambil keputusan, dan selalu hadir ketika rakyat membutuhkan. Rakyat menuntut aparatur negara yang mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau golongan.
1: Sementara itu, pamong praja muda terbaik Aji Bahyu Ramadan mengatakan siap turun ke masyarakat untuk melihat permasalahan di masyarakat.
3: Dari Bapak Presiden memilang bahwasanya kami seorang pamong harus betul-betul bisa mengerti masyarakat. Kami turun ke masyarakat melihat apa yang jadi permasalahan dan juga kami langsung menemani masyarakat. Karena pada dasarnya kami sudah dilatih selama 4 tahun lamanya di sini, belajar bagaimana.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden memberikan penghargaan kepada 10 siswa lulusan terbaik. Penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas capaian akademik dan prestasi para lulusan selama menempuh pendidikan di IPDN. Selanjutnya mereka akan ditugaskan di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia, termasuk wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T, sesuai kebutuhan formasi aparatur sipil negara. Dari kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Trismegara untuk Indonesia.

0: Pemerintah terus memperkuat upaya pencegahan ekstremisme yang mengarah pada terorisme terutama terhadap anak melalui mitigasi di 18 provinsi yang diduga terpapar paham radikal.
1: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT mencatat sekitar 220 anak di 18 provinsi telah dimitigasi dari paparan ekstremisme sepanjang 2024 hingga akhir 2025. Upaya tersebut dilakukan melalui rehabilitasi dan reintegrasi sosial bersama Kementerian Sosial serta kementerian dan lembaga terkait. Kepala BNPT Edi Hartono mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya melindungi generasi muda dari paparan radikalisme yang kini banyak menyebar melalui ruang digital. Menurutnya, internet dimanfaatkan kelompok teroris untuk melakukan rekrutmen, propaganda, hingga pembinaan anggota.
2: Tiga ini sekarang bermain di ruang digital. Nah, oleh sebab itu, kami terus melakukan mitigasi terhadap upaya-upaya jaringan teror maupun simpatisan terorisme untuk melakukan tiga hal tadi itu, rekrutmen, propaganda, dan pembinaan teror. Nah, hari ini, akhir 2025, 2024 itu kami sudah melakukan mitigasi pencegahan terhadap kurang lebih 220-an anak ya, yang tersebar di 18 provinsi. Nah, kami bersama dengan Kementerian Sosial untuk melakukan rehabilitasi. Dan kedua, reintegrasi sosial.
1: Dalam proses rehabilitasi tersebut, Kementerian Sosial menerima penerima manfaat yang direkomendasikan BNPT untuk menjalani pembinaan di sentra milik Kemensos. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menjelaskan layanan yang diberikan meliputi rehabilitasi psikososial, rehabilitasi medis, pemberdayaan hingga reintegrasi sosial sebelum mereka kembali ke keluarga dan masyarakat.
3: Nah, ya, jadi yang pertama kami menerima penerima manfaat atau keluarga penerima manfaat yang direkomendasikan oleh BNPT itu dulu. Nah, setelah di sini kita lakukan rehabilitasi. Ada layanan psikososial, ya, ada layanan rehabilitasi medis, ada juga pemberdayaan. Sampai nanti ujungnya adalah tadi reintegrasi, bagaimana bisa kembali ke lingkungan masing-masing.
1: Menurut Menteri Sosial Mensos, sejak 2023 lebih dari 2.500 penerima manfaat telah mengikuti program deradikalisasi hasil kolaborasi Kemensos dan BNPT. Setelah dinyatakan siap melalui asesmen, mereka tetap memperoleh pendampingan agar dapat hidup mandiri dan diterima kembali di tengah masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat di kesempatan hari ini. Hari Kamis tanggal 30 Juli 2026, saya Fajar Nugroho ditemani di meja pengarah acara ada Bung Isnu, ada Bung Zahran. Dan juga tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan beragam informasi kepada Anda. Di antaranya kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya dan juga ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa dialog yang terlewatkan oleh Anda. Kami pilihkan kembali untuk Anda, kami hadirkan pada dini hari ini hingga pagi nanti. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus berudara untuk Indonesia.

Pendengar Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih KDMP, KDKMP tepatnya, akan nantinya bulan Agustus tanggal 1 akan ada uji coba penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Jadi bansos akan disalurkan melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bansos itu setelah Kopdes Merah Putih mulai beroperasi. Dan kemungkinan akan dilakukan pada akhir Agustus mendatang. Jadi bukan tanggal 1 ya, akhir Agustus ternyata. Di tempat yang kita tahu bahwa Kopdes sudah berdiri beberapa titik ya di seluruh tanah air. Meskipun ada beberapa yang masih dalam tahap pembangunan dan juga sudah berdiri namun belum beroperasi sepenuhnya. Namun di sisi lain banyak juga koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang sudah mulai beroperasi dan masyarakat sudah bisa berbelanja di sana. Tapi nantinya disampaikan bahwa tidak akan menjual barang-barang yang sifatnya seperti snack dan lain sebagainya, dan itu dikhususkan untuk sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah dalam program-programnya seperti bansos, lalu penyerapan hasil pertanian, dan terutama untuk barang-barang bersubsidi ya yang nantinya masuknya ke Kopdes. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan uji coba penyaluran bansos akan dilakukan di 900 Kopdes Merah Putih dan akan beroperasi dalam waktu dekat. Saat ini pemerintah sedang menyelesaikan proses penyaluran bansos triwulan 3 dan penyaluran bansos triwulan 4 nantinya kemungkinan akan dilakukan melalui Kopdes Merah Putih. Tanggapan Anda gimana ya mengenai hal ini ya? Silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI kami nantikan komentar Anda. Dan juga topik ini sebenarnya sudah kami ulas juga, kami perdalam pada pagi tadi dalam laporan khusus dari editorial Pro 3 RRI mengangkat soal ini juga. Bansos akan diseluruhkan lewat Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Tanggapan Anda silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI.

0: Program makan bergizi gratis yang dilaksanakan pemerintah bukanlah sekedar aktivitas makan, namun mengandung penguatan nilai-nilai karakter seperti nilai spiritual atau religius, tanggung jawab, toleransi, peduli sosial atau kebersamaan, peduli lingkungan atau kebersihan, kreativitas, dan tidak boros. Dalam pelaksanaannya, makan bergizi gratis juga perlu dibarengi dengan sikap dan adab baik. Berikut adalah adab makan yang perlu dilakukan. Adab mencuci tangan sebelum makan. Membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum makan artinya melatih diri untuk terbiasa menjaga kebersihan. Adab ini juga menjadi upaya dalam menjaga tubuh dari serangan penyakit. Adab berdoa sebelum makan. Untuk mengawali setiap aktivitas, dibiasakan untuk membaca doa. Termasuk sebelum makan, penting untuk membaca doa sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan agar mendapatkan keberkahan pada tiap makanan yang disajikan. Adab makan dan minum sambil duduk. Untuk mendapatkan pengalaman makan dan minum yang maksimal, posisi duduk sangatlah disarankan. Makan dan minum sambil duduk memiliki beberapa manfaat seperti membantu pencernaan lebih baik, memberikan kontrol pada porsi makanan, dan mengurangi adanya resiko tersedak. Adab makan ini menjadi salah satu upaya penguatan nilai-nilai karakter yang dihadirkan melalui program makan bergizi gratis. Dengan adab makan artinya menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan, menciptakan suasana nyaman dan suasana saling menghormati satu sama lain. Anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter. Kita berprestasi, kita berprestasi,
1: kita berprestasi. Memori kolektif bangsa.
2: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
3: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat satu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
4: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.

0: Setelah penyaluran tersebut selesai, bantuan sosial triwulan keempat direncanakan mulai disalurkan melalui jaringan Koperasi Desa Merah Putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, operasional Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan secara bertahap mulai akhir Agustus 2026.
1: Batas kemarin yang diharapkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah garis contoh, garis ekonomi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, kemudian implementasi strategi transformasi dan juga peletakan dasar-dasar ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 yang kemarin ini dapat langsung dipimpin oleh Pak Menko Bidang Pangan. Terima kasih.
0: Skema penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih tidak mengubah mekanisme penyaluran yang selama ini berjalan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, keluarga penerima manfaat akan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih dan dapat membelanjakan kebutuhan pokok melalui koperasi tersebut seiring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara bertahap.
2: Yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDNP. Yang ketiga, penyaluran bansos nanti secara bertahap akan dilaksanakan di KDNP, dan yang terakhir adalah pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat di KDNP-KDNP di tempat tinggal masing-masing. Ini tentu mendekatkan layanan, akan lebih efektif dan sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
0: Selain menjadi sarana penyaluran bantuan sosial, Koperasi Desa Merah Putih juga disiapkan sebagai infrastruktur pemerintah di tingkat desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah, serta menjalankan fungsi sebagai off-taker hasil pertanian.
3: Terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras, pembelian gabah, ya kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah 6.500, ternyata harganya pula membeli 5.000, maka koperasi bisa membeli dengan 6,5 kerjasama dengan bulog, ya. Jadi dua itu tentu yang paling mendasar itu dulu yang akan dijalankan, nanti dilihat perkembangannya. Kalau koperasi yang sudah bagus di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi mengembangkan, ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam, ya. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur dan sebagai operator.
0: Adapun jenis bantuan sosial yang akan disalurkan melalui skema tersebut meliputi program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang juga dikenal sebagai bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan. Bantuan sembako tersebut selama ini disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dengan pencairan setiap 3 bulan sekali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan dari masyarakat soal pemerintah berencana menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus mendatang.
5: Menurut saya, kalau koperasi desa ikut berperan menyalurkan bantuan, itu bisa mendekatkan layanan kepada masyarakat. Semoga koordinasinya berjalan baik, sehingga penyalurannya tetap tepat sasaran dan tidak mengalami kendala.
6: Menurut saya, uji coba ini bisa menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya sih setelah dievaluasi, sistem penyaluran bantuan bisa makin efektif ya, terus transparan dan makin mudah diakses oleh penerima manfaat.
7: Menurut saya, kalau penyalurannya nanti lewat Koperasi Desa Merah Putih, bisa lebih mudah dan tertata. Tentu akan membantu masyarakat. Harapan saya, semoga prosesnya tetap lancar, tepat waktu, dan bantuannya benar-benar diterima oleh yang berhak.
8: Harapan saya, dengan adanya koperasi di desa ini, masyarakat nggak perlu jauh-jauh lagi ya untuk ngambil bantuannya. Ya, yang penting pelaksanaannya tetap jelas, tata kelolanya jelas, masyarakat mudah dipahami, dan nggak menyulitkan penerima bantuan ketika nanti datang ke tangan penerimanya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti penyaluran bansos via Kopdes Merah Putih. Naskah disusun oleh Syarifah Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.

0: Editorial.
1: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah berencana membuat skema baru penyaluran bantuan sosial atau bansos melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pencairan dana bansos melalui koperasi desa kelurahan Merah Putih akan memudahkan akses bantuan. Saat ini pemerintah masih melakukan simulasi skema tersebut di sekitar 900 titik koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah siap beroperasi. Sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial bansos Kopdes Merah Putih setelah mulai beroperasi. Ia menyebut uji coba kemungkinan dilakukan akhir Agustus mendatang. Kebijakan pemerintah ini dinanti masyarakat agar pemanfaatan Kopdes bisa terrealisasi langsung di masyarakat. Dalam tahap awal, mekanisme penyaluran bansos belum berubah karena tetap menggunakan bank himpunan bank milik negara atau Himbara sebagai penyalur, sementara koperasi Merah Putih akan berperan sebagai lokasi pengambilan bantuan. Pemerintah pun telah menyiapkan dua skema. Skema pertama adalah bank Himbara akan membuka agen di koperasi desa Kelurahan Merah Putih sehingga penerima manfaat dapat mencairkan bantuan sekaligus membelanjakannya di koperasi tersebut. Sementara skema kedua baru bisa diterapkan apabila regulasi telah diubah. Langkah strategis pemerintah dalam skema bansos ini akan mempermudah pengambilan bantuan tersebut. Selain penerima, juga dapat langsung menggunakan uang bantuan untuk berbelanja kebutuhan pokok mereka di koperasi desa, itu sudah sangat tepat dalam memberdayakan ekonomi lokal. Yang pasti tidak boleh terjadi adanya motongan bansos yang diterima masyarakat, sehingga pemanfaatan bansos tersebut langsung terrealisasi dan bisa dinikmati langsung masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan jenis bansos yang masuk dalam skema tersebut adalah program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Nantinya PT POS tetap akan dilibatkan untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat di wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan maupun kelompok rentan, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kita tentu berharap keberadaan Kopdes Merah Putih bukan untuk menggantikan seluruh mekanisme yang sudah berjalan, melainkan memberikan pilihan lokasi pencairan bantuan yang lebih dekat bagi masyarakat. Sekian editorial.
0: Catatan peristiwa.
2: Setiap tanggal 30 Juli diperingati sebagai Hari Anti Perdagangan Manusia Internasional. Hari ini bertujuan agar memberikan peringatan kepada banyak orang bahwa praktik perdagangan manusia masih terjadi di muka bumi. Perdagangan manusia dilakukan biasanya dalam bentuk kerja paksa atau eksploitasi seksual. Korban ditipu, bahkan dipaksa melakukan pekerjaan yang tidak diinginkan. Meskipun bisa terjadi pada siapa saja, tetapi kenyataannya masih didominasi oleh korban perempuan dan anak-anak. Hingga akhirnya, PBB membentuk konvensi untuk pemberantasan perdagangan orang dan eksploitasi pelacuran orang pada tahun 1949 dan mulai berlaku pada tahun 1951, tanggal 30 Juli. Jambore Dunia Pramuka pertama adalah pertemuan atau Jambore yang diselenggarakan dari tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympia, London, Inggris. Sekitar 8.000 orang pandu dari 34 negara menghadiri Jambore tersebut. Salah satu acara dalam kegiatan ini adalah pengakuan peserta yang hadir terhadap Baden Powell sebagai pendiri kepanduan serta diakuinya Baden Powell sebagai pemimpin kepanduan dunia.
3: Dan kami juga sudah bersama dengan Ketua Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis atau AKSE Suroto.
0: Wawancara Pro 3.
3: Pak Suroto, jadi kalau tanggapan Pak Suroto tentang rencana pemerintah melakukan bansos lewat KDMP bagaimana?
4: Ya, oh itu ide yang bagus sekali. Artinya apa bahwa ini instrumental bisa apa mendukung masyarakat juga untuk aktif berkooperasi secara serius gitu.
3: Nah, ini kan kata pertama nanti kan uji cobanya kan masih himbaranya ataupun kantor posnya kan datang ke Koperasi Desa Merah Putih atau buka agen begitu ya Pak Suroto. Nah itu kan belum krusial banget itu Pak. Takut kalau ini Pak nanti mereka akan sebetulnya sepenuhnya begitu menjadi penyalur. Nah itu apa yang harus disiapkan oleh SDM Koperasi Desa Merah Putih kalau begitu kalau Pak Suroto?
4: Ya kan sekarang ini kan kere-kere itu kan banyak sekali masalah. Yeah. Bahkan untuk pengecekan kesehatan juga disiapkan kan sebetulnya. Hanya Menteri Kesehatan kemarin saya lihat di launching yang 1061 itu kan belum Menteri Kesehatan belum sampai ke tahap bagaimana mengirim nakesnya atau yeah. kerja kesehatannya kan gitu. Nah tetapi begini Mas, yang jelas dengan adanya kehadiran Bank Himbara dan kantor pos untuk mendatangi koperasi itu artinya bahwa koperasi ini juga berfungsi untuk mungkin nanti kedepannya juga bisa sama strategik dengan pihak Himbara dan kantor posnya sendiri yang sebetulnya kantor pos ini kan sebenarnya banyak kantor-kantor yang apa bisa difungsikan nanti kantor-kantor mereka joining manajemen gitu untuk logistik dan sebagainya kan ini nanti kan ada distribution center dan sebagainya jadi kantor pos dan Himbara itu maksudnya disambungkan supaya mereka integrated dalam pelayanan kepada masyarakat yang ada di desa maupun kelurahan itu Mas.
3: Ya, jadi SDM-nya tetap terjamin lah begitu ya kalau ada integrasi seperti itu. Begitu Pak Suroto.
4: Ya, ini kan BUMN ini kan semua kan lembaga yang berada di bawah Jalan Antara kan gitu. Ya. Jadi komandantenya ya. Secara real itu sebenarnya kan Pak Presiden sendiri kan gitu. Ya. Artinya CEO umum ya atau ya. Apa? Kalau Pak Rosan itu sebagai pelaksana harian.
3: Jadi bukan hanya membuka cabang atau agen, tapi ada integrasi SDM begitu ya Pak, nantinya ke depannya ya, harapannya begitu ya.
4: Saya kira integrasi layanan itu yang paling penting.
3: Yang itu yang paling penting.
4: Bagaimana menghadirkan layanan kepada masyarakat, terutama ini kan sasarannya kalau bansos itu kan desil 1 sampai desil 4 itu yang paling krusial kan gitu, supaya mereka, ini kan masyarakat di desil 1 desil, sampai desil 4 ini kan, mereka ini kan kelompok bukan hanya rentan miskin, tapi memang juga punya dalam posisi misalnya kalau untuk sembako, beras SPAP dan sebagainya, minyak kita, itu produk-produk yang barang subsidi itu juga bisa nanti hadir di situ. Bantuan-bantuan sosial ini kan juga sebetulnya kan banyak Mas.
3: Yeah.
4: Makna dari bantuan sosial dan juga bantuan-bantuan pemerintah itu kan semua perintah Presiden di Ampres kemarin yang diamanatkan di hari kooperasi kemarin, terus kemudian diikuti dengan dua kali ratas menteri-menteri kan seperti itu.
3: Ya, nah ini kan nanti kedepannya kan otomatis akan makin menambah banyaknya pekerjaan dari Koperasi Desa Merah Putih kalau begitu ya, Pak Suroto ya. Nah, ya, dari nanti tidak apa ya, jalannya koperasi akhirnya tidak terganggu, usaha lainnya juga berjalannya maksimal. Nah, itu bagaimana caranya menurut Pak Suroto kalau begitu?
4: Justru kehadiran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini kan sebenarnya sebagai lokus untuk sebagai infrastruktur publik, infrastruktur sosial yang dipentingkan untuk tadi menyalurkan barang subsidi yang sudah ditegaskan dalam pasca ratas sama Pak Menko juga kan. Terus kemudian barang-barang bantuan-bantuan termasuk bantuan-bantuan yang selama ini berserak itu kalau kita lihat fiskalnya kan satu barang subsidi itu kan nilai fiskalnya 318 triliun. Kemudian bantuan-bantuan sosial itu sekitar 500-an, jadi 800-an triliun itu uang besar itu. Dan itu saya kira itu menjadi stimulus juga inisiasi untuk supaya masyarakat melihat bahwa Koperasi Desa Kelurahan ini bisa diaktifasi segera dan masyarakat akan mendapatkan layanan komprehensif. Jadi ini semacam hub atau semacam center atau mall layanan masyarakat di level desa yang selama ini mungkin tidak pernah terintegrasi gitu Pak.
3: Ya, jadi manfaatnya nanti ya, kembali ke masyarakat juga begitu Pak Suroto.
4: Ya, keseluruhan dari pelayanan koperasi itu nanti semacam one stop service gitulah.
3: Ya.
4: Ini sekarang ini kan modelnya kan model-model one stop service ini kan menjadi satu model bagaimana pelayanan itu menjadi efisien dan kemudian juga tidak salah sasaran, tepat sasaran. Karena ini di level desa, jadi dia embedded atau dia melekat ke dalam komunitas itu sehingga kontrol dari barang subsidi yang selama ini juga banyak yang menyimpang di atas harga HET atau harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah misalnya termasuk bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, masyarakat langsung bisa mengontrol karena di situ kan ada mekanisme koperasi yang merupakan mekanisme demokrasi Mas.
3: Yeah. Nah ini kan kita belum tahu secara detail atau rinci ya dari pernyataan Gus Ipul itu bagaimana nanti mekanismenya, kemudian juga pengaturannya. Kan belum rinci nih Pak Suratan informasinya nih. Tadi kami tampung pendengar dari berbagai kalangan yang menyarankan agar tidak terburu-buru meskipun uji cobanya akhir Agustus. Dimatangkan dulu begitu, jangan sampai nanti begitu pelaksanaan jadi agak terkendali di lapangan. Nah itu bagaimana saran Pak Suratan soal itu?
4: Ya, saya kira itu apa alasan yang tidak berdasar itu sebetulnya disimulasikan kan bisa. Jadi misalnya kayak barang-barang bansos ini kan misalnya seperti beras SPHP apa segala macam ini kan tinggal mengalihkan stok dari gudang bulog misalnya kan untuk pengadaan ada di koperasi langsung terus kemudian atau distribusinya melalui jalur ketika MP ini. Terus kemudian untuk bantuan-bantuan sosial itu kan kalau tadi ada Himbara, ada PT POS yang dihadirkan di situ, itu memang layanannya harusnya justru selengkap itu gitu Mas. Dan tidak sulit, itu sebetulnya yang membuat wacana-wacana seperti itu sebetulnya itu ada. Saya membaca ini memang banyak pihak-pihak atau apa bahkan kementerian saya menganggap ini yang menguasai barang-barang subsidi, barang-barang bantuan sosial ini ada keengganan untuk mengalihkan ke sana gitu Mas. Ini saya
3: ini harus integrasi dan koordinasi yang lebih baik begitu ya antar kementerian instansi ya, agar berjalan begitu Pak Surabaya. Ya
4: itu apapun itu kan penyelenggaraan semacam barang subsidi apalagi sekarang ini kan sebetulnya banyak dikomersialisasi. Itu contohkan saja Mas itu misalnya gas melon barang subsidi itu kan harganya harusnya HET itu 16.000. Kalau di atas itu sebenarnya tindakan kriminal, itu sebenarnya mengkomersialisasi barang-barang yang harusnya diterima oleh masyarakat miskin tapi dikomersialisasikan. Saya melihat di lapangan itu misalnya selisihnya sampai 25.000 dibeli. Itu berarti kan ada 9.000 dikalikan dengan 3 miliar tabung kas itu 27 triliun itu.
3: Berarti begini Pak Suratau, akan ada pihak-pihak yang selama ini merasa diuntungkan dengan hal tersebut jika dilalui oleh koperasi Desa Merah Putih harganya sesuai HET, mereka merasa dirugikan begitu ya, tidak dapat untung lagi begitu ya Pak Suratau ya. Itu ya mungkin banyak yang protes begitu ya.
4: Iya itu ketegasan saya, tapi masyarakat ini kan sekarang ini kan ombaknya masih misalnya udaranya belum segar karena memang koperasi Desa Merah Putihnya juga dalam proses pembangunan gedung fisiknya. Jadi banyak kontra ini ya narasi yang mungkin masih negatif, tapi nanti kalau semua itu ditegaskan oleh Presiden dan Presiden juga berkomitmen untuk itu selesai.
3: Ya baik, kalau begitu Mas Roto, terima kasih banyak sudah bersama kami Pak. Ketua Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis Akses Surato.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Ya, saran giliran Anda untuk bisa memberikan kopi Pro 3 komentar dan opini Anda atau kopi Pro 3 dini hari ini. Bansos akan disalurkan lewat Kopdes Merah Putih. Jadi kemarin tuh ada ratas, presiden memanggil sejumlah menteri membahas soal KDKMP ini ya, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Jadi pemerintah memutuskan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih akan menjadi kantor tunggal penyaluran berbagai bantuan sosial dan barang-barang bersubsidi kepada masyarakat. Jadi kemarin kan polemiknya tuh ada yang masuk ke Kopdes yang sudah beroperasi, barang-barangnya kebanyakan makanan ringan, snack dan lain sebagainya. Sementara sekarang ini sudah diputuskan tidak akan ada lagi sepertinya hal-hal itu. Jadi fokusnya adalah sebagai kantor tunggal penyaluran berbagai bantuan sosial dan barang-barang bersubsidi saja. Termasuk juga nanti ada penyaluran dari hasil tani, hasil pertanian di sekitar Kopdes. Entah itu beras, entah itu sayur, tanaman hortikultura ya, sayur-sayuran ya seperti cabai, tomat dan lain sebagainya. Dan juga untuk barang-barang bersubsidi, mulai dari pupuk bersubsidi, LPG 3 kg hingga nantinya akan ada kredit bersubsidi. Jadi semua yang bersubsidi nantinya akan coba disalurkan di Kopdes Merah Putih sebagai kantor tunggal pemerintah untuk bisa langsung menjangkau ke masyarakat yang paling bawah, yaitu di sekitar desa dan kelurahan. Silakan tanggapan Anda di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI. Pak Ismail di Pariaman. Halo Pak Ismail, di tol berapa nih? Agak tertutup nih, Bung. Halo. Nah, oke. Okay. Halo Pak Ismail.
1: Iya, selamat ini hari Bung Fajar.
0: Iya, silakan Pak Ismail, selamat ini hari.
1: Iya, mungkin ini hal yang sangat baik, Bung Fajar. Melalui Koperasi Merah Putih nanti bansos untuk rakyat yang berhak menerima bisa disalurkan, itu menurut saya hal yang baik. Tapi ada hal-hal tertentu yang bisa nanti justru merugikan bagi pihak penerima manfaat.
0: Ruginya apa?
1: Nah, gini, misalkan para penerima manfaatnya memang benar-benar rata-rata orang ekonominya yang sulit ya, elit, kelompok elit gitu. Ekonomi sulit. Nah, ini seandainya diwajibkan jadi anggota koperasi, itu otomatis harus ada iuran, simpanan wajib, segala macam. Sedangkan mereka ini memang sangat membutuhkan bansos ini memang untuk kebutuhan yang urgent. Nah, yang kedua, kalau istilahnya diwajibkan belanjanya di koperasi, ada tak efeknya kepada ekonomi masyarakat lain yang akan nanti terbunuh, misalnya pedagang-pedagang kebutuhan sehari-hari yang selama ini mengandalkan kehidupan mereka, masih menjaga dengan baik ekonomi rakyat di daerah itu. Sekarang contohnya aja ini Bung Fajar yang terburu dulu kan, akibatnya sekarang kita rasakan, dirasakan rakyat lah. MBG justru membunuh ekonomi masyarakat dagang makanan sehari-hari di sekolah-sekolah.
0: Tapi kalau Kopdes itu kan kalau difokuskan hanya sebagai kantor tunggal penyaluran barang-barang bersubsidi, kira-kira apa nih dampaknya Pak Ismail, kalau menurut Pak Ismail?
1: Kalau sekedar barang-barang bersubsidi tidak apa-apa, tapi kalau kebutuhan sehari-hari misalnya beras disediakan di situ, sayur, minyak,
0: sebenarnya memang seperti LPG 3 kg, pupuk bersubsidi, minyak goreng bersubsidi, minyak kita terutama beras, yang pokoknya semua yang bersubsidi itu harapannya bisa dijual di Kopdes. Tapi spesifik. Jadi nantinya ada barang-barang lain itu tidak akan tersedia. Jadi fokusnya tuh ya semua program pemerintah, baik itu penyaluran bansos maupun yang barang-barang yang disubsidi saja, Pak Ismail. Termasuk juga hasil tani.
1: Ya, termasuk. Tapi saya dengar hasil tani dia lah kebutuhan sehari-hari, misalnya cabai, bawang, itu kan hasil tani. Jadi ini kehidupan masyarakat udah di situ semua. yang dijual di pasar-pasar juga itu.
0: Oke.
1: Ini ya pokoknya kebutuhan lah, kebutuhan sehari-hari itu yang dijual di pasar-pasar akan membunuh pasar. Nah, ini. Jadi ini perlu pengkajian sedikit tentang hal ini. Saya berharap saudara Indonesia jangan semakin nanti memperparah macetnya tidak jalannya ekonomi rakyat.
0: Jadi,
1: kelompok-kelompok tertentu yang nanti lancar tentunya ya yang terkait dengan koperasi aja yang lancar. Sedangkan rakyat yang lain yang banyak tidak terkait apa yang bisa menghidupi kehidupan masyarakat biasa.
0: Baik.
1: Seperti dulunya ini tidak lagi berjalan nanti. Ah ini justru ya namanya
0: menang
1: satu kalah satu jadi nanti.
0: Baik. Terima kasih Pak Ismail. Yo.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Pak Matoli di Sibolga. Pak Matoli, selamat dini hari ya, Pak. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Iya. Kopdes ya, menangani bansos. Yakin nggak, Bung Fajar, dengan jumlah kopdes ini direncanakan kena 83.000?
0: Iya, sekarang ini baru 35.000-an.
2: Ah, yakin nggak dengan personil SDM manusianya itu mereka selincah, setransparansi dan seakuntabel yang kantor pos lakukan, Timbara lakukan, atau ada kelompok-kelompok kooperasi itu sudah pernah berdiri membagikan itu, kan seharusnya begitu kan. Misalnya KSPI nelayan ya, di organisasi KSPI buruh nelayan itu aja dititipkan itu bansos, karena mereka yang punya data desil 1 sampai desil 2 yang miskin tadi kan Bung Fajar.
0: Yeah.
2: Maksud logikanya kan ini kan KOPDES ini sudah jadi overcrowded, apa dia tugas fungsi terlalu banyak, sementara masyarakat baru melihat paling fungsinya seperti warung sembako aja, terus subsidi aja, selalu ke overcrowded gitu loh. Sementara SDM manusia belum tentu, paling satu manajernya, bagian akuntansi atau tata niaga, selebihnya karyawan-karyawannya emang sudah spesial ahli tersertifikasi gitu. Belum tentu yang kemarin didiklat itu pun paling angkatan berapa itu pertama itu. Sekian puluh berapa ribu orang itu kan untuk satu unit kopdes misalkan. Jangan-jangan nanti masuk lagi orang-orang dalam mendapatkan itu. Sementara data statistik Kemensos dengan yang lain itu sampai sekarang pun muncul kopdes belum tuntas-tuntas juga.
0: Oke, baik.
2: Nah, jadi ini APBN yang mau dibagi loh, bansos gitu dari APBN.
0: Yeah.
2: Jangan sampai kita bebankan lagi ke kopdes yang memang baru balita, baru lahir dari, dari perut apa institusi. Tapi langsung tiba-tiba, nih kamu tugas sekalian ceplok uang APBN. Ya sama aja kita merugi kayak di zaman jahiliyah aja gitu. Padahal yang lain sudah pernah melakukan itu kayak kopras, apa namanya kantor pos, Himbara yang lain. Jangan lagi lah. Dan pengawasannya kedua, Bung Fajar. Adakah dilibatkan di dalamnya nanti KPK atau penegak hukum, pengawas internal eksternalnya atau masyarakat atau publik? Nggak ada kan, hanya di hutan gelap dia jadinya. Jadi udahlah, untuk topik hari ini nggak usah lah tupoksi bansos dikasih sama kopdes, karena mereka baru lahir gitu loh. Jadi kita jadi mundur gitu. Kita mau bantu Pak Prabowo supaya itu terbatasan, tapi kalau misalnya ini yang akan menjadi tetap nanti, saya pikir udahlah, terlalu overcrowded.
0: Baik. Terima kasih Pak Matoli. Jadi namanya juga uji coba ya. Akhir Agustus nanti kalau menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa akhir Agustus 2026 nanti akan beroperasi sekitar 35.000-an kopdes. Dan nantinya akan juga ada hasil tani. Dicontohkan misalkan jika petani harga panennya di bawah HET, di bawah 6.500, maka kopdes nantinya akan membeli sesuai dengan HET. Jadi petani tidak merugi. Misalkan masa paceklik, ada hama, ada kemarau seperti sekarang ini, kekurangan air sehingga produksinya menurun atau harganya jatuh di bawah 6.500, maka kopdes nanti akan membeli sehingga petani tidak rugi. Itu salah satu contoh dari hasil tani ya. Atau jagung gitu ya, atau hasil kalau di sekitar pesisir tangkapan nelayan, ikan gitu ya, atau udang dan lain sebagainya lah. Gambarannya sih seperti itu. Nah, tadi Pak Matoli menyoroti soal data. Ya, banyak juga menyoroti dari beberapa pakar, pengamat, perkoperasian juga mengatakan sebenarnya kalau untuk bansos itu permasalahannya bukan masalah manajerial penyalurannya, tapi lebih kepada tepat sasaran dari basis data. Nah, itu seharusnya harus dibenahi terlebih dahulu sehingga tepat sasaran. Tapi kita tidak tahu nih bagaimana mekanismenya nanti ketika menyalurkan di KDMP ini ya. Dari Pak Frans Dinias, selamat dini hari Pak.
3: Iya, selamat dini hari Bang Fajar.
0: Iya, silakan Pak.
3: Saya Frans Lauli, kawan mu dari Gunung Sitoli.
0: Silakan Pak Frans.
3: 21 dulu, 21.
0: Udah selesai Pak.
3: Jadi mengenai bansos melalui koperasi Desa Merah Putih itu.
0: Iya.
3: Itu sah-sah saja Bang.
0: Iya.
3: Nah, cuman yang kita pikirkan dalam hal itu kebanyakan itu Bang. Hah? Para pemodal-pemodal mereka yang apa? Membackup.
0: Misalnya apa nih? Pemodal tuh gimana? Contoh barangnya misalkan apa? Misalkan gas LPG 3 kg atau apa?
3: Ya, bisa jadi gas LPG atau apa. Jadi mereka yang apa? Seolah-olah mereka itu pelaku koperasi Merah Putih. Nah, itu yang
0: dikhawatirkan oleh Pak Frans.
3: Nah, itu dia. Karena apa saja yang bisa dilakukan di zaman-zaman yang agak edan-edan ini, Bang. Nah, kedua, Bang. Kebijakan... Ya, kita memang saya menyadari itu bahwa ada juga penerima bansos ini dari kalangan disabilitas. Jadi harus diberikan pengecualian itu.
0: Pengecualian gimana maksudnya?
3: Ya, pengecualian dalam bentuk apa pelayanannya lah.
0: Oh. Oke. Okay. Ah, diprioritaskan maksudnya apa, John?
3: Misalnya dalam kooperasi Desa Merah Putih itu ada di apa kan dibuat satu schedule
0: untuk hari ini khusus untuk para penyandang disabilitas untuk ambil bansos gitu.
3: Kemudian saya teringat dengan yang dikatakan Pak Ismail itu tadi. Biasanya kalau kita masuk kooperasi itu harus kita
0: anggota
3: mengikuti iurannya ya.
0: Anggota, kan? Anggota ada iurannya ya.
3: Anggotaan. Nah, yang dipikirkan di situ bagaimana penyandang disabilitas yang sama sekali tidak mampu.
0: Yang tidak mampu bayar iuran tapi gimana supaya bisa dapat barang murah ya, bansos maupun barang-barang bersubsidi itu kalau enggak mampu bayar iuran sebagai anggota koperasi maksudnya Pak Jor. Oke.
3: Pas itu, tepat itu Pak Bang Fajar.
0: Oke, baik kalau gitu. Terima kasih Pak John. Pak Paran, terima kasih. Selamat dini hari, salah. 21 Terima kasih Pak Frans. Ya, konteks 21 itu Piala Dunia kemarin ya. Biar pendengar tahu konteksnya. Bercandaannya Pak Frans dengan saya. 21. Nah, Pak John di Bengkulu. Ya, Pak John, selamat dini hari.
4: Iya, Bung Fajar.
0: Iya, silakan Pak John.
4: Oh, hanya menambahkan saja sama seperti Pak Ismail tadi. Jadi, bansos, nggak usah masuk anggota koperasi segala. Itu kan rata-rata yang menerima itu betul seperti kata Pak Pran tadi, sebagian penyandang disabilitas. Yang lansia jalan aja dia udah payah. Apalagi untuk bahasa anggota-anggota harus aktif, harus ada segala macam. Sudah itu, kalau sekedar penjualan saja, istilahnya barang-barang bersubsidi ya oke lah. Cuman jangan dicampur adukkan dengan bansos itu di sana. Tetap seperti biasa untuk bansos itu kan biasanya ke rekening masing-masing kan. Dan juga kalau setelah mereka menerima uang belum tentu larinya ke sana. Kadang-kadang sering aku dengar tuh kapanlah turun bansos ini, uang di sekolah anakku sudah 3 bulan menunggak. mau dilarikan ke sana, ada juga yang mau bayar hutang, belum tentu dia mau langsung dibelanjakan ke sana itu. Ya, itu kan istilahnya uangnya kalau sudah di tangan mereka itu, kalau diharuskan istilahnya ke kantor koperasi itu seolah-olah harus dijadikan, mau tidak mau harus dijadikan barang istilahnya kan.
0: Iya, iya, betul.
4: Padahal belum tentu mereka itu sudah di benaknya sudah, kita nggak bisa baca. Entah ada yang mau bayar hutang, ada yang mau apa kan. Kalau saya ya beda-beda tipis lah dengan Pak Ismail tadi. Yang ketiga juga. Ya kasihan juga pedagang-pedagang yang di pasar Bang Fajar. Sekarang ini saja mereka itu sudah mengeluh sepi sekali. Kalau ditambah disaing lagi dengan tuan, bisa sedikit membantu.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak John. Yo, selamat ini hari, salam sehat. Ya, itu pun juga disampaikan oleh peneliti Center of Economic and Law Studies Celios yang melihat bahwa Kopdes Kelurahan Merah Putih itu sebagai kanal penyaluran bansos dan barang-barang bersubsidi sebenarnya menggeser arti utama dari koperasi itu sendiri sebagai lembaga ekonomi rakyat yang embrionya lahir dari anggota, tiap anggota memutuskan mau usaha apa, menjual apa, barang atau jasa apa yang mau dilaksanakan di koperasi tersebut. Tapi kalau ini kan sifatnya top down dari pusat disalurkan ke koperasi tersebut. Sehingga ada istilahnya yang disebut oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, itu istilahnya tuh justru yang disebutnya tuh di depan media itu adalah sebagai kantor tunggal penyaluran berbagai bantuan sosial dan barang bersubsidi kepada masyarakat. Diksinya itu kantor tunggal, bukan sebagai sifat koperasi itu sendiri ya, untuk dari masyarakat itu. Tapi saya ingin tahu bagaimana pandangan Anda mengenai bansos yang disalurkan ke Kopdes Merah Putih, karena sekali lagi ini sebuah infrastruktur yang dibangun secara masif seluruh Indonesia yang dalam lingkup terkecil di masyarakat, desa. Dan awalnya memang dibuat itu skup desa, tapi kemudian diperluas kelurahan. Jadi namanya desa kelurahan, koperasi desa kelurahan Merah Putih. Pak Caswa di Brebes, Pak Caswa selamat dini hari Pak.
5: Selamat pagi Jaya.
0: Jaya.
5: Tapi ada gak jayanya Bung Fajar?
0: Apa?
5: Karena gelombang Pro 3 sekarang ke wilayah aku gak ada sama sekali. Oh. Ini.
0: Sejak kapan Pak?
5: Semenjak Piala Dunia selesai.
0: Oh, udah lama banget ya?
5: Iya, makanya kan saya kemarin sempat informasi dengan Bung Sabil.
0: Oh gitu. Pak Caswa ini mau monitor sekarang pakai apa?
5: Enggak monitor saya.
0: Jadi tahu topiknya nggak nih kita soal bansos yang disalurkan lewat Kopdes Merah Putih?
5: Iya, tahu dari Bung Sabil baru.
0: Oh, jadi nelfon dulu ke sini, jadi tahu topiknya gitu ya? Oke. Iya, baik.
5: Makanya cobalah.
0: Iya.
5: Para pihak yang terkait dibagusin kembali, maksudnya ini sama sekali nggak ada. Kecil pun nggak ada Bung.
0: Nggak ada ya. Oke, baik. Iya. Terima kasih informasinya ya. Silakan Pak Caswa.
5: Ini ke tema Bung Fajar ya. Bansos
0: mau disalurkan lewat Kopdes.
5: Iya, akan disalurkan dengan Gedung Merah Putih ya.
0: Koperasi.
5: Koperasi Merah Putih. Iya. Tapi saya mau nanya Bung Fajar.
0: Apa?
5: Kan kalau di wilayah saya kan
0: belum ada.
5: Belum selesai pekerjaannya itu.
0: Ya, kalau misalkan nih sampai bulan, kan awal rencananya itu kan di akhir Agustus ada percobaan penyaluran bansos kuartal ketiga itu melalui Kopdes. Kalau misalkan di daerah Pak Caswa dan juga pendengar lainnya masih belum berdiri Kopdes atau baru dibangun atau belum sepenuhnya selesai pembangunannya atau belum beroperasi walaupun udah jadi, maka penyaluran bansosnya tetap seperti biasa.
5: Tapi saya sih dulu pernah ya mendapatkan yang seperti itu dulu. Sekarang sih enggak sih, udah lama sekali.
0: Udah enggak dapat.
5: Enggak, cuma dulu doang. Dulu satu kali kalau enggak salah, dulu.
0: Jadi
5: orang tunanetra, Bung.
0: Iya, jadi pendataan lagi ya, soal pendataan ini ya.
5: Jadi kayak gini, Bung, usulan saya. Sebelum ini kan kebetulan kan di wilayah saya kan belum terjadi kantor koperasinya ya. Dua-duanya yeah. belum terjadi. Yeah. Udah berdiri tahu udah, cuman belum selesai lah.
0: Belum selesai, ya. Yeah.
5: Iya. Yeah. Tolong sebelum menjalankan yang seperti itu, data dulu kembali, terus pengawasan yang ketat, karena gini, Bung. Kalau tidak pengawasan yang ketat, ini kan orang-orang kaya, orang-orang sugi yang punya motornya 3, yang punya motornya 5. Ya, itu kan yang pakai emas mau mengambil uang yang seperti itu. Jadi kan enggak malu loh maksudnya. Harusnya kan setidaknya merendahkan diri kalaupun memang mempunyai benda-benda tersebut yang seperti itu. Intinya ngojek lah apa gimana lah, naik ngojek apa gimana.
0: Yeah, yeah.
5: Tolonglah ke pemerintah, harus didata kembali
0: data
5: yang terbaik, yang layak untuk menerima
0: bansos.
5: Terus nantinya, ya nantinya ketika koperasi Merah Putih udah berdiri, udah berjalan, karena kan ketahuan ini orang cacat, ini orang yang benar-benar miskin, kesini aja inilah, jadinya kan nantinya ketahuan.
0: Baik.
5: Jadi nantinya tepat sasaran, Bu.
0: Baik, terima kasih
5: usulan
0: Pak Caswa.
5: Saya itu seperti itu.
0: Oke, okay. Ya. Baik, terima kasih
5: jadi,
0: Pak Caswa.
5: Pendataan dulu sebelum ini biar enggak ada penyelewengan dan pengawasan yang ketat, Bu.
0: Pengawasan, saya catat. Terima kasih Pak Caswa. Yuk.
5: Seperti baik perbaiki ini ya,
0: Pak ya. Amin. Ya, terima kasih atas informasinya juga. Terima kasih pendengar, dan kita harus jelang warta berita terlebih dahulu.
6: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Kepala Badan Komunikasi atau Bakom RI memastikan pembangunan sekolah rakyat di Surabaya dan telah siap untuk beroperasi.
1: Kepala Bakom Republik Indonesia meninjau kesiapan operasional Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek Surabaya. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pembangunan sekolah berjalan sesuai target sehingga kegiatan belajar mengajar dapat dimulai pada awal Agustus 2026. Dalam kunjungannya, Muhammad Kodari menyampaikan optimismenya terhadap progres pembangunan Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek. Ia menilai secara umum pembangunan fisik telah menunjukkan perkembangan signifikan. Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek berdiri di atas lahan seluas 6,6 hektar yang sebelumnya merupakan area persawahan. Keberadaan sekolah rakyat ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan pendidikan berkualitas bagi anak-anak keluarga kurang mampu, khususnya kelompok desil 1 dan desil 2.
2: Alhamdulillah, kami sangat bangga. Saya yakin Bapak Presiden juga sangat bangga dan sangat terharu kalau melihat langsung perkembangan dari pembangunan sekolah rakyat ini, karena sekolah ini begitu luas. Di sini 5 hektar,
3: 6,6.
2: Totalnya 6,6. Kemudian gedungnya bagus-bagus, gedung sekolahnya bagus, gedung asramanya juga bagus, fasilitasnya juga bagus. Sekolah akan sangat menunjang, membahagiakan bagi pendidikan anak-anak kita, terutama dari kalangan yang kurang mampu ya.
1: Dari tinjauannya, ia menyampaikan fasilitas yang disiapkan di Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek Surabaya sudah cukup lengkap, mulai dari ruang kelas, asrama, masjid, gedung serbaguna, kantin, dapur, hingga lapangan olahraga. Sementara itu, peralatan laboratorium telah didata dan tinggal menunggu proses pengiriman. Sementara itu, Prapti Wardani, Kepala Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek Surabaya, menyampaikan, Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek Surabaya menampung total 370 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Dari jumlah tersebut, sekitar 270 merupakan peserta didik baru, sedangkan seluruh siswa berasal dari kota Surabaya.
4: Nanti tanggal 30 kita mendatangkan siswanya ya. Kemudian 31 sama 1 Agustus cek kesehatan gratis CKG sebelum masuk asrama. Kemudian baru nanti hari Senin itu mulai kegiatan MPLS, insya Allah ya, ini dari pusat akan dibimbing oleh Tarna dan Taruni.
1: Yang menambahkan saat ini kepemimpinan sekolah masih dirangkap untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Kedepan masing-masing jenjang akan memiliki kepala sekolah sendiri. Ermina melaporkan.

0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasman akan merevitalisasi sebanyak 200 sekolah di Sulawesi Selatan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan di sana.
1: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan menyebutkan 200 sekolah mendapat atensi dari 400 sekolah yang diusulkan ke pusat untuk mendapat bantuan revitalisasi. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Iqbal Najamuddin menjelaskan, saat ini sudah ada sekolah-sekolah yang sudah diperbaiki dan kondisinya lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dikatakan, 2025 lalu sudah ada 270 sekolah yang diperbaiki melalui program revitalisasi. Lanjut Iqbal Najamuddin, 200 sekolah yang sementara mendapat atensi ini dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Melalui program revitalisasi ini diharapkan anak-anak bisa belajar dengan tenang dan nyaman.
2: Harapannya memang kan sekolah harus bagus tuh supaya suasana anak belajar enak, tenang. Apalagi kan kita selalu disurvei lingkungan pembelajaran. Makanya program Revit ini sebenarnya saya kalau secara pribadi ya, itu bagus dilanjutkan karena kuantitasnya lebih banyak sekolah bisa dapat dengan penganggaran. Dan lebih pekerjaan juga bisa lebih terkontrol.
1: Iqbal Najamuddin menambahkan untuk sekolah di 3T ada beberapa daerah yang memang mendapat usulan perbaikan, di antaranya Kabupaten Pangkep, Selayar, Luwu Utara, Bone dan Toraja. Sementara itu salah seorang warga Fritz Wongkar menilai masalah sarana dan prasarana yang layak adalah hak dasar dari setiap peserta didik. Lingkungan belajar yang nyaman dan aman tentu sangat berpengaruh terhadap kualitas proses pembelajaran. Dikatakan permasalahan gedung sekolah yang rusak kemudian fasilitas tidak memadai tentu harus menjadi perhatian.
3: Itu sebagai masyarakat tentunya program revitalisasi sekolah ini perlu menjadi program yang berkelanjutan dan bukan hanya dilakukan dalam 1 atau 2 tahun anggaran. Nah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga perlu tentunya untuk bersinergi sehingga seluruh sekolah yang mengalami kerusakan itu, kerusakannya mungkin ringan atau berat, yaitu mungkin dapat ditangani secara bertahap sesuai skala prioritas.
1: Fritz menyebutkan banyak tantangan yang dihadapi dalam memperbaiki sarana dan prasarana dari satu sekolah. Bukan hanya memperbaiki gedung, tetapi juga memastikan fasilitas pendukung seperti laboratorium, perpustakaan, akses air bersih, sanitasi, serta sarana pembelajaran mengikuti perkembangan zaman saat ini.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

0: Kak, boleh tanya, ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
1: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
0: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
1: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
0: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya ya, Kak?
1: Betul banget, karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
2: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

0: Memori Kolektif Bangsa.
1: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923, yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
2: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dan kami juga sudah bersama dengan Ketua Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis atau Akses Suroto.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Suroto, jadi kalau tanggapan Pak Suroto tentang rencana pemerintah menyalurkan bansos lewat KDMP bagaimana?
2: Ya, itu ide yang bagus sekali. Artinya ini instrumental bisa mendukung masyarakat juga untuk aktif berkooperasi secara serius gitu.
1: Nah, ini kan kalau tahap pertama nanti kan uji cobanya kan masih himbaranya ataupun kantor posnya kan datang ke koperasi Desa Merah Putih atau buka agen begitu ya, Pak Suroto. Nah, itu kan belum krusial banget itu, Pak. Tahap kedua ini, Pak, nanti mereka akan sepenuhnya begitu menjadi penyalur. Nah, itu apa yang harus disiapkan oleh SDM Koperasi Desa Merah Putih kalau begitu, menurut Pak Suroto?
2: Ya, kan sekarang ini kan gere-gere itu kan banyak sekali masalah. Yeah. Bahkan untuk pengecekan kesehatan juga disiapkan kan sebetulnya. Hanya Menteri Kesehatan kemarin saya lihat di lonceng yang 1061 itu kan belum Menteri Kesehatan belum sampai ke tahap bagaimana mengirim nakesnya atau tenaga kesehatannya kan gitu. Nah, tetapi begini Mas, yang jelas dengan adanya kehadiran Bank Himbara dan kantor pos untuk mendatangi koperasi itu artinya bahwa koperasi ini juga berfungsi untuk mungkin nanti kedepannya juga bisa sama strategik dengan pihak Himbara dan kantor posnya sendiri, yang sebetulnya kantor pos ini kan sebenarnya banyak kantor-kantor yang bisa difungsikan nanti kantor-kantor mereka joining management gitu untuk logistik dan sebagainya kan, ini nanti kan ada distribution center dan sebagainya. Jadi kantor pos dan Himbara itu maksudnya disambungkan supaya mereka integrated dalam pelayanan kepada masyarakat yang ada di desa maupun kelurahan itu, Mas.
1: Ya, jadi SDM-nya tetap terjamin lah begitu ya, kalau ada integrasi seperti itu, begitu Pak Suroto?
2: Ya, ini kan BUMN, ini kan semua kan lembaga yang berada di bawah Jalan Tara kan gitu. Ya. Jadi komandantenya secara real itu sebenarnya kan Pak Presiden sendiri kan gitu. Ya. Artinya CEO umum ya, apa-apa. Kalau Pak Rosan itu sebagai pelaksana harian.
1: Jadi bukan hanya membuka cabang atau agen, tapi ada integrasi SDM begitu ya Pak, nantinya ke depannya ya, harapannya begitu ya.
2: Saya kira integrasi layanan itu yang paling penting.
1: Yang paling penting.
2: Bagaimana menghadirkan layanan kepada masyarakat, terutama ini kan sasarannya kalau bansos itu kan desil 1 sampai desil 4 itu yang paling krusial kan gitu, supaya mereka, ini kan masyarakat di desil 1 desil, sampai desil 4 ini kan, mereka ini kan kelompok bukan hanya rentan miskin, tapi memang juga punya dalam posisi misalnya kalau untuk sembako, beras SPAP dan sebagainya, minyak kita, itu produk-produk yang barang subsidi itu juga bisa nanti hadir di situ. Bantuan-bantuan sosial ini kan juga sebetulnya kan banyak Mas.
1: Yeah.
2: Makna dari bantuan sosial dan juga bantuan-bantuan pemerintah itu kan semua perintah Presiden di Ampres kemarin yang diamanatkan di hari kooperasi kemarin, terus kemudian diikuti dengan dua kali ratas menteri-menteri kan seperti itu.
1: Ya, nah ini kan nanti kedepannya kan otomatis akan makin menambah banyaknya pekerjaan dari kooperasi Desa Merah Putih kalau begitu ya, Pak Suroto ya. Nah, dari nanti tidak jalannya kooperasi akhirnya tidak terganggu, usaha lainnya juga berjalannya maksimal. Nah, itu bagaimana caranya menurut Pak Suroto kalau begitu?
2: Justru kehadiran kooperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini kan sebenarnya sebagai lokus untuk infrastruktur publik, infrastruktur sosial yang dipentingkan untuk tadi menyalurkan barang subsidi yang sudah ditegaskan dalam pasca ratas sama Pak Menko juga kan, terus kemudian barang-barang bantuan-bantuan termasuk bantuan-bantuan yang selama ini berserak itu kalau kita lihat fiskal

0: semacam one stop service gitulah.
1: Yeah.
0: Nah, sekarang ini kan modelnya kan model-model one stop service ini kan menjadi satu model bagaimana pelayanan itu menjadi efisien dan kemudian juga tidak salah sasaran, tepat sasaran, karena ini di level desa, jadi dia embedded atau dia melekat ke dalam komunitas itu, sehingga kontrol dari barang subsidi yang selama ini juga banyak yang menyimpang di atas harga HET atau harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah, misalnya termasuk bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, masyarakat langsung bisa mengontrol, karena di situ kan ada mekanisme koperasi yang merupakan mekanisme demokrasi, Mas.
1: Yeah. Nah, ini kan kita belum tahu secara detail atau rinci ya dari pernyataan Gus Ipul itu bagaimana nanti mekanismenya, kemudian juga pengaturannya, kan belum rinci nih Pak Suratan informasinya nih. Tadi kami tampung pendengar dari berbagai kalangan yang menyarankan agar tidak terburu-buru meskipun uji cobanya akhir Agustus, dimatangkan dulu begitu, jangan sampai nanti begitu pelaksanaan jadi agak terkendali di lapangan. Nah, itu bagaimana saran Pak Suratan soal itu?
0: Ya, saya kira itu alasan yang tidak berdasar itu sebetulnya disimulasikan kan bisa. Jadi misalnya kayak barang-barang bansos ini kan misalnya seperti beras SPHP apa segala macam ini kan tinggal mengalihkan stok dari gudang bulog misalnya kan untuk pengadaan ada di koperasi langsung terus kemudian atau distribusinya melalui jalur ketika MP ini. Terus kemudian untuk bantuan-bantuan sosial itu kan kalau tadi ada Himbara, ada PT Pos yang dihadirkan di situ, itu memang layanannya harusnya justru selengkap itu gitu, Mas. Dan tidak sulit, itu sebetulnya yang membuat wacana-wacana seperti itu sebetulnya itu ada. Saya membaca ini memang banyak pihak-pihak atau bahkan kementerian saya menganggap ini yang menguasai barang-barang subsidi, barang-barang bantuan sosial ini ada keengganan untuk mengalihkan ke sana gitu, Mas. Ini saya
1: harusnya integrasi dan koordinasi yang lebih baik begitu antar kementerian instansi agar berjalan begitu ya, Pak Suratan ya.
0: Itu apapun itu kan penyelenggaraan semacam barang subsidi apalagi sekarang ini kan sebetulnya banyak dikomersialisasi. Itu contohkan saja, Mas, itu misalnya gas melon barang subsidi itu kan harganya harusnya HET itu 16.000. Kalau di atas itu sebenarnya tindakan kriminal, itu sebenarnya mengkomersialisasi barang-barang yang harusnya diterima oleh masyarakat miskin tapi dikomersialisasikan. Saya lihat di lapangan itu misalnya selisihnya sampai 25.000 dibeli. Itu berarti kan ada 9.000 dikalikan dengan 3 miliar tabung gas itu 27 triliun itu.
1: Berarti begini Pak Suratan, akan ada pihak-pihak yang selama ini merasa diuntungkan dengan hal tersebut jika dilalui oleh Koperasi Desa Merah Putih harganya sesuai itu, mereka merasa dirugikan begitu ya, tidak dapat untung lagi begitu ya Pak Suratan ya. Itu ya mungkin banyak yang protes begitu ya.
0: Iya, itu ketegasan saya. Tapi masyarakat ini kan sekarang ini kan ombaknya masih misalnya udaranya belum segar karena memang Koperasi Desa Merah Putihnya juga dalam proses pembangunan gedung fisiknya. Jadi banyak kontra ini ya, narasi yang mungkin masih negatif. Tapi nanti kalau semua itu ditegaskan oleh Presiden dan Presiden juga berkomitmen untuk itu, selesai.
1: Ya, baik. Kalau begitu Pak Suratan, terima kasih banyak sudah bersama kami, Pak. Ketua Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis Akses Surato.
2: Catatan Peristiwa.
3: Setiap tanggal 30 Juli diperingati sebagai Hari Anti Perdagangan Manusia Internasional. Hari ini bertujuan agar memberikan peringatan kepada banyak orang bahwa praktik perdagangan manusia masih terjadi di muka bumi. Perdagangan manusia dilakukan biasanya dalam bentuk kerja paksa atau eksploitasi seksual. Korban ditipu, bahkan dipaksa melakukan pekerjaan yang tidak diinginkan. Meskipun bisa terjadi pada siapa saja, tetapi kenyataannya masih didominasi oleh korban perempuan dan anak-anak. Hingga akhirnya, PBB membentuk konvensi untuk pemberantasan perdagangan orang dan eksploitasi pelacuran orang pada tahun 1949 dan mulai berlaku pada tahun 1951, tanggal 30 Juli. Jambore Dunia Pramuka pertama adalah pertemuan atau Jambore yang diselenggarakan dari tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympia, London, Inggris. Sekitar 8.000 orang pandu dari 34 negara menghadiri Jambore tersebut. Salah satu acara dalam kegiatan ini adalah pengakuan peserta yang hadir terhadap Baden Powell sebagai pendiri kepanduan serta diakuinya Baden Powell

0: sebagai pemimpin kepanduan dunia.
1: Sampai kita akan bahas rencana pemerintah menyalurkan bantuan sosial melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Langkah ini diharapkan dapat mendekatkan layanan kepada masyarakat sekaligus juga memperkuat peran koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Nah, ini kenapa kebijakan ini kemudian akan dilakukan dan bagaimana juga nanti masyarakat bisa mengambil bansosnya di Koperasi Desa Merah Putih. Kita akan bahas soal ini ya, bersama dengan pihak pemerintah. Kemudian juga nanti kita akan wawancara juga dengan para pengelola koperasi juga seperti apa mekanismenya ya. Baik, kelihatannya kami sudah bersama dengan tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah, Hariko Wibawa Satria. Pak Hariko, sebenarnya dasar dari rencana pemerintah untuk menempuh kebijakan seperti ini apa ini, Pak Hariko?
2: Terima kasih, Mas Zaini. Jadi di negara kita ini ada 3 pilar usaha ya. Yang pertama perusahaan swasta, kemudian yang kedua BUMN, dan yang ketiga koperasi. Nah, sayangnya koperasi ini yang paling tertinggal. Kalau tidak ada dukungan penuh dari negara, dari pemerintah, maka koperasi ini tidak akan bisa tumbuh dan bersaing. Oleh karena itu, Presiden Prabowo memerintahkan seluruh kementerian, lembaga, badan, dan kita semua bergotong royong untuk membangun, menghidupkan, mengembangkan koperasi untuk pemerataan kemakmuran di seluruh desa, di pesisir. Nah, jadi upaya penyaluran bantuan sosial lewat Koperasi Desa Merah Putih ini salah satu bentuk gotong royong kita semua. Nah, jadi pemerintahan Presiden Prabowo melalui Kementerian Sosial dan lain-lain akan melakukan penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Kemarin Gus Ipul atau Menteri Sosial kita Pak Saifullah Yusuf sudah menyampaikan akan melakukan uji coba atau pilot projectnya penyaluran bansos lewat Koperasi Desa Merah Putih di 900 titik lokasi. Nah, itu nanti ada dua jenis bansos itu yang akan disalurkan, yaitu program Keluarga Harapan, kemudian juga bansos sembako yang bantuan pangan tunai itu loh. Nah, sekarang ini kan seperti disampaikan Gus Ipul kemarin sudah mulai proses penyaluran triwulan ketiga. Nanti akan kita lihat, kita simulasikan, akan dicoba dulu di 900 titik koperasi yang sudah siap beroperasi. Dan nanti yang akan melayani itu agen-agen dari perbankan. Nah, selama ini penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat itu dilakukan melalui Himbara atau PT POS. Nah, ke depan Kemensos akan mendekatkan akses pencairan ini ke tingkat desa melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Nah, uji coba ini tidak mengubah mekanisme peraturan yang ada. Nah, Bank Himbara, bank-bank itu akan membuka perwakilan atau agen di gerai-gerai koperasi itu. Sehingga data penerima manfaat tetap dipegang dan diproses oleh bank. PT POS tetap punya peran yang krusial, utamanya untuk masyarakat di daerah 3T. Dan penerima manfaat dengan kondisi khusus itu kan diantar ya, bukan dia yang ke koperasi, tapi PT POS yang mengantarkan, seperti untuk lansia, kemudian saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas, di mana PT POS bertugas mengantarkan bansos secara langsung ke rumah-rumah mereka. Jadi kembali ke awal tadi, ini semua dalam rangka penguatan koperasi Desa Merah Putih yang merupakan milik kita bersama gitu. Karena masyarakat juga baik sebagai pengurus, baik sebagai anggota, baik sebagai pengawas, ini milik kita bersama. Koperasi Desa Merah Putih ini, itu yang membedakannya dengan usaha-usaha lain kalau di, sehingga koperasi ini ya milik kita, hanya kita bersama punya masyarakat gitu.
1: Jadi nanti kalau untuk dicoba di 900 titik itu adalah koperasi yang memang sudah berjalan dan infrastrukturnya sudah siap begitu, Pak Hariko?
2: Ya, tentunya uji coba di 900 titik ini yang sudah siap. Jadi ada sekurangnya 4 rencana strategis dari Kementerian Sosial yang akan diintegrasikan, yang akan dimasukkan, yang akan dicocokkan dengan Koperasi Desa Merah Putih. Yang pertama itu Kemensos akan mendorong seluruh penerima manfaat bansos atau keluarga penerima manfaat bansos dapat menjadi anggota Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.
1: Ya.
2: Itu yang pertama. Kemudian produk-produk dari penerima manfaat itu bisa dijual di Koperasi Desa Merah Putih. Nah, kemudian yang ketiga, tadi yang kita obrolkan, penyaluran bansos secara bertahap akan dilaksanakan di Koperasi Desa Merah Putih. Kemudian belanja kebutuhan-kebutuhan pokok itu bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat Koperasi Desa Merah Putih di tempat tinggalnya masing-masing. Jadi sekarang tadi yang Mas Zaini tanyakan itu, jadi per 19 Juli 2026 kemarin, progres pembentukan Koperasi Desa Merah Putih terus menunjukkan perkembangan. Sekitar 83 ribuan lebih itu sedang berbadan hukum. Kemudian 16.868 gerai itu sudah selesai dibangun. Sedangkan 18.521 dalam proses pembangunan. Jadi banyak yang sudah dicapai dalam 20 bulan pemerintahan Presiden Prabowo. Ya.
1: Pak Hariko, ini nanti kan untuk yang tahap keduanya kan memang betul-betul Koperasi Desa Merah Putih lah yang akan menjadi penyalur, tidak lagi Himbara ataupun PT Pos buka agen, kan begitu ya Pak Hariko ya. Nah, sejauh ini untuk sinergi antar lembaga mempercepat regulasinya sampai di mana itu Pak Hariko?
2: Nah, tadi sudah sesuai itu, pemahaman kita sama.
1: Ya.
2: Jadi pada tahap yang kedua, nanti seperti yang Mas sampaikan tadi, Mas Dhani sampaikan tadi, akan langsung disalurkan oleh Kopdes. Akan tetapi khusus yang saudara-saudara kita yang berkondisi khusus tadi, tetap dari PT Pos ya.
1: Yang datang ke lokasi begitu ya, kondisi khusus masyarakat ya.
2: Okay. Nah, ini tentu sedang dikoordinasikan, dikomunikasikan secara cepat sehingga betul-betul bisa dilaksanakan secara tertib. Tentu kita berpedoman dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Jadi Presiden Prabowo itu pernah menyampaikan dikaji, diteliti, jangan terburu-buru. Namun konteksnya saat itu untuk program makan bergizi gratis. Sama halnya dengan Kopdes ini, konsep prinsipnya juga seperti itu. Harus cepat, harus progresif, namun harus dikaji aturannya sehingga dalam pelaksanaannya nanti betul-betul lancar. Dan memang kalau kita lihat proses perjalanan Kopdes ini luar biasa ya, kritik-kritik, saran dari masyarakat. Ada yang bikin video-video lucu dan lain sebagainya, mengkritik. Tapi itu kita sangat bersyukur ya. Tidak ada istilahnya kebencian lah, lebih kepada kritik-kritik agar koperasi ini betul-betul
1: bisa lebih baik lah ke depannya begitu ya.
2: Baik, gitu.
1: Oke, Pak Hariko.
2: Memang tidak mudah ini.
1: Ini saya tampung tadi pendapat-pendapat pendengar kita juga ya pagi ya sebelum kita wawancara. Ya. Mungkin ada dua hal yang bisa saya sampaikan ke Pak Hariko. Yang pertama, permintaan dari masyarakat adalah jangan sampai nanti dana yang diterima oleh masyarakat itu tidak tepat sasaran. Yang kedua, ada potongan-potongan. Nah, itu bagaimana pengawasan itu? Satu, itu bagaimana Pak Rik menjawab itu? Kekhawatiran seperti itu.
2: Ya. Jadi itu uang rakyat harus betul-betul sampai sepenuhnya. Jadi gini.
1: Ya.
2: Kalau ada penyelewengan, kalau ada pemotongan, siapapun yang melaporkan itu adalah pahlawan kita.
1: Ya.
2: Dan Presiden Prabowo di depan ulang tahun Polri, di depan para aparat penegak hukum, sudah menyampaikan orang-orang yang benar itu harus merasa aman, kemudian orang-orang yang bersalah harus diproses secara hukum. Kemudian Presiden menekankan laporan-laporan dari masyarakat kita, terutama masyarakat kita, saudara-saudara kita, yang katakanlah tidak punya akses atau apa segala macam itu yang harus diprioritaskan. Nah, yang pertama gunakan saluran resmi pengaduan. Namun kalau belum ada respon, sampaikan di media sosial. Nah, pastikan informasi-informasi yang kita sampaikan itu sesuai dengan fakta di lapangan. Nah, kalau kita melaporkan satu penyelewengan, satu kasus dugaan korupsi, itu sesungguhnya kita tidak hanya memperbaiki di titik itu saja,
1: yeah.
2: Tapi ketika itu didengar, diberitakan oleh media, itu juga akan memperbaiki di daerah-daerah lain atau memberikan peringatan kepada daerah-daerah lain,
1: yeah.
2: Jadi sekali lagi, jangan ragu-ragu, Presiden sudah terus-menerus menyampaikan, bahkan Pak Presiden Prabowo yang hampir di setiap pidatonya dia menyampaikan masalah-masalah markup anggaran, kebocoran anggaran yang sampai 15 ribu triliun, masalah-masalah tengkulak, kemudian masalah-masalah yang merugikan petani dan konsumen.
1: Ya.
2: Pak Prabowo juga sering menyampaikan tantangan-tantangan kita. Jadi kita sebagai masyarakat juga jangan ragu menyampaikan hal-hal tersebut.
1: Ya.
2: Kita tidak boleh sungkan atau tidak enak menyampaikan satu kesalahan atau satu masalah, karena tujuan kita kan ingin memperbaiki.
1: Ya. Pak Rik, satu lagi ya. Selama ini kan untuk bantuan pangan non-tunai atau BPNT bagi keluarga penerima manfaat KPM itu kan mereka menggesek kartu elektronik mereka itu kan untuk ditukar dengan pangan ya, Pak Rigo ya, di Inarong ataupun juga di pasar tradisional dan warung sembako yang bisa juga atau ditunjuk begitu ya. Nah, ada kekhawatiran dari masyarakat begini, kalau nanti semuanya dilakukan oleh koperasi Desa Merah Putih di mana mereka harus menukar sembakonya di sana, lalu bagaimana ya nasib warung-warung sembako, pasar tradisional dan juga yang lainnya. Nah, ini mungkin permintaan mereka harus diperhatikan juga oleh pemerintah, itu bagaimana? Pak Rico juga menjawab kekhawatiran itu.
2: Ya, tentu ini bagian dari aspirasi yang sangat penting yang disampaikan oleh masyarakat. Oleh karena itu, kita optimis dari Kementerian Sosial maupun dari Kementerian Koperasi tentu akan memikirkan hal ini,
1: ya.
2: Karena pada intinya adalah kehadiran dari Koperasi Desa Merah Putih ini akan bersinergi dengan pihak manapun dan tidak dalam posisi merugikan atau mengancam pihak lain,
1: ya. Kan?
2: Apalagi itu warung-warung dari saudara-saudara kita yang memang ada yang baru memulai usaha atau ada yang memang sepenuhnya hidupnya maupun hidup keluarganya turun-temurun dari usaha. Itu tentunya bagian-bagian dari bahan-bahan,
1: ya.
2: Masukan-masukan untuk membuat satu keputusan yang bijaksana. Jadi, terima kasih sekali ini masukannya dari Pak siapa itu?
1: Banyak banget pendengar kita, Pak Rico. Ada sekitar 16 orang tadi yang sudah masuk menyampaikan aspirasinya juga.

0: Ya, itu tadi ya, respon dari pemerintah menghadapi kekhawatiran bagi UMKM atau pelaku usaha kecil yang berada di sekitar Kopdes atau yang berada di desa-desa. Ada kekhawatiran soal nantinya akan sepi pembeli karena beberapa komoditas yang biasa dijual itu nantinya akan terpusat di Kopdes. Itu pun di senada disampaikan oleh Center of Economic Law and Studies atau CELIOS yang melihat bahwa koperasi ini kalau nantinya semuanya terkonsentrasi di sana akan ada dampak ikutannya, bahwa pintu tunggal distribusi berbagai barang subsidi dan juga bansos dikhawatirkan akan menimbulkan sistem monopoli. Setidaknya ada tiga. Pertama, monopoli distribusi karena pelaku usaha lain kehilangan akses terhadap komoditas utama yang biasanya mereka jual, kan seperti gas LPG 3 kg, lalu juga hasil tani, hasil nelayan, lalu juga hasil bansos dan lain sebagainya. Kalau bansos mungkin nggak terlalu ya, karena untuk warung-warung dan lain sebagainya tidak menyalurkan bansos. Tapi untuk komoditas yang bersubsidi ini juga ada kekhawatiran di situ. Lalu kemudian ketika semua terkonsentrasi di koperasi, maka ada monopoli pembeli. Artinya masyarakat terpaksa harus mencari kebutuhan itu ya di Kopdes. Tapi poin positifnya adalah ketika semuanya terkonsentrasi di Kopdes, harapannya itu malah menjadi sumber utama kekuatan ekonomi di desa dan kelurahan. Sumber utama putaran ekonomi di desa dan kelurahan. Uji cobanya nanti di akhir Agustus. Tidak semua koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang akan diuji cobakan. Sekitar ada 900 unit yang akan diuji cobakan terlebih dahulu. Tanggapan Anda silakan. Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Dasrun silakan.
1: Halo, selamat demi hari, selamat pagi.
0: Selamat ini hari.
1: Suaranya nyenengan kok jen
0: aduh. Ya, silakan Pak Dasrun, terima kasih Pak Dasrun. Silakan Pak.
1: Ini tadi kan Pak Riko sendiri bilang seandainya nanti ada yang menerima bansos, seandainya ada potongan itu harus dilaporkan.
0: Dilaporkan, gitu, ada ya. Tidak ada penyelewengan.
1: Ya. Seandainya saya ikut menerima kok tidak sesuai
0: besarannya,
1: jatahnya itu, ya itu butuh lapor saya ya.
0: Ya, termasuk itu. Jadi tidak sesuai dengan besaran yang harusnya diterima. Ya,
1: misalkan ya. Nerimanya misalkan 5.400.000 kok nerimanya cuma 5 juta, itu betul-betul.
0: Iya, nanti saya harus disampaikan dulu informasinya dan juga di cross check lagi besarannya sebenarnya berapa, bisa dilaporkan.
1: Iya ya, ya cuman menurut saya seperti itu. Saya betul-betul merasa terima kasih Mas Wajar. Assalamualaikum.
0: Oh, salam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, itu aja. Bu Indra di Cirebon, halo, selamat ini hari Bu.
2: Selamat ini hari Bung Fajar dan Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Indra.
2: Ini tadi saja narasumber sudah mengatakan bahwa usaha negaranya ada tiga macam ya Bung Fajar ya. Nah ini koperasi kita tahu dasarnya dari rakyat, dari anggota.
0: Oleh anggota, untuk anggota. Anggota.
2: Nah, berjalannya kalau dikatakan polemik ya ini kok jadi tumpang tindih begini begitu. Jadi memang tujuannya sih tepat sasaran ya. Tidak ada dari dulu juga waktu oleh Pak Jokowi digelontorkan dana desa 1,5 M itu ya, itu tujuannya untuk langsung kepada rakyat tanpa terpotong sana sini kemudian, tapi ya tidak berjalan juga. Nah iya, ini dicoba demikian. Sekarang kita berharap pada kooperasi, ya. Mudah-mudahan dari segala pengalaman ini kooperasi Merah Putih belum kelihatan gebrakannya,
0: yeah.
2: Ini aja mudah-mudahan nanti tepat sasaran. Tapi kita juga berharap jangan-jangan nanti malah kepala koperasi ini mengundurkan diri. Apa yang harus dilakukan? Itulah yang bisa disampaikan Bung Fajar.
0: Iya.
2: Kita selalu berharap untuk Indonesia ini supaya lebih baik.
0: Amin. Ya.
2: Terima kasih.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain silakan ya di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI. Beberapa catatan dari berbagai pakar dan juga narasumber kami juga pada sesi pagi tadi, utamanya soal pengawasan, ya, lalu juga jangan sampai menimbulkan konflik kepentingan apabila misalkan nanti pengurus koperasi kan memang ditaruh di setiap kopdes, koperasi desa kelurahan Merah Putih sudah melalui pelatihan-pelatihannya. Itu jangan sampai ada konflik kepentingan seperti mempunyai kewenangan memverifikasi data penerima bantuan atau bahkan mempunyai kewenangan menambah data penerima bantuan atau mengurangi data penerima bantuan atau mengurangi besaran penerima manfaat, misalkan harusnya dapat beras 5 kilo lalu kemudian jadi 3 atau 2,5 kilogram gitu ya. Harus ada pengawasan sehingga itu tidak terjadi. Jadi pengawasan ini akan sedikit tentu saja sedikit banyak membutuhkan bantuan dalam tanda kutip ya, partisipasi publik terutama masyarakat sekitar. Supaya, karena kalau ditaruh pengawas-pengawas di Kopdes yang jumlahnya targetnya itu sampai berapa, sekarang ini mungkin targetnya itu sampai 35 ribuan di akhir tahun, itu kalau menambahkan pengawas-pengawas itu terlalu banyak ya. Tapi kalau bantuan partisipasi publik untuk pengawasan, kemungkinannya mudah-mudahan meminimalisir, bukan hanya meminimalisir tapi nggak ada penyimpangan lah. Dan tadi sempat disinggung juga oleh pendengar-pendengar kita di sesi yang pertama ini soal pendataan. Sebenarnya juga itu juga menjadi salah satu garis bawah dari beberapa perbincangan-perbincangan dengan berbagai narasumber ya tentang data. Sebenarnya kalau bicara soal bansos, urgen utama ya, prioritas utama yang harus diperbaiki adalah pendataannya terlebih dahulu. Karena tentu saja untuk kategori orang yang berhak dan yang tidak berhak itu dinamis. Pertama ada yang meninggal dunia mungkin, jadi harus ada pendataan baru lagi. Atau yang tadinya sudah menerima bantuan sosial kemudian naik kelas, sudah sukses sehingga tidak berhak lagi untuk mendapatkan bantuan sosial. Atau kebalikannya, kelas menengah yang dengan berbagai faktor kemudian akhirnya turun kelas. Turun kelasnya itu akhirnya menjadi masyarakat tergolong miskin atau bahkan miskin ekstrim. Dan tentu saja itu ada update-nya, karena data itu sangat dinamis sekali. Pembaharuan data itu menjadi hal yang penting sehingga dana dari masyarakat ya melalui APBN ini, kan dari pajak masyarakat ya, kembali ke masyarakat tetapi kepada masyarakat yang benar-benar tepat sasaran, yang benar-benar membutuhkan. Itu salah satu poin pentingnya. Tapi kemudian sekarang kita bicara soal mekanisme penyalurannya. Ya, ini yang kita bahas nih. Mekanisme penyalurannya. Kalau dulu kan mungkin di PT Pos Indonesia ya, di Bank-Bank Himbara. Nah, ini nantinya kalau mau di kelurahan desa apa namanya? Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini nantinya akan ada kerjasama juga dengan PT Pos mungkin dengan PT Bank Himbara untuk membuka outlet ya, menaruh petugas-petugasnya di sana gitu ya. Sehingga tidak perlu bolak-balik mondar-mandir, jadi satu pintu. Jadi gak perlu ngongkos, gak perlu capek. Jadi harapannya itu karena ada di desa dan di kelurahan, dekat dengan masyarakat. Pak Mulyadi di Banjarmasin. Pak Mulyadi, selamat dini hari, Pak.
3: Selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Ya, selamat dini hari, silakan, Pak. Salam sehat. Salam sehat juga, silakan, Pak.
3: Ya, Bung Fajar, saya sih setuju aja ya. Pansos lewat koperasi Merah Putih. Cuma.
0: Oh, ada cumanya.
3: Ini, iya, saya tanya. Saya tanya, apa cuma lewat pemberian bansos saja lewat apa koperasi, apa penerima bansosnya juga harus jadi anggota koperasi?
0: Iya, itu pertanyaan mendasar ya.
3: Iya, itu apa cuma menerima aja atau
0: harus jadi anggota dulu baru bisa harus ngambil?
3: Jadi anggota, iya gitu.
0: Iya.
3: Itu yang saya pikir itu tadi.
0: Iya, tapi secara mekanisme sifat koperasi, ketika ada transaksi jual beli, itu biasanya hanya anggotanya aja. Kalau yang bukan anggota, harganya berbeda, agak sedikit lebih mahal. Bisa beli, tapi harganya sedikit lebih mahal. Tapi kalau konteksnya bansos, sepertinya sih nggak perlu jadi anggota kalau bansos ya. Oh, karena kan ya, itu kan adalah program pemerintah untuk memberikan ya, bukan jual beli di situ, memberikan. Ya, ya, ya. Nah, kalau misalkan mau beli sembako nih, misalkan beli beras subsidi, minyak kita atau apapun itu, nah ya, ya, harapannya itu kalau anggota harganya HET, bahkan marginnya untungnya itu ya paling cuma 50 perak gitu. Tapi kalau untuk saya nggak anggota koperasi, beli di sana mungkin bedanya 500 atau 1000 ya, karena koperasi juga butuh untung gitu kan.
3: Iya, iya. Ya itu yang saya pikirkan, itu aja Bung Fajar.
0: Oke,
3: terima kasih.
0: Oh, itu aja. Iya. Pak Mulyadi termasuk yang dapat bantuan enggak sih?
3: Enggak
0: ya.
3: Enggak.
0: Ya, tapi harapannya walaupun enggak dapat bantuan tetap ikut mengawasi ya juga nantinya ya.
3: Iya, boleh.
0: Pak Mulyadi di daerah Pak
3: mau ikut koperasi mungkin.
0: Oh gitu. Pak Mulyadi di Banjarmasin ya, di daerah Pak Mulyadi udah ada belum kopdes?
3: Koperasi ada, cuma agak-agak jauh.
0: Bukan ini yang saya tanya tuh kopdes.
3: Belum.
0: Kopdes Merah Putih.
3: Saya belum. Ya.
0: Kopdes Merah Putih
3: ya,
0: maksudnya.
3: Koperasi Merah Putih ya.
0: Oh, ada, kalo cuma jauh.
3: Jauh, agak jauh. Yang Merah Putihnya, yang di dekat, yang di dekat ini 100-200 meter ini koperasi lain.
0: Koperasi yang sudah berdiri lama.
3: Iya.
0: Oh, beda.
3: Koperasi swasta mungkin.
0: Swasta. Oke, okay. Yeah. Tapi kalaupun berdiri nantinya mau ikut jadi anggota, Pak Mulyadi?
3: Yang Merah Putih, iya.
0: Mau ya?
3: Iya.
0: Yeah. Alasannya apa?
3: Justru itu saya tunggu di dekat kelurahan sini, baru saya ikut. Kalau agak jauh bingung.
0: Oh, gitu. Alasannya apa nih? Yeah. Kenapa tertarik ikut menjadi anggota koperasi?
3: Ya, enggak, yang bantu-bantu aja Bung Fajar.
0: Oh, kok bantu? Kirain mau menerima manfaat dari jadi anggota koperasi supaya dapat barang-barang murah. Oh, enggak. Oh, niatnya bantu. Oke. Baik, menarik. Ya, terima kasih, Pak Mulyadi.
3: Ya, merdeka.
0: Ya. Sebentar.

Jadi kalau dari pidato yang disampaikan oleh Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menggunakan diksi kantor tunggal, Kopdesnya itu menjadi kantor tunggal secara terpusat untuk program-program pemerintah. Nah, istilah ini menjadi menarik juga nih, karena sejatinya kalau koperasi itu kan bukan top down ya, dari atas diinstruksikan apa yang harus dilakukan oleh koperasi bidang jasa atau barang. Tapi sebenarnya kalau sejatinya secara rohnya koperasi itu kan dari anggota oleh anggota untuk anggota. Mereka menentukan mau usaha apa, apakah simpan pinjam koperasinya atau barang-barang tertentu, barang ataupun jasa gitu ya. Itu dari rapat anggota koperasinya. Bahkan untuk pengurusnya itu dipercaya, dimusyawarahkan oleh anggotanya. Kalau ini kan bedanya top down ya, ditaruh nantinya para pengurus-pengurusnya. Yang kedua adalah kalau dari apa yang disampaikan oleh Menko Bidang Pangan Zulhas, diksi yang digunakan itu adalah kantor tunggal menjadi penyalur bansos dan juga barang-barang bersubsidi. Bantuan sosial mulai dari program keluarga harapan, bantuan tunai untuk masyarakat desil 1 dan 2, bantuan pangan, beras SPHP, bantuan alat pertanian, hasil pertanian, gas 3 kg, LPG 3 kg, pupuk bersubsidi, dan juga ada kalau jasanya itu kredit bersubsidi nantinya. Kalau ada petani yang hasil tanamnya itu menurun ataupun harganya di bawah HET, koperasi bertindak di situ agar tidak merugi petaninya. Pokoknya belinya di angka 6.500 lah minimal. Kalau lebih akan lebih baik. Ataupun jagung ataupun hasil tangkapan nelayan ya, barang-barang laut ya, komoditas laut. Lalu juga sekitar 35.000 lebih koperasi ditargetkan siap beroperasi tanggal 31 Agustus 2026. Serat bukan akhir Agustus tapi tanggal 31 Agustus. Kalau dari Menko Pangan Zulkifli Hasan ada 35.000 lebih koperasi ditargetkan akan beroperasi. Sehingga meskipun ada 35.000-an lebih akhir Agustus, nantinya kalau enggak salah hanya uji cobanya itu hanya 900 unit yang akan dilakukan uji coba. Jadi enggak, mungkin enggak semua Kopdes terlebih dahulu ya akan memberikan ataupun menjadi penyalur bansos ataupun barang-barang subsidi nantinya. Ya kita pantau saja, kita tunggu bersama. Semoga ini justru akan mendekatkan masyarakat kepada koperasi dan juga menggerakkan. Jadi fondasi utama untuk menggerak ekonomi di desa-desa. Harapannya seperti itu, sehingga masyarakat yang di sekitar yang mau nelayan, mau petani, mau peternak, mau apapun itu ya, yang hasilnya itu bisa dibeli oleh koperasi dengan harga yang menguntungkan. Untuk margin keuntungan, margin untuk dijual ke anggotanya itu tipis, tidak terlalu tinggi harganya, sehingga bisa menjaga stabilitas harga dan juga daya beli masyarakat, terutama untuk anggotanya. Dan juga menopang ekonomi desa di lainnya, tidak mematikan usaha-usaha seperti pasar tradisional yang biasa jual sayuran, jual ayam, jual ikan dan lain sebagainya itulah. Sehingga tidak, sama-sama saling menguntungkan. Dan terutama untuk masyarakat di desa. Saya Fajar Nugroho.

0: Dari Beda Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Penyakit infeksi saluran pernafasan atau ISPA di Kalimantan Selatan hingga Juli 2026 menjadi 7.900 kasus. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
1: Kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Provinsi Kalimantan Selatan meningkat tajam akibat kualitas udara dampak kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, hingga Juli 2026 tercatat sebanyak 7.995 kasus ISPA. Angka tersebut meningkat hampir dua kali lipat dibanding periode yang sama pada tahun 2025. Wilayah dengan jumlah kasus tertinggi meliputi Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar, yang juga menjadi daerah terdampak kabut asap dalam beberapa pekan terakhir. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan, Dr. Diyadudin, mengatakan penurunan kualitas udara akibat karhutla menjadi salah satu faktor yang memicu peningkatan kasus gangguan saluran pernapasan.
2: Sampai tanggal ini, triwulan 2 ini, terjadi peningkatan sudah kasus ISPA. Dan peningkatannya itu lumayan, dua kali lipat dibandingkan tahun kemarin. Jadi ya, kita anggaplah sudah bahwa karhutla sudah mulai mempengaruhi kesehatan masyarakat, khususnya
3: dari Banjar.
2: Jadi ada peningkatan.
1: Sebelumnya Polsek Banjarbaru Utara membagikan masker gratis kepada pengguna jalan. Aksi ini dilakukan sebagai upaya melindungi masyarakat dari dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
4: Karena saat ini sudah masuki ramalan BMKG, yaitu musim El Nino Godzilla, yaitu yang musim kemarau. Jadi beberapa hari ini sudah ada turun kabut asap sehingga mengganggu pernapasan maupun penyakit ISPA, sehingga kita membagikan masker kepada pengguna jalan.
1: Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang yang turun dalam dua hari terakhir di sejumlah wilayah seperti Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru mulai membantu proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Meski demikian, pemerintah mengingatkan masyarakat tetap waspada karena potensi munculnya titik api masih cukup tinggi selama musim kemarau berlangsung.
0: Demikian Warta Berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Nah, waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
1: Aku bawa gado-gado.
2: Aku ayam betutu Bali.
3: Bubur Manado, Jo.
1: Eits, jangan lupa berdoa dong.
2: Tapi aku berdoanya beda loh.
0: Aku juga. Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
1: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
0: Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa.
4: Semangat toleransi, aksi nyata, bela negara.
5: Salam bela negara.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Lagi KPK OTT Kepala Daerah, nanti kami akan membahas atau memperbincangkan hal ini bersama dengan Ketua Pusat Studi Antikorupsi Universitas Bandar Lampung atau UBL, Zainuddin Hasan, yang sudah tersambung bersama kami. Pak Zainuddin Hasan.
2: Mas Rudy.
1: Iya, apa kabar? Kabar baik, Pak ya?
2: Alhamdulillah, Mas Rudy. Iya.
1: Kami prihatin, Pak ya, kembali KPK melakukan OTT terhadap Kepala Daerah. Kalau dari kajian yang dilakukan, Pak, kenapa, Pak? Hal seperti ini atau dugaan tindak pidana korupsi kepala daerah terus berulang, Pak, setiap tahun?
2: Iya, ini memang perlu ada evaluasi ya, mulai dari KPK-nya sendiri, kemudian mulai dari kepala daerahnya sendiri, ya, bagaimana pemberantasan dan penjagaan tindak pidana korupsi itu sendiri. Artinya, hal ini kan memang sudah sangat sering terjadi ya, bahkan tahun ini KPK sendiri sudah 12 orang 12. Yang di OTT oleh KPK ya, dan memang menurut catatan dari Jawa Tengah ya sudah ada 5 orang. Artinya hal ini akan terus terjadi, hal ini akan terus terjadi apabila tidak ada evaluasi dan strategi yang baru ya, yang dilakukan oleh KPK ya, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi atau aparat penegak hukum lain dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Gitu. Karena memang menurut penelitian ya, atau sudah menjadi jamak diketahui banyak orang bahwa yang namanya kepala daerah itu tidak bisa, tidak 100% benar-benar bersih sebenarnya. Ini okay. kita lihat praktek. Kenapa? Karena sistem ya. Sistem di kondisi ya, yang membuat kepala daerah itu tidak bisa benar-benar bersih dari tindak pidana korupsi. Artinya mulai dari pembenahan sistemnya, rekrutmennya, kemudian termasuk upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi itu sendiri. Artinya kalau memang mau dicari celahnya, ya selalu ada saja pelaku kepala daerah itu bisa saja ditetapkan sebagai tersangka ataupun di OTT. Artinya hal ini akan terus-menerus akan terulang apabila memang evaluasi dan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsinya selalu sama tahun berulang. Artinya KPK ini sudah kurang lebih sudah 23 tahun ya, Desember 2003 berdiri, sudah ada ratusan mungkin kepala daerah yang di OTT sejak berdirinya. Dan kalau tidak ada evaluasi yang benar-benar ya, kemudian tidak ada celah strategi ya, pencegahan dan pemberantasan korupsi itu tidak dilakukan satu hal yang berbeda, maka saya pikir ini tidak akan banyak berubah ke depannya. Dan itu yang penting ya. Yang pertama adalah yang saya selalu sebutkan, yang pertama adalah kalau dia masuk ke dalam upaya pemberantasan, itu bagaimana ada efek jera. Efek jera itu kita lihat dari hukuman yang diterima oleh pelaku tindak pidana korupsi ya. Rendah tingginya hukuman ya, ini kita lihat dari ancaman, sehingga menimbulkan jera tidak seorang dalam hal ini misalnya kepala daerah atau orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian yang kedua adalah selain efek jera adalah bagaimana upaya pemulihan kerugian negara itu.
1: Oke, recovery asetnya
2: terkait
1: ya.
2: Dengan bagaimana aset-aset para koruptor itu benar-benar disita sesungguhnya, karena memang banyak sekali dan sampai dengan saat ini pelaku tindak pidana korupsi itu ketika dia bebas, mereka masih kaya raya, mereka masih bisa berkuasa, bahkan di dalam ketika mereka menjalani hukuman menjadi narapidana itu sudah menjadi rahasia umum, mereka bisa ada ya yang keluar kemudian membayar sebuah sejumlah apa namanya fasilitas di lembaga pemasaran dan seterusnya. Ini ini yang menjadi harus evaluasi dan akan menjadi langkah ke depan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, sehingga apa yang selama ini terjadi tidak terulang. Nanti bulan depan ketangkap lagi kepala daerah. Nanti 2 bulan lagi atau 2 minggu lagi kepala ketangkap lagi dengan pola-pola yang serupa, jual beli jabatan, proyek dan seterusnya. Ini yang menurut saya yang menjadi bahan konsen ya penelitian kami di Pusat Studi Anti Korupsi.
1: Oke, selama ini berarti apa yang ditemukan Pak dari sisi kajiannya, apa titik yang menjadi titik kerawan tindak pidana korupsi yang paling sering muncul di tingkat pemerintahan daerah ini, Pak?
2: Ya, yang pertama itu dari mulai sistem ya, mulai dari rekrutmen kepala daerahnya, kemudian sistem pada saat politiknya, kemudian ketika upaya terjadinya tindak pidana korupsi itu terjadi, tidak ada efek jera, itu menjadi sebuah akumulasi yang membuat ya akan selalu ada, itu akan selalu terjadi. Bahkan kalau memang mau, minggu depan pun ada lagi yang ketangkap, memang KPK-nya mau kan. Karena apa? Memang sudah sistemnya membuat seperti itu, budaya politik yang mahal, kemudian pencalonannya harus membayar perahu yang sangat mahal, biaya politik yang tinggi, kemudian sistemnya yang membuat kadang-kadang kepala daerah itu bermain gitu. Jadi memang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa memang harus ada evaluasi ya, artinya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia ini. Agar apa? Agar nanti 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau mungkin 1 minggu, 2 minggu yang akan datang, hal ini tidak terulang hal yang sama terus-menerus. Artinya, saya yakin pasti KPK sudah ada data ya, di kepala-kepala daerah mana saja yang diduga, kemudian pemerintah mana saja yang terkait dengan bagaimana tingkat korupsinya. Bukan maksud apa, artinya yang namanya OTT ini bisa saja setiap minggu terjadi gitu. Artinya apa? Bahwa memang sistem politik kita itu yang harus kita perbaiki. Kemudian yang kedua adalah efek jera tadi, bagaimana supaya pelaku tindak pidana korupsi itu tidak mengulangi perbuatannya lagi. Karena kan dalam sebuah sistem pidana itu kan ada, selain mencegah orang melakukan tindak pidana, yang kedua adalah bagaimana supaya orang yang melakukan itu tidak mengulanginya lagi, atau orang yang sudah pernah melihat ya, misalnya seorang terpidana itu ada efek jera terkait dengan hukumannya ataupun penyitaan asetnya, itu akan menyebabkan orang akan tidak akan melakukan itu. Nah, selama ini kan di Indonesia kita melihat seperti selalu ada saja gitu pengulangan-pengulangan tindak pidana korupsi ini. Artinya memang perlu adanya dari khususnya di upaya penuntutan di KPK itu, ancaman hukumannya itu yang dalam memberikan tuntutan pidana itu harus memang maksimal menurut saya. Kemudian dimaksimalkan pula dalam melakukan aset ya, terkait dengan tindak pidana pencucian uang, itu juga harus dikejar juga dalam upaya mendakwa dan menuntut seorang terdakwa. Artinya meskipun saat ini misalnya undang-undang perampasan aset itu belum disahkan, artinya kita sudah ada undang-undang tindak pidana pencucian uang, itu dimaksimalkan saja dulu. Jadi bagaimana supaya pemulihan aset negara itu cepat segera dipulihkan dengan menuntut seorang pelaku tindak pidana korupsi dengan TPPU misalnya. Dan itu kita sudah ada regulasinya, tinggal memaksimalkan seorang penuntut umum di KPK agar supaya pengembalian aset itu di oleh negara itu bisa dilakukan secara maksimal. Nah, saya pikir seperti itu Mas Rudi. Sebagaimana disampaikan Bapak tadi yang pertama ya. Artinya seorang terdakwa atau narapidana ketika dia ditahan atau di rutan atau di lembaga pemasyarakatan, ketika masih diistimewakan, artinya dia masih memiliki uang ya untuk dapat membayar, menyewa dan sebagainya. Bahkan ada sempat beberapa yang keluar ya, nonton lah dan seterusnya. Ini yang kadang-kadang seperti sudah menjadi sebuah tontonan ya. Dan itu salah satu bentuk penyebabnya adalah si koruptor atau narapidana ini tidak dimiskinkan tadi. Artinya dia masih bisa membayar, dia masih bisa melakukan apa. Di kalau Bapak melihat di beberapa di lembaga pemasyarakatan atau di rutan, itu narapidana atau tahanan koruptor itu memang beda dengan tahanan-tahanan tindak pidana umum atau tindak pidana lain. Dan itu bisa kalau dilakukan pengecekan ya. Nah itu apa? Itu tadi efek jera yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan masih adanya secara finansial mereka masih memiliki uang yang sangat banyak. Dan itu yang saya sampaikan tadi, kalaupun sekarang misalnya undang-undang perampasan aset sampai dengan hari ini belum disahkan ya, walaupun katanya sudah berapa kali dimasukkan sebagai proyek atau leknas ya. Nah kita sudah ada undang-undang tentang pemberantasan korupsi, sampai di situ ada ancaman hukuman mati, ada ancaman yang tinggi. Kemudian kita ada undang-undang tentang PPATK, bagaimana bisa aset koruptor itu bisa dimiskinkan dengan undang-undang yang memang sudah ada. Yeah. Dan itu yang harus dimaksimalkan oleh penuntut umum KPK atau penyidik KPK agar hal yang ini tidak terulang. Jadi efek jeranya ada. Misalnya seorang koruptor dihukum tinggi misalnya ya, misalnya 15 tahun atau 20 tahun maksimal ya. Kemudian asetnya disita, dimiskinkan yang semiskin-miskinnya. Saya pikir itu akan membuat para koruptor ini atau calon koruptor itu berpikir ketika mereka melakukan tindak pidana. Jadi tidak dada-dada lagi atau tidak keluar mereka dalam kondisi yang memang tidak ada atau miskin. Tapi kan ada, dan itu dilihat oleh masyarakat kita di Indonesia. Ketika keluar penjara dia ada yang mencalonkan lagi, ada yang kemudian justru beli properti, ada yang malah dia merayakan misalnya ulang tahun yang mewah dan seterusnya. Ini sudah dilihat oleh masyarakat kita. Artinya apa? Upaya untuk menjadikan efek jera dan memiskinkan para koruptor itu belum maksimal.
1: Oke. Mas Rudy. Ya, OTT tahun ini 12 kali dan tadi ada peringat kami yang berharap terus-menerus dilakukan OTT. Tetapi Pak, sejauh mana sih Anda menilai efektivitas OTT ini sebagai cara menekan korupsi kepala daerah, Pak? Dibandingkan kalau, mungkin dengan pencegahan jangka panjang.
2: Kalau saya melihat saat ini malah tidak efektif, Mas Rudy. Artinya sebenarnya KPK itu sudah punya data, ya kan? Mereka sudah ada data dan saya sampaikan di awal bahwa yang namanya kepala daerah saat ini itu nggak ada yang bersih-bersih amat. Artinya siapa saja bisa ditersangkakan, siapa saja bisa ditangkap dengan celah-celah yang ada, dengan sistem-sistem yang ada. Ada yang perlu, yang harus dievaluasi sebenarnya adalah mulai dari evaluasi, mulai dari rekrutmennya, mulai dari membuat sistemnya agar supaya politik itu tidak mahal, agar kepala daerah itu benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan mencari uang lagi untuk mengembalikan modalnya, atau dia mencari uang lagi untuk mengembalikan modal bohirnya misalnya. Itu yang menurut saya yang harus dimaksimalkan. Yeah.

0: apanya dan seterusnya, dan itu melahirkan pemodal-pemodal kalau memang misalnya si kepala daerah itu tidak memiliki uang, kalaupun dia atau dengan cara lain dia mengumpulkan uang dan akan berpikir bagaimana mengembalikan modalnya. Dan ini yang saya pikir harus menjadi konsen juga agar supaya pemilihan kepala daerah ini ke depan bisa lebih efektif, efisien, dan sederhana, murah, biaya ringan gitu, kalau istilah dalam peradilan itu. Ini juga akan menjadi membuat kepala daerah atau calon kepala daerah itu benar-benar mengabdi untuk membangun daerahnya, bukan dia mencalonkan diri kemudian berpikir bagaimana mengembalikan modalnya. Dan ini yang banyak jamak terjadi di berbagai daerah ya, sehingga segala sesuatunya dia akan nilai dengan uang, misalnya jual beli jabatan, kemudian proyek-proyek ada pemotongan sekian persen ketika ada proyek dan seterusnya. Dan itu di Indonesia kalau mau disurvei atau diteliti itu sangat banyak sekali, Mas. Jadi bisa saja setiap minggu itu KPK mengotek kepala daerah.
1: Iya. Ini kenapa ya, Pak? Jual beli jabatan itu paling susah untuk dihentikan ya. Selalu terjadi itu jual beli jabatan itu. Tapi saya tertarik dengan apa yang Pak Zainuddin sampaikan di awal tadi terkait dengan selain sistem, Pak, ya, dari rekrutmen di situ. Nah, untuk masalah rekrutmen ini, Anda melihat bagaimana, Pak, peran dari partai politik sendiri dalam mencegah hal itu, atau dengan biaya kos yang politik tadi seperti Anda katakan, bagaimana mengupayakan balik modal ketika sudah menjabat ini, Pak?
0: Ya. Dalam hal ini partai politik yang paling bertanggung jawab ya, bagaimana mencari kader-kader yang terbaik ya, kader-kader terbaiknya, sehingga ketika memimpin suatu daerah itu benar-benar memikirkan rakyat ya, bukan bagaimana mengembalikan modal atau mencari uang untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan partainya. Itu perlu ya rekrutmen di awal, kemudian perlu diatur juga, tidak ada lagi kutu loncat ya, tidak ada. Jadi benar-benar kader-kader yang memang murni dari merangkak dari bawah, dan itu sudah diatur dari mulai bagaimana pola kaderisasi. Ini penting karena kita melihat banyak sekarang kepala-kepala daerah itu ya yang sifatnya loncat ya, dari partai satu ke partai yang lainnya. Kenapa? Karena dia punya modal, dia punya uang. Dan saya pikir ini yang harus diperbaiki juga lah partai politik, agar memang yang menjadi kepala daerah itu memang kader-kader terbaiknya, sehingga tidak ada lagi lompat-lompat partai karena ada kepentingan-kepentingan tertentu. Okay. Dan ini penting menurut saya, karena keikhlasan seorang kepala daerah itu dilihat dari bagaimana dia berkarir dari bawah.
1: Oke, lantas gimana caranya partai politik ikut bertanggung jawab untuk mencegah? Apakah perlu dilakukan evaluasi ulang, Pak, dalam proses pencalonan kepala daerah melalui partai politik?
0: Ya, itu penting adanya evaluasi ulang, bagaimana pola rekrutmen, bagaimana membuat sebuah sistem ya. Sistem ya, kalau di swasta ada merit system ya, bagaimana yang ditunjuk dan dipilih itu memang benar-benar calon-calon yang memiliki kualitas, kapasitas, dan dia mampu ya. Artinya bukan hanya karena modal-modal saja tertentu, misalnya ini karena uangnya banyak, modalnya banyak, dia yang dipilih, bukan itu ya. Artinya dari segi kapasitas, kapabilitas, integritas, itu juga penting dalam memilih calon-calon kepala daerah.
1: Ya, tetapi kan tidak semua daerah, Pak, ya. Ada tidak, Pak, dari kajian di kampus Bapak, daerah yang justru cukup berhasil dalam menekan angka korupsi ini, Pak? Dan apa yang bisa ditiru dari situ?
0: Ya, memang ada beberapa daerah yang memang dikaji ya, di beberapa Indonesia ini yang minim ya. Jadi walaupun memang saya sampaikan tadi ini lebih banyaknya yang tidak gitu, lebih banyak yang tidak, sehingga saya meyakini KPK itu memiliki data gitu, memiliki data kepala-kepala daerah mana saja yang dibidik gitu ya, yang dibidik dan bisa di OTT, dan itu perlu dipelajari juga. Dan kenapa lebih banyak yang seperti itu? Nah, ini yang menjadi pelajaran dan evaluasi agar ada sesuatu hal yang mendasar yang harus diperbaiki dalam

0: mulai dari rekrutmen, kemudian sistem, kemudian perundang-undangan, kemudian dari KPK-nya sendiri ya, maupun aparat penegak hukumnya, sehingga yang mayoritas tadi yang saya sampaikan banyak yang tidak baiknya bisa menjadi minoritas ya. Jadi yang positifnya bisa menularkan yang negatifnya, dan itu dimulai dari partai politik saya pikir.
1: Ya, apa rekomendasi yang menurut Bapak paling mendesak untuk memutus mata rantai korupsi di tingkat daerah ini, Pak, atau oleh kepala daerah ini, Pak?
0: Ya, yang pertama adalah peran masyarakat yang pasti ya, karena kan masyarakat ini kan yang memilih. Apapun yang ditetapkan oleh partai politik, ketika partai politik menunjuk si A, si B, terpilih atau tidaknya seorang kepala daerah, itu lagi-lagi yang menentukan dan yang memilih itu adalah masyarakat. Perlunya ada edukasi bagaimana money politik dan seterusnya itu harus disadari oleh masyarakat, dihindari. Artinya yang perlu diberikan edukasi yang awal bagaimana memilih pemimpin yang berintegritas, yang baik, yang bagus itu adalah masyarakatnya. Kemudian adalah partai politiknya, ya, bagaimana melakukan rekrutmen calon-calon kepala daerah itu yang baik, yang berintegritas, yang berkapasitas, yang benar. Kemudian yang ketiga adalah tentu saja yang tidak bisa lepas itu adalah aparat penegak hukumnya. Kita sudah ada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah beberapa kali direvisi. Kita sudah ada lembaga penegak korupsi yang secara khusus adanya KPK. Kita sudah ada Undang-Undang tentang PPATK, bagaimana TPPU ya, sorry, kita sudah ada undang-undang tentang TPPU sehingga itu bisa dimaksimalkan. Artinya aparat penegak hukumnya sudah ada, undang-undangnya sudah ada, itu bagaimana dimaksimalkan sambil kita menunggu undang-undang perampasan aset yang semoga mudah-mudahan dalam waktu dekat itu segera disahkan sehingga pemberantasan dan penjagaan tindak pidana korupsi ini di Indonesia ini bisa dilakukan secara maksimal.
1: Iya. Bicara tentang peran masyarakat, menurut Bapak ruang apa yang paling leluasa bisa dimainkan oleh masyarakat sipil dalam hal turut serta melakukan pengawasan terhadap apapun yang sudah dilakukan?
0: Iya, jadi memang benar. Artinya saya sudah sampaikan yang pertama adalah efek jera, ya kan? Bagaimana aparat penegak hukum yang saat ini sudah ada menggunakan undang-undang yang sudah ada, bahkan ancaman hukuman matinya pun sudah ada di dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Itu dimaksimalkan. Artinya hukuman jangan lagi misalnya cuma 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau di bawah 4 tahun. Itu ada ancaman yang sampai dengan bisa 15 tahun, bahkan 20 tahun. Kemudian ada upaya denda ya, pengembalian uang pengganti, kemudian pengembalian keuangan negara. Itu bisa juga digunakan dakwaan atau tuntutan tentang tindak pidana pencucian uang dengan cara dimiskinkan. Nah itu yang dimaksimalkan, artinya dalam hal ini misalnya penyidik, penuntut umum dari KPK atau penuntut umum dari kejaksaan itu memaksimalkan tuntutannya, memaksimalkan dakwaannya. Itu ketika dia dibuat maksimal, nanti di situ akan ada efek jera. Dan efek jera inilah yang bisa atau dapat membuat narapidana atau koruptor itu tidak. Itu bisa dilihat, bisa dinilai, oh hukumannya tinggi misalnya 15 tahun atau 20 tahun atau ada maksimal sampai hukuman mati. Itu akan ada kengerian ya. Atau sampai selain itu dimiskinkan. Ketika dia keluar, ketika dalam kondisi yang miskin, dia bisa ngapa-ngapain lagi, Mas. Yeah. Tidak bisa dia mencalonkan lagi. Baik. Tidak bisa dia berpoya-poya lagi. Dan ini harus menjadi contoh. Yeah. Harus ada proyek contoh nih dari penuntut umum untuk memaksimalkan efek jera dan memaksimalkan pengembalian kerugian negara ini. Dan ketika sudah ada contoh, nah, saya pikir akan membuat orang akan berpikir ulang melakukan tindak pidana korupsi.
1: Ya. Terakhir, Pak Zainuddin, harapan Bapak ke depan agar kasus seperti ini atau seperti di Bupati Pemalang yang terbaru ini tidak terus berulang ini, Pak. Paling tidak yang paling mendesat jangka pendek apa yang harus dilakukan ini?
0: Ya, yang paling mendesak kan kalau kita lihat kan undang-undang perampasan aset kan memang belum disahkan ya, artinya ini masih pembahasan sampai kapan disahkan. Artinya dengan menggunakan alat yang sudah ada, alat-alat itu undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi termasuk pencegahan di dalamnya, kemudian undang-undang tentang TPPU, oleh penuntut umum, oleh penyidik itu dimaksimalkan, dakwaannya dimaksimalkan, tuntutannya dimaksimalkan, sehingga ketika ada efek jera di sana menyebabkan atau membuat para koruptor-koruptor ini dalam hal ini misalnya kepala daerah itu akan berpikir ulang untuk melakukan penyimpangan ya, melakukan tindak pidana korupsi. Itu saya pikir yang paling mendesak ya, artinya dengan menggunakan alat yang sudah ada dan itu ada ancaman pidana maksimal di dalamnya, itu bisa digunakan sambil menunggu undang-undang misalnya undang-undang perampasan aset untuk segera disahkan.
1: Baik, Pak Zainuddin Hasan, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI. Salam sehat, wassalamualaikum.
0: Makasih Mas Rudi, salam sehat, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Pusat Studi Antikorupsi Universitas Bandar Lampung atau UBL, Zainuddin Hasan.
2: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
3: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
4: Betul.
3: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
5: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
2: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
1: Polri diminta tingkatkan keamanan cegah aksi main hakim sendiri menjadi topik perbincangan kami ini bersama dengan praktisi hukum Razik.
6: Wawancara Pro 3.
1: Pak Razikis, apa kabar Pak?
7: Alhamdulillah baik Mas.
1: Alhamdulillah. Tema kita Polri diminta meningkatkan keamanan cegah aksi main hakim sendiri. Di awal mungkin Pak, secara hukum apa yang sebenarnya dimaksud dengan main hakim sendiri ini Pak?
7: Kalau kita melihat secara teoritis bahwa main hakim sendiri adalah satu tindakan di luar mekanisme hukum formal. Artinya masyarakat atau sekelompok orang mengambil alih kewenangan negara untuk melakukan menghukum, mengadili, menyiksa, bahkan membunuh terhadap pelaku tindakan kejahatan.
1: Iya. Silakan Pak.
7: Tadi kalau saya dengar tadi penjelasan Prof. Yusri bahwa yang saya kemudian mengatakan bahwa korban kejahatan tidak harus kemudian berubah menjadi pelaku kejahatan yang baru gitu. Nah ini kan yang terjadi bahwa main hakim sendiri adalah satu tindakan yang mengambil alih proses prosedur hukum atau tindakan kewenangan negara terhadap untuk menghukum pelaku kejahatan. Mengadili, menghukum, membakar, bahkan membunuh dilakukan di luar prosedur hukum yang formal. Begitu kira-kira definisi sederhananya.
1: Iya, walaupun yang bersangkutan itu dipastikan diduga sebagai pelaku kejahatan, Pak.
7: Terlepas dari itu semua bahwa kita negara hukum, jadi semua prosedur untuk mengadili, menghukum pelaku kejahatan harus melalui mekanisme yang diatur oleh undang-undang.
1: Oke.
7: Jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa karena kita merasa bahwa tindakan kejahatan itu kemudian kita mengambil tindakan sendiri untuk menghukum pelaku kejahatan, itu tidak dibenarkan. Nah, karena itulah kita menganut bahwa kita negara hukum.
1: Oke, kalau begitu bagaimana bisa menjelaskan juga kenapa masyarakat bisa melakukan hal itu Pak? Atau warga sampai nekat menghakiminya sendiri?
7: tentu saja ini perlu ditelisik lebih jauh. Ya menurut pandangan saya dan apa namanya fenomena ini terjadi bisa saja dikarenakan ada emosi masyarakat yang meluap-luap di sana, ada kekecewaan terhadap aparat penegak hukum juga mungkin, ya. Kemudian selanjutnya bisa saja kejahatan di satu masyarakat itu mengalami peningkatan secara terus-menerus. Jadi tiga poin ini ketemu di satu titik. Misalnya tadi masyarakat selama ini melakukan pelaporan terhadap pihak kepolisian, responnya mungkin lambat di sana, tidak direspon secara cepat, sehingga masyarakat mengalami emosi gitu. Kemudian fenomena ini juga memicu terjadinya peningkatan aksi-aksi kejahatan di jalanan, aksi pencurian, dan seterusnya. Nah ini semua yang saya kira perlu dipelajari oleh kita semua lah kira-kira, bahwa kalau kemudian kita berharap sama kepolisian saja, itu tentu di sana, kita tentu berharap di sana, tapi masyarakat juga harus ditambah dengan masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang kuat, yang bagus.
1: Okay.
7: Karena itu penting untuk berkomunikasi, berkolaborasi, bersinergi antara masyarakat, kepolisian untuk menciptakan kamtipmas di tengah-tengah masyarakat kita.
1: Okay. Atau karena maraknya aksi kejahatan, ini menjadi salah satu pemicu utamanya. Bagaimana Anda melihatnya, Pak Razikin?
7: Ya bisa saja maraknya kejahatan di jalanan, ditambah dengan tidak ada tindakan cepat dari aparat kepolisian untuk menangani itu semua. Jadi saya kira memang ini akumulasi dari seluruh kekecewaan masyarakat terhadap kejahatan-kejahatan yang selama ini terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ditambah dengan trust masyarakat terhadap aparat kepolisian, aparat penegak hukum kita.
1: Okay.
7: Fenomena ini saya kira yang kita kenal dalam istilah sebagai vigilante gitu ya, yaitu masyarakat yang mulai merasa bahwa tidak lagi percaya terhadap penegak hukum, masyarakat melihat fenomena kejahatan di tengah-tengah masyarakat itu mulai marak, sementara aparat kepolisian tidak hadir di sana. Jadi ini semua saya kira yang mesti diwaspadai, memang harus kita waspadai. Karena saya terus terang aja bahwa saya kira saya tidak sendiri ya, menyaksikan seorang anak perempuan menangis melihat bapaknya meninggal karena dimasa oleh akibat mencuri ayam kalau tidak salah di Bali.
1: Ya, di Bali itu
7: mengiris hati memang.
1: Ya.
7: Tapi itu fenomena yang saya kira bagaimana gitu ya, secara sosiologis masyarakat kita ini kan masyarakat yang tergolong gotong royong, saling membantu dan seterusnya. Tapi ada fenomena-fenomena ini yang marak beberapa hari terakhir ini yang harus kita pelajari betul. Bukan hanya penegakan hukum di sini, saya kira ini seluruh perangkat pemerintah harus bekerja, mulai dari aparat desa untuk kemudian mengidentifikasi kemiskinan di kampung-kampung di tengah-tengah masyarakat. Bisa saja akibat meningkatnya kejahatan ini akibat persoalan ekonomi juga kali ya, Mas.
1: Oke, artinya ini ada beberapa ekonomi.
7: Jadi
1: agama.
7: saya kira tidak berdiri sendiri ini persoalan.
1: Iya.
7: Tentu saja penegakan hukum harus dikedepankan.
1: Iya.
7: Karena penegakan hukum ini kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan itu harus betul-betul diwujudkan.
1: Baik.
7: Sejauh itu, Mas.
1: Iya. Anda melihat bagaimana sebenarnya sosialisasi, bagaimana ketika masyarakat melihat suatu peristiwa yang perlu mendapatkan bantuan dari aparat penegak hukum ini, Pak?
7: Ya ini itu yang saya maksud, perlu ada koordinasi antara seluruh instansi pemerintah yang bersifat hierarkis ini, mulai dari kecamatan, kelurahan, RT, RW. Jadi kepala-kepala lingkungan itu memang harus proaktif di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang kedua, saya kira penting juga memang hari-hari ini tidak hanya sekedar meningkatkan pengamanan yang disampaikan oleh provinsi sendiri, tapi saya kira memang kepolisian juga harus meningkatkan koordinasi dan sosialisasi terhadap misal tadi nomor itu. Jangan-jangan pihak-pihak di tengah masyarakat belum tahu nomor itu gitu. Sehingga tidak ada waktu atau tidak ada yang mengambil inisiatif untuk melakukan komunikasi terhadap institusi kepolisian terdekat. Sehingga bisa dicegah terjadinya main hakim sendiri di tengah-tengah masyarakat.
1: Ya. Nah,
7: karena memang
1: ya, silakan ya. Pak, silakan.
7: Fenomena ini kan fenomena yang meluapkan emosi di sana itu. Masyarakat saya kira bergerombol di sana untuk kemudian meluapkan tanpa berpikir panjang bahwa korban itu, pelaku kejahatan juga itu akan menjadi korban dari kejahatan selanjutnya. Jadi antara pelaku dan apa namanya korban kejahatan, pelaku kejahatan yang pada akhirnya juga sama-sama harus dikena hukum sebetulnya, bisa diproses terhukum. Dan ini harus ditanamkan kesadaran di tengah-tengah masyarakat kita, sehingga cara-cara seperti ini kita harus mulai meninggalkan, karena ini sangat tidak beradab. Saya kira kasihan, meskipun kita tahu kecewa kita terhadap tindakan-tindakan kriminal yang sering terjadi ini, bahkan bisa saja kita menjadi korban. Kekecewaan-kekecewaan seperti ini kan tidak boleh kita luapkan secara brutal gitu ya, tapi harus melalui cara-cara yang prosedural, yaitu cara-cara dengan pendekatan penegakan hukum.
1: Oke. Kalau tadi dikatakan bahwa pelaku itu akan menjadi pelaku tindak pidana lainnya, apa jerat pidana yang bisa dikenakan kepada pelaku yang ikut terlibat dalam main hakim tersebut ini, Pak?
7: Ya bisa saja nanti dikenakan dengan pembunuhan, bisa saja di sana. Bisa saja penganiayaan, bisa saja pemukulan dan seterusnya. Nanti dilihat tingkat beratnya tindakan yang mereka lakukan. Jadi itulah yang saya bilang bahwa korban tidak melulu menjadi korban ketika terjadinya main hakim sendiri. Karena itu melahirkan kejahatan baru. Korban bisa menjadi melakukan korban tindakan kejahatan.
1: Oke.
7: Jadi begitu.
1: Iya. Akhirnya karena menjadi tindak pelaku kejahatan baru. Nah, kalau orang yang nonton aja, Pak, yang tidak ikut mencegah, bisa dijerat hukum juga?
7: Saya kira tidak lah ya. Karena di sana ada masa ya. Tapi yang penting adalah, ini juga perlu ada kesadaran. Masyarakat kita ini kan masyarakat yang naif sebetulnya. Karena banyak juga menjadi penonton gitu. Tidak ikut menjadi bagian untuk mengelerai dalam proses tindakan-tindakan aksi massa yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan di jalanan. Dan itu yang terjadi di mana-mana. Saya kira banyak penonton kemudian hanya memvideokan, memviralkan, tidak kemudian menjadi bagian dari
1: pencegahan
7: yang dicegah terjadi tindakan baru gitu. Ya. Ini yang penting saya kira untuk kita juga minta kepada seluruh masyarakat, kita himbau bahwa ketika ada terjadi seperti itu, kita harus melakukan mengelerai itu sehingga tidak terjadi kejahatan lebih kejahatan lain atau kejahatan yang lebih lanjut, tindakan kriminal lebih lanjut gitu.
1: Oke, misal Pak, ada pihak yang ditangkap karena diduga melakukan pencurian tadi misal, dan masyarakat memastikan iya dia mencuri tertangkap tangan ini Pak, kemudian menjadi korban pengeroyokan massa yang disitulah melahirkan kejahatan baru di situ, dan si korban tadi atau pelaku tadi menjadi korban akibat kejahatan baru tadi. Apakah pihak keluarga dari pelaku yang juga menjadi korban ini memiliki hak untuk menempuh jalur hukum atas kematian akibat pengeroyokan itu, Pak Rasikin?
7: Ya, bisa saja pihak korban nanti melaporkan terhadap tindakan penganiayaan. Ya, dengan melakukan visum dan seterusnya. Sepanjang itu ada bukti dan seterusnya, ada saksi di sana, ada bukti, bisa saja melakukan melaporkan secara hukum atas peristiwa tersebut tanpa menghilangkan pidana yang kemudian dia lakukan, yaitu pencurian tadi kan?
1: Iya.
7: Jadi itu yang saya maksud, bahwa pelaku dan korban bisa saja sama-sama terjerat secara hukum dalam soal ini.
1: Oke, iya. Dan apakah memang, kalau melihat secara umum ini Pak ya, dengan begitu mudahnya masyarakat kita melakukan hal seperti itu, main hakim sendiri, tanpa memperhitungkan nyawa seseorang di sana, itu sejauh mana kepercayaan masyarakat kita pada proses formal? Apakah memang terjadi penurunan di situ Pak?
7: Saya rasa sih memang terjadi mengalami penurunan ya Mas. Artinya gini, masyarakat sekarang kan hampir tiap saat bisa memantau seluruh proses perkembangan penegakan hukum di Republik ini. bisa saja masyarakat kita memberi mencontoh atau melakukan perbandingan kira-kira terhadap misalnya ketika seorang tokoh melakukan tindakan korupsi misalnya kemudian dihukum dengan hukuman ringan, ya menurut rasionalisasi masyarakat ini orang harusnya dihukum 10 tahun atau 20 tahun kemudian, tapi divonis misalnya 1, 2, 3 tahun sampai 5 tahun, itu kan tidak rasional menurut masyarakat. Ada kemudian mereka lihat lagi tiba-tiba yang mereka saksikan minggu lalu seseorang melakukan tindakan kejahatan kemudian minggu depan ternyata berkeliaran di jalan. Akhirnya kemudian tingkat kepercayaan terhadap penegak hukum kita mengalami penurunan luar biasa. Dan itulah yang saya kira salah satu yang memicu terjadinya proses vigilante itu.
1: Okay.
7: Mau tidak mau harus diarahkan ke sana. Ditambah dengan persoalan-persoalan yang memang melibatkan ketika terjadi aksi massa atau pembangunan hakim sini itu kan banyak orang di sana yang meluap-luap secara emosional sehingga lepas kontrol terhadap tidak lagi menghitung resiko seluruh resiko dan tidak lagi menghitung resiko yang mereka alami sendiri, yang mereka hadapi sendiri sebetulnya.
1: Bahkan Menteri
7: seperti itu kira-kira.
1: Bahkan Menteri Yusril akan menggelar rapat gabungan lintas kementerian, Pak, melihat fenomena ini. Nah, langkah hukum apa menurut Bapak yang paling mendesak dari hasil rapat koordinasi yang digelar ini, Pak?
7: Saya kira tidak sekedar rapat-rapat seperti ini, tidak sekedar formalistik, tidak sekedar reaksi terhadap fenomena yang terjadi. Tapi penting untuk merumuskan langkah-langkah yang lebih strategis, yang jangka panjang, yang bisa yang bisa diterjemahkan ke secara aplikatif di tengah-tengah masyarakat kita. Rapat-rapat di tingkat atas, saya kira kalau kemudian tidak menetes ke bawah spiritnya, semangatnya, kebijakannya, aturannya, komunikasinya, kelintas sampai di tingkat RT, saya kira juga akan langsung, karena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ini bukan fenomena main hakim sendiri, adalah fenomena di tengah masyarakat. Terutama masyarakat yang mengalami kemiskinan yang cukup besar gitu.
1: Baik, kita ke
7: fenomena ini tidak akan terjadi di level elit, tidak akan pernah terjadi di level atas. Saya kira dari Bali dan Pak Samsung saya kira hampir sama ya punya bahwa hilang kepercayaan terhadap penegakan hukum kita itu ya. Dan memang fenomena ini fenomena yang tidak bisa lagi kita berapologi bahwa akan kita koordinasikan di tadi kalau Pak Yusril tadi akan mengkoordinasikan seluruh lintas kementerian itu tidak lagi sebatas retorika. Fenomena ini sudah fenomena gunung es, saya kira Kapolri juga harus mendengar ini. Fenomena beberapa daerah yang terjadi hari-hari ini bahwa itu sudah cukup sebagai contoh bahwa harus ada tindakan keseriusan aparat penegak hukum untuk merespons terhadap laporan masyarakat. Aparat penegak hukum termasuk di pengadilan juga harus memberikan hukuman yang setimpal terhadap satu kejahatan yang dilakukan oleh siapapun kira-kira begitu, sehingga masyarakat tidak lagi memiliki argumentasi bahwa ini si A, si B kenapa tidak dihukum, kenapa kami, dan seterusnya. Tadi ibu dari Bali bahwa ketika melapor kehilangan ayam yang hilang kemudian motor kira-kira begitu. Nah, ini kan fenomena-fenomena yang dialami langsung oleh masyarakat hampir setiap saat. Saya kira perlu ada, dulu kita berharap dari tim reformasi Polri yang diketuai oleh Prof. Jimli itu merumuskan banyak hal di sana, saya kira yang disampaikan oleh Prof. Jimli termasuk budaya kultur aparat penegak hukum kita terutama kepolisian yang ya masa bodoh terhadap peristiwa-peristiwa kejahatan yang sebetulnya sangat ringan, sebetulnya curi ayam dan seterusnya itu kan kejahatan-kejahatan ringan yang bisa diselesaikan secepat mungkin sebetulnya, sehingga masyarakat tidak kemudian mengalami puncak kekecewaan yang pada akhirnya mengambil tindakan-tindakan main hakim sendiri yang pada akhirnya menimbulkan korban jiwa yang kasihan anak dan istrinya di rumah kira-kira begitu.
1: Selain Polri, Pak, lembaga apa saja yang seharusnya juga ikut bertanggung jawab untuk mencegah hal tersebut, Pak?
7: Ya, terutama aparat pemerintah kita ya. Karena ini sangat dekat dengan masyarakat kita, yang paling dekat dengan masyarakat di tengah, yang hidup langsung di tengah-tengah masyarakat kita itu kan terutama kelurahan atau kepala desa, kemudian RT, RW gitu. Perangkat-perangkat ini harus bisa berkoordinasi, kepolisian juga harus bisa membangun koordinasi yang baik dengan institusi pemerintah ini, yang serena ini, sehingga untuk kemudian bisa meminimalisir atau mengantisipasi, memitigasi terhadap, terutama terhadap tindakan-tindakan kejahatan. Kemudian jika kemudian ada terjadi kejahatan seperti itu, kontak yang tadi itu langsung ke polisi, kepolisian-polisian terdekat itu harus disosialisasikan secara masif. Sehingga masyarakat tidak lagi kehilangan, di mana lagi harus berkoordinasi. Kemudian setelah itu, pihak kepolisian merespon secara cepat dan memproses secara hukum, sehingga masyarakat bisa kembali terhadap, percaya terhadap penegak hukum kita. Dengan demikian, bisa tidak lagi kemudian mengambil tindakan-tindakan menghakim sendiri.
1: Ya. Idealnya seperti apa? Edukasi hukum ke masyarakat agar hal-hal ini bisa terhindarkan atau tidak terulang kalau begitu, Pak?
7: Pembicaraan seperti ini kan kalau menurut saya itu spektrumnya harus kita, kalau kita mau perlebar, dan memang harus diperlebar, yaitu melibatkan seluruh institusi pemerintah dan institusi non pemerintah, misalnya ormas. Ini kan harus diperdayakan karena ormas itu adalah punya kader-kader atau punya anggota, misalnya Muhammadiyah ini. Muhammadiyah punya anggota di tengah-tengah masyarakat yang di sana itu pasti dia menjadi seorang mubalik atau tokoh di tengah-tengah masyarakat itu. Dan itu kan harus dimaksimalkan peran-peran mereka untuk melakukan pembinaan, menasehati, mengontrol masyarakat kita. Kemudian kampus-kampus ini juga harus mulai hadir di tengah-tengah masyarakat, memberikan sosialisasi, penyuluhan, kesadaran hukum, dan seterusnya. Sehingga tindakan-tindakan seperti ini bisa kita minimalisir. Dan kalau tidak, kita katakan bisa kita hilangkan. Kira-kira begitu.
1: Apa dampaknya kalau hal ini tidak ditangani secara cepat, secara mendesak saat ini, Pak?
7: Tentu saja masyarakat akan mengalami peningkatan secara terus-menerus ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum kita. Ya kan? Dengan demikian kriminal, tindakan kriminal pasti terjadi. Dengan demikian juga berakibat pada tindakan main hakim sendiri, bahkan bisa terjadi secara terus-menerus. Dan itu kan bahaya. Apa dampaknya kemudian? Yaitu dampaknya terjadi ketidakpastian hukum, kekacauan di tengah-tengah masyarakat kita yang pada akhirnya menimbulkan konflik. Pertumbuhan ekonomi akan mengalami hambatan. Investor asing kemudian mengalami ketidakpercayaan terhadap negara kita. Nah, ini semua dampaknya sangat luar biasa sebetulnya kalau kita mau bongkar secara spektrumnya secara lebih luas. Dampak-dampak selanjutnya yang ditimbulkan dari ketidakpastian hukum dan tindakan menghapir sendiri seperti ini.
1: Oke, baik. Terakhir Pak, pesan Anda mungkin sebagai sebelum kita akhiri perbincangan kita ini, apa yang perlu kita sadari terkait dengan main hakim sendiri itu berbahaya dan juga akan melahirkan kejahatan yang baru, pelaku kejahatan baru. Silakan Pak.
7: Saya sih berharap terutama kepada pemerintah kita untuk kemudian bisa meningkatkan koordinasi dan komunikasi, terutama di struktur pemerintah yang sifatnya vertikal ini sampai di tingkat RT. Kemudian masyarakat juga untuk kemudian berpikir secara lebih jernih bahwa tindakan menghakim sendiri juga itu ada akibat hukum yang dialami oleh pelaku tindakan menghakim sendiri.
1: Oke.
7: Okay. Itu tindakan kejahatan tidak bisa kita hindari dan dunia memang dari itu. Apapun yang terjadi, kejahatan selalu ada gitu ya di tengah-tengah masyarakat kita. Tapi cara-cara kita menangani kejahatan ini juga harus melalui mekanisme-mekanisme hukum yang lebih beradab, sehingga kita tidak kemudian menjadi negara yang barbar. Tindakan vigilantisme itu tidak bisa kita hindari.
1: Baik, Pak Razikin, terima kasih banyak Pak untuk pandangan Anda di perbincangan kita hari ini Pak. Salam sehat. Demikian tadi praktisi hukum Razikin, kami berbincang mengenai Polri diminta tingkatkan keamanan cegah aksi main hakim sendiri.
4: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.

0: Pemerintah terus mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas di berbagai daerah, di mana program tersebut telah mencapai hampir 50% dari target nasional. Laporan selengkapnya oleh Zahrotin Aljannah.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah.
2: Pemerintah mencatat pembangunan program Jembatan Garuda telah mencapai progres 49,9% hingga 28 Juli 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas di wilayah terpencil, terisolasi, dan terdampak bencana, agar akses masyarakat terhadap layanan dasar semakin mudah. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media, Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadana mengatakan, dari target 2.838 titik jembatan di 38 provinsi, sebanyak 1.416 titik telah selesai dibangun. Jembatan tersebut telah menghubungkan lebih dari 7.000 desa dan kelurahan, serta memberikan manfaat bagi lebih dari 4,2 juta masyarakat.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah dan 4.250 fasilitas kesehatan, serta menghubungkan 4.360 fasilitas ekonomi seperti pasar. Secara rata-rata, waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
2: Selain memperkuat konektivitas, pemerintah juga mengembangkan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan desa kreatif, optimalisasi kreatif hub, dan promosi produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, pengembangan desa kreatif tidak hanya dilakukan melalui pelatihan. Pemerintah juga memberikan pendampingan secara menyeluruh agar pelaku ekonomi kreatif mampu tumbuh.
3: Dengan berbagai kementerian lembaga, dukungan komunitas, akademisi, serta pemerintah daerah, itu capaiannya di 134% ya, di tahun 2025. Jadi total realisasi investasi di tahun 2025, 9,5% itu masuknya ke sektor ekonomi kreatif. Artinya apa? Artinya bahwa pihak internasional juga semakin percaya melakukan investasi di sektor ekraf.
2: Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur yang dibarengi penguatan ekosistem ekonomi kreatif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata. Langkah tersebut juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ini tangan Rahma. Ini tangan ayah. Dan ini tangan ibu. Kita selalu tos. Tapi sekarang ayah sedang sakit. Ayah terserang bakteri jahat TBC. Aku dan ibu harus bantu ayah sampai ayah sembuh. Pas ayah batuk harus selalu ditutup dengan benar. Setiap hari aku dan ibu harus selalu ngingetin ayah untuk minum obat dari ibu dokter. Gak boleh telat, harus diminum sampai sembuh. Aku, ibu, dan ayah harus selalu jaga kebersihan. Sekarang ayah sudah sembuh, jadi kita bisa tos lagi.
1: Tos! Temukan, obati, sampai sembuh.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: hidupku berakhir di saat kau pergi selamanya. Rasa cintaku, maafkan aku.
1: Kita masih bahas soal Koperasi Desa Merah Putih yang akan menjadi penyalur bansos bagi masyarakat, bagaimana kesiapan koperasi. Kami sudah bersama dengan Ketua Kopdes Merah Putih Desa Tula Denggi, Kabupaten Gorontalo, Martinusi. Pak Martin, jadi kesiapan Kopdesnya Bapak untuk uji coba nanti, bagaimana Pak penyaluran bansos lewat Kopdes?
2: Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kebetulan untuk Koperasi Desa Merah Putih Desa Tula Denggi masuk dalam skema penerima.
1: Ya.
2: Karena secara infrastruktur itu sudah tersedia. Jadi kalau kita lihat itu informasinya sudah masuk di data yang 32.000 sekian.
1: Yeah.
2: Yang sudah siap untuk di-actionkan ya di bulan Agustus ini.
1: Persiapannya apa saja itu? Persiapannya apa saja itu yang disiapkan di sana?
2: Baik, secara infrastruktur sarana untuk apa namanya untuk gedung kan sudah selesai sejak tahun kemarin. Kemudian ketersediaan sumber daya khususnya pengurus itu misalnya sudah dibekali dengan berbagai macam hal yang berkaitan dengan pengelolaan koperasi,
1: yeah.
2: Serta pengelolaan manajemen kelembagaan dan sebagainya itu sudah kita lakukan jauh-jauh hari sebelum pengadilan kemudian itu mengacanakan kebijakan tentang keberlanjutan dari koperasi ini. Tapi untuk bansos ini, saya kira ini bagi kami sebagai pengelola koperasi, pengurus koperasi ini satu hal yang sangat baik dan positif. Dan memang kita berharap bahwa koperasi ini betul-betul menjadi instrumen penentu dalam pelayanan ekonomi di tingkat desa. Dan sisi kan bansos ini kan dalam rangka untuk memberikan jaminan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dan tepat ketika kemudian itu koperasi dijadikan sebagai media untuk bisa menyalurkan bantuan sosial yang selama ini memang diterima masyarakat melalui lembaga-lembaga pemerintah lain, BUMN, POS, dan sebagainya.
1: Nah ini kalau hanya sekedar penyaluran, Pak Martin ya, kan tapi kan juga harus ada keuntungannya buat koperasi lah dengan mekanisme seperti ini. Nah itu bagaimana itu?
2: Nah, makanya bagi kami, skemanya harus diperjelas. Apakah kemudian koperasi ini sebagai instrumen utama yang mengelola langsung untuk bantuan sosial ini, ataukah kemudian menjadi jembatan saja sebagai legitimasi kebijakan ini dijalankan. Jangan sampai kemudian koperasi ini sebagai tempat penyalur, ya di satu sisi ada outlet yang akan dibuka oleh BUMN pemerintah, yang akan ditempatkan situ, tapi atas nama koperasi saja. Nah ini kita tidak berharap seperti itu. Kita ingin kemudian kemandirian koperasi itu betul-betul dijamin oleh pemerintah, baik itu dari sisi pengelolaan, baik dari sisi pengelolaan programnya, apalagi berkaitan dengan pengelolaan sosial. Karena berharap untuk di Desa Tola Denggi sendiri, jauh hari sebelum kebijakan ini diwacanakan oleh pemerintah di tahun 2022, karena sudah melakukan upaya untuk sosialisasi ke penerima manfaat bansos. Ya, di Desa Tola Denggi itu kurang lebih ada 500 penerima manfaat bantuan sosial, yang itu sudah kita sosialisasikan jauh hari. Dengan harapan bahwa dengan adanya masyarakat penerima bantuan sosial ini bergabung sebagai anggota, secara otomatis jumlah anggota itu banyak. Kemudian juga koperasi bisa langsung eksis dengan berbagai macam program yang sudah direncanakan, dan itu manfaatnya bisa diterima oleh masyarakat khususnya penerima bansos.
1: Ya.
2: Tetapi ya.
1: Pak Martin, nanti kan kedepannya begini Pak, dalam uji coba ataupun yang berlangsung nanti sepenuhnya ya oleh Koperasi Desa Merah Putih itu kan, masyarakat bisa mengambil bantuan sosialnya itu kan di koperasi begitu ya Pak ya, dari uang yang ada di kartu elektronik mereka begitu kan bisa ditukarkan di koperasi. Nah sistemnya agar koperasi juga bisa mendapat untung menurut Pak Martin itu, ada bagi hasil dari pembelian masyarakat atau bagaimana harusnya Pak? Jangan sampai cuma menjadi penyalur saja begitu nantinya.
2: Betul, kami berharap bahwa sekali lagi kami berharap skemanya ini diperjelas. Dan sampai saat ini kan belum jelas kita. Apakah koperasi ini betul-betul menjadi pengelola otonom atau kemudian hanya menjadi penyalur saja. Di satu sisi ada yang BUMN atau apa pihak yang kemudian itu baru ke otonom di situ yang langsung. Nah bagi kami sebetulnya pertama tadi, kami ingin kemudian koperasi ini betul-betul secara otonom mengelola itu. Di satu sisi memang ada jaminan atau sistem yang bisa memberikan garansi keamanan terhadap ketika itu dikelola langsung oleh koperasi. Padahal ini kan berkaitan dengan keamanan. Ya, apakah kemudian koperasi bertindak sebagai PPK-nya atau seperti apa, kan juga kita tidak tahu. Makanya kemudian kita berharap bahwa selain memang otomatisasi diberikan secara penuh kepada koperasi, tapi sistem yang bisa memberikan jaminan terhadap pengelolaan yang aman terhadap pengurus koperasi juga itu harus diberikan kejelasan dari pemerintah. Tapi menurut saya adalah yang perlu diperjelas saat ini adalah bagaimana kemudian ketika bansos ini diserahkan pengelolaannya kepada di koperasi misalnya, bagaimana dengan agilnas yang mewacanakan untuk mengalami selama 2 tahun ke depan? Ini kan perlu juga diperjelas. Bagaimana posisi pengurus koperasi dengan posisi agilnas yang itu akan mengambil alih pengelolaannya selama 2 tahun ke depan? Apakah kemudian untuk langkah awal di Agustus ini, agilnas yang akan mengelola secara langsung oleh orang yang ditempatkan di situ, atau manajer yang sudah dibentuk, atau kemudian itu ke pengurus? Nah, ini bagi kami juga agak bingung.
1: Belum ada kejelasan soal itu begitu ya, Pak Martin? Belum ada kejelasan juga soal itu?
2: Itu belum jelas. Tapi kita bingung sebenarnya. Kan agres kan akan mengambil alih selama datang ke presentasi untuk ke kopdes dan sebagainya sudah di...
1: dengan manajer informasi yang sudah disiapkan kan begitu ya?
2: Koperasi yang sudah dibentuk juga. Sekarang bagaimana posisi pengurus itu dalam rangka untuk merambut program yang bansos ini akan diterimakan?
1: Bagaimana begitu setelah setelah manajer koperasinya datang dan agres masuk selama 2 tahun? Nah, itu jadi pertanyaan dari koperasi. Jadi ini memang masih banyak yang perlu dijelaskan kalau begitu oleh pemerintah, Pak. Fungsi dari koperasi Desa Merah Putih nanti, manajemennya bagaimana, termasuk soal penyaluran bansosnya itu, apa benefit yang bisa didapatkan begitu ya, Pak Martin ya?
2: Memang harus pemerintah harus transparan terhadap bagaimana kemudian arah pengembangan koperasi desa ini. Ya, memang itu kalau kita pakai prinsip-prinsip koperasi bersama undang-undang koperasi, kan memang jelas bahwa pengurus koperasi itu punya hak otonom kemandirian dalam mengelola koperasi. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan skema yang selama ini dibangun berdasarkan sistem yang sudah ada di koperasi desa yang dalam tanda kutip itu kita melihat bahwa intervensi pemerintah itu cukup besar dalam melakukan penetrasi terhadap koperasi. Nah, bagaimana kemudian posisi pengurus ini ke depan? Contoh yang kami juga melihat bahwa agak miris juga ketika kemudian penentuan manajer itu kemudian ditentukan oleh pihak pemerintah. Padahal dalam undang-undang koperasi bahwa disebutkan undang-undang 2005 tahun 9 berapa itu saya lupa. Jadi koperasi itu pengelolaannya atau pengelolaan usahanya itu kan termasuk manajer di dalamnya, itu ditentukan oleh, dibentuk oleh pengurus. Nah, pertanyaannya adalah kalau sekarang manajernya sudah ada, kemudian agamas akan mengambil alih selama 2 tahun ke depan dengan pengelolaan yang mereka akan kelola, sekalipun presentasi hasilnya itu akan didapatkan oleh desa maupun pengurus koperasi, 3% didapatkan oleh agama, 10% untuk koperasi. Pertanyaannya bagaimana posisi pengurus? Apakah kemudian mereka akan turut serta di situ, dan juga bersama-sama, atau kemudian mereka justru menjadi penonton saja? Padahal sebetulnya mereka kelola. Dari sisi trust publiknya terhadap pengurus ini kan sudah sejak awal itu terbangun. April tahun lalu itu sudah dibentuk. Nah, artinya bagi kami, terus terang kami menyampaikan bahwa saat ini trust publik masyarakat itu kepada kami itu, ya itu koperasi desa itu semakin menurun. Kenapa? Karena sampai dengan saat ini koperasi itu simpul siur apakah kemudian akan diberikan setelah bantuan dari pemerintah dengan memberikan kepercayaan penuh terhadap pengurus koperasi atau seperti apa. Kalaupun itu terus membangun komunikasi dengan masyarakat agar kemudian diberikan kami waktu dan kepercayaan terus menerus kita jaga sehingga masyarakat ini betul-betul menjadikan koperasi ini sebagai tentu masuk untuk peningkatan ekonomi dan pemberdayaan untuk masyarakat setempat.
1: Ya, tapi respon masyarakat di desa Bapak begitu ya, dengan rencana pemerintah melakukan bansos lewat Koples kan, Pak Martin bersama dengan teman-teman sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat begitu ya. Respon mereka bagaimana, Pak Martin?
2: Ya, kalau pada prinsipnya kan pernah ada pada tahun 2020 itu, kalau tidak salah, sempat ada edaran dari Kementerian Sosial, tapi ada berupa himbauan bahwa penerima manfaat bansos itu sebaiknya, itu bahasa redaksi dalam edaran kementerian itu, Kementerian Sosial, sebaiknya dijadikan sebagai anggota. Tapi kan itu tidak cukup legitimasinya, karena kami kemudian terus mensosialisasikan kepada masyarakat agar mereka juga turut menjadi anggota. Tapi kan begini, lagi-lagi pengurus ini kan tidak punya power pun untuk mengajak penerima manfaat untuk menjadi anggota koperasi. Di lain sisi, edaran yang muncul saat itu kan hanya himbauan. Nah, kami kemudian membangun komunikasi kerjasama dengan pemerintah desa setempat untuk bagaimana terus melakukan semacam upaya konkret agar kemudian penerima manfaat ini, bansos ini, bisa kemudian itu menjadi anggota koperasi. Nah, tapi kemudian itu tidak bisa, karena memang lagi-lagi dari pihak pos, dari pihak BUMN itu langsung melalurkan ke rekeningnya. Sehingga untuk menjadi anggota itu, karena biaya simpanan pos wajibnya, itu agak susah untuk kita. Tapi di lain sisi, pihak PT Pos dan sebagainya langsung menyalurkan ke rekening penerima manfaat, sehingga mereka sudah habiskan, belanjakan dan sebagainya, juga agak susah buat kita.
1: Ya, sehingga tidak membayar keanggotaan ke koperasi, jadinya begitu ya. Ini berarti banyak dilaporkan. Kenapa begitu dilaporkan ya, Pak Hartina?
2: Oh, faktanya seperti itu. Hampir seluruh koperasi yang ada di Kabupaten Gorontalo itu seperti itu modelnya. Saya, bagi kami sebetulnya perdebatan tentang keberlanjutan kooperasi ini bagi kami harus diperjelas oleh pemerintah. Kami pun terus juga mendesak kepada pemerintah daerah melalui dinas kooperasi untuk menjadi jembatan penghubung aspirasi kami dengan pengurus, bagaimana kemudian kooperasi ini betul-betul menjadi harapan masyarakat. Ya, jadi kita tidak ingin kemudian kooperasi hanya menjadi seperti kooperasi yang pernah ada. Jadi persepsi masyarakat terhadap kooperasi ini kan ketika melihat kooperasi ada simpang pikirannya. Nah, kita kemudian tidak ingin persepsi itu menjadi apa ya, kooperasi seperti kooperasi-kooperasi pada umumnya yang kemudian itu hanya bergelut pada usaha simpan pinjam. Dan sisi kalau kita baca esensi instruksi presiden nomor 9 tahun 2025 itu tentang pembentukan kooperasi, kita menegaskan bahwa orientasi kooperasi ini lebih kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan usaha-usaha kooperasi yang
1: pemberdayaan ekonomi masyarakat desa sesuai dengan karakteristik desa, begitu ya Pak Ramadhan. Baik Pak, nanti yang disampaikan Pak Martin kami coba sampaikan ya Pak ke Badan Komunikasi Pemerintah agar ditindaklanjuti ya Pak Martin ya. Ya, Pak, terima kasih banyak Pak Martin. Kami nantikan perkembangan dari Kopdes Parang Putih Desa Tuladeng Kidunggal, Ketua Kopdes Parang Putih.

0: dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markham menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teuku Markham menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
1: Kita akan bahas soal fenomena pendaftaran inden atau mendaftarkan anak sekolah sejak bayi, disebut ini terjadi di berbagai daerah. Salah satunya itu yang viral ya di sosial media, ada orang tua di Purworejo mendaftarkan bayinya yang baru berusia 7 hari untuk kuota SD beberapa tahun ke depan. Nah, kita ingin dengar lebih jauh penjelasan soal ini. Kami sudah bersama dengan Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Suprayitno. Pak Suprayitno, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sebenarnya kondisi indennya seperti apa sampai kabarnya ada bayi berusia 7 hari sudah didaftarkan begitu?
2: Baik, terima kasih Bapak. Kami memang dalam pola untuk penerimaan siswa baru, kami memberikan kepada masyarakat untuk bisa mendaftarkan di sekolah kami. Karena animo masyarakat tinggi, maka kemudian ketika di tahun tertentu sudah ditutup, maka tahun berikutnya kita buka kembali. Ternyata mereka antusias luar biasa, sehingga khawatir bahwa anak-anaknya tidak mendapatkan kuota nantinya, maka mendaftar di awal. Seperti itu, Bapak.
1: Ya. Nah, ini sampai ada bayi usia 7 hari sudah didaftar, padahal kan mereka langsung sekolah usianya berapa? 6 atau 7 tahun untuk SD?
2: Ya, untuk SD, untuk umum baiknya memang 7 tahun.
1: 7 tahun ya?
2: Ini adalah 6 tahun lebih untuk 7 tahun masuknya. Begitu.
1: Karena sengaja dibuka, Pak, sampai rentang waktunya, tahunnya sekian begitu?
2: Ya, karena memang itu adalah permintaan dari publik, dari masyarakat, maka kemudian kami memberikan kesempatan mereka untuk daftar inden dulu, seperti itu.
1: Berarti sudah ada inden untuk anaknya mereka nanti usia 7 tahun bisa langsung masuk SD karena sudah ada kursinya begitu ya, Pak Supratno? Nah,
2: begitu, Bapak.
1: Oh, begitu. Biayanya berapa itu, Pak Supratno?
2: Ya, kalau biaya kan tentunya kita mengikuti waktu nantinya, karena itu kan biaya mungkin secara ini kan berubah disesuaikan dengan perkembangannya, Bapak. Kita tidak bisa menentukan. Kalau untuk, kan untuk yang itu kan berarti tahun 2032 kan, itu masih ada rentan 6 tahun lagi begitu. Ya, di situ kan kita nanti setelah mendekati waktu, kita ada verifikasi dan ada konfirmasi juga apakah kemudian yang sudah inden itu pasti kemudian semuanya masuk atau tidak, kan tentu kami ada konfirmasi dan verifikasi dulu. Ya, tentunya kalau untuk pembiayaan ya kita sesuaikan dengan dengan kebutuhan yang ada di sekolah, disesuaikan dengan layanan yang diberikan oleh sekolah kepada pihak masyarakat.
1: Ya. Itu, tapi begitu inden memang ada biaya yang dikeluarkan sebagai biaya inden atau biaya booking kursi begitu?
2: Tidak ada, Bapak.
1: Oh, ya, begitu.
2: Kami belum memungut biaya apapun untuk kepentingan inden itu, hanya sekedar data saja. Sehingga kemudian di situ kami masih perlu verifikasi dan juga perlu adanya konfirmasi setidaknya 1 tahun sebelumnya kami konfirmasi.
1: Jadi meskipun sudah pesan kursi dari tahun-tahun sebelumnya, belum tentu dapat kalau begitu ya, Pak ya? Ya, tergantung verifikasi 1 tahun sebelumnya begitu ya?
2: Ya, artinya kalau dapat kursinya jelas, yang sudah kami rekomendasi bahwa dapat kursi jelas itu tetap dapat, hanya saja memastikannya, karena kan ada juga ya anak-anak yang kadang-kadang tiba-tiba sudah pesan inden itu, tiba-tiba orang tuanya pindah domisili.
1: Pindah tugas ya.
2: Nah, itu pindah tugas. Nah, itu kan kita harus verifikasi dulu. Dan ketika ada terkait dengan pembiayaan dan lain-lain, ketika kita sudah melaksanakan tes untuk pemetaan kemampuan siswa.
1: Ya, jadi meski

0: bayar, tapi kalau memang ada pindah tugas atau apapun, karena tidak bayar begitu ya Pak, untuk bookingnya tidak rugi ya, orang tua begitu ya, Pak Supardito ya.
1: Tidak bayar, tidak rugi.
0: Itu sejak kapan sekolah Bapak membuka sistem booking seat seperti ini Pak?
1: Itu sejak tahun kemarin Bapak, artinya 2 tahun berjalan.
0: Dan itu selalu penuh begitu, yang minat?
1: Ya, Alhamdulillah untuk yang tahun kemarin juga kami sudah untuk masuk bulan Juli itu, kami sudah menutupnya di bulan Desember karena memang sudah terpenuhi semua. Kemudian untuk yang tahun besok, tahun depan, ini juga sudah kami tutup untuk Indonesia di bulan lalu.
0: Gitu. Oh, begitu. Jadi kalau untuk tahun ajaran tahun depan pun sudah penuh begitu ya? Pak Supardito ya?
1: Sudah.
0: Oke. Pak, itu dibuka untuk berapa kelas dan satu kelas rombolnya berapa orang, Pak?
1: Ya, kalau kami untuk kelas minimalnya, kami kan mengikuti alur dari pemerintah untuk rombongan belajar SD, kami buka 4 rombongan belajar. Tapi kalau memang nanti kemudian animo masyarakat itu tinggi, ya mungkin kita bisa membuka izin tambahan, artinya untuk pengembangan.
0: Tapi tetap ada cadangan kalau begitu, kalau nanti tiba-tiba ada orang tua yang memang yang sudah booking tempat untuk tahun depan, pindah tugas atau ada halangan, yang lain bisa masuk begitu ya, Pak Supardito ya?
1: Betul. Cuman kan di situ memang harus ada proses seleksi, baik seleksi usia maupun seleksi dari, karena kan lebih ya untuk yang tahun depan, kita kan yang sudah pick untuk ini kan 5 kelas sudah booking kan begitu. Kemudian kami juga masih ada beberapa pendaftar lagi yang saya masukkan sebagai cadangan itu kan begitu. Dan sudah kami konfirmasi bahwa kalau yang cadangan kan belum tentu nanti pasti mendapatkan kuota. Cuman di situ nanti akan kita laksanakan tes pemetaannya seperti itu Bapak.
0: Pak, ini di sekolah Bapak ya, di SD Muhammadiyah Kutuwarjo, sampai ngantrinya seperti ini, apa sih Pak keunggulan sekolah Bapak?
1: Baik, ya kami dalam menjalankan program sekolah tentu kami sesuaikan dengan visi yang ada di sekolah kami. Ya, kami membuat visi adalah mewujudkan peserta didik yang beriman, berilmu, tangguh, disiplin, dan berwawasan global. Maka itu yang menjadi poin pokok, menjadi landasan kami, dan utamanya adalah kami berharap bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk peserta didik kami, sehingga selama ini masyarakat merasa terbantu dengan adanya kami, anak-anak dikelola dengan baik di sekolah, maka disitulah yang akhirnya membangun kepercayaan masyarakat. Saya kira seperti itu. Ya,
0: fasilitasnya apa saja yang ada di sana Pak, di sekolah Bapak?
1: Ya, kalau fasilitas sebetulnya kami ya standar lah, rata-rata sekolah pada umumnya, artinya gedung sekolah, fasilitas sekolah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kita juga memberikan ruang kelas yang sesuai, ya kebersihan juga sesuai, adab kegiatan ini sesuai. Hanya saja mungkin yang untuk saat ini yang paling diminati adalah karena memang kita berupaya untuk membangun anak-anak dari sisi kecerdasannya, yaitu untuk kognitifnya, juga untuk akhlak dan budi pekertinya, juga mungkin di sisi keagamaan. Dan itu yang lebih diminati oleh masyarakat. Yang kedua adalah kita berusaha memahamkan anak bagaimana konsep untuk menggunakan gadget ataupun handphone begitu, karena sekarang banyak sekali orang tua yang sangat susah untuk mengarahkan anak-anak, terutama mengenai penggunaan media atau penggunaan teknologi yang saat ini kadang-kadang anak kecil di sekolah dasar belum memahami bagaimana dan seterusnya, sehingga bisa justru harapannya teknologi bisa membantu, kadang-kadang malah justru itu menjadikan kendala bagi orang tua. Nah, maka di situ salah satunya adalah kami memang selama di sekolah pun kita mengajarkan kepada anak-anak untuk mengakses atau hal-hal yang bersifat seperti gadget sekarang, handphone itu sesuai dengan waktu yang dibutuhkan dan untuk kepentingan-kepentingan yang positif saja.
0: Iya. Jadi mungkin kalau di SD kalau ada materi seperti ini, itu yang menjadi pilihan orang tua untuk mempersiapkan anak mereka ke depannya agar lebih tangguh lah begitu ya, Pak Subraito ya.
1: Iya, harapannya seperti itu, Bapak. Dan memang lebih kepada layanan kami bahwa mereka merasa ketika anak sudah masuk ke sekolah aman, ya kita juga menambah dengan fasilitas mungkin yang tidak semua sekolah memiliki, yaitu kami ada antar jemput sekolah yang kemudian kami menjemputnya dari rumah, kemudian diantar lagi sampai ke rumah, gitu. Sehingga orang tua pun tidak ribet dalam menyekolahkan anaknya.
0: Ya, baik kalau begitu kami nantikan perkembangan dari sekolah Bapak. Terima kasih Pak untuk waktunya.
1: Sama.
0: Demikian tadi Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Kutuwarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Suprayitno.
2: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro
0: 3. Kita masih bahas soal fenomena booking seat untuk masuk sekolah di sekolah dasar ya, di mana sempat viral juga ada anak yang baru berusia 7 hari sudah di booking seatnya di SD Muhammadiyah yang tadi sudah kita wawancara ya di Kutuwarjo, Purworejo, Jawa Tengah. Nah, ini fenomena seperti ini sebenarnya apa yang bisa disoroti, lalu dampaknya juga seperti apa? Kami sudah bersama dengan pengamat pendidikan dari Universitas Katolik Unika Sugija Pranata Semarang, Tukiman Taruno. Pak Tukiman,
5: selamat pagi.
0: Ya ini. Tukiman, melihat fenomena ini seperti apa, Pak?
5: Ya, pertama saya harus memperkenalkan lebih jelas, nama saya Tukiman Taruno, Ketua Dewan Penyantun Sugio Pranoto Katolik University, dulu namanya Unika Sugio Pranoto.
0: Yeah.
5: Juga dosen pasca sarjana. Ya, fenomena ini menggambarkan kurang-kurangnya tiga. Satu, bicara bagaimana respon orang tua terhadap pendidikan anaknya. Yang kedua, bicara tentang bagaimana seharusnya pemerintah daerah, dalam hal ini kabupaten ataupun kota, bersikap tentang pendidikan anak.
0: Yeah.
5: Karena SD dan SMP itu kan wilayah ranahnya kabupaten kota. Lalu yang ketiga, bagaimana masyarakat melihat ini, kok sampai segitunya, sampai sebegitunya, 7 hari sudah didaftarkan untuk
0: ini. Dari mana hari sudah didaftarkan begitu ya?
5: Ya.
0: Atau gimana ya?
5: Ya. Lalu yang pertama, saya menduga, ini dugaan bisa salah, ini pasti anak pertama. Anak pertama dari keluarga itu. Dan keluarga muda mempunyai cita-cita yang sangat tinggi terhadap anaknya. Maka kemudian, lalu baru saja lahir saja, sudah dipikirkan mengenai pendidikan dan masa depannya. Ini sebetulnya sebuah respon yang bagus.
0: Yeah.
5: Meskipun, lalu sebetulnya, tanpa terasa membebani anak. Banyak orang tua yang pendidikannya itu maksud hati mau berbuat yang terbaik bagi anaknya, tetapi membebani, memberi beban pada saat yang belum tepat waktunya. Ini dari sisi respon orang tuanya. Harus hati-hati para orang tua muda mengenai memikirkan masa depan pendidikan anaknya. Biarlah yang namanya bermain itu tetap dinikmati oleh anak. Masa kanak-kanak yang bahagia adalah penuh dengan segala permainan.
0: Ya. Nah, tapi Pak Tukiman, kalau kita sorot dari masalah kualitas pendidikan yang merata begitu, ini kan sekolah-sekolah favorit yang mereka sasar atau sekolah berkualitas lah menurut pemikiran mereka begitu ya. Nah, ini apakah memang sekali lagi membuktikan bahwa pemerataan kualitas pendidikan belum merata? Di satu sisi kan ada SD juga yang ternyata banyak kekurangan murid begitu, Pak Tukiman.
5: Itulah yang tadi kedua saya katakan. Bagaimana pemerintah daerah, kabupaten kota itu menyikapi fenomena pendidikan dewasa ini. Banyak pemerintah daerah yang tidak aware secara cepat mengenai hal. Karena harus diakui sejumlah sekolah swasta kualitas pelayanannya jauh lebih baik daripada sekolah negeri. Itulah mengapa banyak sekolah swasta yang menolak murid, sementara SD negeri justru kekurangan murid. Ini kuncinya hanya pada satu, yaitu pelayanan pendidikan. Kalau pelayanan pendidikan itu berkualitas baik, orang tua itu akan mencari kemanapun dan biayanya berapapun. Nah, contoh inden yang dilakukan oleh orang tua terhadap bayinya yang baru 7 hari itu menggambarkan kesenjangan kualitas pelayanan pendidikan.
0: Nah, dari yang sudah ada sekarang ini fenomena seperti ini ya, kalau Pak Tukiman lihat, sejauh mana kemudian pemerintah daerah melakukan antisipasi, paling tidak ini sebagai pelajaran lah, bahwa pemerataan layanan pendidikan itu memang harus bermutu, berkualitas, tidak hanya di satu sekolah, tapi semua sekolah begitu. Kemudian pemerintah daerah sampai sejauh mana sih kalau Pak Tukiman lihat begitu?
5: Ya, pemerintah daerah itu selalu berkedok kepada undang-undang atau peraturan lah, sehingga tidak kreatif. Banyak pemerintah daerah yang tidak kreatif, hanya berhenti dengan anggaran yang dimiliki. Padahal, kalau kreativitas itu dibuka, seperti sekolah swasta itu membuka kreativitas dalam meningkatkan peran serta masyarakat, besar kok peran serta masyarakat. Tetapi kan pemerintah daerah selalu beralasan dengan anggaran, dengan kata gratis dan sebagainya. Tidak ada, hidup itu gratis itu tidak ada. Ya, sekolah pun juga harus ada. Dan itu kelebihan dari sekolah swasta, yaitu dia bisa mengoptimalkan peran serta masyarakat sedemikian rupa sampai-sampai sekolahnya itu maju, sampai-sampai kualitas pelayanannya itu unggul.
0: Nah, ini kan sekarang pemerintah punya program revitalisasi sekolah ya Pak, tidak hanya membetulkan sekolah rusak tapi juga melengkapi sekolah-sekolah itu dengan berbagai fasilitas yang terkait dengan teknologi. Sekarang ini perkembangannya seperti apa di dunia pendidikan? Ini bagaimana Pak, menurut Pak Tukiman, sejauh mana bisa meningkatkan mutu sekolah Pak, sekolah dasar negeri?
5: Ya, revitalisasi dalam bidang apa dulu? Kalau revitalisasi semata-matanya soal bangunan, fasilitas, tentu akan kurang. Menurut saya, revitalisasinya itu harus ditekankan kepada dua hal, yaitu kepada guru kepala sekolah dalam rangka meningkatkan pelayanannya, dan yang kedua revitalisasi dalam meningkatkan peran serta masyarakat. Ngeri loh, sekolah-sekolah negeri itu seolah-olah tidak mengakui peran serta masyarakat. Karena dipinggirkan, peran serta masyarakat itu dipinggirkan, sehingga masyarakat pun taunya hanya menuntut, menuntut dan menuntut kepada sekolah negeri. Oh, mbok gini, mbok gini, mbok gini. Lalu nanti ada iuran kecil aja sudah menjadi heboh.
0: Jadi ini memang masih menjadi PR besar dari dunia pendidikan kita, bahwa pemerataan kualitas itu seharusnya memang bisa dirasakan semua lapisan masyarakat gitu ya Pak. Karena kan kalau untuk masuk sekolah yang berkualitas atau sekolah unggulan, kan masyarakat juga memikirkan kemampuan ekonomi juga begitu Pak Tukiman.
5: Betul. Jadi ini harus menjadi pemikiran serius oleh pemerintah daerah, kabupaten dan kota, dan lebih-lebih tadi dua kata kunci yang saya katakan. Ciptakanlah dan doronglah semua sekolah itu kreatif. Kreatif dalam hal apa? Kreatif dalam hal meningkatkan peran serta masyarakat. Sekolah tidak bisa berdiri sendiri, tidak mampu berjuang sendiri. Harus ada peran serta masyarakat. Dan yang namanya peran serta masyarakat itu pasti dukungan-dukungan finansial yang sangat dibutuhkan setiap hari.
0: Baik, kalau begitu. Pak Tukiman, terima kasih Pak sudah bersama kami Pak.
5: Kembali.
0: Demikian tadi, pengamat pendidikan dari Universitas Katolik Unika Sugiya Pranata, Semarang, Tukiman Taruno.
2: Wawancara Pro 3.
6: Halo, dengan siapa ya?
7: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. tolong transfer uang 1 juta, Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
8: Hah, yang benar, Pak.
9: Bapak punya anak lagi selain aku.
10: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.
11: Dan kami akan menghadirkan topik pilihan terkait BPS menyebut fenomena child free ikut tekan angka kelahiran di Indonesia. Badan Pusat Statistik mengungkapkan penurunan angka kelahiran di Indonesia kini tidak hanya dipengaruhi keberhasilan program keluarga berencana KB dan meningkatnya usia pernikahan, tetapi juga perubahan pola hidup masyarakat. Salah satu fenomena yang mulai terlihat dalam data kependudukan adalah kecenderungan pasangan menunda memiliki anak hingga memilih hidup tanpa anak child free, yang turut berkontribusi terhadap penurunan total fertility rate. Lalu juga dijelaskan salah satu indikator penting dalam melihat dinamika kependudukan adalah replacement level, yakni angka kelahiran yang dibutuhkan agar jumlah penduduk tetap stabil dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di Indonesia, angka tersebut berada pada level 2,1 anak per perempuan. Disebutkan kalau angka 2,1 anak perempuan ini juga mempertimbangkan komposisi kelahiran berdasarkan jenis kelamin. Dalam setiap 100 bayi perempuan yang lahir, rata-rata terdapat sekitar 105 bayi laki-laki. Sementara perempuanlah yang akan melahirkan generasi berikutnya. Perubahan pola hidup masyarakat tersebut paling terlihat di Pulau Jawa. Kami akan perbincangkan hal ini bersama Deputi Bidang Pengendalian Penduduk di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN, Boni Prasetyo.
12: Wawancara Pro 3.
11: Boni, BPS ini menyebut fenomena child free menjadi salah satu faktor yang ikut menekan angka kelahiran di Indonesia. Bagaimana BKKBN memandang temuan tersebut?
13: Ya, kalau kita bicara data mesti hati-hati, Mbak, ya. Mesti hati-hati. Itu sebenarnya BPS kan itu hanya kajian ya, bukan data real ya, hanya proxy saja gitu. Tapi kalau kita bicara cara data realnya kan belum ada ya, belum ada. Fenomena child free itu memang ada, tapi datanya mungkin tidak sebesar yang disampaikan oleh BPS. Sehingga kalau bisa dibilang itu menjadi ancaman dari kelahiran, saya masih mengatakannya belum menjadi ancaman begitu. Apalagi ya kalau kita melihat dari Demographic Future Survey dari UNFPA pada saat World Population Day, itu dijelaskan bahwa masih banyak anak muda yang ingin menikah dan ingin punya anak begitu, Mbak.
11: Nah, kalau menurut BKKBN sendiri, apa alasan utama pasangan di Indonesia ini memilih menjadi child free, Pak Boni?
13: Saya koreksi sedikit ya, Mbak, ya. Bukan memilih menjadi child free ya. Jadi sebenarnya child free ini kan baru fenomena ya. Yang memilih child free itu boleh dibilang kita nggak punya datanya. Jadi memilih untuk menunda punya anak. Ya, jadi kalau child free itu kan berarti benar-benar nggak punya anak sama sekali loh ya. Jadi menunda gitu. Nah, memang ada beberapa poin ya menurut kami di situ. Yang pertama tentunya adalah masalah kesulitan ekonomi, Mbak. Jadi keamanan finansial ini menjadi bagian penting ketika orang, anak muda sekarang untuk melakukan pernikahan atau membangun keluarga. Dan ini sudah sesuai juga dengan demographic future-nya surveinya UNFPA. Itu utamanya adalah keamanan finansial. Yang kedua tentunya ketika menikah kan inginnya anak-anaknya terjamin nantinya. Yaitu pekerjaan juga harus stabil. Di tengah sekarang situasi yang memang kadang-kadang tidak stabil ya, ekonomi kita juga masih situasinya masih suka naik turun. Itu juga menjadi bagian juga bagi anak-anak muda untuk mereka itu menunda pernikahan dan punya anak karena tadi pekerjaan yang tidak stabil. Lalu juga masalah keterjangkauan perumahan gitu. Dan terakhir juga terkait dengan kesetaraan gender dan dukungan pengasuhan. Tapi kami pemerintah tentunya terus berusaha untuk meningkatkan hal-hal terkait dengan tadi keamanan finansial, pekerjaan, lapangan pekerjaan yang terus kita perluas gitu ya. Lalu perumahan juga teman-teman dari Kementerian Perumahan Rakyat juga sudah membangun rumah rakyat gitu ya. Termasuk kesetaraan gender tadi. Untuk supaya teman-teman kita yang ingin menikah lebih tenang lagi kalau sudah ada poin-poin tadi begitu.
11: Baik. Nah, apakah Indonesia sendiri juga berpotensi ini menghadapi fenomena aging population atau mungkin kekurangan tenaga kerja lebih cepat akibat penurunan angka kelahiran ini, Pak Boni?
13: Kalau kita melihat bukan masalah di penurunan angka kelahiran ya. Jadi saya katakan lagi kembali lagi seperti lagi bahwa kalau penurunan angka kelahiran sebenarnya nggak terjadi secara drastis ya. Karena sekarang angka TFR kita, total fertility rate, itu yang artinya ada dalam masa produksinya, dalam masa reproduksi, mohon maaf, dalam masa usia suburnya, itu wanita rata-rata punya anak 2 atau 3 di angka 2,13. Jadi sebenarnya itu sudah pertumbuhan penduduk tumbuh seimbang. Lalu kemudian dari laju pertumbuhan penduduk, itu sensus dari survei antar sensus SUPAS 2025-nya BPS juga mengatakan angkanya juga relatif stabil di 1,2. Jadi artinya kalau kelahirannya sudah jelas memang agak sedikit menurun, tapi tidak cukup mengganggu begitu ya. Memang aging population-nya, Mbak, yang mesti dihati-hati. Sekarang kan kita di era demographic dividend atau menuju ke bonus demografi ya. Tapi dengan angka aging population yang tinggi, yang sekarang sudah 13, sudah masuk aging, itu mesti dicermati hati-hati. Karena kalau itu tidak dijaga, tentunya kan semakin lama usia produktifnya semakin berkurang. Ya, akhirnya banyak yang pensiun seperti di banyak usia tua seperti di Jepang, tapi kelahirannya juga semakin lama semakin menurun, itu akan menjadi perhatian kita ke depannya gitu.
11: Baik. Nah, strategi dari BKKBN sendiri untuk mengatasi hal itu seperti apa, Pak Boni?
13: Ya, baik. Strategi secara kebijakan kita punya yang namanya peta jalan pembangunan kependudukan 2025-2029. Di dalam kerangka desain besar pembangunan kependudukan yang dipunyai oleh teman-teman dari Bappenas. Di dalam peta jalan tersebut ada 30 indikator, Mbak. Di dalam indikator-indikator dalamnya, itu salah satunya yang menjadi perhatian adalah masalah jumlah penduduk tentunya ya, yaitu pertumbuhan penduduk tumbuh seimbang yang kita jaga tadi, supaya tidak terlalu banyak, tapi juga terlalu sedikit. Di dalamnya juga ada kaitannya dengan kualitas keluarga. Juga ada aging juga. Jadi bagaimana kita menjaga usia lansia tetap produktif. Nah, itu secara kebijakan. Secara programnya di lapangan ya, program KB kita tidak lagi mengutamakan dua anak cukup seperti dulu gitu ya. Yeah. Dua anak lebih baik, lebih sehat. Gitu. Artinya kalau memang mereka mampu secara ekonomi ya, finansialnya kuat ya, ya punya anak tiga juga no problem. Jangan sampai yang di desil 1-2 itu melaju sananya lebih banyak, itu berbahaya dari kualitas penduduk kita gitu. Lalu terkait dengan aging, kita punya program-program seperti contohnya kita punya namanya sekolah lansia gitu untuk memperkenalkan orang tua kita siap menghadapi usia lanjut usia begitu.
11: Baik. Berarti pada dasarnya memang masih seimbang, memang terdapat juga penurunan angka kelahiran begitu ya, Pak Boni ya?
13: Betul. Tadi ya. Kenapa? Karena tadi anak-anak itu menunda, gitu. Yang tadinya usia pernikahan itu rata-rata 21 tahun, Mbak ya. Yeah. Sekarang usia kawin pertama itu sudah naik di angka 23 tahunan. Mm. Ya. Ini ada penundaan. Nah, ketika kita dalami lagi oleh survei kita internal, ya, termasuk juga dari UNFPA tadi, untuknya nyambung masalah kesiapan tadi finansial, pekerjaan yang stabil, perumahan, gender, dan juga gini, Mbak. Oke, dapat rumah, punya rumah, finansial oke, punya tetap. Tapi anak-anak kita sama siapa? Kalau dititipkan kepada pembantu rumah tangga, mohon maaf, nanti berbahaya. Terus daycare kita gimana? Itu yang pernah sempat disampaikan juga oleh para buruh pada sehari buruh ya. Nah, kami juga punya program itu ya, sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kita siapkan taman sayang asuh anak, taman asuh sayang anak yang terkait dengan daycare. Sehingga kalau ada orang tua yang punya anak, ibu-ibu yang ingin bekerja, mereka bisa menitipkan di daycare tersebut dengan lebih aman, lebih terjaga begitu.
11: Baik, berarti para daycare ini juga telah mendapatkan semacam pelatihan begitu Pak Boni dari BKKBN ya, atau bagaimana?
13: Ya, kami punya ada modul-modulnya, walaupun masih belum banyak ya Mbak, karena program ini kan ketika kami berubah menjadi Kementerian Kependudukan, itu Pak Dr. Wihaji itu menyampaikan program tadi. Ini harus ada peningkatan partisipasi angkatan kerja wanita, tapi nggak bisa karena anak-anaknya takut ada di mana. Kemudian menikah juga semakin lama semakin tua begitu ya. Anak-anaknya takut ada di mana. Maka muncullah program Tamasa itu. Nah, program Tamasa ini memang baru berjalan setahun kurang lebih. Nah, kita siapkan modul-modulnya. Bagaimana sih daycare yang baik begitu. Lalu kita bekerjasama juga dengan Kementerian Dikdasmen. Kemarin kami, Menteri kami dengan Menteri Dasmen bertemu untuk merumuskan bagaimana daycare yang tentunya izinnya kan ada di teman-teman Kementerian Dikdasmen ya. Tapi kami siapkan juga pelatihan-pelatihannya begitu. Sekarang memang lebih banyak secara daring ya Mbak, dengan anggaran sekarang yang terbatas kita lakukan secara daring begitu.
11: Baik, nah Pak Boni, indikator yang menjadi perhatian utama BKKBN sendiri terkait angka kelahiran dalam 5 hingga 10 tahun ke depan seperti apa ini Pak?
13: Tadi, kembali kepada yang saya katakan tadi, kita tetap menjaga supaya penduduk itu tumbuh seimbang. Sehingga indikator utama kita yang kita pakai itu adalah total fertility rate tadi. Kenapa kok angkanya 2 tadi ya, 2, kan kalau secara demografi ya Mbak, mohon maaf, itu 2,1. 2,1 artinya setiap wanita itu punya anak 2 atau 3. Dengan tentunya dengan kenyataan bahwa tidak selamanya yang lahir itu sampai terus dewasa, ada yang meninggal, bisa 2 bisa 3 begitu. Nah, angka 2,1 itu kenapa menjadi angka yang menjadi pegangan? Karena itu artinya menggantikan kedua orang tuanya. Disebut seimbang ini dua ayah dan ibu digantikan oleh anak-anaknya dua orang juga. dan tentunya harapannya ada NRR sama dengan satu. NRR sama satu artinya ada anak perempuannya untuk meneruskan keturunannya gitu. Ini menjadi indikator utama kita. Di bawahnya ada indikator-indikator yang terkait dengan bagaimana kita tetap menjaga alat kontrasepsi diterima oleh masyarakat dengan baik gitu ya. Pemenuhan alat kontrasepsi kita jaga, pengasuhan pemberian edukasi terkait dengan kesehatan reproduksi, bagaimana merencanakan keluarga, bagaimana mengurus siklus hidup ya dari sebelum menikah. Ada elektronik siap nikah, siap hamil, menikah jaga 1000 HPK supaya tidak stunting, sampai kemudian ada pengasuhan remajanya, sampai kemudian lansianya, begitu Mbak.
11: Baik, Pak Boni mungkin dapat memberikan pesannya ini dari BKKBN kepada generasi muda yang masih mempertimbangkan begitu keputusan untuk memiliki anak, seperti apa ini Pak?
13: Ya baik, untuk generasi muda saya hanya menyampaikan satu hal, semuanya itu adalah hak generasi muda, hak individu untuk memutuskan kapan akan menikah, dengan siapa akan menikah, berapa jumlah anak yang akan dilahirkan. Monggo silakan, hak itu digunakan tentunya dengan mempertimbangkan berbagai macam hal yang saya sampaikan tadi. Begitu. Itu saja Mbak.
11: Oke, baik Pak Boni. Terima kasih Pak Boni telah berbincang bersama Pro 3 RRI dan juga menyampaikan update-nya begitu Pak Boni, dan juga ya, mengklarifikasi ya, begitu ya. Terima kasih ya, Pak Boni.
13: Sama-sama.
11: Demikian tadi pendengar, narasumber kami berbicara dalam tren fenomena child free yang disebutkan BPS. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN, Boni Prasetyo.
14: Wawancara Pro 3.
15: Tuh kan, pasti nggak beres sih.
16: Kenalin aku. Batuk tanpa henti, sesak nafas, demam, berat badan juga menurun. Itu gejala TBC loh. Yuk ke puskesmas sekarang. Gak perlu khawatir, segala pengobatan dan pemeriksaan TBC gratis kok. Kalau orang terdekat kalian terkena TBC, jangan dijauhi. Kenali gejalanya, periksakan diri secepatnya, dan minumlah obat sesuai anjuran dokter. Ingat, TBC bisa disembuhkan. TBC bisa disembuhkan. Temukan, obati, sampai sembuh.

0: pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan Diman Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta Berita kita awali dari informasi di mana pemerintah menyiapkan satuan tugas atau Satgas Darat dan Udara untuk melakukan operasi modifikasi cuaca guna mengantisipasi kekeringan. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Kenapa? Karena di samping isu kesiapan atau ketersediaan air bersih, juga ada isu kebakaran.
2: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi cuaca ekstrim berkepanjangan akibat fenomena El Nino Godzilla. Hal itu disampaikan Menko Infra yang akrab disapa AHY usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menuturkan bahwa kepala negara memberikan arahan untuk kesiapsiagaan menghadapi dampak cuaca ekstrim El Nino Godzilla dengan menggencarkan operasi modifikasi cuaca. Hal ini ditekankan AHY tidak hanya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla, namun juga untuk memastikan ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan masyarakat.
1: Kerap hadir hotspot ataupun titik-titik api yang harus segera diantisipasi. Kita ingin memastikan bahwa pemerintah sudah siap dengan Satgas, baik Satgas Darat, Satgas Udara, dan termasuk dengan menjalankan operasi modifikasi cuaca. Saya ulangi, melalui operasi modifikasi cuaca dengan metodologi yang diharapkan bisa segera memadamkan titik-titik api, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
2: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teuku Faisal Fatani, mengatakan bahwa BMKG bersama sejumlah pihak terkait terus melakukan operasi modifikasi cuaca seperti salah satunya yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Kepala BMKG menjelaskan untuk modifikasi cuaca ini dilakukan dengan melihat masa waktu hari tanpa hujan di wilayah Jakarta.
3: Dengan catatan ketika awan masih ada ya, karena kalau tanpa awan kita tidak bisa modifikasi, sehingga nantinya bisa membuat Jakarta lebih adem. Saat ini di beberapa gunung tinggi Jakarta, kerjasama BMKG juga dengan DKI Jakarta, itu kita juga memasang namanya drone bis generator. Jadi ketika nanti ada awan yang kira-kira sehat untuk menghujankan Jakarta, maka akan dilepaskan uap air atau flare untuk kemudian menjadikan hujan. Ini biasanya kalau dalam 2-3 minggu tanpa hujan sama sekali, kualitas udara di Jakarta juga menurun. Jadi salah satu upayanya adalah dengan melakukan hujan pada saat kondisinya memungkinkan.
2: Meski dilakukan secara situasional, namun lebih lanjut Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menuturkan bahwa modifikasi cuaca ini telah terbukti secara ilmiah mampu mengurangi tingkat kekeringan akibat cuaca ekstrim El Nino Godzilla. Bahkan ia juga memastikan bahwa modifikasi cuaca ini menggunakan kandungan bahan alami yang tidak mengganggu dan merusak lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan bahan semua yang kita gunakan juga bahan alami, jadi tidak membahayakan secara kimiawi bagi lingkungan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak atau Gernas Rana telah resmi dideklarasikan di Kalimantan Timur untuk mendorong terwujudnya lingkungan pesantren yang aman dan ramah bagi anak. Laporan selengkapnya oleh Sheila Deva.
4: Menjadikan pesantren sebagai tempat tumbuh kembang santri yang aman.
5: Kementerian Agama Kalimantan Timur bersama pemerintah Provinsi Kaltim serta para santri mendeklarasikan Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak atau Gernas Rana di Pondok Pesantren Nabil Husain Samarinda pada Selasa kemarin. Deklarasi ini juga ditandai dengan pembentukan Satuan Tugas Pesantren Ramah Anak se-Kalimantan Timur Gerakan tersebut adalah upaya pemerintah memberikan perhatian lebih kepada pesantren agar menjadi wadah belajar yang menjamin perlindungan hak anak, serta menciptakan ekosistem belajar yang bebas dari segala bentuk kekerasan. Setelah deklarasi, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menekankan, pesantren harus bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada santri dan para pengajar harus memberikan contoh yang baik kepada anak-anak.
6: Ramah anak dalam arti kata, anak-anak tersebut nyaman, aman, berada di pondok pesantren, tidak terganggu oleh aktivitas-aktivitas yang merugikan anak-anak. Tadi kita sampaikan bahwa kita awasi bersama dan apabila ada pondok yang nakal, ada yang tidak baik, segera kita lakukan langkah tegas dengan penutupan pondok tersebut.
5: Sementara itu, Kepala Kemenag Kaltim Abdul Khaliq mengakui belakangan ini terjadi penurunan minat terhadap pendidikan di pesantren yang disebabkan oleh isu kekerasan pada santri. Karena itu Abdul berharap dengan dideklarasikannya Gernas Rana

0: punya pakai alat pelindung diri dari ujung kepala sampai ujung kaki, membawa tumbler kemana-mana, minumlah seteguk demi seteguk, sedikit-sedikit tapi sering, jangan menunggu haus. Ya kan? Nah, ya tadi saya bilang pakai topi, pakai payung, pakai kacamata hitam, pakai lip balm, pakai sunscreen, pakai masker medis. Pakai baju-baju yang cerah dan putih, dan juga pakai alas kaki.
1: Oke. Jadi kesehatan, dampak kesehatan itu bukan cuman karena gangguan cairan saja ya, Dok ya. Karena kulit juga ya, Dok ya, tadi ya. Kenapa harus pakai sunscreen? UV-nya itu ya, Dok ya, yang bahaya ya.
0: Iya, betul.
1: Baik. Kalau untuk asupan cairan ataupun pola makan yang tepat yang disarankan seperti apa di saat cuaca panas seperti ini, Dok?
0: Ya, banyak makan buah dan sayur yang mengandung air. Ya, jangan malah pisang, karena pisang itu kan jangan malah yang bikin kita dalam tanda kutip mencret ya. Kayak misalnya pepaya gitu ya. Terus juga minuman itu jangan teh sama kopi, walaupun dia no sugar atau less sugar, karena teh sama kopi itu diuresis. Dia akan membuat kita kencing lebih sering sehingga tubuh kita jadi dehidrasi. Ya, gitu. Lebih baik air putih. Terus hindari juga yang minuman manis-manis. Nanti kita banyak minum tapi malah jadi diabetes, ya kan? Kayak gitu. Terus juga banyakin makan sayur buah yang mengandung air, seperti semangka, ya kan, jeruk. Ya, seperti itulah.
1: Oke, buah-buahan yang segar-segar ya.
0: Iya, buah-buahan segar. Biasanya semangka sama jeruk yang
1: direkomendasikan. Yang
0: airnya paling banyak ya.
1: Iya, baik. Gimana dong?
0: Iya, nggak apa-apa. Bagus itu. Es jeruk, yang penting tidak kopi atau teh, walaupun no sugar atau less sugar, itu tetap bikin kencing kita jadi banyak.
1: Dok, tapi kalau cuaca panas, kita sering minum es gitu, ada resiko bapil nggak ya?
0: Enggak, tidak. Enggak ya? Tidak ada hubungannya batuk pilek dengan minum dingin. Tidak ada sama sekali. Batuk pilek itu jelas dari infeksi. Karena kita malas cuci tangan, tidak pakai masker. Jadi cuci tangan dengan air mengalir dan sabun itu dapat mencegah penyakit pencernaan, infeksi pencernaan maupun pernapasan.
1: Oke, jadi tidak boleh mengkambing hitamkan es ya.
0: Iya, betul.
1: Baik, Dok, kalau bicara tentang ini, peran dari pemerintah mungkin ya, atau pemerintah daerah lah, atau faskes mungkin ya, untuk mengurangi dampak kesehatan karena fenomena El Nino ini, sepengetahuan dokter seperti apa ini kesiapan dari faskes di daerah-daerah, Dok?
0: Iya, harus meningkatkan penyuluhan, mencegah bakar sampah, mengurangi emisi gas rumah tangga sehingga mengurangi polusi udara, karena itu memperparah kondisi panas dan juga risiko penyakit ISPA, pneumonia, kanker, penyakit metabolik jangka panjang juga kan. Gitu. Jadi ya, hindari bakar sampah, merokok, lalu juga tentunya apalagi asap-asap kendaraan ya, mungkin kebakaran hutan, asap knalpot kendaraan, pabrik dan lain sebagainya itu, dan juga emisi rumah tangga juga kan menyumbang. Seperti itu. Jadi itu yang bisa dilakukan. Lalu juga bersiap-siap karena kondisi kemarau yang ekstrim biasanya sering terjadi kebakaran hutan atau kebakaran rumah, itu juga harus berkoordinasi dengan unit setempat ya, terkait pemadam kebakaran atau penyakit-penyakit di pengungsian ataupun di kondisi-kondisi khusus seperti itu.
1: Baik.
0: Dan juga tentunya surveillance-nya ya, artinya bilang ke warga kalau ada gangguan kesehatan ya segera datang untuk berobat, seperti batuk pilek atau misalnya sesak nafas karena asmanya kambuh, atau misalnya tiba-tiba merasa dehidrasi, kulitnya kering gitu, bisa konsul ke dokter.
1: Baik. Untuk yang terakhir mungkin apa dokter Ngabila, untuk masyarakat supaya tetap
0: dan jangan
1: sehat.
0: Lupa juga pakai pelembab. Jangan lupa pelembab. Pakai pelembab kulit biar kulitnya enggak kering. Nanti kalau kulitnya kering jadi gatal-gatal, digaruk luka jadi eksim gitu.
1: Iya. Betul.
0: Oke, okay, aja.
1: Terima kasih dokter Ngabila ya.
0: Sama-sama,
1: untuk perbincangannya bersama RRI. Ya, demikian tadi kita baru saja berbincang langsung bersama dengan Dr. Ngabila Salama, praktisi kesehatan masyarakat.
2: Mulai dari hal kecil, kita bisa membuat perubahan. Buang sampah pada tempatnya, bersihkan selokan di sekitar rumah, tanam lebih banyak pohon, dan jaga daerah resapan air. Lingkungan yang terawat bukan hanya nyaman, tapi juga menjaga kita dari ancaman bencana. Mari wujudkan lingkungan yang lebih aman, lebih bersih, dan lebih siap menghadapi musim hujan. Kita jaga alam, alam jaga kita.
3: 103 Jaringan Berita Nasional.
4: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 30 Juli 2026. Bersama saya Yuyun, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi berada di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Filipina yang membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Timur Filipina, dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Selat Sunda, Kalimantan Tengah, Selat Makassar, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Cina Selatan,

Pendengar di seluruh persada Nusantara dan dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai, program 1 mengudara di 99,2 MHz, menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Dari Sepempang Bunguran Timur, kami yang bertugas pagi ini, saya Nadianti dan aparator Bung Isan, mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selanjutnya kita akan dengarkan Gema Wahyu Ilahi membacakan surah Ali Imran ayat 92 dibacakan oleh Tuti Kodaria.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.

Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.

Al-Ahnaf bin Qais berkata, "Tidak ada kebaikan bagi pembicaraan, kecuali dengan amalan. Tidak ada kebaikan bagi harta, kecuali dengan kedermawanan. Tidak ada kebaikan bagi sahabat, kecuali dengan kesetiaan. Tidak ada kebaikan bagi sedekah, kecuali niat yang ikhlas. Tidak ada kebaikan bagi kehidupan, kecuali kesehatan dan keamanan."

0: Utsman bin Affan berkata, antara tanda-tanda orang yang bijaksana itu ialah hatinya selalu berniat suci, lidahnya selalu basah dengan zikrullah, kedua matanya menangis karena penyesalan terhadap dosa, segala perkara dihadapinya dengan sabar dan tabah, dan mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selanjutnya kita akan dengarkan Mutiara Pagi dengan judul Dari Masjid Memakmurkan Bumi, disampaikan oleh penceramah Kartubi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah. Selawat dan salam teruntuk kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Pendengar Mutiara Pagi RRI Rana yang dirahmati Allah. Adapun materi Mutiara Pagi kali ini adalah dari masjid memakmurkan bumi. Masjid-masjid dibangun di tengah-tengah masyarakat tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga untuk menyatukan cita-cita spiritual umat Islam dengan cita-cita sosialnya, membangun peradaban dalam masyarakat yang madani. Dalam masyarakat madani, antara masjid dengan aktivitas sehari-hari masyarakat tidak terpisahkan. Simbiosis mutualisme, saling terikat, saling menginspirasi, dan saling mendinamisasi kehidupan. Kemampuan dan penempatan masjid sebagai basis masyarakat madani inilah saat sekarang yang sering dan cenderung dilupakan. Padahal tidak sedikit masjid yang hanya dijadikan sebagai sarana ibadah mahdoh semata. Manusia sebagai khalifah di bumi mengemban amanah dan tanggung jawab untuk memakmurkan bumi seisinya. Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin. Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat harus mampu memberikan rahmat di dunia maupun di akhirat melalui kedamaian dan kasih sayang bagi bumi beserta seluruh makhluk hidupnya. Islam tidak hanya menaruh perhatian kepada persoalan spiritual dan interaksi dengan sesama, tapi juga menginspirasi umat untuk peduli kepada alam. Namun umat muslim sebagai potensi terbesar bangsa yang seharusnya menjadi subjek sekaligus objek gerakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam itu sendiri, justru masih kurang sadar akan hak serta kewajiban dalam hal pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam. Pandangan dari mayoritas pakar lingkungan hidup bahwa tindakan praktis dan teknis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan bantuan sains dan teknologi ternyata bukan solusi yang tepat. Yang dibutuhkan adalah perubahan perilaku dan gaya hidup yang beretika. Krisis lingkungan dengan berbagai manifestasinya sejatinya adalah krisis moral, karena manusia memandang alam sebagai objek bukan subjek dalam kehidupan semesta. Maka penanggulangan terhadap masalah yang ada haruslah dengan pendekatan moral. Pada titik inilah agama harus tampil berperan melalui bentuk tuntunan keagamaan serta direalisasikan dalam bentuk nyata dalam kehidupan sehari-hari umat manusia. Sesuai dengan peran masjid sebagai basis pembangunan masyarakat madani, masjid bukan hanya semata-mata dijadikan sarana ibadah mahdoh, melainkan ia menjadi sarana dan sekaligus kekuatan dalam membangun dan menanamkan nilai-nilai kebaikan dan pembaharuan kehidupan umat, sehingga perubahan dalam konteks kebangsaan secara luas berupa perubahan terhadap nilai-nilai yang dibangun melalui basis masjid. Setiap aspek kehidupan dan ibadah manusia dan seluruh makhluk hidup di bumi tidak terlepas dari jasa ekosistem. Pendengar Mutiara Pagi RRI Rana yang dirahmati Allah, ekosistem berjasa menjalankan proses alami fisika, kimia dan biologi untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukan seluruh makhluk hidup. Proses ekosistem ini dikendalikan oleh keanekaragaman hayati dalam suatu sistem dan keberlangsungannya dilakukan oleh dan untuk seluruh makhluk hidup itu sendiri dalam sistem tersebut. Lingkungan hidup adalah karunia Allah yang diamanahkan kepada manusia untuk melestarikan dan melindunginya.
bukan untuk dieksploitasi secara tidak wajar sehingga timbul kerusakan dan ketidakseimbangan ekosistem yang berakibat pada terganggunya keseimbangan kehidupan di dunia ini. Allah menciptakan manusia dari tanah dan akan kembali ke tanah. Oleh karenanya, bila tanah tersebut terganggu, maka akan berdampak langsung pada kehidupan manusia, baik ketika masih hidup di dunia dan ketika sudah wafat di alam akhirat nanti. Jika kita masih berkeinginan untuk menjaga dan menyelamatkan kelangsungan kehidupan bumi ini, maka perlu ada upaya sistematis untuk membangun kesadaran baru tentang lingkungan hidup dan merubah kerangka pandang terhadap perlakuan kita kepada alam. Alam adalah bagian dari kehidupan dan alam itu sendiri hidup. Alam bersama isinya semuanya senantiasa bertasbih kepada Allah dengan caranya sendiri-sendiri. Semua makhluk mempunyai fungsi untuk menjaga keseimbangan alam. Kerangka pandang ini menempatkan manusia sebagai bagian dari alam, sebagai salah satu unsur yang menjaga keseimbangan alam. Sebagai makhluk yang paling sempurna, manusia berperan paling penting dalam menjaga keberlangsungan proses ekosistem ini. Oleh karenanya, harus melakukan apapun untuk menjaganya, melindunginya, dan mengelola semua karunia yang terkandung di dalamnya dengan cara yang tidak merusak keseimbangan alam. Itulah khalifah yang dimaksudkan dalam Al-Quran. Kiai Haji Ali Yapi dalam bukunya Merintis Fikih Lingkungan Hidup berpendapat bahwa pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup, hid al-bi'ah, masuk dalam kategori komponen utama atau primer dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, komponen dasar kehidupan manusia tidak lagi lima hal sebagaimana dikenal dengan al-daruriyat al-ham atau al-hulliyat al-ham, tetapi menjadi enam hal ditambah dengan komponen lingkungan hidup sehingga menjadi al-daruriyat al-sid atau al-kulliyat al-sid, yakni hibzil ad-din, perlindungan agama, hibzil al-akal, perlindungan akal, hibzil al-naf, perlindungan jiwa atau kehormatan, hibzil an-nasl, perlindungan keturunan, hibzil amal, perlindungan harta kekayaan, dan hibzil al-bi'ah, perlindungan lingkungan hidup. Semua kemaslahatan kehidupan manusia harus diorientasikan pada enam hal ini. Maka masjid perlu berperan aktif untuk meningkatkan kesadaran umat muslim sebagai potensi terbesar bangsa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk menjalankan amanahnya, menjaga kelangsungan dan memakmurkan kehidupan seluruh makhluk di bumi. Menjaga dan memakmurkan bumi sebagai tempat sujud dan masjid itu sendiri adalah amal kebajikan. Setiap amal kebajikan yang didasari iman dikategorikan amal soleh yang akan mendapat balasan berupa kehidupan yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 18 yang artinya sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta tetap melaksanakan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Sesuai dengan fungsi keberadaannya, masjid perlu turut melestarikan lingkungan melalui dakwah secara lisan maupun melakukan aksi nyata berdasarkan semangat keislaman. Orang mukmin itu bagaikan lebah. Jika ia makan sesuatu, ia makan yang baik. Jika ia mengeluarkan sesuatu, ia keluarkan yang baik. Dan jika ia hinggap di ranting yang sudah lapuk pun, ranting itu tidak dirusaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Demikian yang dapat disampaikan pada mutiara pagi kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan magfirahnya kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inilah kata bijak tokoh dunia. Jika aksimu dapat menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih, belajar lebih, menjadi lebih, dan melakukan lebih, maka Anda adalah seorang pemimpin. John Quincy Adams.
1: Jang. Oh, Jang. Mana pula poye budak tua ni? Senyap ya. Siaplah, Jang oi. Kau bau tu tak boleh makan.

0: Senang anjur Mila tu mak. Apa nak jadi, jadilah.
1: Jadi aku sih.

Bersyukurlah, kata bijak tokoh dunia. Bersyukurlah atas apa yang Anda miliki, Anda akan berakhir dengan memiliki lebih banyak. Jika Anda berkonsentrasi pada apa yang tidak Anda miliki, Anda tidak akan pernah memiliki cukup.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi saudara pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini Kamis 30 Juli 2026. Sari berita. Minyak kita dan beras SPHP kemasan 5 kg mulai dipersiapkan Perum Bulog Cabang Ranai melalui Koperasi Desa Merah Putih. Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna temui beberapa pelanggan di Sedanau yang masih menunggak bayaran air. Dari Sepampang Natuna inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Nadianti.

0: Rencana penyaluran minyak goreng, minyak kita dan beras SPHP kemasan 5 kg melalui Koperasi Desa Merah Putih mulai dipersiapkan Perum Bulog Cabang Ranai. Skema tersebut akan dijalankan setelah Kopdes di setiap desa di Kabupaten Natuna resmi beroperasi. Kepala Perum Bulog Cabang Ranai, Pencius Siburian, kepada RRI Rabu siang mengatakan, Kopdes akan menjadi salah satu saluran distribusi pangan pemerintah di daerah. Langkah ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap bahan pangan bersubsidi. Menurut Pencius, Bulog telah menyiapkan mekanisme penyaluran agar distribusi berjalan lebih efektif. Kehadiran Kopdes juga diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi kepada masyarakat. Ia menjelaskan, untuk penyaluran minyak kita ke depan, Bulog mengalokasikan sekitar 20% dari total persediaan yang dimiliki. Alokasi tersebut akan disalurkan melalui Kopdes yang telah aktif beroperasi. Sementara itu, beras SPHP kemasan 5 kg juga direncanakan menjadi bagian dari distribusi melalui Kopdes. Dengan demikian, masyarakat desa akan lebih mudah memperoleh kebutuhan pokok dengan harga sesuai ketentuan pemerintah. Pencius menegaskan, penyaluran melalui Kopdes masih menunggu seluruh koperasi desa di Natuna beroperasi secara penuh. Setelah siap, Bulog akan melakukan distribusi secara bertahap sesuai kebutuhan masing-masing wilayah. Menurutnya, kerjasama dengan Kopdes merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan hingga ke tingkat desa. Selain memperluas jangkauan distribusi, pola ini juga diharapkan meningkatkan peran koperasi dalam perekonomian masyarakat. Bulog Rane berharap keberadaan Kopdes dapat mendukung kelancaran distribusi minyak kita dan beras SPHP di Natuna. Masyarakat pun diharapkan memperoleh kebutuhan pangan dengan lebih mudah, merata, dan terjangkau. Kita beralih ke berita lainnya, pendengar. Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna mencatat hingga Juli 2026 terdapat 1.072 pelanggan aktif di Sedanau. Namun, 813 pelanggan masih menunggak, sementara 259 pelanggan telah melunasi tagihan. Berikut wawancara bersama Direktur Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna, Zaharudin.
1: Pak Direktur, terkait layanan air di Sedanau, kami mendapatkan informasi bahwasannya air tidak mengalir. Nah, untuk saat ini bagaimana, Pak?
2: Benar sekali. Lebih kurang 21 hari air sepam Sedanau itu tidak mengalir, itu dikarenakan oleh proses pengadaan obat oleh dinas terkait dalam kondisi proses. Nah, kendala yang kami dapati dari pihak penyedia itu di transportasinya.
1: Nah, untuk saat ini bagaimana, Pak?
2: Nah, untuk mengantisipasi itu, dari pihak manajemen Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna mengambil langkah inisiatif melakukan pembelian obat kimia yang diperlukan melalui biaya kantor, dan alhamdulillah sudah sampai di Sedanau. Dan kami mulai hari ini itu sudah melakukan persiapan untuk kembali mengoperasikan Spam Sedanau itu sambil menunggu kedatangan obat yang prosesnya dalam perjalanan.
1: Sebenarnya untuk pelanggan dari Spam Sedanau sendiri jumlahnya berapa, Pak, saat ini, Pak?
2: Saat ini pelanggan aktif itu 1.072 pelanggan.
1: Nah, sementara untuk tingkat partisipasinya bagaimana, Pak, setelah sebelumnya Spam Sedanau sempat juga mengalami perbaikan begitu yang listrik sebelumnya. Nah, lalu sudah dimulai lagi pelayanannya dan hingga start ini. Bagaimana partisipasi dari pelanggan untuk membayar kepada Spam Sedanau, Pak?
2: Partisipasi pelanggan Spam Sedanau itu setakat ini sangat rendah sekali karena mereka itu di 5 bulan terakhir itu sekitar 30% saja yang membayar. Jadi ada 70% pelanggan yang kurang respon untuk melakukan pembayaran atau penunggakan. Ini salah satu menjadi kendala kita untuk mengatasi hal-hal seperti pengadaan obat secara darurat seperti ini ataupun biaya listrik yang kita perlukan. Perlu kami sampaikan juga bahwa ketika saat tidak dioperasikan, kami tidak melakukan penagihan. Yang kami tagih itu adalah air yang dimanfaatkan oleh masyarakat atau pelanggan.
1: Nah, dari data tadi Bapak menyebutkan bahwasannya ada 1072 pelanggan aktif. Untuk data yang belum membayar dan sudah membayar lunas per Juli ini sebenarnya berapa, Pak? Ada datanya, Pak?
2: Nah, untuk pelanggan yang belum melunas di sekitar 5 bulan itu ada sekitar 813 pelanggan. Dan yang pelanggan yang aktif, tingkat kesadaran untuk melakukan pembayaran itu hanya sekitar 259 pelanggan. Jadi kami juga berterima kasih kepada pelanggan yang hanya 259 ini, tingkat partisipasi melakukan pembayarannya tidak tertunggak.
1: Terakhir yang mau disampaikan dan harapannya untuk warga Sedano, Pak, terkait Spam Sedano yang sudah mulai beroperasi dan juga tingkat partisipasi pelanggan agar membayar air sesuai dengan waktunya atau tepat begitu, Pak.
2: Kami sampaikan kepada pelanggan bahwa kami juga jauh-jauh hari sudah melakukan sosialisasi door to door ke rumah dan menjelaskan kepada pelanggan bahwa pelanggan bisa membayar di BRK, bisa membayar di Bank Mandiri, bisa membayar di pos, di Natuna Go atau Tokopedia dan Dana, tidak ada dipersulitkan. Kemudian jika dalam waktu 3 bulan mereka tidak membayar, itu sebenarnya aturannya sudah dilakukan pemutusan. Dan kami sampaikan kepada pelanggan juga bahwa terhitung Agustus nanti kami akan menurunkan petugas untuk melakukan penertiban terhadap pelanggan yang menunggak.
3: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Pendengar, Komandan Lanut Raden Sajat Marsekal Pertama TNI Onesmus Gederai Ariadi mengatakan Hari Bakti TNI Angkatan Udara yang diperingati setiap 29 Juli menjadi momentum bagi TNI AU untuk terus meningkatkan pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai aksi nyata. Hari Bakti TNI AU tahun ini mengusung tema Hari Bakti TNI Angkatan Udara untuk Indonesia Maju. Tema tersebut menjadi semangat bagi seluruh jajaran TNI AU untuk terus memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Natuna.
4: Kegiatan yang sudah kita laksanakan sebenarnya dari minggu lalu, mulai dari kitanan massal pada saat awal Juli kemarin, kemudian ada kegiatan lain seperti food golf bareng dengan instansi lain, kemudian donor darah, kemudian bakti sosial. Kemarin kita laksanakan pembersihan di Pantai Piwang. Kemudian nanti kita juga ada kegiatan pembersihan TMP sebelum kita melaksanakan ziarah. Dan kita ada kegiatan untuk pemberian tali asih kepada purnawirawan TNI AU di Natuna. Lumayan cukup banyak untuk purnawirawan TNI AU di sini, ada sekitar 30-an orang.
0: Dan Lanut berharap Hari Bakti TNI AU dapat menjadi momentum untuk memperkuat dedikasi dan pengabdian seluruh personil kepada bangsa dan negara. Ia juga berharap kehadiran TNI Angkatan Udara dapat terus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, sejalan dengan semangat Hari Bakti TNI Angkatan Udara untuk Indonesia Maju. Pendengar, Basnas Kabupaten Natuna terus mengembangkan program UMKM berbasis infak produktif sebagai upaya memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat. Program ini tidak hanya mendukung pelaku usaha, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Ketua Basnas Kabupaten Natuna, Haji Marzuni, mengatakan infak yang dihimpun dari pelaku UMKM dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan sosial. Dana tersebut disalurkan secara tepat sasaran agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Dalam dialog bersama RRI pada Rabu pagi, Haji Marzuni menjelaskan hasil infak produktif digunakan untuk membantu tempat-tempat ibadah. Selain itu, juga disalurkan kepada anak yatim sebagai bentuk kepedulian terhadap mereka yang membutuhkan perhatian. Menurutnya, program ini menjadi bukti bahwa pelaku UMKM juga dapat berkontribusi dalam pembangunan sosial. Semakin banyak UMKM yang berpartisipasi, semakin besar pula manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat.
5: Infak ini nanti kita salurkan, tidak kita masukkan ke dalam 8 asnaf itu ya. Seperti zakat itu kan ada 8 asnaf harus menerima, ada fakir, miskin, mualaf dan segala macam itu. Nah, sedangkan infak ini kita gunakan sesuai kebutuhan sosial ya, seperti santunan anak yatim, bisa untuk membangun masjid, bisa untuk membangun pondok pesantren, membantu ya, membantu kalau anggaran tersedia. Namun Natuna hari ini memang untuk infak ini cukup minim.
0: Haji Marzuni berharap semakin banyak pelaku usaha yang bergabung dalam program tersebut. Dengan demikian, budaya berbagi dan semangat gotong royong dapat terus tumbuh di Kabupaten Natuna. Basnas Natuna juga berkomitmen menjaga transparansi dalam pengelolaan dana infak. Setiap penyaluran dilakukan dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas dan kemanfaatan bagi penerima. Melalui program UMKM berbasis infak produktif, Basnas Natuna berharap manfaat ekonomi dan sosial dapat berjalan beriringan. Program ini diharapkan menjadi gerakan bersama untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Beralih ke berita lainnya, pendengar, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Natuna menggelar rapat pengurus masa bakti 2025-2029 sekaligus pembahasan rencana pelaksanaan kegiatan tahun 2026 di Sekretariat Dekranasda Kabupaten Natuna, Kompleks Masjid Agung Baitul Izzah, Rabu 29 Juli 2026. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Dekranasda Kabupaten Natuna, Syafarti Dajarmin, dan dihadiri pengurus Dekranasda Kabupaten Natuna. Dalam sambutannya, Ketua Dekranasda Kabupaten Natuna menyampaikan bahwa pertemuan tersebut tidak hanya menjadi wadah koordinasi organisasi, tetapi juga bertujuan mempererat tali silaturahmi serta memperkuat sinergi antar pengurus dalam menjalankan program kerja Dekranasda. Pada rapat tersebut, dibahas sejumlah agenda penting, diantaranya kelanjutan kepengurusan Dekranasda Kabupaten Natuna masa bakti 2025-2029, evaluasi kinerja organisasi, pembahasan program kerja periode sebelumnya, penyusunan rencana strategis, serta penetapan target baru yang akan menjadi fokus pelaksanaan program ke depan. Selain itu, para peserta rapat juga melakukan identifikasi terhadap berbagai hambatan maupun tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program sebelumnya. Berbagai masukan dan rekomendasi dibahas sebagai upaya mencari solusi guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program kerja pada masa mendatang. Ketua Dekranasda berharap seluruh pengurus dapat terus memberikan gagasan, masukan, serta kontribusi aktif demi kemajuan Dekranasda Kabupaten Natuna dan peningkatan daya saing produk kerajinan lokal. Dari hasil rapat dan melalui berbagai program yang telah disepakati tersebut, Dekranasda Kabupaten Natuna berkomitmen untuk terus mendorong inovasi, meningkatkan kualitas produk kerajinan, serta memperluas promosi produk unggulan daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi kreatif di Kabupaten Natuna.

Demikian seluruh rangkaian berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali berita utama. Minyak kita dan beras SPHP kemasan 5 kg mulai dipersiapkan Perumbulok Cabang Ranai melalui Koperasi Desa Merah Putih. Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna temui beberapa pelanggan di Sedanau yang masih menunggak bayaran air. Akhirnya, mewakili tim redaksi yang bertugas, kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda pendengar, salam sehat pagi ini, bahagia selalu. Jangan lupa memulai aktivitas dengan semangat ya, dan sarapan dulu sebelum beraktivitas agar tubuh kita juga siap untuk beraktivitas. Baik, pendengar menemani Anda pagi ini, kami sudah siapkan lagu-lagu hiburan dan beragam informasi nanti hingga ke pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitaloud. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Talaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
2: Tini! Tini! Keluar kamu!
0: Jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.
3: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Iya, selamat pagi untuk Anda pendengar. Salam sehat pagi ini. Selamat memulai aktivitasnya ya. Mudah-mudahan hari ini cuaca mendukung untuk Anda yang berencana mungkin beraktivitas di luar ruangan atau outdoor ya. Baik, satu informasi untuk Anda dari rri.co.id. Pendengar, dua paduan suara Indonesia berhasil meraih gelar juara pertama dalam kompetisi internasional di Tokyo, Jepang. Suara Nusantara memenangi kategori Mixed Choir setelah memperoleh nilai 91,35 dan penghargaan Gold Prize. Bina Vokalia Bali menyabet juara satu kategori Children's Choir serta melaju ke Grand Prix final. Nah, ajang yang diadakan oleh International Choir Competition Tokyo tersebut berlangsung sejak Jumat sampai Minggu 26 Juli 2026. Duta Besar Indonesia untuk Jepang Nurmala Kartini Syahir menyampaikan apresiasi atas pencapaian dua kelompok tersebut. Paduan suara asal Tangerang Selatan itu menjadi satu-satunya wakil Indonesia pada babak final. Nah, pendengar, ia juga menilai kesenian merupakan bahasa universal yang efektif dalam merajut persahabatan antar negara di dunia. Talenta para anggota paduan suara ini menjadi modal penting generasi muda untuk terus berprestasi. Pembina Bina Vokalia Bali, Ida Ayu Sri Aryani, menyatakan keberhasilan ini melalui persiapan panjang. Kelompok yang berdiri sejak 1976 ini tampil membawa 37 penyanyi berusia 4 hingga 13 tahun. Nah, pendengar, ia mengungkapkan bahwa peranan dukungan berbagai pihak telah membuat pencapaian seluruh tim berhasil semakin bermakna. Bina Vokalis Bali membawakan lagu Michi, Meong Meong, Bengawan Solo, serta Naik Delman pada panggung tersebut. Pendiri Svara Nusantara Ahmad Yani mengaku sangat bangga atas pencapaian timnya pada panggung internasional. Svara Nusantara menyanyikan lagu daerah Manalolo Banda untuk mengenalkan kebudayaan Indonesia kepada dunia. Baik, pendengar, informasi ini kami akses dari rri.co.id.
4: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Siapa sih yang nggak tahu kalimat Hobimpa Alayum Gamreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gamreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.